0: Dan nanti mungkin karena ini sudah kebutuhan dunia, jadi ada namanya carbon tax. Di kota-kota besar seperti di Beijing nggak bisa motor bensin masuk. Jadi ini warning aja yang masih nekat gandrung dengan motor bensin, ya. Tapi tenang aja, kita ada skema-skema nanti. Yang sudah terlanjur punya motor bensin, nanti kita pikirkan bagaimana kita bisa tukar tambah. Kalau setor motor yang lama dapat motor baru, ya tambah dikit lah, ya.
1: Menteri Investasi dan Hilirisasi juga merupakan Kepala Danantara, Rosan Roslani, mengatakan Indonesia merupakan potensi pasar yang besar untuk pengembangan motor listrik. Menurut Rosan, ini menjadi peluang untuk mendorong program konversi, apalagi pemerintah memiliki pengurangan emisi karbon dalam negeri.
2: Kalau kita lihat Bapak Presiden, ingredientnya atau resepinya kita untuk motor listrik nasional ini semuanya ada di kita, Bapak Presiden. Baik, terutama kita lihat baterai untuk listrik nasional ini kita akan dorong secara penuh untuk menggunakan nikel base. Karena nikel kita ketahui bersama 46% reserve nikel di dunia itu ada di Indonesia.
1: Pemerintah menegaskan peluncuran motor listrik nasional merupakan tonggak kemandirian teknologi dan industri nasional. Presiden Prabowo Subianto mengatakan, jika listrik menjadi sumber utama energi, Indonesia akan sejahtera karena tidak perlu impor BBM. Presiden Prabowo mengatakan, Indonesia selama ini harus mengeluarkan uang 28 miliar hingga 30 miliar dolar Amerika Serikat untuk impor BBM. Dari Cikarang, Jawa Barat, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kementerian Keuangan melalui Bea Cukai menggagalkan penyelundupan emas ilegal yang mencapai 63 miliar rupiah ke Hong Kong dan Dubai melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Berikut informasinya saat Datun Darain.
4: Kita menggelar press conference atas keberhasilan dalam melakukan serangkaian penangkapan pengagalan terhadap upaya pembawaan emas yang tidak memenuhi ketentuan ekspor.
5: Kementerian Keuangan melalui Bea Cukai Soekarno-Hatta menggagalkan dua upaya penyelundupan ekspor emas dengan total berat 23,793 kg dengan nilai pasar mencapai 63 miliar rupiah. Dua kasus yang terjadi menggunakan modus yang berbeda dan tidak lazim. Emas dibentuk menyerupai telur atau silinder, disembunyikan dalam tubuh melalui anus dan juga alat kelamin. Sementara modus yang kedua dengan emas batangan memanfaatkan staff ground handling untuk kemudian diserahkan kepada penumpang yang telah berada di area keberangkatan internasional. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan Bea Cukai sebagai penjaga border Indonesia harus selalu meningkatkan kapabilitas dan kewaspadaan untuk mengintai modus-modus penyelundupan baru.
4: Pengagalan terhadap upaya pembawaan emas yang tidak memenuhi ketentuan ekspor melalui jalur penumpang Terminal 3 keberangkatan internasional pada 11 Agustus 2026. Kita dari Kementerian Keuangan selalu ingin meningkatkan kinerja Bea Cukai. Karena Bea Cukai sebagai penjaga border Indonesia harus terus meningkatkan kapabilitas dan selalu selangkah lebih maju dalam mengantisipasi berbagai modus penyelundupan yang terus berkembang.
5: Direktur Jenderal Bea dan Cukai Jaka Budi Utama menambahkan dua penindakan menunjukkan cepatnya perkembangan modus baru di mana penyelundupan emas yang menyerupai pola penyelundupan narkoba.
6: Penindakan ini bermula dari sinergi Bea Cukai dan APSEC serta kepolisian yang mendeteksi dugaan pembawaan emas oleh warga negara Cina dalam tas bentuk hand carry. Penindakan dilakukan terhadap 7 penumpang WNA tujuan Hong Kong. Ditemukan emas dalam bentuk silinder atau telur.
5: Dirjen Gakum Kementerian SDM, Rilke Jeffrey Huae menyatakan pihaknya akan memberikan dukungan penuh karena sudah menjadi kewenangannya yang dalam menegakkan hukum.
7: Kenapa kami hadir di sini bahwa Kementerian SDM lewat Dirjen Gakum ini selain bertugas secara spesifik untuk mendukung penegakan hukum, kami juga diberi kewenangan untuk melakukan penugasan yang namanya kebijakan

0: Jadi kehadiran kami di sini ya bukan cuma dalam rangka untuk memberikan dukungan yang optimal terhadap kepolisian dan teman-teman dari Bea Cukai.
1: Penyelundupan ini berasal dari tambang ilegal dengan tujuan Hong Kong serta Dubai. Diamankan 7 penumpang berkewarganegaraan Tiongkok yang akan bertolak menuju Hong Kong menggunakan penerbangan CX-798 dan GA-860. Kemudian turut pula diamankan 1 warga negara Indonesia yang akan terbang menuju Dubai menggunakan penerbangan EK-357 serta staf ground handling Bandara Soekarno-Hatta. Demikian, Sarat Udarain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pidato kenegaraan dan penyampaian kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal era APBN 2027 oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi salah satu kesempatan untuk menjabarkan sejumlah langkah strategis pemerintah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini turut pula menjadi momentum penting untuk penyesuaian anggaran dalam sejumlah program prioritas. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
3: Laporan khusus.
4: Bahwa asumsi makro untuk APBN untuk nota pendahuluan nota keuangan yang akan disampaikan oleh Bapak Presiden.
5: Presiden Prabowo Subianto pada hari ini dijadwalkan akan menyampaikan pidato kenegaraan dengan agenda penyampaian kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal atau KEMPPKF RAPBN tahun 2027. Dalam penyampaian pidato kenegaraan yang digelar di Gedung Parlemen Senayan Jakarta, kepala negara akan menyampaikan sejumlah pokok-pokok kebijakan fiskal, asumsi makro, dan alokasi program prioritas pemerintah pada tahun 2027. Namun sebelum gelaran agenda kenegaraan itu berlangsung, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI melalui Badan Anggaran Banggarnya telah menyepakati akan sejumlah ketentuan dalam target KEMPPKF RAPBN tahun 2027. Seperti salah satunya diungkapkan Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah, yakni terkait pertumbuhan ekonomi tahun 2027 yang akan ditargetkan mencapai 5,8 hingga 6,5%.
4: Sudah disepakati di tingkat panja oleh Badan Anggaran DPR, pertumbuhan ekonomi 5,8 sampai 6,5, laju inflasi 1,5 sampai 3,5, nilai tukar 16.800 sampai 17.500, tingkat suku bunga SBN kita tenor 10 tahun 6,57.3, ICP kita per barrel 70 sampai 95, rating minyak bumi dari 602.615 menjadi 605.620 termasuk lifting gas bumi 934 bawah menjadi 951 bawah dan atasnya 990 dari 977.
5: Di sisi lain, Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi turut buka suara terkait penyampaian pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto dengan agenda penyampaian kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal era APBN tahun 2027. Salah satunya diungkapkan Mensesnek Prasetyo, yakni terkait anggaran untuk program prioritas makan bergizi gratis MBG yang menjadi sorotan publik belakangan ini. Dalam hal itu, Prasetyo menjelaskan bahwa proses alokasi anggaran MBG telah disusun sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi MK nomor 40 tahun 2026. Kendati demikian, Mensesnek Prasetyo menuturkan bahwa pemerintah akan menghormati putusan Mahkamah Konstitusi dengan melakukan review alokasi anggaran pendidikan berdasarkan amanat konstitusi.
6: Tapi bahwa itu menjadi concern itu ya, yang salah satunya adalah kemudian kita kembali satu persatu kita review. Review yang berkenaan dengan masalah anggaran pendidikan itu untuk memastikan bahwa mandatori 20% sesuai dengan amanat undang-undang itu dapat kita jalani, dan kalau nanti kita buka sebenarnya ya kalau dihitung itu lebih dari 20% karena ada beberapa program-program yang di awal itu alokasinya belum atau tidak masuk di dalam alokasi dana pendidikan, tetapi itu dilaksanakan oleh pemerintah sebagai program-program tambahan yang itu juga berkaitan dengan masalah pendidikan juga.
5: Sementara Sementara itu, ekonom senior sekaligus praktisi perbankan dan Associate Fakulti Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia, Rian Kiryanto, memperkirakan postur anggaran 2027 yang akan disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan dan penyampaian kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun 2027 tidak akan jauh dari besaran yang ditetapkan untuk anggaran tahun 2026. Meski tidak akan jauh dari postur APBN tahun 2026, namun dalam pengalokasiannya dijelaskan Rian akan dilakukan penyesuaian terhadap sejumlah program-program prioritas pemerintah.
3: APBN 2026 yang sedang berjalan ini kurang lebihnya sama, karena itu adalah desain kebijakan arah ekonomi yang memang sudah didesain sedemikian oleh tim ekonomi Pak Presiden sejak beliau kampanye waktu capres tempo hari. Nah, itu nggak boleh bergeser dari itu, karena itu merupakan janji-janji atau komitmen politik yang harus dikerjakan oleh Bapak Presiden bersama tim kabinetnya. Itu penting, Mas Joshua. Yeah. Yang kedua, dugaan saya mungkin pos-pos yang sifatnya proyek strategis nasional, mungkin proyek itu masih akan jalan, tetapi mungkin besaran anggarannya, feeling saya mungkin lebih objektif, lebih actual, tidak sebesar sebelumnya. Yeah. Tapi program itu tetap ada. Okay. Contoh gini.
7: Tapi lebih tepat sasaran begitu, Pak ya?
3: Itu.
5: Lebih lanjut, pengamat ekonom Rian Kiryanto mengungkapkan bahwa dengan berbagai strategi penggunaan dan alokasi anggaran yang tertuang dalam kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun 2027 yang akan disampaikan Presiden Prabowo pada hari ini akan memberikan dampak pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan. Memasuki penganggaran APBN untuk tahun ketiga dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini, Rian Kiryanto meyakini pertumbuhan ekonomi mampu meningkat dengan kisaran 5,3% untuk batas bawah dan 5,6% untuk batas atas. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: 5,3, batas atas 5,6. Okay. Gak bisa, mohon maaf, langsung ujuk-ujuk 6,5%. Alon-alon kalau bahas.
2: Seperti apa tanggapan dan harapan dari masyarakat terkait dengan penyampaian kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN 2027 dalam penyampaian pidato kenegaraan yang akan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto pada hari ini?
8: Ya, harapan saya sebagai rakyat tentunya Presiden Prabowo besok dalam pidatonya di sidang tahunan MPR tidak hanya menyodorkan angka-angka, tidak hanya membanggakan hasil capaian kinerjanya, tapi bagaimana Presiden Prabowo besok mampu meyakinkan masyarakat bahwa kondisi ekonomi kita baik-baik saja di tengah tidak stabilan global. Dengan apa? Ya, dengan menormalisasi harga-harga. Jangan sampai harga-harga naik. Nah, disinilah Presiden harus memberikan keyakinan kepada rakyat bahwa ekonomi Indonesia ini stabil, tidak akan terpengaruh dengan kondisi apapun. Ya, mungkin menurut saya itu yang terpenting adalah Presiden memberikan keyakinan kepada rakyat sehingga rakyat pun akan terus mempercayai Presiden Prabowo Subianto. Seperti itu sih menurut saya.
9: Kalau harapan saya berbicara RAPBN 2027, semoga ini menjadi tepat sasaran itu. Mengingat proyek strategis nasional pemerintah ini kan sangat banyak gitu. Kalau harapan saya sih RAPBN 2027 adalah, bagi saya ya, opini saya ini, pertaruhan penting bagi konsistensi arah pembangunan nasional. Anggaran yang sehat bukan yang surplus tanpa makna, melainkan anggaran yang defisitnya terkendali secara kredibel namun mampu memantik efek ganda atau multiplier effect yang masif bagi perekonomian rakyat.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menanti arah RAPBN 2027 antara program prioritas dan disiplin fiskal. Naskah disusun oleh Bowi Osapulete dan Liana Martadoki, dibacakan Wisnu Wardana.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Hari ini, Jumat 14 Agustus 2006, perhatian nasional tertuju ke Gedung Parlemen Senayan. Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan pidato kenegaraan, memaparkan capaian serta kesuksesan pemerintahan dalam kurun waktu kurang dari 2 tahun terakhir. Selain menyampaikan evaluasi atas berbagai program yang telah berjalan, momentum krusial ini sekaligus menandai langkah awal pengawalan arah pembangunan bangsa melalui penyampaian nota keuangan RAPBN 27. Dokumen ini tidak sekadar berisi angka pendapatan dan belanja negara, tetapi mencerminkan prioritas serta pilihan kebijakan pemerintah dalam menjawab berbagai tantangan ekonomi dan sosial pada tahun mendatang. Jika ditarik garis perbandingan dari tahun ke tahun, evolusi kebijakan anggaran pemerintah terlihat semakin terfokus pada kesinambungan program strategis nasional. Tahun 2025, prioritas utama anggaran berfokus penuh pada dukungan terhadap program hasil terbaik cepat atau ASTACITA. Fokus tersebut meliputi program makan bergizi gratis atau MBG, kesehatan, pendidikan, serta ketahanan pangan dan energi. Selanjutnya pada tahun 2026, arah kebijakan fiskal semakin diperluas melalui 8 agenda prioritas. Agenda tersebut mencakup ketahanan pangan, ketahanan energi, makan bergizi gratis atau MBG, pendidikan bermutu, kesehatan berkualitas, pembangunan desa, koperasi dan UMKM, pertahanan semesta, serta akselerasi investasi dan perdagangan. Para pengamat dan ekonom secara tegas mendorong agar belanja produktif menjadi panglima. Anggaran wajib difokuskan sebagai stimulus nyata yang mampu memperkuat daya beli masyarakat serta mendongkrak kapasitas produksi nasional. Di sisi lain, sorotan tajam publik tertuju pada alokasi program prioritas seperti makan bergizi gratis. Penyesuaian fiskal dan target defisit APBN harus dikelola secara cermat, transparan, dan akuntabel agar keberlanjutan program berjalan seiring dengan stabilitas keuangan negara. Setiap rupiah anggaran harus benar-benar diarahkan untuk program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, sekaligus menjaga kesehatan keuangan negara dalam jangka panjang. Kita tentu berharap proyeksi makroekonomi dalam RAPBN 27 tidak hanya sekadar angka di atas kertas. Pertumbuhan ekonomi nasional harus berada pada kisaran yang optimal. Kita berharap pidato kenegaraan bukan sekadar seremoni tahunan. Momentum ini seharusnya menjadi ruang bagi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat, sekaligus menjelaskan arah kebijakan yang akan ditempuh. Publik pun perlu mencermati bukan hanya apa yang sudah dicapai, tetapi juga target, prioritas, dan langkah konkret pemerintah untuk menjawab berbagai persoalan pada tahun 27. Pertumbuhan ekonomi, daya beli masyarakat, penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, hingga pemerataan pembangunan menjadi sejumlah hal yang perlu mendapat perhatian. Kebijakan fiskal yang tepat sasaran adalah kunci mewujudkan kesejahteraan yang merata. Mari kita kawal bersama jalannya pembangunan demi masa depan Indonesia yang lebih mandiri dan berdaulat. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Beralih ke informasi dari mancanegara, Indonesia mengecam keras persoalan Israel yang menolak peta jalan 15 poin untuk implementasi rencana komprehensi pemulihan jalur Gaza dan menyebutnya sebagai upaya menggagalkan terlaksananya kesepakatan internasional. Menurut juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Fat Nabil A. Mulacela, Indonesia menilai peta jalan tersebut merupakan upaya kolektif komunitas dunia dalam menjamin pulihnya kehidupan masyarakat di Gaza. Dari dunia olahraga, timnas voli putra Indonesia terus mendorong penguatan fisik menjelang menghadapi persaingan Asian Games di Aichi, Nagoya, Jepang. Latihan fisik menjadi fokus utama dalam pemusatan latihan di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Sentul, Jawa Barat. Dalam wawancara bersama RRI, pelatih timnas voli putra Raidel Toiran menegaskan penguatan fisik menjadi aspek penting dalam pertandingan. Kami mengajak Anda juga untuk mengikuti bagaimana info lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri. Berikut disampaikan selengkapnya oleh rekan dari Korlantas Polri. Silakan.
11: Ya, terima kasih rekan Zaini dan juga selamat pagi pemirsa. Pada kesempatan pagi hari ini, saya Bribka Satria akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas di beberapa titik yang memang rawan akan terjadinya kepadatan, terutama saat jam berangkat perkantoran. Yang pertama kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan JPO Tebet, Jakarta Selatan. Untuk kendaraan pada pagi hari ini secara umum nampak cukup ramai, namun tetap terbilang lancar di jalan arterinya dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Cawang dalam keadaan relatif normal. Sementara untuk arah sebaliknya di jalur arterinya dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi maupun menuju ke arah Senayan ataupun Slipi juga dalam keadaan cukup ramai, namun tetap terbilang lancar. Sedangkan untuk di ruas tol dalam kotanya dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Slipi juga mengalami peningkatan volume arus kendaraan, namun secara umum lalu lintas dapat memacukan kecepatan kendaraan dalam kecepatan normal. Untuk penerapan sistem kontraflow di ruas tol dalam kota masih berlangsung. Kontraflow satu lajur ini dimulai dari kilometer 01.300 gerbang tol Halim sampai dengan kilometer 08.100 Senayan. Jadi bagi Anda para pengguna jalur kontraflow agar dapat tetap berhati-hati serta dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya masih di kawasan Ibu Kota Jakarta, kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Cempaka Putih, Jakarta Timur. Untuk kendaraan dari arah Cempaka Putih yang akan menuju ke arah Pulau Gadung, Tanjung Priuk maupun Jawang nampak mulai cukup ramai, cenderung padat, terdapat antrian kendaraan menjelang traffic light berkisar 4 hingga 6 kendaraan ke belakang. Namun selepasnya kendaraan dapat kembali lancar, sedangkan untuk arah sebaliknya dari arah Pulau Gadung atau Tanjung Priuk maupun Cawang yang akan menuju ke arah Cempaka Putih nampak relatif lancar. Kami apresiasi kepada Anda para pengendara yang telah tertib berhenti di belakang garis stop, mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan, dan juga untuk penerapan sistem ganjil genap pada sesi pertama di sekitar kawasan tersebut juga masih berlangsung, di mana pada pagi hari ini hingga pukul 10 pagi nanti hanya kendaraan berplat nomor genap yang dapat melintas, sementara kendaraan berplat nomor ganjil dipersilakan menggunakan jalur alternatif lain sesuai dengan tujuan Anda. Kita keluar dari Ibu Kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Comal Pemalang, Jawa Tengah. Untuk kendaraan dari arah Tegal atau Semarang yang akan menuju ke arah Jakarta dalam keadaan cukup normal, sementara untuk arah sebaliknya dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Tegal atau Semarang, atau di CCTV kami dari arah atas yang akan menuju ke arah bawah kanan maupun yang akan berbelok ke kiri nampak cukup ramai, namun tetap terbilang lancar. Yang perlu diantisipasi yaitu terdapat jalanan yang bergelombang dan juga adanya angkutan umum yang sesekali berhenti di sisi jalan. Selain itu juga truk muatan barang dan juga bis antar kota kerap kali melintas kawasan tersebut, agar para pengendara juga dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan yang terakhir kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Kentungan, Kaliurang, Yogyakarta. Untuk kendaraan dari arah kota Yogyakarta atau GM yang akan menuju ke arah Kaliurang ataupun Pakem nampak adanya peningkatan volume arus kendaraan dan juga memang cenderung padat dan juga mendominasi di sana. Sementara untuk arah sebaliknya pun juga demikian, terdapat adanya antrian kendaraan menjelang traffic light, namun selepasnya lalu lintas dapat kembali normal. Untuk lalu lintas dari arah Makuharjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor nampak kondusif normal, sementara arah sebaliknya dari arah Jombor yang akan menuju ke arah Makuharjo atau Solo, atau dari CCTV kami dari arah kiri yang akan menuju ke arah kanan maupun menuju ke arah atas nampak adanya perlambatan kecepatan menjelang traffic light. Selepasnya lalu lintas dapat kembali lancar. Kami tetap menghimbau kepada seluruh pengendara agar dapat tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan serta tetap mematuhi rambu lalu lintas di sepanjang jalan yang Anda lewati. Ya baik pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 212 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 11 meninggal dunia, 16 luka berat dan juga 140 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 71%-nya didominasi oleh kendaraan roda 2. Dari data tersebut kami dari kepolisian tidak bosan-bosan menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu meningkatkan kesadaran diri akan pentingnya tertib berlalu lintas dimanapun Anda berada demi keamanan, keselamatan dan juga kelancaran berlalu lintas kita bersama. Selain itu juga perlu kami himbau, harap lalu berhati-hati dalam berkendara, tetap hubungi call center Polri di nomor 110 untuk respon cepat. Jika terjadi kedaruratan lalu lintas, kecelakaan ataupun tindak pidana di jalan, call center Polri 110 dapat dihubungi dari nomor ponsel maupun nomor telepon rumah secara gratis dan juga terhubung selama 1x24 jam. Dan juga sebagai polantas karib kami siap melayani, melindungi dan bertugas secara presisi. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas dan salam presisi. Kembalikan dari studio.
2: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.go.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila adalah dasar negara. Inilah dasar negara yang disepakati oleh para pendiri bangsa. Maka tugas kita sebagai generasi penerus adalah menjaga agar kesepakatan ini tidak bergeser, agar Pancasila memang tetap menjadi dasar negara dan Pancasila kemudian menjadi filosofi yang mempengaruhi cara berpikir, berkata dan bertindak semua warga negara. Penghayatan Pancasila menjadi hal yang sangat penting. Maka memang kita semua, tidak peduli latar belakang kita, tidak peduli apa agama kita, suku dan ras kita, dan juga tidak peduli apa strata sosial kita, kita perlu menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, jelas menggaungkan semangat yang sangat luhur. Itulah nilai-nilai yang luhur yang mestinya menjadi dasar terbentuknya kebudayaan kita, menjadi dasar terbangunnya etika dan karakter bangsa Indonesia. Maka menjadi pertanyaan penting buat kita semua, bagaimana kita bisa setia kepada Pancasila ini? Karena Pancasila inilah penjaga persatuan kita sebagai sebuah bangsa. Pancasila inilah yang menjadi penjamin bahwa semua teramankan, terlindungi, terayomi di rumah besar bernama Indonesia. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, maka kita memang tidak sepatutnya menempatkan Pancasila hanya sebagai sebuah konsep yang kita hafal atau sebagai teori yang luhur di dalam tata ketegaraan, tetapi tidak pernah kita betul-betul hayati. Ya, kita harus sungguh-sungguh mulai menghayati Pancasila, hidup dengan nilai-nilai yang luhur yang terkandung di dalam Pancasila, hidup berkemanusiaan. Tentu saja itu penting, sebagaimana kita juga sangat penting hidup berketuhanan, hidup di dalam semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan, hidup dengan keadilan.
0: Kilau Pancasila.

Nusantara, tempat Sang Surya pertama kali menyapa, bendera merah putih berkibar tegak. Mereka yang berdiri di perbatasan bukan sekedar benteng penjaga, tapi wajah utama kedaulatan bangsa. 81 tahun Indonesia merdeka. Kedaulatan tidak boleh berhenti di pusat kota. Keadilan dan kemakmuran harus mengalir deras hingga ke pelosok terdepan. Pancasila adalah kompas kita. Selama kompas itu tetap di dada, tak ada gelombang yang mampu merobohkan rumah besar bernama Indonesia.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro1 RRI Cirebon AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
3: Kok milih sesar sih? Takut sakit kali ya? Ih, belum ngerasain jadi ibu beneran dong dia. Kan kurang afdol kalau lahiran yang gak normal.
4: Mereka bilang aku belum jadi ibu seutuhnya. Padahal di ruang operasi itu, aku mempertaruhkan nyawaku agar malaikat kecil ini bisa lahir dengan selamat.
5: Mom shaming atau menghakimi cara seorang ibu melahirkan bukanlah sekedar obrolan biasa. Stigma terhadap persalinan sesar sangat berbahaya. Kata-kata tajam Anda bisa bisa menghancurkan kepercayaan diri seorang ibu dan memicu depresi pasca melahirkan. Menghakimi perjuangan hidup dan mati seseorang adalah tindakan yang sangat tidak terpuji.
4: Sesar atau normal, cinta kami sama besarnya.
5: Apapun metode persalinannya, setiap ibu adalah pahlawan bagi anaknya. Mari hentikan mom shaming sekarang juga. Jadilah support system yang baik, bukan hakim yang menyakiti.

adil. Sebuah kata sederhana, namun menjadi napas bagi republik ini. Keadilan bukan tentang membagi sama rata, melainkan memastikan tidak ada satupun anak bangsa yang tertinggal di kegelapan. Dari riuh kota metropolitan hingga sunyinya tepian batas negara, setiap insan punya hak yang sama untuk tersenyum, belajar, dan sejahtera. Saat hukum berdiri tegak tanpa memandang rupa, disitulah Indonesia adil bernapas lega. Di ulang tahun ke-81 ini, mari genggam erat jemari saudara kita. Karena keadilan yang sejati baru terwujud saat kita saling menjaga tanpa membeda-bedakan.

Masih bersama saya Pergarbian Almasa dan masih didampingi pengarah teknik Samara dan juga Bung Obi yang pada kesempatan pagi hari ini masih menemani saya hingga nanti pukul 10 dalam Cirebon pagi ini. Kami informasikan kembali pendengar bahwa dialog pagi atau dialog Cirebon menyapa pada kesempatan pagi hari ini tidak bisa berlangsung karena kami akan bergabung bersama siaran langsung dalam sidang tahunan MPR RI serta sidang bersama DPR RI DPD RI bertempat di gedung DPR MPR Senayan Jakarta. Dan dijadwalkan mendengar Presiden RI Prabowo Subianto akan menyampaikan pidato sebanyak 2 kali di Kompleks Parlemen Senayan pada hari ini pendengar. Pidato pertama akan disampaikan Presiden Prabowo dalam sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama MPR, DPR, dan DPD RI yang berlangsung di Gedung Nusantara. Dalam agenda tersebut, Prabowo atau Presiden RI akan menyampaikan laporan kinerja lembaga-lembaga negara sekaligus pidato kenegaraan dalam rangka HUT ke-81 kemerdekaan RI. Dan Presiden juga akan kembali berpidato pada rapat paripurna DPR RI dengan agenda penyampaian rancangan APBN RAPBN 2027 beserta nota keuangan. Dan itulah tentu mendengar terkait siaran langsung kami pada kesempatan pagi hari ini mulai pukul 8 lebih 15 menit waktu Indonesia Barat.

Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.

0: mengejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.
1: Mau kemana, Den? Rapi bener.
2: Ke minimarket depan komplek nih, Mbak. Mau beli pulsa sama titipan ibu.
1: Ke depan doang. Naik motor.
2: Iyalah, biar cepet.
1: Den, itu minimarket tuh cuma 3 menit kalau jalan kaki. Lewat gang tikus malah lebih dekat. Masa buat jarak segitu doang kudu ngasih makan mesin?
2: Ya elah, Mbak. Cuma 1 liter 2 liter doang kok bensinnya.
1: Nah itu dia. Bayangin kalau 1 juta orang mikir cuma buat jarak 500 meter. Sayang bensinnya. Pakai sepeda jengki punya ibu aja kalau males jalan. Lebih estetik buat di-update di story kan?
2: Bener juga sih. Hitung-hitung pemanasan sebelum nge-gym nanti sore ya.
1: Cerdas, dompet aman, betis kenceng. Udah sana buruan.
3: Hemat BBM itu gak harus nunggu kebijakan besar. Bisa dimulai dari keputusan kecil di depan pagar rumah sendiri. Dekat, jalan saja, atau bersepeda. Lebih sehat, lebih hemat.
4: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, terkait dengan pidato dari Presiden Prabowo Subianto yang nanti akan kami siarkan secara langsung, terdengar. Dan ini juga sudah diharapkan ya pendengar ya, ada pengumuman atau benar informasi terkait dengan kenaikan gaji. Nah itu biasanya, kalau orang tua saya biasanya menunggu-nunggu saat momen-momen seperti ini pendengar. Mudah-mudahan ada gaji dari pensiunan naik gitu pendengar ya, ataupun dari PNS-PNS yang mungkin juga akan dinaikkan gajinya, terutama untuk para guru pendengar. Dan hal ini ditulis di kompas.com bahwa Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Lalu Hadrian Irvani berharap Presiden Prabowo Subianto mengumumkan kenaikan gaji dan tunjangan guru dalam pidatonya di rangkaian sidang tahunan MPR RI pada hari ini pendengar. Dan politikus PKB itu mengaku belum mengetahui apakah Prabowo akan menyampaikan kenaikan gaji dan tunjangan guru dalam pidatonya. Namun hal tersebut menjadi harapan bersama seluruh jajaran Komisi 10 DPR RI. Semoga saja bukan hanya guru ya pendengarnya, tapi ASN lah ya. Begitu ya pendengarnya. Pro 1 masih bersama Anda, masih dalam rangkaian ragam musim dan informasi sebelum kami akan bergabung bersama Pro 3 untuk menyiarkan secara langsung saatnya sidang tahunan MPR RI serta sidang bersama DPR RI dan DPD RI bertempat di gedung DPR MPR Senayan, Jakarta.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku Americano 1 15.000.

0: 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya. Aku ngitung pesanan aku juga.
2: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi.
0: Ngapa, Win? Belum siap ngitungnya.
2: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
0: Mak, ngitung segitu aja nggak bisa.
2: Bukan yang nggak bisa, we. Agak susah aja nih angka-angkanya.
0: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
3: Hidup bukan hanya tentang hari ini, tapi juga tentang warisan untuk hari esok. Astacita ke-8 menekankan penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan alam, budaya, dan peningkatan toleransi antar umat beragama. Jaga alamnya, lestarikan budayanya, dan eratkan toleransinya. Harmoni dalam keberagaman adalah kekuatan sejati kita. Lestarikan alam, jaga keberagaman.

0: kami akan segera bersama Pro 3 untuk mengikuti siaran langsung sidang tahunan MPR RI serta sidang bersama DPR dan DPD RI dari gedung DPR MPR Senayan, Jakarta.
1: DPD RI tahun 2026 dengan agenda penyampaian pidato Presiden Republik Indonesia.
2: Rizky Supermana, silakan. Rizky.
3: Pendengar RI dan juga pemirsa RI Net, saat ini saya berada di gedung DPR Senayan Jakarta, di mana ya pendengar, saat ini saya berada di gedung DPR Senayan Jakarta, di mana pada hari ini akan dilakukan sidang tahunan MPR dan juga sidang bersama DPR dan juga DPD, serta juga akan disampaikan pidato Presiden terkait HUT RI ke-81 dan juga di akhir terkait dengan DPR dan juga DPD, serta juga akan disampaikan pidato Presiden terkait HUT RI ke-81 dan juga di akhir terkait dengan penyampaian nota keuangan dan juga era PBN. Dan pendengar, saat ini sudah bersama saya anggota Komisi 4 DPR RI Daniel Johan dari fraksi PKB. Selamat pagi Pak Daniel.
4: Ya, selamat pagi Bang.
3: Nah, sehat Pak?
4: Sehat, makasih.
3: Ya Pak, terkait dengan penyampaian dari nantinya akan disampaikan Ketua MPR tentunya terkait pembukaan masa sidang dan juga terkait nanti akan disampaikan pidato DPR ya Pak. Apa harapannya Pak terkait dari anggota DPR sih terkait dengan jalannya sidang tahunan MPR pada tahun ini Pak?
4: Ya, pertama tentu kita berharap rakyat masyarakat menyambut hari kemerdekaan dengan bahagia,
3: iya,
4: dengan harapan perekonomian Indonesia dapat semakin bergulir, ya, dengan harapan ada program-program yang mampu meningkatkan pendapatan masyarakat,
3: iya,
4: dan meningkatkan daya beli masyarakat, ya, iya, sehingga kita berharap nanti program-program untuk mendukung sektor real, ekonomi real itu bisa menjadi prioritas dan bisa memberikan antusias dari perekonomian di Indonesia.
3: Iya. Terkait harapan dari Komisi 4 sendiri Pak, di sektor mungkin pertanian, peternakan dan lainnya, ini harapan apa dalam sidang tahunan MPR ini Pak?
4: Ya, kita berharap alokasi anggaran untuk para petani, untuk para nelayan di sektor pangan itu, yeah, tetap menjadi prioritas utama dari, yeah, pemerintahan, yeah, Pak Prabowo, yeah, Gibran, dan itu menjadi fokus dari APBN tahun depan yang akan diusulkan, ya. Selain jumlah subsidi tidak berkurang, ya, program-program peningkatan produktivitas petani dan lain tidak berkurang, dan kita berharap juga ada penguatan di Bulog, termasuk penguatan di Bappenas, sehingga Bulog bisa menjadi kekuatan untuk menjaga tingkat harga di tingkat petani sekaligus menjaga tingkat harga di tingkat konsumen sehingga tidak terlalu tinggi, ya. Nah, sehingga tata kelola di Bulog, tata kelola di Bappenas, termasuk tata kelola dalam konteks pendistribusian segala subsidi itu bisa semakin sempurna.
3: Ada satu program yang menarik terkait di sektor perikanan, yaitu program dari Kampung Nelayan Merah Putih. Itu gimana menurut Bapak sendiri?
4: Ya, tentu kita menyebut baik.
3: Ya.
4: Yang penting adalah seluruh program Kampung Nelayan Merah Putih dijalankan dengan baik, dengan tepat waktu, ya, tanpa mengurangi kualitas.
3: Ya.
4: Yang terutama juga titik-titik lokasi yang akan dibangun memang benar-benar sudah melalui kajian yang dalam, sehingga jangan sampai Kampung Nelayan Merah Putih dibangun tapi akhirnya tidak berfungsi. Nah, itu buang-buang biaya yang tidak perlu gitu. Dan jangan Kampung Nelayan Merah Putih juga bukan hanya sekedar dibangun tetapi benar-benar menjadi kebutuhan nelayan dan mampu meningkatkan kesejahteraan nelayan.
3: Oke, siap Pak. Terakhir Pak, terkait dengan komitmen pemerintah Presiden Prabowo Subianto terkait dengan swasembada pangan ini seperti apa Pak? Apakah anggarannya dan juga infrastrukturnya sudah diharapkan dari Komisi 4 sendiri?
4: Ya itu, makanya nilai anggaran prioritas kepada pangan, kepada pertanian itu jangan sampai berkurang, tetapi justru meningkat, sehingga swasembada pangan, kedaulatan pangan, kemandirian pangan dapat segera kita wujudkan dan terus kita pertahankan. Karena dengan kedaulatan pangan itu banyak hal yang bisa kita raih. Itu memberikan multiplier efek. Kalau petaninya sejahtera, maka bukan hanya petani yang bahagia, tetapi masyarakat di kota pun bahagia, karena tentu daya beli akan meningkat. Kalau petaninya susah, karena itu mayoritas dari penduduk Indonesia, maka akan berpengaruh terhadap daya beli masyarakat.
3: Oke, siap. Terima kasih Pak Daniel Johan, anggota Komisi 4 DPR dari fraksi PKB. Dan sesaat lagi kita akan menghadirkan siaran langsung sidang tahunan MPR yang tadi sudah juga Presiden Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden Gibran mereka sudah sampai. Ya. Oke, terima kasih Bapak.
4: Ya, terima kasih.
3: Selamat sukses terus, Bapak. Sukses terus. Ya, siap. Terima kasih. Dan pendengar RRI dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan saksikan bersama sidang tahunan MPR tahun 2026 yang akan dilanjutkan dengan sidang bersama DPR dan juga DPD, dan juga nanti akan mendengarkan pidato Presiden terkait dengan HUT RI ke-81 serta juga ada penyampaian terkait dengan era PBB dan juga beserta nota keuangannya. Dan selanjutnya, Rita.
5: RRI serta pemirsa RRI Net, saat ini para mantan presiden dan juga para mantan wakil presiden ini sudah tiba di aula kehormatan. Mereka sudah siap untuk menghadiri serta menyimak langsung penyampaian pidato kenegaraan yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk tahun 2026 ini. Dan yang dapat kami informasikan bahwa untuk tahun 2026 ini tema kebijakan fiskal untuk tahun 2027 itu percepatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan juga peningkatan kesejahteraan masyarakat. Itu nanti akan disampaikan oleh Kepala Negara pada saat sesi kedua, yaitu penyampaian laporan nota keuangan RAPBN tahun 2027. Dan saat ini juga dapat kami informasikan ruang sidang utama ini sudah bersiap, para anggota parlemen sudah hadir di dalam ruangan, dan terpantau dari pantauan kami tadi, Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka datang terlebih dahulu, kemudian disusul oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, lalu ada pula Ibu Titi Soeharto yang merupakan Ketua Komisi 4 DPR RI, lalu Ketua DPR RI Puan Maharani yang hari ini datang dengan mengenakan kebaya berwarna hijau, serta para menteri dari kabinet merah putih. Bahkan juga tadi Rizky, dari pantauan kami juga sudah ada para mantan presiden dan wakil presiden. Para mantan presiden yang datang terlebih dahulu yaitu ada Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo. Kemudian para mantan wakil presiden yang sudah hadir ada Budiono, kemudian Yusuf Kala dan juga Kiai Haji Ma'ruf Amin. Rizky.
3: Baik, Pradita. Ya, pendengar RRI dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, saat ini dapat kami gambarkan kondisi terkini di Gedung Nusantara ataupun yang biasa kita sebut Gedung Kura-Kura. Ini sejumlah anggota DPR sudah menempati sejumlah kursi yang memang sudah ada nama mereka di meja, dan di meja tersebut di mana juga saat ini sudah terpantau sejumlah tamu undangan juga sudah tiba yang berada di sisi kiri dan juga sisi kanan, serta juga terlihat ada wartawan yang mengabadikan momen ini berada di lantai dua daripada balkon di Gedung Nusantara atau Gedung Kura-Kura ini. Dan pendengar, nanti terkait dengan pembukaan sidang tahunan MPR ini akan dimulai pukul 8.30 waktu Indonesia bagian Barat. Ini akan dibuka langsung oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani, yang juga nantinya akan juga dilanjutkan pembukaan sidang bersama DPR dan juga 3 DPD ini yang akan dipimpin oleh Ketua DPR RI Puan Maharani. Dan pendengar juga dapat kami laporkan di sekitar kawasan gedung DPR juga sudah terlihat sejumlah hiasan menyambut hari ulang tahun kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia. Adanya sejumlah bendera, dekorasi sejumlah bendera, dan juga ada sejumlah poster, juga terlihat sejumlah bunga yang juga mewarnai di setiap sudut di gedung DPR RI ini.
5: Ya. Dan satu lagi yang juga perlu kita informasikan kepada semuanya, yaitu untuk tahun ini tema yang diangkat yaitu Indonesia Berdaulat, Adil dan juga Makmur. Tapi ada satu hal yang lebih spesial lagi untuk sidang tahunan dan juga sidang bersama tahun 2026 ini, di mana Presiden Prabowo Subianto ini mengundang 8 orang tamu khusus untuk menyaksikan langsung pidato kenegaraan beliau. Dan ke-8 orang ini adalah mereka-mereka penerima manfaat daripada program prioritas pemerintah. Akan berada di mana mereka? Mereka akan berada di posisi balkon ruang utama sidang tahunan pada hari ini. Dan selain itu juga nanti akan ada para teladan yang akan turut menyaksikan langsung pidato kenegaraan yang disampaikan oleh Presiden pada hari ini. Dan untuk peserta yang hadir ini pada hari ini kurang lebih ada 1.200 orang yang terdiri dari 732 anggota DPR dan DPD. Kemudian juga sisanya adalah para mantan Presiden, mantan Wakil Presiden, kemudian para Menteri dari Kabinet Merah Putih dan juga para tamu VIP serta para perwakilan dari Duta Besar Negara-negara sahabat. Dan selain daripada itu juga untuk pidato kenegaraan tahun ini sejumlah anggota dewan ini sempat menyampaikan harapan, mereka berharap Presiden dapat memberikan pengumuman yang membahagiakan bahwa akan ada kenaikan gaji untuk para guru yang diharapkan itu dapat realisasi di tahun ini. Dan kami informasikan kepada para pemirsa dan juga pendengar bahwa saat ini Presiden Prabowo didampingi Ketua DPR RI Puan Maharani dan juga Ketua DPD RI Sutan Hajamuddin ini sudah berjalan menuju posisi untuk foto bersama dengan para kepala lembaga tinggi negara, di mana kepala negara didampingi oleh Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka ini sudah berdiri untuk mengikuti sesi foto bersama dengan para pimpinan lembaga tinggi negara dan tentunya mereka-mereka yang akan berada di dalam ruang sidang utama. Dan setelah sesi foto bersama ini, rencananya kepala negara akan langsung menuju ke ruang sidang utama untuk mengikuti jalannya sidang tahunan MPR RI, sidang bersama DPR dan juga DPD RI tahun 2026 yang akan dimulai pada pukul 8.30 waktu Indonesia Barat.
3: Ya, Dita. Ya, pendengar, saat ini terlihat di Gedung Nusantara atau Gedung Kura-Kura masih dalam sesi foto bersama. Terlihat Presiden Prabowo Subianto ini sedang sesi foto bersama berada di antara Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka dan juga Ketua MPR RI Ahmad Muzani, serta juga ada Ketua DPR RI Puan Maharani dan juga Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamuddin dan juga sejumlah pimpinan lembaga negara yang juga turut hadir dalam kegiatan atau rangkaian sidang tahunan MPR tahun 2026. Dan pendengar juga kami informasikan bahwa sesaat lagi sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia bagian Barat ini akan dimulai pembukaan sidang tahunan MPR yang akan dibuka oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani yang juga tentunya dinanti-nanti oleh seluruh rakyat Indonesia terkait dengan pidato dari Ketua MPR RI ini, yang juga akan disampaikan sejumlah capaian daripada kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka dalam rangkaian sidang tahunan MPR RI ini. Dan pendengar, tentu nantinya akan ditunggu-tunggu juga terkait dengan penyampaian dari rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara atau RAPBN tahun 2026, di mana sektor mana saja yang akan nantinya diprioritaskan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, di mana saat ini sejumlah program prioritas yang tentunya mendapatkan dukungan anggaran yang besar, diantaranya program makan bergizi gratis.
5: Ya, kita. Ya, baik, sedangkan untuk RAPBN tahun 2027 ini nanti rencana kerja pemerintahnya ini akan bertema tentang akselerasi pertumbuhan berkualitas melalui produktivitas, investasi, dan juga industri. Dan untuk RKP tahun 2027 ini ada 8 klaster yang akan diikutsertakan oleh Presiden dan juga Wakil Presiden, di mana klaster pertama yaitu terkait dengan kedaulatan pangan, kemudian klaster kedua yaitu kemandirian energi dan air, lalu klaster pendidikan, kemudian klaster kesehatan, lalu klaster hilirisasi dan juga industrialisasi, lalu klaster infrastruktur, perumahan dan juga ketahanan bencana, kemudian klaster ekonomi kerakyatan dan desa, serta yang tidak kalah pentingnya yaitu klaster penurunan kemiskinan. Dan selain daripada itu juga untuk target sasaran dan juga indikator pembangunan untuk tahun 2027 yaitu pertumbuhan ekonomi sebesar 5,8% hingga 6,5%. Dan untuk penurunan intensitas emisi gas rumah kaca sebanyak 39,57%.
3: Ya, Dita. Bisa kita lihat di sini ya, ada beberapa mungkin yang menarik nih dari perempuan dari anggota DPR ini yang mengenakan pakaian kebaya yang nyentrik ya. Bisa kita lihat ada yang menggunakan kebaya berwarna hijau, warna merah muda. Tidak hanya para perempuan dari anggota DPR ini yang kelihatan menarik juga, nyentrik. Ada juga para prianya ini ya. Tadi ada yang mengenakan peci merah.
5: Iya.
3: Dari Komisi 3, anggota Ketua Komisi
5: Rahman. Nah, bahkan juga saat ini Ibu Puan serta Ibu Titi juga tadi terlihat begitu sangat cantik dengan kebaya-kebaya yang mereka kenakan. Ibu Puan nuansa kebayanya berwarna hijau, kemudian Ibu Titi mengenakan kebaya bernuansa putih sesuai dengan tema merah putih untuk 17 Agustus nanti. Karena ini kan berkaitan dengan pidato kenegaraan yang akan disampaikan oleh Presiden Prabowo nanti. Dan selain itu juga tentunya para tamu undangan lain ini juga tidak mau kalah untuk tampil lebih apik, tampil lebih cantik, bahkan juga mereka sudah sangat standby dengan pakaian kebesaran mereka. Dan saat ini tampak sudah Presiden Prabowo sudah bergerak menuju ruang sidang utama sambil chit-chat dengan Ketua DPD RI Sutana Jamudin, lalu disimak oleh Ketua DPR RI Puan Maharani dan didampingi oleh Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka serta juga Ketua MPR RI Ahmad Muzani.
3: Presiden. Ya, bisa kita lihat ya, Dita, di sini juga ada yang menarik, setelan jas daripada Presiden Prabowo Subianto yang serba hitam ya. Dan juga Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka yang juga menarik ini, yang mungkin berbeda ya, setelan jasnya berwarna biru.
5: Ini selain biru dan juga hitam ada juga abu-abu.
3: Abu-abu ya. Jadi setelan jas dari para pria presiden, wakil presiden, dan juga sejumlah anggota DPR juga terlihat beraneka ragam ya. Ada yang menggunakan strain jas berwarna coklat, dasi merah ya. Tapi di sini ada yang menarik ini, Dita. Ada dasi
5: yang berwarna merah, yang berwarna biru, kemudian ada juga yang menggunakan dasi bernuansa abu-abu.
3: Ini sebenarnya dasi ini kalau kita lihat ini mencerminkan dari warna dari fraksinya.
5: Fraksi masing-masing. Yeah. Ada fraksi yang berwarna merah, fraksi berwarna biru, dan biru. Juga fraksi berwarna hijau.
3: Iya, betul sekali.
5: Dan ini merupakan gambaran, salah satu gambaran kebinekaan tunggal ika daripada Indonesia.
3: Iya. Ya, pendengar, dapat kami gambarkan saat ini sudah terlihat Presiden Prabowo Subianto sudah menginjakan kaki di atas
5: podium utama untuk mengikuti jalannya langsung sidang tahunan MPR RI tahun 2026 yang akan langsung dipimpin oleh Ketua MPR RI, Kedua DPR RI Puan Maharani, dan juga Ketua DPD RI. Kita ikuti lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

0: Pendidikan Cipta dipimpin oleh Ketua MPR.
1: Ya, pendengar, baru saja bersama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya jelang
2: Pendidikan Cipta.
1: Saat ini tengah Pendidikan Cipta yang dipimpin oleh Ketua MPR Ahmad Muzani.
3: Kita, para pendiri bangsa kita dan para pahlawan bangsa serta para pejuang yang telah mengantarkan Indonesia ke gerbang kemerdekaan. Mengheningkan cipta mulai.

0: Sipa yang dipimpin oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani. Dan saat ini Rizky dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, sidang tahunan MPR RI tahun 2026 ini akan langsung dibuka oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani, di mana dalam sidang tahunan ini Ketua MPR RI Ahmad Muzani akan menyampaikan laporan dan juga kinerja dari para lembaga tinggi negara. Dan saat ini kita akan ikuti langsung pidato yang disampaikan ataupun juga pembukaan sidang tahunan oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani berikut ini.
1: Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati dan kami banggakan, Presiden Republik Indonesia, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Haji Prabowo Subianto. Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Gibran Rakabuming beserta Ibu Selvi Gibran Rakabuming. Presiden Republik Indonesia ke-7, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12, Bapak Dr. Honoris Causa Dr. Andes Haji Muhammad Yusuf Kala. Wakil Presiden Republik Indonesia ke-11, Bapak Profesor Dr. Haji Budiono. Wakil Presiden Republik Indonesia ke-13, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin. Istri Presiden Republik Indonesia ke-4, Ibu Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid. Istri Wakil Presiden Republik Indonesia ke-9, Ibu Soraya Hamzahas. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Ibu Dr. Honoris Causa Hajah Puan Maharani. Ketua Dewan Perwakilan Daerah, Bapak Dr. Honoris Causa Haji Sultan Bahtiar Najamuddin. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, Ibu Dr. Insinyur Isma Yatun. Ketua Mahkamah Agung, Bapak Profesor Dr. Sunarto. Ketua Mahkamah Konstitusi, Bapak Dr. Suhartoyo. Ketua Komisi Yudisial, Bapak Dr. Haji Abdul Khair Ramadan. Para Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, para Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, para Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah, para pimpinan lembaga negara, para Ketua Umum Partai Politik, izinkan kami menyebut satu persatu. Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Profesor Dr. Honoris Causa Hajah Megawati Soekarno Putri, yang diwakili oleh Ibu Puan Maharani. Ketua Umum Partai Golkar, Bapak Haji Bahlil Lahadalia. Ketua Umum Partai Gerindra, Bapak Haji Prabowo Subianto. Ketua Umum Partai Nasdem, Bapak Dr. Honoris Causa Dr. Andes Surya Dharmapaloh. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Bapak Dr. Honoris Causa Dr. Andes Haji Abdul Muhaimin Iskandar. Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Bapak Dr. Haji Al-Muzammil Yusuf, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Bapak Dr. Honoris Causa Haji Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Demokrat Bapak Dr. Haji Agus Harimurti Yudhoyono, para anggota MPR yang terdiri atas anggota DPR dan DPD, para pimpinan MPR, pimpinan DPR, dan pimpinan DPD periode sebelumnya, yang mulia para duta besar negara-negara sahabat, para menteri Kabinet Merah Putih, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Intelijen Negara, Jaksa Agung Republik Indonesia, para insan pers, media cetak dan elektronik dalam dan luar negeri, para perwakilan teladan dari seluruh penjuru tanah air, para tamu undangan, serta teristimewa seluruh rakyat Indonesia yang berbahagia dimanapun saudara berada. Sidang majelis, hadirin yang kami muliakan. Sesuai daftar hadir yang disampaikan oleh Sekretariat Jenderal MPR, sampai hari ini telah hadir 629 anggota dari 732 anggota MPR yang terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan pasal 99 huruf C Tata Tertib MPR dan pasal 281 ayat 1 Tata Tertib DPR serta pasal 256 ayat 5 Tata Tertib DPD, sidang telah memenuhi syarat untuk dibuka. Maka dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, sidang tahunan MPR tahun 2026 dan sidang bersama DPR dan DPD tahun 2026 dengan agenda laporan kinerja lembaga-lembaga negara yang akan disampaikan oleh Presiden dan pidato kenegaraan Presiden dalam rangka memperingati ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Sidang majelis, hadirin yang berbahagia, marilah kita menundukkan kepala sejenak seraya memanjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Agar selalu melimpahkan kesejahteraan dan keberkahan kepada seluruh bangsa Indonesia. Doa akan dipimpin oleh Profesor Dr. Kyai Haji Nasaruddin Umar, Menteri Agama Republik Indonesia. Kami persilahkan.

0: Menteri Agama Nazaruddin Umar tengah menaiki podium untuk melakukan sesi pembacaan doa, di mana sebelumnya sudah dilakukan pembukaan sidang tahunan MPR oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzadin. Dengar kita ikuti sama-sama pembacaan doa oleh Menteri Agama.
1: Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu karena pada pagi hari ini kami kembali melangsungkan sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI dan DPD RI dalam rangka memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81 tahun 2026. Tiada lain harapan kami kecuali kiranya Engkau memberkahi pertemuan yang amat bersejarah bagi bangsa kami ini. Semoga sidang tahunan kali ini menjadi momentum terbaik untuk menyinergikan segenap potensi bangsa yang telah Engkau anugerahkan kepada kami, yaitu sebuah bangsa yang menjunjung tinggi persatuan, kesatuan dan kebersamaan di dalam mewujudkan cita-cita luhur bangsanya, terutama untuk mempertahankan martabat bangsa kami di tengah tantangan global saat ini. Ya Allah, lindungilah kami dari fitnah dan pengkhianatan. Selamatkan kami dari berbagai tipu daya dan rekayasa negatif hamba-Mu. Sadarkanlah diri kami untuk mengoreksi diri jika fitnah dan kritikan mereka itu benar. Ampuni mereka jika fitnah dan kritikan mereka itu keliru. Satukanlah hati dan pikiran kami untuk bersama-sama mencintai negerinya. Ya Allah, bantulah siapapun hamba-Mu yang terdolimi, yang lemah di muka bumi ini, baik yang taat beragama maupun yang belum taat, karena sesungguhnya mereka juga adalah hamba ciptaan-Mu yang membutuhkan pertolongan. Ya Allah, masih panjang jalan yang harus kami tempuh, masih besar tantangan yang kami harus hadapi, masih banyak tanggung jawab yang harus kami emban, dan masih beragam hambatan yang harus kami lalui. Berikanlah kekuatan dan keterangan dan ketegaran untuk mengemban amanah dan melewati berbagai tantangan tersebut. Kami yakin, seberat apapun cobaan dan tantangan itu, jika Engkau hadir mendampingi kami, maka semuanya akan menjadi ringan bagi kami. Ya Allah, hamba-Mu sudah berikhtiar sedemikian rupa. Selanjutnya, sepenuhnya kami menyerahkan diri dengan segenap ikhtiar kami. Ampunilah dosa-dosa dan segala kekeliruan kami, para orang tua kami, para pemimpin dan para pahlawan kusuma bangsa kami. Jadikanlah bangsa dan negeri kami sebagai baldatun thayyibah wa rabbun ghafur, negeri yang gemah ripaloh jinawi, toto tentrem kertor harjo. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaah, wa arinal batila batila warzuqna jitnabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi Om.
2: Baik pemirsa RRI Net, itu tadi pembacaan doa yang disampaikan oleh Menteri Agama Republik Indonesia Nazaruddin Umar dalam sidang tahunan Majelis Pemusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tahun 2026. Dan untuk selanjutnya, ini Ketua MPR RI akan menyampaikan pidato pengantar sidang tahunan MPR RI tahun 2026. Kita ikuti pidato pengantar dari Ketua MPR RI Ahmad Muzani berikut ini.
3: Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Hanya karena anugerah-Nya lah pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk menyelenggarakan sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR dan DPD tahun 2026. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan semua pengikutnya. Sidang majelis, saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang kami muliakan. Pada hari Senin, tanggal 17 Agustus, seluruh bangsa Indonesia akan memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Di forum yang terhormat ini, kita bukan sekedar memilih sebuah upacara konstitusional, kita sedang meneguhkan janji kepada Republik kita tercinta. Janji bahwa kemerdekaan yang kita warisi dari para pendiri bangsa akan terus kita jaga. Janji bahwa perbedaan politik tidak akan memecah belah persaudaraan kebangsaan. Bangsa ini dibangun oleh tokoh-tokoh hebat yang berintegritas. Mereka bahkan beberapa kali terlibat dalam perdebatan yang keras mengenai dasar negara, mengenai bentuk pemerintahan, tentang wilayah negara, tentang hubungan yang harmoni antara agama dan negara. Negeri ini bukanlah tanda kemenangan satu golongan atas golongan yang lain. Negeri ini hasil kesediaan semua golongan untuk memperjuangkan cita-cita yang lebih besar. Dari kebesaran jiwa-jiwa yang mulia itulah Republik Indonesia dilahirkan. Republik ini dapat bertahan bukan karena kekayaan yang melimpah, bukan pula karena dukungan internasional yang sejak awal telah tersedia, tapi karena kekuatan rakyat yang menjuangkan. Persatuanlah yang menyebabkan kemajuan terjadi. Bila persatuan melemah, energi bangsa ini akan habis untuk saling curiga dan saling meniadakan. Namun, bila persatuan kita kokoh, perbedaan dapat kita ubah menjadi sumber energi dan kemajuan. Sidang majelis, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Sebagai dasar negara, Pancasila merupakan titik temu terbesar yang pernah dicapai oleh bangsa kita. Pancasila lahir bukan dari ruang hampa. Ia tumbuh dari pengalaman sejarah, kebudayaan, agama, dan kearifan yang hidup di tengah masyarakat Indonesia. Ia dirumuskan melalui perdebatan, perenungan, serta kesediaan untuk menemukan jalan yang dapat diterima oleh semua golongan. Dalam sejarahnya, Pancasila telah berkali-kali mengalami ujian. Bangsa kita pernah menghadapi pergolakan politik, konflik ideologi, ketegangan antar kelompok, krisis ekonomi, kekerasan komunal, ancaman separatisme, terorisme, bahkan pandemi. Namun, setiap kali bangsa ini kembali kepada Pancasila sebagai titik temu, kita mendapatkan energi besar dan jalan untuk bangkit bersama. Pancasila harus terlihat nyata dalam cara negara melindungi rakyatnya, dalam cara hukum ditegakkan, termasuk untuk upaya untuk memberantas korupsi yang kini telah menjadi prioritas, dalam cara kekayaan nasional dikelola, dalam cara kita bersatu di tengah perbedaan. Itulah nilai dan semangat dasar dari Pancasila. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sidang majelis yang berbahagia, kita telah memilih jalan demokrasi dalam mengelola aspirasi dan pandangan yang berbeda. Kita boleh berbeda pandangan, tetapi perbedaan itu hendaknya disampaikan dengan cara budi dan bahasa yang baik. Lebih dari 1,5 abad yang lalu, pujangga besar Melayu dari Pulau Penyengat, Raja Ali Haji namanya, menulis dalam Gurindam 12, "Jika hendak mengenal orang berbangsa, lihat kepada budi dan bahasa." Demokrasi tidak akan menjadi lebih kuat karena kita semakin keras mencela. Demokrasi akan menjadi kuat jika kebebasan berbicara disertai tanggung jawab, jika kemerdekaan berbicara disampaikan dengan argumentasi, dan jika perbedaan tidak dijadikan alasan untuk melakukan penghinaan. Kini teknologi digital telah memperluas ruang demokrasi. Setiap warga dapat menyampaikan pendapat, memperoleh informasi, dan terlibat dalam perdebatan publik. Namun, teknologi yang sama juga dapat menyebarkan kebencian, fitnah, manipulasi, dan kabar bohong dalam kecepatan yang belum pernah kita alami sebelumnya. Kita tidak boleh membiarkan ruang publik dipenuhi dengan bahasa yang merendahkan martabat manusia. Kita tidak selayaknya membiarkan perbedaan politik merusak persahabatan, memecah belah kekeluargaan, dan menanamkan kebencian di antara sesama anak bangsa. Karena itu, marilah kita membangun budaya politik yang lebih beradab, yang berciri keras dalam gagasan, tapi santun dalam penyampaian, teguh dalam pendirian, tapi terbuka dalam musyawarah, berani mengkritik, tapi tidak menghilangkan penghormatan kepada sesama. Sidang majelis, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, 81 tahun setelah kita merdeka, kita patut bersyukur atas kemajuan yang telah dicapai. Bangsa kita telah membangun infrastruktur, memperluas pendidikan, meningkatkan layanan kesehatan, mengembangkan industri, memperkuat pertanian, memperluas perlindungan sosial, dan mengangkat warga jutaan dari kemiskinan. Namun, masih ada anak-anak kita yang berangkat sekolah tanpa sarapan. Masih ada keluarga yang harus memilih antara membeli makanan atau membayar pengobatan. Dalam kerangka itulah, kita memandang program Makan Bergizi Gratis MBG sebagai terobosan dalam mewujudkan generasi emas tahun 2045. Program tersebut bukan semata-mata pembagian makanan, ia merupakan pembagian dari ikhtiar mencerdaskan kehidupan bangsa serta membangun manusia Indonesia yang sehat dan berkualitas. Adalah mimpi kita semua memiliki anak-anak yang unggul dan bersaing secara kompetitif. Pemenuhan gizi anak-anak, ibu hamil, dan kelompok yang membutuhkan merupakan investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa. Tugas kita bersama adalah memastikan bahwa tujuan yang baik itu dilaksanakan dengan tata kelola yang baik, tepat sasaran, dan akuntabel. Demikian pula dengan Koperasi Desa Merah Putih atau Koperasi Kelurahan Merah Putih. Konstitusi kita menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan. Amanat ini menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi Indonesia tidak boleh semata-mata diserahkan kepada persaingan bebas yang membuat pihak kuat semakin perkasa dan pihak lemah semakin tersisih. Koperasi merupakan salah satu sarana untuk menghadirkan demokrasi dalam kehidupan ekonomi. Melalui koperasi yang dikelola secara sehat dan profesional, petani dapat memperkuat posisi tawarnya, nelayan dapat memperoleh akses pasarnya, pelaku usaha mikro dapat berkembang, distribusi kebutuhan pokok dapat diperpendek, dan nilai tambah ekonomi dapat dinikmati masyarakat. Koperasi bukan sekedar badan usaha, koperasi adalah semangat untuk maju bersama. Karena itu, keberhasilan koperasi diukur dari tumbuhnya kegiatan ekonomi produktif, meningkatnya pendapatan anggota, kuatnya tata kelola, serta bertambahnya kemandirian masyarakat. Sidang majelis, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Konstitusi pasal 31 mengamanatkan bahwa setiap warga berhak mendapatkan pendidikan. Sekolah rakyat hadir sebagai bentuk kesungguhan pemerintah menjamin pendidikan bagi masyarakat, termasuk masyarakat yang kurang mampu. Dengan demikian juga dengan Sekolah Unggul Garuda yang memiliki tugas utama mencetak talenta unggul di bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika. Sementara itu, pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas mengamanatkan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Amanat itulah yang kemudian dijabarkan secara strategis melalui penetapan MPR nomor 9 garis miring MR garis miring 2001 tentang pembaharuan agraria dan pengelolaan sumber daya alam. Pengelolaan sumber daya alam kita harus berlandaskan pada keadilan, keberlanjutan, dan kelestarian ekologi. Kita juga menyaksikan bagaimana pemerintah mengambil kebijakan tentang tata kelola ekspor satu pintu melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia, yang itu jelas memperkuat posisi tawar negara dalam perdagangan global. Saudara-saudara sekalian, sebangsa dan setanah air, sidang majelis yang berbahagia.

dalam bahasa yang sederhana sering disampaikan oleh Presiden Prabowo, 1000 kawan terlalu sedikit, 1 musuh terlalu banyak. Terhadap negara yang berdaulat tidak dapat dibenarkan. Kedaulatan wilayah dan kemerdekaan politik setiap warga wajib dihormati. Tidak boleh ada negara manapun yang merasa berhak untuk menentukan nasib bangsa lain. Karena itu, melalui mimbar yang terhormat ini, kami menyerukan penghentian perang di kawasan Timur Tengah dan di belahan dunia lainnya. Mengutamakan diplomasi sebagai jalan untuk membicarakan semua perbedaan. Kita tidak boleh kehilangan kata-kata dan kesabaran untuk mencari jalan perdamaian melalui meja perundingan. Perdamaian adalah keberanian untuk menahan diri, kesediaan mendengar, dan kemampuan menempatkan kehidupan manusia di atas ambisi kekuasaan. Dunia tidak membutuhkan perang, dunia membutuhkan keberanian untuk berdamai. Sidang majelis, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Perang juga telah membawa korban bagi pemimpin Iran. Karena itu, dalam forum yang mulia ini, kami menyampaikan bela sungkawa yang mendalam atas wafatnya Rahbar, pemimpin tertinggi Republik Islam Iran, Ayatullah Ali Khamenei. Perkenankan pula kami menyampaikan bela sungkawa dan simpati yang setulus-tulusnya atas wafatnya Emir Qatar, Sheikh Hamid bin Khalifa Al Thani. Sidang majelis, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Dalam persoalan Palestina, sikap Indonesia tidak pernah berubah dan tidak pernah bergeser. Dukungan atas perjuangan Palestina bukanlah permusuhan terhadap satu agama atau bangsa. Dukungan terhadap perjuangan Palestina dan kemerdekaan Palestina berakar pada sejarah perjuangan bangsa dan konstitusi. Bangsa Indonesia mengalami sendiri pahitnya penjajahan perang. Karena itulah kita tidak dapat berdiam diri ketika bangsa lain masih hidup di bawah pendudukan dan kekerasan. Kita mendukung hak rakyat Palestina untuk merdeka, berdaulat, dan hidup secara bermartabat di tanah airnya sendiri. Rakyat dan bangsa Indonesia akan terus berdiri bersama rakyat Palestina. Sidang majelis, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Persatuan harus dirawat dari hari ke hari melalui keadilan, keteladanan, dialog, dan rasa saling percaya. Karena itu menjaga persatuan berarti menjaga keadilan. Kritik tidak boleh digunakan untuk merobek persatuan. Sebaliknya, persatuan juga tidak boleh digunakan untuk meredam perbedaan pendapat. Dalam falsafah Jawa, kita diingatkan untuk selalu ngluruk tanpa bolo, sekti tanpa aji-aji, sugih tanpa bondo, menang tanpa ngasurake. Kemenangan sejati bukanlah kemenangan yang meninggalkan luka pada saudara sebangsa. Kemenangan sejati adalah kemenangan yang tetap menjaga persaudaraan, yang tidak menghina, tidak merundung, dan tidak mempermalukan mereka yang berbeda pandangan. Pesan inilah yang harus kita jaga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sidang majelis yang berbahagia. Kita tidak boleh membiarkan anak-anak kita hanya duduk menjadi penonton di tengah perubahan zaman. Mereka harus tampil menjadi penggerak zaman. Kita harus mendidik mereka bukan sekedar menjadi pintar, tetapi berintegritas. Bukan sekedar bersaing, tetapi tetap menjunjung tinggi gotong royong. Kita harus menguasai teknologi tanpa kehilangan kemanusiaan. Kita harus menguasai ekonomi tanpa mengorbankan lingkungan. Dan kita terbuka pada dunia dengan tetap menjaga kedaulatan. Anak-anak kita harus tumbuh dalam karakter beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Inilah makna kemajuan sejati yang berakar kuat pada Pancasila. Kemajuan yang tidak hanya memakmurkan kita hari ini, tetapi juga melestarikan bumi untuk anak cucu kita kelak.

0: Saudara-saudara sekalian, sidang majelis yang berbahagia. Menjelang peringatan kemerdekaan, marilah kita merenungkan kembali makna sang saka merah putih yang berkibar sebagai lambang pemersatu bangsa. Di bawah naungan sang saka merah putih, para pahlawan kita meneriakan kemerdekaan yang gemanya kita rasakan sampai sekarang. Dan hari ini, tetap di bawah sang saka merah putih, kita merajut masa depan. Jangan biarkan sang saka merah putih hanya berkibar di ujung tiang. Hidupkanlah semangat dalam keberanian membela kebenaran. Sidang majelis, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sejarah telah membuktikan bangsa yang besar bukanlah bangsa yang kebal dari kesulitan, melainkan mereka yang tidak pernah kehilangan harapan dan selalu memilih jalan untuk bersatu. Oleh karena itu, marilah kita menjadikan momentum kemerdekaan ini untuk meneguhkan tekad kebangsaan kita yang luhur. Marilah kita sekuat tenaga menjaga Republik Indonesia sebagai rumah bersama. Marilah kita bersama-sama merawat Pancasila sebagai titik temu kita semua dan menjalankan demokrasi. Dengan semangat kekeluargaan, kita akan tetap desa yang berdaulat, adil dan makmur. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa melindungi seluruh bangsa Indonesia dan menjadikan Indonesia menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur.
1: Amin.
0: Dirgahayu kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sidang majelis.
2: Ya, pendengar RRI dan juga pemirsa RRI Net, baru saja kita dengar bersama pidato pengantar sidang tahunan MPR RI tahun 2026 oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani, di mana dalam pidatonya Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengapresiasi sejumlah kinerja dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, dan juga mengapresiasi kepada sejumlah pemimpin bangsa yang juga turut serta membangun Indonesia lebih maju, serta juga mengucapkan apresiasi kepada seluruh rakyat sejumlah pembangunan infrastrukturnya di seluruh Indonesia untuk mewujudkan kesejahteraan, keadilan dan juga pemerataan pembangunan. Ketua MPR Ahmad Muzani juga dalam pidatonya mendorong penguatan daripada nilai-nilai Pancasila agar juga dapat diimplementasikan oleh seluruh elemen bangsa. Ahmad Muzani juga mendukung terkait dengan pemberantasan korupsi yang juga menjadi prioritas dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, di mana juga MPR mendukung terwujudnya demokrasi yang kuat, adil dan juga bertanggung jawab. Dan pendengar, kita saksikan bersama selanjutnya yaitu pidato pengantar sidang bersama DPR dan juga DPD tahun 2026 oleh Ketua DPD RI Sultan Bahtiar Najamuddin. Kita ikuti bersama pidatonya.
3: Tinta. Tidak kutulis sebuah puisi kalau bukan karena cinta sama Indonesia. Tidak mungkin kita semua ada di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai, sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati dan banggakan, Presiden Republik Indonesia, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto. Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Gibran Raka Buming. Beserta Ibu Selvi Gibran Raka Buming. Yang kami hormati, Presiden Republik Indonesia ke-7, Bapak Joko Widodo. Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12. Udiono. Wakil Ibu Sinta Nuria Abdurrahman Wahid, istri Presiden. Republik Indonesia ke-4, Ibu Soraya Hamzahas, istri Wakil Presiden Republik Indonesia ke-9. Yang kami hormati, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Bapak Haji Ahmad Muzani. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Ibu Dr. Honoris Hausa Puan Maharani. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Ibu Ismayatun. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Bapak Sunarto. Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Bapak Suhartoyo. Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, Bapak Abdul Khair Ramadan. Excellencies, Ambassadors, Heads of Diplomatic Mission and International Organization, para Wakil Ketua MPR RI, DPR RI, dan DPD RI, seluruh anggota MPR RI, DPR RI, dan DPD RI, para Menteri Kabinet Merah Putih, Ketua Lembaga dan Kepala Badan, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, Kepala BIN, dan Ketua KPK, yang kami hormati para Ketua Umum Partai Politik, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Ibu Megawati Soekarno Putri, yang diwakili oleh Ibu Puan Maharani. Ketua Umum Partai Golongan Karya, Bapak Bahlil Lahadalia. Ketua Umum Partai Gerindra, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto. Ketua Umum Partai Nasdem, Bapak Surya Dharma Paloh. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Bapak Abdul Muhaimin Iskandar. Ketua Umum Partai Demokrat, Bapak Agus Harimurti Yudhoyono. Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Bapak Al-Muzamil Yusuf. Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Bapak Zulkifli Hasan. Para kepala daerah di seluruh Indonesia, gubernur, bupati, dan wali kota. Para insan pers, media cetak dan elektronik, para undangan yang berbahagia, dan seluruh rakyat Indonesia, dari pulau-pulau terluar hingga kota-kota besar, dari pesisir hingga pegunungan, sebagai pemegang kedaulatan yang kami muliakan. Di hari Jumat yang penuh berkah ini, tengah ada syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, 1 Agustus 2003, hari lagi, Tepatnya Indonesia genap 18 Agustus 2026 merdeka. Bangsa Indonesia genap 81 tahun merdeka. Kemerdekaan yang tidak lahir dari suatu kota atau satu golongan. Kemerdekaan yang lahir dari kesepakatan ratusan daerah, ratusan bahasa, dan ribuan suku bertemu dalam satu tekad. Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berdaulat dengan tujuan rakyat yang sejahtera, adil, dan makmur. Dari ruang sidang bersama dan dalam gedung yang syarat sejarah inilah kita menggenapi tekad itu dengan satu keyakinan yang lebih spesifik. Daerah kuat, Indonesia berdaulat. Sidang Dewan, hadirin dan saudara sebangsa setanah air yang kami hormati. Para pendiri bangsa telah mewariskan Pancasila dan memilih bentuk negara kesatuan dengan daerah sebagai pilarnya. Konstitusi kita secara tegas menyatakan bahwa provinsi, kabupaten, dan kota diberi kewenangan mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi. Otonomi bukan hadiah. Otonomi adalah tanggung jawab kita bersama. Pepatah Minangkabau mengatakan, barek samo dipikua, ringan samo dijinjing. Pusat dan daerah bukan dua pihak yang berdikotomi, apalagi saling menyalahkan. Keduanya adalah satu tubuh, satu nafas, dan satu detak jantung Republik. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, izinkan kami menundukkan kepala dan hormat kepada para pemimpin bangsa terdahulu. Setiap Presiden Republik Indonesia adalah negarawan dengan capaian nyata pada masanya masing-masing. Presiden Soekarno, Bapak Proklamator. Presiden Soeharto, Bapak Pembangunan. Presiden Habibie, Bapak Teknologi. Presiden Abdurrahman Wahid, Bapak Pluralisme. Presiden Megawati Soekarno Putri, Sri Kandi Konstitusi. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Bapak Perdamaian. Presiden Joko Widodo, Bapak Infrastruktur. Setiap pemimpin telah menasbihkan peran sejarahnya. Satu benang merah selalu hadir. Daerah yang semakin kuat, Indonesia yang semakin berdaulat. Sejarah itu kini pada sampai satu babak baru, kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Pada kesempatan ini, DPDRI menyampaikan apresiasi yang tulus kepada pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming yang secara kompak dan saling melengkapi dalam menegakkan martabat bangsa. Apresiasi atas berbagai program yang berorientasi pada kemandirian ekonomi nasional di tengah ketidakpastian dinamika geopolitik dunia. Presiden Prabowo telah membuat langkah strategis untuk mengembalikan penguasaan negara atas bumi, air, dan kekayaan alam demi kemakmuran rakyat. Sesuai amanat pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Transformasi ekonomi yang diusung Presiden Prabowo ibarat mencabut duri dalam daging. Mencabut duri tentu tidak nyaman. Ada rasa perih, bahkan sedikit pendarahan. Namun, selama duri itu tetap tertancap, luka tidak akan pernah benar-benar sembuh. Duri itu adalah ketergantungan pada impor, rendahnya nilai tambah sumber daya alam, praktek under invoicing, transfer pricing, inefisiensi, dan berbagai hambatan yang menggerus daya saing nasional. Transformasi ekonomi menuntut keberanian mengambil keputusan yang tidak mudah demi memperkuat fondasi ekonomi nasional dan mewujudkan Indonesia yang lebih berdaulat, maju dan berdaya saing. Dalam pandangan DPD RI, kebijakan seperti Danantara, kebijakan ekspor satu pintu, swasembada pangan dan energi, sekolah rakyat, makan bergizi gratis, koperasi desa dan kelurahan Merah Putih, serta kampung nelayan Merah Putih merupakan sistem kebijakan yang terintegrasi dan saling terkait. Alhamdulillah, dalam waktu kurang dari 2 tahun, swasembada pangan yang lama menjadi mimpi kini menjadi kenyataan. Kemandirian energi menampakkan titik terangnya. Hilirisasi menjadi mata kunci. Keberpihakan nyata pada petani, peternak, nelayan, buruh, dan UMKM menjadi motor penggerak. Ekonomi nasional tetap tumbuh konsisten di atas 5%. Inflasi yang terkendali, tax ratio yang meningkat, serta usaha untuk menurunkan kemiskinan dan kesenjangan terus diupayakan. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, dunia sedang berada di persimpangan sejarah yang menentukan. Fragmentasi geopolitik semakin dalam. Semua negara mendefinisikan ulang prioritas nasionalnya. Disinilah letak relevansinya bagi Indonesia. Dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif yang terus diupayakan secara independen dan proaktif sesuai dengan perkembangan di era baru ini. DPD RI mendukung penuh diplomasi internasional Presiden Prabowo dalam mewujudkan tatanan dunia yang damai dan berkeadilan. DPD RI pun turut serta menjalin kerjasama antar parlemen dengan negara sahabat. Saat ini kami menginisiasi pembentukan Forum Senat Asia Tenggara. Because Indonesia believes that the world cannot be sustained only by the strong, but by all nations that respect one another and work together to preserve peace. Lebih dari 2 dekade, DPD RI konsisten menyuarakan aspirasi daerah dengan semangat dari daerah untuk Indonesia. DPD RI berkomitmen menjadi lembaga perwakilan yang efektif, inklusif dan kolaboratif yang kami sebut sebagai Green Parlemen, lembaga perajut kebinekaan daerah dan penguat persatuan nasional. DPD RI adalah rumah bagi 152 wakil daerah dari 38 provinsi, representasi hampir 80 juta suara masyarakat daerah. Dengan legitimasi politik yang kuat, DPD RI memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk menjadi jembatan aspirasi masyarakat daerah dengan pemerintah pusat dan mengawal program pemerintah pusat ke daerah. Oleh karenanya, setiap agenda pembangunan nasional harus terlaksana di provinsi, terasa di kabupaten dan kota, berdampak di kecamatan dan desa, menjangkau pulau-pulau kecil, daerah terluar, tertinggal dan hadir di wilayah perbatasan. Sidang dewan dan hadirin sekalian yang kami muliakan, saat ini Indonesia dihadapkan dengan berbagai tantangan, demokrasi yang mahal, bonus demografi yang besar, dan ancaman perubahan iklim. Untuk menjawab tantangan tersebut, DPD RI mengusung gagasan Green Demokrasi sebagai sebuah gagasan yang menyeimbangkan pembangunan politik dengan keberlanjutan sosial, ekonomi, dan ekologi. Paradigma untuk memastikan kemajuan hari ini tidak menjadi utang ekologis bagi generasi mendatang. Green demokrasi juga harus mendorong agar demokrasi kita dapat lebih efisien, tidak berbiaya mahal, dan melahirkan lebih banyak negarawan. Melalui paradigma green demokrasi, kami ingin memastikan bonus demografi kita yang besar tidak menjadi beban atau liability, tapi dia harus menjadi opportunity sekaligus aset dalam membentuk generasi Indonesia Emas 2045. Kami menyampaikan apresiasi dan penghormatan kepada DPR RI atas ditetapkannya program legislasi nasional yang mengakomodasi sejumlah rancangan undang-undang usulan DPD RI. Di antaranya RU tentang daerah kepulauan, RU tentang perubahan iklim, RU tentang masyarakat adat, RU tentang perubahan atas undang-undang pemerintah daerah, RU tentang bahasa daerah, RU tentang BUMD, dan RU tentang perubahan atas undang-undang pemerintahan Aceh. Semua rancangan undang-undang inisiatif DPD tersebut menjadi bagian dari green legislation yang kami usung. Sidang dewan dan hadirin sekalian yang kami muliakan, selama hampir 9 tahun sejak 2017 DPD RI mengusulkan RU daerah kepulauan dalam setiap program legislasi nasional. Tahun demi tahun tanpa lelah, perjuangan panjang itu kini berbuah manis. RUU tersebut telah resmi masuk dalam prolegnas prioritas 2026. Melalui sidang bersama ini, DPD RI bersama jutaan masyarakat di daerah kepulauan menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Presiden Prabowo Subianto dan DPR RI atas dimulainya pembahasan RUU daerah kepulauan. Kami yakin dan percaya RUU ini akan disahkan sebagai tonggak sejarah sekaligus legasi penting pemerintahan Presiden Prabowo dalam menghadirkan keadilan pembangunan dan memperkokoh Indonesia sebagai negara kepulauan. Dalam fungsi pengawasan, DPD RI turut langsung ke daerah mengawal pelaksanaan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama, termasuk penyelenggaraan ibadah haji. DPD RI berkomitmen mendukung pelaksanaan otonomi khusus Aceh dan Papua. Dana otonomi khusus harus menjadi afirmasi bagi masyarakat adat, percepatan pembangunan wilayah terluar dan tertinggal, serta penguatan kemandirian fiskal daerah. DPD RI juga menaruh perhatian pada pengelolaan sampah serta energi baru dan terbarukan menuju green economy. Penataan ruang, perlindungan dan pengendalian kebakaran hutan, penguatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dalam pembangunan nasional dan daerah. Transformasi digital perlu dipercepat melalui perluasan infrastruktur internet, literasi digital, smart government, artificial intelligence, dan perlindungan data. Sebagai aset strategis, kedaulatan data harus dijaga oleh negara. DPD RI turut mendukung penuh upaya TNI dan Polri dalam menjaga ketahanan nasional, serta penegakan hukum dan pemberantasan korupsi oleh Polri, Kejaksaan, dan KPK. Melalui program Senator Peduli Ketahanan Pangan, DPD RI juga melakukan aksi penanaman jagung serentak di beberapa provinsi sebagai bentuk dukungan nyata terhadap program swasembada pangan. Keseluruhan langkah tersebut merupakan kontribusi nyata DPD RI dalam mengawal pelaksanaan Asta Cita. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, DPD RI mengapresiasi besarnya belanja pemerintah pusat yang dialokasikan ke daerah dan desa melalui berbagai program prioritas. Kebijakan penyesuaian dana transfer ke daerah haruslah tetap mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan daerah dalam menyediakan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Dana transfer ke daerah bukan sekedar alokasi anggaran, melainkan instrumen pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu meningkatkan inovasi pendapatan, efektivitas belanja, dan kualitas perencanaan pembangunan. Sidang Dewan dan hadirin sekalian yang kami muliakan, 81 tahun Indonesia Merdeka mengajarkan kita pada satu hal, bahwa bangsa ini selalu mampu berdiri tegak di tengah badai. Bangsa ini pernah menghadapi konflik, krisis ekonomi, bencana alam, pandemi, gejolak politik, dan berbagai ujian sejarah. Namun, Indonesia tetap berdiri karena rakyatnya tidak pernah berhenti mencintai negeri ini. Di daerah-daerah, cinta kepada ruang kelas terbatas, bidan tetap melayani meski jalan yang ditempuh jauh. Petani tetap menanam meski cuaca tidak selalu pasti. Nelayan tetap melaut meski ombak berubah. Aparatur desa tetap melayani di pelosok negeri, dan ibu-ibu tetap menjaga masa depan anak-anaknya meski hidup tidak selalu mudah. Bukti kecintaan kepada Republik, bersama kita telah hadir putra-putri terbaik bangsa, sebanyak 225 teladan dan 12 parlemen remaja dari berbagai kementerian dan lembaga. Mari kita sapa dan berikan apresiasi kepada mereka atas pengabdian kita dan perjuangan untuk daerah dan Indonesia.
1: Putra putri terbaik bangsa, sebanyak 225 teladan dan 12 parlemen remaja dari berbagai kementerian dan lembaga.
3: Sidang Dewan dan hadirin sekalian yang
1: mari kita sapa
3: dan berikan hari ini kepada mereka,
1: ujian kita semakin menantang
3: dan perjuangan
1: untuk tetap sama
3: putra putri terbaik bangsa,
1: keberanian,
3: persatuan,
1: kepercayaan dan keteladanan
3: remaja dari
1: keberanian untuk memperbaiki yang belum sempurna.
3: Sidang Dewan
1: dan hadirin sekalian yang
3: kami muliakan
1: dan berikan hari ini
3: kepada
1: pemimpin dan
3: pemerintahan kita
1: dan
3: keteladanan
1: pemimpin
3: dan seluruh
1: penyelenggara negara
3: kepada rakyat
1: sebagai
3: persatuan
1: kedaulatan
3: kepercayaan
1: dan
3: dari ruang sidang bersama yang terhormat ini
1: keberanian
3: untuk memperbaiki
1: yang mengajak
3: seluruh
1: elemen
3: bangsa
1: menyatukan langkah
3: yang dengan perbuatan
1: persatuan dan kesatuan
3: hari ini
1: sebagai
3: persatuan
1: keteladanan
3: pemimpin
1: dan
3: seluruh
1: kita boleh berbeda pandangan politik,
3: kita boleh berbeda pendekatan kebijakan, tetapi kita tidak boleh berbeda dalam satu hal, menjaga dan mencintai Indonesia. Petitur Jawa mengingatkan, rukun agawe santoso, cerah agawe bubrah. Kerukunan melahirkan kekuatan, perpecahan membawa kehancuran. Karena itu, berbeda pilihan tidak boleh memutus persaudaraan. Berbeda pandangan tidak boleh melemahkan tujuan kebangsaan. Di Tanah Minahasa, falsafah Mafalus hadir bukan sebatas tradisi gotong royong, melainkan sebuah etika kerja komunal yang menyatukan seluruh daya, waktu, dan pikiran demi kemaslahatan bersama. Nilai kemapalusan ini membuktikan bahwa kemandirian sejati lahir dari kemitraan yang setara dan kesetiakawanan yang melampaui sekat sosial. Dari Sabang sampai Merauke, denyut kearifan seperti inilah yang menghidupi keutuhan Republik Indonesia. Di atas semua perbedaan ada merah putih. Di atas semua kepentingan ada Republik. Di atas setiap kekuasaan ada kedaulatan rakyat. Sidang Dewan dan hadirin sekalian yang kami muliakan, di penghujung pidato ini, izinkan kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia atas kepercayaan dan dukungan kepada lembaga DPD RI. Terima kasih kepada MPR RI yang selalu menjaga kepatuhan konstitusi dan menjadi rumah besar kebangsaan. kepada saudara tua kami, DPR RI. Terima kasih. Kepada saudara tua kami, DPR RI, terima kasih sudah menjadi lembaga yang semakin akomodatif dan kolaboratif dalam memperkuat sinergi legislasi untuk menjawab kebutuhan masyarakat dan daerah. Tetaplah menjadi saudara yang saling menguatkan dan saling mengingatkan. Terima kasih kepada pemerintah pusat atas jawaban setiap aspirasi masyarakat dan daerah. Terima kasih kepada pemerintah daerah, gubernur, bupati, dan wali kota atas kerjasamanya selama ini. Terkhusus kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto. Teruslah melangkah dengan keberanian dan keyakinan, Pak. Kepemimpinan yang berpihak kepada rakyat akan selalu mendapat tempat terhormat dalam sejarah bangsa. Sidang Dewan, hadirin dan saudara sebangsa setanah air yang kami hormati. Sebagai penutup, izinkan kami kembali membacakan sebuah pantun kebangsaan. Layar terkembang mengarungi Nusantara. Ombak nan pekat bergulung menghempas selat. 81 tahun kita berkaira. Daerah kuat, Indonesia berdaulat. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberi kekuatan kepada kita semua untuk terus menjaga Republik, memperkuat daerah, dan mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Selamat ulang tahun ke-81, Dirgahayu Republik Indonesia, DPD RI, dari daerah untuk Indonesia. Merdeka! Merdeka! Merdeka!
4: Ya, baik. Itu tadi pendengar pidato sambutan yang disampaikan oleh Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamuddin dalam pidato pembukaan untuk sidang bersama DPR RI dan juga DPD RI. Di mana tadi Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamuddin menyampaikan bahwa kepemimpinan daripada Presiden Prabowo Subianto ini membawa babak baru untuk Indonesia. Karena Presiden juga sudah mengeluarkan langkah-langkah strategis untuk kemajuan dan juga demi kesejahteraan rakyat. Mulai dari kebijakan seperti mengembalikan penguasaan negara untuk kekayaan alam sesuai dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, kemudian transformasi ekonomi dan juga kebijakan danantara dan ekspor satu pintu, kemudian sekolah rakyat dan juga makan bergizi gratis, dan menjadi kebijakan yang sangat mendukung dan diapresiasi oleh DPD RI. Kita ikuti bersama penayangan video capaian pemerintah Republik Indonesia.
5: Kita ingin anak-anak kita kuat, kita ingin anak-anak kita semangat, kita ingin anak-anak kita pintar, kita ingin anak-anak rajin belajar. Bangsa Indonesia harus mandiri. Bangsa Indonesia harus berdiri di atas kaki kita sendiri. Dan di situ elemen utamanya adalah suara.

harus menjadi satu pilihan, karena pemerintah juga mengupayakan kita, mendorong kita bantuan-bantuan digelontoran supaya apa, ketahanan pangan ini kalau betul sebuah negara akan menjadi sebuah negara yang kuat.

0: strategis nasional abadi masalah ini merupakan suatu proyek yang sungguh sangat penting. Alhamdulillah hari ini kita mulai pembangunan. Dan pembangunan harus selesai dalam waktu sesingkat-singkatnya.
1: Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan mandatory biodiesel B50. Ini bukan sekedar pencapaian teknologi. Ini adalah bukti bahwa Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alamnya sendiri untuk kepentingan rakyatnya sendiri.

sini.

Program ini ke depan terus dilanjutkan agar tercipta sarana pendidikan yang memadai sehingga proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik, karena pendidikan merupakan bagian terpenting dalam kemajuan suatu bangsa.

kami sebagai penggerak koperasi di tingkatan desa ini sangat termotivasi dengan baik bahwa koperasi kembali. Bangkit sebagai sokong guru nasional.

0: Ya, Kati, kita masih coba ya untuk terhubung kembali dengan tim kami di gedung DPR MPR Senayan Jakarta untuk mengikuti siaran langsung sidang bersama antara MPR, DPD, dan juga DPR RI. Tadi terakhir ada laporan Pradipta ya, mengenai tayangan video beberapa program yang sudah dijalankan oleh pemerintah. Kita masih coba untuk hubungi kembali tim kami yang ada di lokasi untuk kembali menyampaikan bagaimana untuk informasi terkini perkembangan.
1: Cita-cita kita lebih besar.

0: Baik. Baru saja kita saksikan bersama penayangan video capaian kepemimpinan Presiden Republik Indonesia 2026. Selanjutnya, marilah kita ikuti agenda utama sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR dan DPD tahun 2026, yaitu pidato Presiden Republik Indonesia tentang penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga negara sekaligus pidato kenegaraan Presiden dalam rangka hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kepada Bapak Presiden
1: RI yang dipimpin oleh Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamuddin. Dan saat ini ketua lanjutan daripada sidang bersama ini, dan selain daripada itu juga nanti rencananya akan ada penyampaian pidato daripada Presiden Prabowo Subianto.
2: Ya, Pradita, ini yang sangat kita tunggu-tunggu. Di usai tadi sudah dilakukan penayangan video capaian pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang memang cukup luar biasa capaian di masa pemerintahannya selama 2 tahun ke belakang ini. Dan saat lagi kita akan mendengarkan pidato Presiden Republik Indonesia dalam rangka penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan juga pidato kenegaraan Republik Indonesia, Presiden Republik Indonesia dalam rangka hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kita ikuti bersama pidato langsung Presiden Prabowo.
3: Sekalian, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu Rahayu. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia Saudara Gibran Rakabuming Raka beserta Ibu Selvi Gibran Rakabuming Raka. Yang saya hormati Presiden ke-7 Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Bapak Haji Muhammad Yusuf Kalla. Wakil Presiden ke-11 Republik Indonesia, Bapak Budiono. Wakil Presiden ke-13 Republik Indonesia, Bapak Kiai Haji Profesor Ma'ruf Amin. Istri Presiden ke-4 Republik Indonesia, Ibu Sinta Nuria. Abdurrahman Wahid. Istri Wakil Presiden ke-9 Republik Indonesia, Ibu Soraya Hamzahas. Para pimpinan lembaga tinggi negara, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Saudara Ahmad Muzani, beserta para mantan ketua, para wakil ketua dan anggota MPR RI. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Saudari Puan Maharani, beserta para mantan ketua, para wakil ketua, dan para anggota DPR RI yang saya hormati. Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Saudara Sultan Bachtiar Najamuddin, beserta para mantan ketua, para wakil ketua, dan para anggota DPD RI yang saya hormati. Ketua Mahkamah Agung Profesor Sunarto, Ketua Mahkamah Konstitusi Saudara Suhartoyo, Ketua Komisi Yudisial Saudara Abdul Khair Ramadan, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Saudari Isma Yatun, para Menteri Koordinator, para Menteri, para Kepala Badan, para Penasihat Khusus Presiden, Jaksa Agung, Kapolri, Panglima TNI, Kepala BIN, dan Kepala Staf Angkatan, serta seluruh anggota Kabinet Merah Putih yang saya banggakan. Yang terhormat para pimpinan partai politik, Ketua PDI Perjuangan diwakilkan Saudari Puan Maharani, Ketua Umum Partai Golongan Karya Saudara Bahlil Lahadalia, Partai Gerindra saya sendiri, tapi juga hadir Ketua Harian Profesor Sufmi Dasko Ahmad, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Saudara Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Demokrat Saudara Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Saudara Abdul Muhaimin Iskandar, Presiden Partai Keadilan Sejahtera Saudara Ali Muzamil Yusuf, Ketua Umum Partai Nasional Demokrat Saudara Surya Dharma Paloh, para duta besar negara sahabat yang hadir. Yang saya hormati para kepala daerah, para gubernur, para bupati, wali kota, dimanapun engkau berada, rekan-rekan pers media yang hadir, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, seluruh rakyat Indonesia yang saya cintai, dimanapun engkau berada. Pertama-tama sebagai insan yang bertakwa, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Besar, Tuhan yang Maha Esa, Allah SWT bagi umat Islam atas segala rahmat dan karunia-Nya yang diberikan kepada kita, atas kesehatan nafas yang masih kita nikmati, atas perdamaian yang diberikan kepada negara dan bangsa kita di tengah dunia yang penuh peperangan, pertikaian, konflik, dan ketidakpastian. Atas rahmat ilahi hari ini kita dapat hadir pada sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI dan DPD RI tahun 2026 dalam keadaan sehat, tidak kekurangan apapun, dan dengan penuh semangat cinta tanah air. Pagi ini saya kembali berdiri di aula yang terhormat ini, di aula yang sama, tempat saya telah ucapkan sumpah sebagai Presiden Republik Indonesia dan Saudara Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Pada hari itu 20 Oktober 2024 di hadapan Majelis Terhormat, di hadapan seluruh rakyat Indonesia, dan yang paling penting di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya telah bersumpah akan menjalankan kepemimpinan negara dan bangsa dengan tulus dan jujur, mengutamakan kepentingan seluruh rakyat Indonesia, termasuk mereka yang tidak memilih saya. Untuk menunaikan janji-janji yang saya telah ucapkan dan menunaikan sumpah saya sebagai Presiden Republik Indonesia, saya telah pimpin pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 21 bulan dengan 4 pedoman utama. Pertama, kami bekerja untuk menjaga dan melaksanakan perintah-perintah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kedua, kami bekerja untuk menjaga, menjalankan, dan melindungi kepentingan inti nasional yang vital, the core and vital national interests. Hal ini termasuk menjaga dan mengelola dengan sebaik-baiknya kekayaan bangsa Indonesia agar dapat sepenuhnya dimanfaatkan untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Ketiga, kami bekerja untuk mengatasi kesulitan rakyat, kerja kami selalu berorientasi kepada kepentingan rakyat dan kepentingan anak-anak mereka dan cucu-cucu mereka. Hari ini, 21 bulan sejak sumpah itu saya ucapkan, saya kembali ke hadapan majelis ini. Saya

yang jelas, orientasi kepada rakyat, dan dengan gotong royong seluruh unsur bangsa, masalah-masalah yang selama puluhan tahun dianggap sangat rumit atau terlalu rumit dapat kita mulai selesaikan. Saya tidak mengatakan selesai, saya mengatakan kita mulai selesaikan. Dalam 21 bulan, tepatnya 663 hari sampai hari ini, pemerintah yang saya pimpin telah memutuskan dan menjalankan 121 kebijakan-kebijakan transformatif untuk menyelesaikan masalah-masalah negara. Sebagian masalah-masalah itu telah berpuluh tahun tidak bisa kita selesaikan. Artinya, kita bisa mengatakan bahwa kita telah putuskan satu kebijakan transformatif setiap 5 hari. Demikian kerasnya menteri-menteri saya dan pembantu-pembantu saya telah bekerja. Beberapa di antara mereka terpaksa masuk rumah sakit. Ada yang pingsan, ada yang operasi, banyak yang kecapean. Saya berjanji kepada mereka bahwa dalam sisa masa jabatan saya ini, saya akan memberi lebih banyak waktu istirahat untuk mereka. Dan mereka menjawab, janji tinggal janji. Demikian bukti kesungguhan dari pemerintah yang saya pimpin. Menurut pembantu-pembantu saya, dalam kalender saya tidak ada hari merah. Yang ingin saya sampaikan, kita menerima amanah itu dengan penuh kehormatan. Tugas dari rakyat adalah kehormatan yang mulia bagi kita. Karena itu, kita akan bekerja dengan sekeras-kerasnya. Kita akan habis-habisan bekerja untuk rakyat dan bangsa kita. Dan karena kebijakan-kebijakan kita dan kerja keras kita, swasembada pangan yang dahulu kita targetkan tercapai dalam 4 tahun, ternyata berhasil kita capai dalam waktu 1 tahun. Di tengah dunia sekarang yang sangat khawatir terhadap kelaparan massal akibat kesulitan pangan dan cuaca yang tidak menentu, kita alhamdulillah dapat saya laporkan di majelis ini soal pangan, soal makanan untuk rakyat Indonesia, kita berada dalam keadaan aman dan kita akan mampu menghadapi tantangan-tantangan, termasuk tantangan El Nino yang katanya tahun ini El Nino-nya akan berarti El Nino yang paling dahsyat. Kita telah mencapai itu dengan keberanian menghadapi masalah. 145 aturan penyaluran pupuk telah kita hilangkan. Harga pupuk berhasil kita turunkan 20%. Hal ini terjadi pertama kali dalam sejarah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pertama kali harga pupuk dapat kita turunkan kepada rakyat. Tetapi pada saat yang bersamaan harga turun, tapi volume ketersediaan pupuk tambah untuk rakyat kita, saudara-saudara. Sehingga rakyat kita sekarang mudah mendapatkan pupuk. Dan karena itulah produksi meningkat. Dan karena itulah juga kita lebih cepat swasembada pangan. Dan pada saat yang bersamaan, keuntungan

PT Pupuk Indonesia, perusahaan negara BUMN, keuntungannya naik 252,8%. Harga pupuk turun, volume tambah, tapi keuntungan bagi PT Pupuk Indonesia naik 252,8%. Ini adalah akibat kerja tim yang membantu saya, Menteri Pertanian dengan seluruh jajarannya, para penyuluh pertanian didukung oleh banyak kementerian lain, didukung oleh Pemda, didukung oleh TNI dan Polri. Semuanya ini dengan semangat gotong royong, kita telah mencapai suatu prestasi yang diakui oleh dunia. Karena itu tahun ini kita sudah swasembada 8 komoditas pangan. Kita telah swasembada beras, swasembada jagung, swasembada gula konsumsi, daging ayam, telur ayam, bawang merah, cabai besar, dan cabai rawit. Saudara-saudara, kita masih belum swasembada daging. Itu akan kita kerjakan, yang insya Allah bisa kita capai dalam 5-6 tahun ke depan. Janji swasembada energi sekarang sudah mulai kita wujudkan dengan pertama kali swasembada BBM jenis solar. Kita berhasil produksi diesel dengan B50 dari kelapa sawit, sehingga mulai tahun ini, mulai 1 Juli 2026, kita tidak lagi mengimpor solar dari luar negeri, dan kita berhasil menghemat devisa 170 triliun rupiah, sekitar 9,5 miliar dolar Amerika tidak lagi harus kita kirim ke luar negeri. Saudara-saudara sekalian, janji makanan bergizi, bantuan sosial, dan hilirisasi tidak lagi menjadi rencana di atas kertas. Semuanya telah berjalan dan manfaatnya mulai dirasakan rakyat. Sekali lagi, ini bukan alasan untuk kita berpuas diri. Ini adalah rangsangan untuk kita bekerja lebih keras lagi. Karena kita sadari kemerdekaan bukan hanya apa yang kita proklamasikan. Kemerdekaan adalah apa yang dapat dirasakan oleh rakyat. Maaf, mohon izin. Satu tahun yang lalu, para pendiri bangsa mewariskan kepada kita sebuah negara dan sebuah cita-cita. Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Indonesia yang kekayaannya harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, dan tidak boleh hanya dinikmati oleh segelintir orang saja. Saya tidak menerima mandat dari rakyat untuk menjelaskan mengapa masalah tidak dapat diselesaikan. Saya menerima mandat dari rakyat justru untuk menyelesaikan masalah-masalah dan mengatasi kesulitan-kesulitan rakyat. Kami memilih mengambil keputusan yang sulit pada hari ini,
daripada mewariskan masalah yang lebih berat lagi dan lebih rumit lagi kepada generasi-generasi penerus kita. Saudara-saudara sekalian, pembangunan bangsa bukan pekerjaan presiden seorang diri, bukan pekerjaan hanya pemerintah. Republik ini dibangun oleh kerjasama seluruh lembaga negara, pemerintah pusat dan daerah, serta seluruh elemen dari masyarakat, seluruh rakyat Indonesia. Saudara-saudara, MPR RI terus menjalankan perannya sebagai rumah kebangsaan, memperkuat literasi konstitusi, merawat Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Demokrasi tidak boleh berhenti pada prosedur pemilihan. Demokrasi harus memenuhi hak dasar rakyat dan berpegang kepada semua pasal-pasal di Undang-Undang Dasar kita. DPR RI bersama pemerintah telah menyelesaikan dan mengundangkan 13 rancangan undang-undang sampai bulan Juli 2026. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 2 tahun 2026 tentang perlindungan pekerja rumah tangga. Pengakuan bahwa setiap pekerjaan memiliki nilai martabat dan setiap pekerja berhak untuk memperoleh perlindungan. DPD RI telah menghimpun 10.883 aspirasi dari 38 provinsi dan membawanya ke dalam dialog bersama pemerintah, dalam hal ini Bappenas dan kementerian-kementerian lainnya, sebagai masukan bagi rencana kerja pemerintah 2027. DPD juga terus memperjuangkan rancangan undang-undang daerah kepulauan yang kini sudah masuk pembahasan tripartit bersama DPR dan pemerintah. Insya Allah akan selesai. Mahkamah Agung pada tahun 2025 menangani 38.148 perkara dan berhasil memutuskan 37.973 perkara. Dengan demikian produktivitasnya adalah 99.54%. Sebanyak 96.74% perkara diselesaikan dalam waktu kurang dari 3 bulan. Ini adalah capaian ketepatan waktu tertinggi sepanjang sejarah Mahkamah Agung. Kita beri penghargaan kepada Ketua Mahkamah Agung dan jajarannya. Sesungguhnya keadilan yang terlambat adalah ketidakadilan yang dipanjangkan. Mahkamah Konstitusi sepanjang 2025 telah menangani 701 perkara dan permohonan, termasuk 334 perselisihan hasil pemilihan kepala daerah. Sebanyak 598 perkara dan permohonan telah diputus. Sampai dengan 23 Juli 2026, 84.51% permohonan ke MK diajukan secara daring

sehingga ya itu online, sehingga warga dari Aceh sampai Papua tidak harus selalu datang ke Jakarta.

0: sehingga ya itu online, sehingga warga dari Aceh sampai Papua tidak harus selalu datang ke Jakarta. BPK menjaga agar setiap rupiah uang rakyat digunakan dengan benar dan tepat. Sepanjang ...2025, rekomendasi hasil pemeriksaan BPK telah menghasilkan penyelamatan keuangan negara sebesar 112 triliun rupiah. Kepercayaan dunia kepada auditor Indonesia juga meningkat. BPK 25
1: in 2025
0: realisasi terpilih menjadi ketua internasional Organization of Supreme

periode 2008-2031. Dan juga terpilih menjadi United Nations Board Auditors periode 2026-2032. Komisi Yudisial pada Januari sampai Juni 2026 menerima 1.402 laporan masyarakat dan 622 permohonan pemantauan persidangan. Komisi Yudisial telah mengusulkan kita tidak boleh membiarkan kelaparan ada di bumi Indonesia. Republik Indonesia anggota G20 tidak pantas masih ada rakyat kita yang lapar. Saudara-saudara sekalian, bangsa yang kuat adalah bangsa yang mampu memberi makan rakyatnya sendiri. Ketika kami menerima mandat, petani masih menghadapi pupuk yang sulit diperoleh, harga gabah yang jatuh setiap saat panen, aturan yang berbelit-belit. Kita harus berani menghadapi kesulitan dan masalah ini. Dan dengan demikian, walaupun kita tidak menyalahkan siapapun, kita melangkah dengan mencari solusi. Birokrasi tidak boleh menghambat keputusan yang baik. Kita harus mengakui masalah bangsa kita adalah masalah birokrasi yang berbelit-belit. Birokrasi yang tidak bekerja dengan efisien. Para birokrat yang sering menggunakan jabatan dan wewenangnya untuk memperkaya diri, memperkaya keluarganya, dan memperkaya kelompoknya. Ini harus kita berantas. Bukan kita tutup-tutupi. Era sekarang, era digital, era informasi. Tidak ada gunanya kita tutup-tutupi. Justru kita harus selesaikan masalah ini. Dan ini memerlukan persatuan di antara semua pemimpin dan kelompok politik. Karena birokrasi yang tidak efisien, birokrasi yang korup akan menghancurkan suatu bangsa. Negara harus memudahkan rakyat, bukan mempersulit. Dan kalau saya bicara, saya tidak hanya bicara pemerintah pusat. Justru saya bicara juga kepada pemerintah daerah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. Tanya rakyat, dengarkan suara rakyat. Mereka yang pertama akan menyampaikan bahwa sering program-program tidak sampai ke rakyat. Saudara-saudara, hari ini hadir di tengah-tengah kita, kita mengundang Saudara Joko Purnomo. Bapak Joko ini ketua kelompok tani dari Desa Purwosari, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Pak Joko telah 20 tahun bertani dengan air, teknologi, dan pupuk yang telah disediakan oleh pemerintah. Ia sekarang mampu panen 3 kali setahun dengan produktivitas sampai 9 ton padi per hektar. Penurunan harga pupuk 20%,
ikut memangkas biaya produksinya. Mana Pak Joko? Kita tepuk tangan untuk Pak Joko sebagai wakil dari para petani Indonesia, para pahlawan bangsa, produsen pangan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita boleh punya tentara yang paling hebat, boleh punya pesawat terbang yang canggih, kalau tidak ada makan, saya kira bangsa ini berhenti saja sebagai bangsa. Kerja keras petani, penyuluh, pemerintah daerah, saya katakan semua unsur, TNI Polri, terima kasih. Koperasi, BUMN pangan, terima kasih atas kerjasama dan gotong royong saudara-saudara. Kita telah menghasilkan capaian yang besar, dan kita kadang-kadang harus menyadari bahwa kita, bangsa kita, mampu mencapai hal-hal yang besar. Dan jangan kita selalu rendah diri, jangan selalu kita kalah sebelum bertarung. Saudara-saudara sekalian, dalam satu tahun terakhir ini Indonesia mencapai swasembada 8 komoditas pangan. Dan dengan demikian kita menyadari bahwa capaian kita cukup membanggakan. Kita masih belum swasembada bawang putih. Kita berjuang agar dalam 3 tahun kita bisa mencapai swasembada bawang putih. Yang saya sebut tadi, daging masih belum, daging sapi yang belum, daging kerbau juga belum, tapi daging ayam sudah. Pada dasarnya sebetulnya untuk protein sebenarnya kita sudah swasembada, yaitu protein dari ikan, protein dari telur, protein dari daging ayam. Saudara-saudara, di hari ini tadi sudah saya menyampaikan penghargaan khusus kepada mereka-mereka yang telah bekerja keras sehingga kita bisa mencapai swasembada pangan ini. Saudara-saudara, selain itu kita juga telah berhasil mencapai capaian-capaian berarti di sektor-sektor lain. Kita di bidang perikanan, kita sedang membangun kampung nelayan Merah Putih yang akan dilengkapi pelabuhan, dermaga, tempat pelelangan ikan, penyimpanan, ruang dingin, bengkel, pengolahan hasil laut, perumahan, dan fasilitas sosial. Hari ini 100 kampung nelayan telah kita bangun. Target kita 1.386 kampung nelayan akan berdiri dan berfungsi pada akhir Desember 2026. Laut Indonesia harus menjadi sumber kemakmuran nelayan Indonesia. Nilai perikanan kita setiap tahun adalah sekitar 34 miliar dolar. Baru hanya mungkin 5% yang dapat kita nikmati. Sisanya diambil oleh kapal-kapal negara lain tanpa izin kita. Bayangkan berapa nilai yang kita hilang tiap hari, tiap malam.
kita juga harus membangun armada kapal ikan yang modern. Kita butuh belasan ribu kapal. Ini tantangan berat, tapi kita harus mulai. Pada tahun 2027 akan datang, kita targetkan kita akan mulai membangun 1582 kapal ikan modern. Saudara-saudara sekalian, juga tadi kita sudah singgung, dalam rangka memperkuat ekonomi rakyat dari bawah, kita juga membangun koperasi-koperasi Desa Merah Putih. Hari ini kita telah berhasil mendirikan dan mengoperasikan 10.000 koperasi Merah Putih. 3.300 diantaranya operasi secara optimal. Dan kita target kita akhir tahun 2026 harus 30.000 koperasi Merah Putih berdiri dan beroperasi dengan baik. Saudara-saudara sekalian, dengan koperasi Merah Putih ini, untuk pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia, dari sejak kita menerima kedaulatan, untuk pertama kali negara akan menguasai rantai pasok sendiri, sehingga tidak bisa kita dipermainkan oleh saudagar-saudagar yang hendak mempermainkan pasar. Kita tidak anti pasar. Tidak bisa kita anti pasar. Ekonomi adalah didasarkan atas bergeraknya pasar. Tapi pasar bisa dimanipulasi. Pasar bisa dirusak. Pasar bisa diatur oleh mereka yang menguasai modal besar. Dan karena itu, rakyat kita harus kita bantu, kita harus organisir, kita harus berdayakan melalui koperasi. Koperasi yang dibantu, koperasi yang diperkuat, koperasi yang diberdayakan. Saudara-saudara sekalian, semua barang-barang subsidi akan disalurkan melalui koperasi Merah Putih, sehingga barang-barang subsidi tidak boleh dan tidak bisa diperdagangkan. Subsidi adalah uang rakyat. Barang yang disubsidi, disubsidi oleh uang rakyat untuk rakyat dan bukan dagangan. Saudara-saudara, BUMN adalah milik seluruh rakyat Indonesia. BUMN tidak boleh milik direksi, bukan milik komisaris, bukan pula sumber dana bagi penguasa. Maaf, agak terlalu semangat. Ketika kita bentuk Danantara, ya itu adalah dana kedaulatan kita, Sovereign Wealth Fund. Kita menemukan bahwa ada 1074 BUMN. Dan BUMN-BUMN itu ada yang punya anak perusahaan dan ada yang punya cucu perusahaan. Bahkan ada yang punya cicit perusahaan. Ini luar biasa. Saya mengira BUMN itu adalah 300 atau 400. 1074. Dan BUMN-BUMN ini kadang-kadang bekerja seenaknya, tidak bertanggung jawab
kepada bangsa, kepada negara. Pemerintah tidak dianggap. Saya tidak faham bagaimana bisa terjadi seperti ini. Mungkin harus kita bentuk suatu pengadilan ad hoc khusus untuk kita usut, untuk kita usut pengurus-pengurus direksi 30 tahun ke belakang mungkin. Tapi saya juga akan menghadapi majlis, saya akan menghadapi DPR, saya akan minta kalau perlu kita memberi juga peluang semacam amnesti khusus untuk mereka yang tobat, mereka yang sadar, mereka yang mengakui. Nah, ini saya serahkan kepada wakil-wakil rakyat untuk memutuskan. Kalau saya laporkan semuanya, saya takut rakyat kita marah semuanya. Saudara-saudara, terlalu banyak BUMN yang tidak produktif. Rugi terus, laporannya untung. Ngarang aja itu, untungnya itu. Kita kena masalah. Karena banyak perusahaan-perusahaan asing kan juga kerjasama dengan BUMN kita. Jadi kita harus menghilangkan ini, permainan-permainan ini. Tapi saya dengan bangga hari ini saya melaporkan kepada majelis yang terhormat, hari ini kita telah menutup 290 BUMN. Pada Desember 31 2026, kita targetkan hanya akan memiliki paling banyak 300 BUMN. 750 BUMN lebih akan kita tutup. Hanya yang produktif, hanya yang menciptakan nilai tambah untuk rakyat akan kita pertahankan. Ini mungkin adalah restrukturisasi korporasi terbesar di dunia. Dengan perampingan jumlah BUMN, hari ini saja kita telah menghemat biaya overhead sekitar 50 triliun rupiah. Hanya dari gaji, direksi, komisaris, sewa gedung, sewa mobil, perjalanan dinas, bla bla bla bla. Kita sudah menghemat 50 triliun rupiah lebih. Target kita Desember 31, target kita harus menghemat 70 triliun lebih, saudara-saudara. Kita bisa bayangkan dengan 50 triliun berapa puskesmas bisa kita perbaiki, berapa sekolah bisa kita renovasi, berapa rumah untuk rakyat kita bisa kita berikan. Jadi saudara-saudara sekalian, untuk itu saya memberi penghargaan khusus kepada pimpinan dari Danantara, ya, dengan seluruh timnya, seluruh jaringannya. Silakan berdiri, kita tepuk tangan. Juga tim pertanian, tim ekonomi, saya minta berdiri semua. Saya minta majelis memberi penghargaan ke mereka, tim ekonomi juga, yang Menteri Keuangan, Menteri Ekon. Kalau Menteri Keuangan senyum, saya merasa aman. Tapi kalau saya umumkan subsidi tambah, mengkerut beliau. Saudara-saudara, akhir tahun lalu kita telah tutup 1000 tambang timah ilegal di Bangka Belitung. 1000
tambang ilegal. Saya telah minta Panglima TNI dan Kapolri untuk usut masa 1000 tambang pejabat TNI dan pejabat Polri enggak tahu. Kapolri dan Panglima TNI, ya, usut untuk apa negara kasih pangkat, kasih jabatan ke mereka kalau enggak bisa tertipan ini. Saya bicara atas nama rakyat Indonesia. Ini wakil-wakil rakyat semua di sini. Pemimpin yang baik, komandan yang baik adalah yang berani menertibkan anak buahnya sendiri. Kadang-kadang kita sedih. Anak buah yang kita sayang, yang baru saja kita beri bintang, naikin pangkat, harus kita tindak. Tapi demi rakyat, demi negara, demi bangsa, harus kita lakukan. Saya sadar, saya disumpah di sini. Saya tidak bisa mengizinkan perasaan saya menentukan kebijakan saya. Saya harus menentukan kebijakan saya atas dasar kepentingan rakyat Indonesia. Karena itu saya minta benar-benar Panglima TNI dan Kapolri usut. Tidak mungkin 1000 tambang berjalan ilegal tanpa pejabat kepolisian dan pejabat polisi. Tapi Menteri Keuangan, usut Bea Cukai juga. Iya kan? Bakamla, tugasmu jaga itu penyelundupan. Kenapa masih banyak penyelundupan di situ? Saudara-saudara, ya, enggak ada masalah. Kita justru menantang mereka berbuat yang terbaik, ya. Mereka itu anak-anak kita, tapi harus kita berani tegakkan kebenaran. Rakyat kita sekarang tidak mau terima ketidakadilan, tidak mau melihat lagi penyelewengan. Mereka bukan bodoh, mereka pinter. Mereka orang yang paling rendah, paling tidak berdaya sudah punya gadget-gadget semua. Saudara-saudara, bayangkan dalam 6 bulan tahun 2026 ini PT Timah telah mencapai keuntungan 2,7 triliun rupiah. 9 kali lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Saudara-saudara sekalian, artinya naik 900%. Dalam 6 bulan naik keuntungan 900%. Karena PT Timah adalah TBK. PT Timah valuasinya sekarang naik 280% di bulan Agustus 2026 dibanding Agustus 2025 yang lalu. Saudara-saudara, mungkin yang punya saham di PT Timah berarti kekayaannya naik 300%. Sayang kepala BP Danantara tidak memberi proyeksi kepada kita. Kalau enggak kita borong-borong itu saham PT Timah. Pembenahan BUMN kita lakukan secara besar-besaran. Di 6 bulan pertama tahun 2026 ini untung bersih PT Semen Indonesia naik 408,9%. 400%. Untung bersih PT Pupuk Indonesia naik 252,8%. Untung bersih PT Pertamina naik 86%. Untung bersih Pegadaian
naik 84,4%. Saudara-saudara, untung bersih Pelindo naik 60,4%. Dan untung bersih PTPN naik 54,4%. Garuda Indonesia yang hampir dipilotkan, yang pesawatnya adalah puluhan pesawat di grounded, tidak bisa mereka perbaiki. Kini kita berhasil reaktivasi pesawat-pesawat yang grounded. Per bulan Juni 2026, total pesawat yang berhasil kita reaktivasi bertambah 20 pesawat sehingga menjadi 140 pesawat. Garuda Indonesia yang sudah sekian tahun rugi, sekarang sudah ada harapan untuk kembali untung. Kalau kemarin tidak terjadi perang di Timur Tengah, sesungguhnya bulan Juli ini Indonesia sudah untung. Kita sekarang berharap di awal tahun 2027 mereka sudah mulai untung. Saudara-saudara, saya juga ingatkan di sini bahwa kita tidak mau toleransi dengan permainan angka, dengan laporan palsu. Kita harus dapat angka-angka yang benar, angka yang tepat, walaupun kadang-kadang pahit. Kita telah mengoreksi laporan keuntungan dari banyak BUMN. Setelah kita koreksi hasil BUMN tahun 2024 menjadi 186 triliun rupiah. Dividen BUMN di tahun 2024 adalah 85,5 triliun rupiah. Karena perbaikan-perbaikan kita kerjakan, pada tahun 2025 keuntungan BUMN mencapai 326 triliun rupiah, naik 75,3% dari 2024. 326 triliun rupiah ini adalah keuntungan tanpa permainan angka. Dividen BUMN yang disetor tahun 2025 mencapai 142,3 triliun. Naik 67% dari tahun 2024. Namun, tentu lebih tepat angka dividen BUMN dilihat secara net dengan penanaman modal negara atau PMN yang diberikan dari APBN ke BUMN pada tahun yang sama. Pada tahun 2024, dividen BUMN dikurangi PMN adalah 53 triliun rupiah. Tahun 2025, dividen BUMN dikurangi PMN adalah 138 triliun rupiah, naik 160%. Dividen BUMN di tahun 2026 ini diproyeksikan kembali naik sampai dengan 200 triliun tanpa ada PMN. Artinya dari 2024 ke 2026 naik dari 53 triliun rupiah ke 200 triliun rupiah, atau bisa dikatakan 4 kali lebih besar, 400% meningkatnya tanpa PMN. Saudara-saudara, ini membuktikan dengan manajemen yang akal sehat, dengan niat tidak menipu, keberhasilan kita bisa datang dengan sangat cepat. Sekali lagi saya apresiasi manajemen dan pimpinan Danantara. Saya kira pantas ini pimpinan Danantara nanti mendapat bintang kehormatan yang pantas di suasana hari kemerdekaan ini. Apakah majelis menyetujui? Pantas tidak mereka menerima tanda kehormatan? Pantas tidak? Keuntungan BUMN sekarang digunakan untuk mempercepat
upaya hilirisasi kita. Dengan Danantara kita sudah groundbreaking 13 proyek hilirisasi pada tanggal 6 Februari 2026 dan 13 lagi proyek hilirisasi pada tanggal 29 April 2026. Proyek-proyek seperti pengolahan batu bara menjadi DMA menggantikan LPG, hilirisasi tembaga dan emas, pengolahan garam industri, smelter alumina menjadi aluminium, menghasilkan puluhan ribu lapangan kerja. Belum lagi proyek-proyek waste to energy yang telah juga kita mulai. Keuntungan BUMN juga sekarang kita gunakan untuk mempercepat upaya downstreaming kita dengan juga upstreaming. Kita juga akan membeli perusahaan-perusahaan terbaik di dunia untuk kita bisa dapat teknologinya, kita bisa dapat IP-IP-nya, kita bisa dapat manajemen yang terbaik, kita bisa dapat pasarnya, kita bisa dapat pengalaman mereka, sehingga nanti ekonomi kita akan kuat. Saudara-saudara, sebagai contoh untuk meningkatkan hasil daging kita, kita perlu sapi yang banyak. Ya, dengan itu kita bisa mendapatkan teknologi cloning. Dengan cloning kita bisa memperbanyak kita punya ternak. Kita juga telah membangun Bank Emas Indonesia. Kita ingin emas Indonesia tidak hanya ditambang di negeri ini, tapi disimpan, diperdagangkan, dan diberi nilai tambah di negeri orang lain. Hari ini dengan adanya Bank Emas yang baru beroperasi 1 tahun, Bank Emas kita di Pegadaian dan di Bank Syariah Indonesia sudah mengelola 153 ton emas dengan nilai sekitar 360 triliun rupiah atau sekitar 20 miliar dolar Amerika Serikat. Kekayaan Indonesia harus memperkuat tabungan, pembiayaan, dan perekonomian Indonesia. Maaf, saya mohon izin. Memang kopi Indonesia yang terbaik. Daerah-daerah penghasil kopi pasti mendukung saya. Tenang aja, pemilu masih lama. Ini banyak yang calon-calon. Kita juga membenahi ekspor komoditas strategis. Sebelumnya minyak mentah sawit Indonesia dijual di pelabuhan Indonesia, ya, dijual sekitar Rp15.000 per kilogram, sementara harga di bursa Rotterdam, Belanda, harganya Rp27.000 per kilogram. Padahal di Belanda 1 hektar pun gak ada kebun kelapa sawit. Artinya sesungguhnya kita telah hilang 50% nilai komoditas kita. Karena itu pada tanggal 20 Mei 2026 Hari Kebangkitan Nasional kita, di aula terhormat ini, di hadapan majelis terhormat ini, saya telah mengumumkan pembentukan PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau PT DSI sebagai pintu tunggal processing ekspor komoditas milik Indonesia. Ya. Saya ulangi, processingnya bukan bahwa satu PT yang akan menguasai komoditas dan mengekspor, tidak. Tapi sekarang kita bisa monitor
berapa yang muat di atas kapal, berapa ton, berapa yang dilaporkan di atas kertas, berapa yang sampai ke tujuan ekspor. Kita tidak ingin laporan yang satu berbeda dengan laporan di negara tujuan. Sejak mulai beroperasi pada tanggal 1 Juni 2026 hanya dengan 3 komoditas, ya. Batu bara, kelapa sawit, dan besi baja, ya, ferro itu. Ya, ferro. Dalam waktu 2 bulan 13 hari DSI sekarang telah mengelola devisa ekspor senilai 14 miliar dolar dari hanya 3 komoditas strategis. Lebih dari 6.000 transaksi ekspor 3 komoditas tersebut telah dimonitor oleh DSI. DSI telah menemukan potensi tambahan 5 miliar dolar hanya dari perbedaan dan penyesuaian harga. Saudara-saudara sekalian, dari pembayaran devisa hasil ekspor, bayangkan kalau dalam waktu yang akan datang semua komoditas ekspor kita akan dimonitor dan dikelola oleh DSI, berapa peningkatan hasil yang akan masuk negara. Saudara-saudara sekalian, DSI akan meningkatkan pengawasan meliputi 50 pelabuhan di 25 provinsi. Dan sebagaimana saya katakan, DSI akan mengelola semua komoditas ekspor strategis kita, tidak hanya 3. Kita tidak ingin lagi bangsa Indonesia dicurangi. Kekayaan Indonesia tidak boleh memperkaya segelintir orang dan meninggalkan rakyat kita hidup susah. Ini bukan saja tidak adil, ini bukan sikap negara yang pandai. Saudara, barang kita milik kita, orang lain yang tentukan harganya. Saudara, ini melanggar prinsip-prinsip ekonomi, melanggar prinsip pasar. Dan fiak-fiak rating agencies, bahkan banyak lembaga-lembaga keuangan menilai bahwa DSI adalah langkah positif bagi rakyat Indonesia. Mereka yang mengatakan, bukan kita. Mereka yang mengatakan. Kita menghargai semua masukan, tapi kalau kita yakin kita berada di jalan yang benar, kita terus akan kerja. Kita tidak mau dibuat rapor oleh bangsa lain, tapi kita terbuka untuk masukan. Sidang majelis yang saya hormati, saudara-saudara sekalian, kekuatan ekonomi Indonesia berada di desa, pada petani kita, nelayan kita, pedagang kita, pengrajin kita, perempuan kita, kepala keluarga kita, dan anak-anak muda kita yang membangun usaha di kampung-kampung mereka sendiri. Kita ingat waktu krisis 98, krisis moneter, bank-bank besar tutup, perusahaan-perusahaan besar bangkrut, banyak yang jual, tapi ekonomi desa, ekonomi kerakyatan justru tetap kuat, kokoh. Yang menyelamat kita justru adalah UMKM dan ekonomi kerakyatan. Karena itu, konektivitas antara desa harus baik. Tahun ini kita telah menyelesaikan 2.500 jembatan desa yang dibangun oleh TNI dan 874 jembatan desa yang dibangun oleh Kepolisian Rakyat Republik Indonesia. Target kita pada akhir tahun ini selesai 5.000 lebih jembatan desa. Tidak boleh lagi ada anak-anak kita yang harus bertarung nyawa hanya untuk menyeberang sungai untuk ke sekolah karena tidak ada jembatan. Berangkat ke sekolah harus berjalan berjam-jam. Berangkat basah
di kelas basah, pulang basah. Saudara-saudara sekalian, tidak boleh terjadi. Kita berharap para gubernur, para bupati, para camat, para kepala desa, semuanya mengecek desa-desanya. Di mana lagi dibutuhkan jembatan desa? Laporkan. Kalau gubernur, bupati, kepala desa tidak bisa mengatasi, pemerintah pusat akan turun dan mengatasi. Kita tidak akan membiarkan rakyat kita terlantar. Juga ibu-ibu kita, petani-petani kita, tidak boleh berjam-jam menuju pasar mereka. Kita mencari dan membangun juga titik-titik air bersih untuk desa-desa kita. Banyak rakyat kita yang tidak punya akses kepada air bersih. Mereka harus berjalan dengan susah payah, berkilo-kilo, hanya untuk mengambil satu atau dua jerikan air bersih untuk minum, untuk mandi, untuk wudu, belum lagi air untuk ternak mereka, air untuk tanaman mereka. Tahun ini di 8 bulan pertama tahun 2026 kita sudah membangun 3000 titik air desa yang dibangun oleh TNI. Terima kasih TNI. Tadi saya sudah singgung, kita membangun koperasi desa dan kelurahan Merah Putih sebagai pusat ekonomi rakyat. Tadi saya singgung, per hari ini sudah 10.000 koperasi telah beroperasi. Dari 10.000, 3.300 koperasi telah beroperasi secara optimal. Sisanya masih menghadapi masa penyesuaian. Operasional optimal artinya semua sarana sudah ada. Listrik, air, dan semua berjalan. Stok bisa dimonitor oleh sistem digital terpusat. Koperasi sudah bisa menjadi off-taker. Koperasi jadi pembeli hasil pertanian dan perikanan setempat. Koperasi sudah punya angkutannya sendiri. Ini juga saya kira pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia bahwa koperasi diorganisir, dibantu, dan dilengkapi dengan angkutannya sendiri. Tidak ada lagi nanti panen yang rusak karena tidak ada yang mau beli.

target harus tinggi. Bekerja keras. Insya Allah sampai. Kalau saya taruh target 12 ribu, nanti sampainya 11 ribu. Kalau nanti 30 ribu, sampainya 29 ribu, ini prestasi. Saudara-saudara, kekuatan ekonomi saya sebut ada di UMKM. Kita juga telah mengatur pembagian hasil yang lebih adil bagi pengemudi-pengemudi ojek online dan aplikator. Tadinya, pengemudi ojol hanya dapat 80% dari upaya kerja mereka. Karena aplikator minta 20%. Tapi dengan rekomendasi pemerintah, saya nggak mau sebut intervensi, saya pakai istilah rekomendasi. Tapi sebetulnya ya agak intervensi juga itu. Para pengemudi sekarang mendapatkan 92% dari jerih payah mereka. Dan banyak pengemudi melaporkan penghasilan mereka naik signifikan. Ada yang naik 2 kali, bahkan ada yang mengatakan dia naik 3 kali. Saudara-saudara, saudara-saudara sekalian, kita juga menggerakkan ekonomi hijau. Sistem registrasi unit karbon untuk pertama kali kita berlakukan di Indonesia. Dan bursa nilai ekonomi karbon telah kita dirikan dan telah berjalan dengan mengadopsi standar karbon dunia. Hutan yang kita jaga, hutan lindung, semua hutan artinya emisi karbon kita kurangi. Dan untuk itu, bangsa-bangsa yang keluarkan emisi yang besar, dia bersedia bayar kita. Inilah saudara-saudara, ekonomi hijau harus memberi manfaat kepada rakyat kita. Kita bangun, tapi harus menciptakan nilai tambah bagi rakyat kita. Saudara-saudara sekalian, pembangunan yang paling menentukan masa depan adalah pembangunan manusia. Kita memulai dari hal yang paling dasar, yaitu gizi. Tidak boleh ada anak-anak kita belajar dalam keadaan lapar. Tidak ada anak yang dapat belajar dengan baik apabila ia lapar. Mungkin sebagian di antara kita tidak akan pernah melihat atau merasakan anak-anak yang tidak makan pada pagi hari. Tapi itulah kenyataan yang kita hadapi, dan kita laksanakan program MBG ini untuk mengatasi itu. Untuk mengatasi stunting yang masih dialami oleh anak-anak kita di beberapa tempat setinggi 25% anak-anak kita. 1 dari 4 anak Indonesia ada yang mengalami stunting. Sel otak tidak berkembang dengan baik, sel otot tidak berkembang dengan baik, sel tulang tidak berkembang dengan baik. Saudara-saudara sekalian, untuk jadi buruh pelabuhan saja ia mungkin tidak akan sanggup. Untuk jadi petani, buruh tani saja mungkin dia juga tidak akan sanggup. Kita tidak boleh menerima 1 dari 4 anak Indonesia mengalami stunting. Kita tidak boleh menerima itu. Dan karena itu, saya bertekad teruskan program MBG, tapi dengan perbaikan, dengan efisiensi. Saya menilai, mereka yang mau korupsi dari makan untuk anak-anak ini adalah orang-orang biadab. Ini adalah orang-orang yang tidak pantas kita hormati. Menurut saya ini sudah

sama sekali tidak ada nilai kemanusiaan. Hari ini hadir bersama kita Christina Beno, siswi kelas 6 sekolah dasar dari Merauke, Papua Selatan. Christina, terima kasih. Pertama kali kamu hadir di MPR ini. Suatu saat mungkin kamu duduk di atas ini. Sekarang sudah ada Menteri ESDM dari Papua. Kita tidak tahu suatu saat anak Papua akan memimpin negeri ini. Kita tidak tahu. MBG telah membantu Christina menjadi lebih bugar, lebih fokus, dan lebih rajin hadir di sekolah. Bagi sebagian orang, satu piring makanan terlihat biasa atau sederhana. Bagi Christina, dan sekarang sudah puluhan juta penerima MBG, setiap hari sekolah satu piring makanan adalah tenaga untuk belajar, protein untuk tumbuh badan yang sehat, sel otak yang sehat, sel tulang yang sehat, sel otot yang sehat. Mereka dapat belajar dan mereka dapat berkembang sebagai anak Indonesia yang sehat dan cerdas. Mereka kini punya masa depan yang lebih baik. Mari kita tepuk tangan untuk Christina dan semua anak Indonesia, semua ibu-ibu yang sedang hamil, dan semua orang tua lanjut usia. Negara tidak akan tinggalkan kalian semua. Negara bersamamu. Negara akan hadir bersamamu. Itu janji kita semua di majelis ini. Memberi makan bergizi saja kita sadar tidak cukup. Anak-anak kita harus memperoleh pendidikan yang baik. Karena itu kita jalankan program perbaikan sekolah terbesar dalam sejarah kita. Sampai tahun ini kita telah perbaiki lebih dari 71.744 sekolah. Tahun lalu 17.000, tahun ini 71.000 lebih. Tahun depan target kita 100.000. Tahun 2008 100.000. Tahun 2029 semua sekolah di Indonesia, SD, SMP, SMA, SMK, termasuk di pesantren-pesantren, harus kita selesai renovasi. Bahkan di pulau yang paling terluar, yang paling terpencil, Pulau Miangas, kita sudah perbaiki sekolah di Miangas. Dan kita akan perbaiki puskesmas di situ. Dan sekarang sudah ada satgas khusus untuk pulau-pulau terluar dan terpencil. Di Sabang, di pulau paling barat Indonesia, di Merauke, dan di seluruh Indonesia. Kita juga telah membagikan layar pintar interaktif, ya, interaktif flat panel untuk semua sekolah di Indonesia. Tahun lalu kita berhasil membagikan satu layar setiap sekolah. Desember 31 kita akan membagikan tambahan 3 layar setiap sekolah. Artinya setiap sekolah di Indonesia akan memiliki 4 ruang kelas yang dilengkapi dengan layar pintar interaktif. Artinya guru-guru kita dimanapun punya akses kepada kurikulum, akses kepada konten di hampir semua bidang yang ada di kurikulum pendidikan sekolah di Indonesia dan di luar Indonesia. Mereka bisa mengulang-ulangi pelajaran.
Kalau mereka tidak kuasai, bisa dua kali, tiga kali. Mereka juga bisa dari rumah mengakses program ini. Dan kita akan membuat studio-studio terpusat dengan guru-guru terbaik yang akan mengadakan siaran jarak jauh yang ribuan sekolah bisa akses. Pelajaran apapun kita akan kumpulkan guru terbaik, termasuk bahasa asing mutlak harus kita kuasai. Kita akan mulai bahasa asing untuk anak-anak kita mulai dari SD. Saudara-saudara sekalian, SD kelas 1 mereka harus mulai bahasa asing. Bahasa-bahasa yang paling penting, bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Arab, bahasa-bahasa juga Jepang, Korea, bahasa Spanyol, bahasa Prancis. Dari kecil, di bawah 11 tahun, 12 tahun, mereka lebih cepat belajar. Anak-anak kita harus punya akses kepada pendidikan terbaik agar mereka nanti kalau masuk ke, kalau sudah mencari lapangan kerja, mereka punya kemampuan lebih, mereka bisa diterima di mana-mana, mereka bisa kerja dengan pihak manapun. Dan kita mengerti sekarang Tiongkok ekonomi yang paling dinamis, tapi Jepang juga maju, Korea juga maju, Prancis juga maju, Spanyol, banyak negara bicara Spanyol, banyak negara bicara Prancis, banyak negara bicara bahasa Arab. Kita juga harus belajar bahasa Rusia. Mereka kuat di bidang sains dan teknologi. Saudara-saudara, sekarang banyak negara di mancanegara kekurangan tenaga kerja. Setiap pemimpin saya ketemu bertanya, bisa enggak tenaga kerja dari Indonesia? Mereka perlu untuk kerja di bidang pariwisata. Pariwisata ya harus bisa belajar bahasa. Mereka butuh di rumah sakit mereka. Mereka butuh perawat. Mereka butuh caregiver. Harus bisa bahasa. Dan orang Indonesia dikenal ramah, ulet, dan sopan. Karena itu tenaga kerja kita diharapkan nanti bisa menjadi kompetitif di dunia, memperkuat ekonomi Indonesia. Saudara-saudara sekalian, kita juga membangun sekolah rakyat, sekolah berasrama bagi anak-anak dari keluarga yang paling tidak berdaya, dengan ruang kelas, tempat tinggal, makanan bergizi, komputer, guru, dan lingkungan yang aman. Strateginya adalah kita harus memutuskan lingkaran kemiskinan. Kalau orang tua mereka menghadapi nasib yang kurang baik, mengalami kondisi keterpurukan, kondisi kemiskinan, anak-anak mereka tidak boleh terus miskin. Sesuai pasal 34 Undang-Undang Dasar negara kita, negara harus intervensi. Hari ini 93 sekolah rakyat permanen sudah kita buka. Nantinya sekolah rakyat rintisan sudah 182. Dan nantinya semua kabupaten akan punya satu sekolah rakyat. Salah satu siswanya adalah Muhammad Rizky Pratama, usia 12 tahun. Rizky. Rizky pernah mengayuh sepeda puluhan kilometer sambil membawa sekitar 30 kilogram ikan untuk dijual. Bayangkan, Rizky berdiri lagi. Rizky berdiri lagi. Bayangkan,
badan seperti ini naik sepeda tiga, membawa 30 kilo ikan. Luar biasa kau Rizky, kau anak yang baik. Ia sempat putus sekolah dan waktu masuk sekolah rakyat, ia belum lancar membaca dan belum bisa menghitung dengan baik. Hari ini Rizky kembali ke sekolah. Ia mendapatkan kembali haknya untuk belajar dan menata cita-cita. Tidak ada investasi yang lebih berharga daripada mengembalikan masa depan seorang anak. Saudara-saudara sekalian, saya yakin Rizky, kau akan menjadi pribadi yang kuat. Hadir pula Citra Nur Ramadhani dari Kabupaten Pangkajene, dari Provinsi Sulawesi Selatan. Ketika kelas 4 sekolah dasar, Citra hampir putus sekolah karena harus membantu ibunya berjualan kacang. Ayahnya telah wafat dan ibunya penyandang disabilitas. Sekolah rakyat memberi Citra kesempatan untuk belajar tanpa meninggalkan keluarganya menghadapi perjuangan sendiri. Citra pun kemarin berhasil menjadi juara karate tingkat kabupaten. Citra, umurmu berapa Citra? 10 tahun. Ya nanti 10 tahun lagi lah kau boleh pacaran. Citra, kau boleh pacaran setelah sabuk hitam karatemu. Yeah. Jadi enggak ada yang berani nanti main-main sama kau. Yeah. Kemarin saya juga mendapat kabar 7 siswa sekolah rakyat di Makassar berhasil menang Olimpiade Nasional Indonesia ke-15 di bidang matematika, biologi, bahasa Indonesia, sejarah, dan sosiologi. Juga ada Ismi Ulfaidah dari Sekolah Rakyat Poliwari Mandar, Sulawesi Barat, yang berhasil terpilih menjadi paskibraka nasional. Capaian ini membuktikan bahwa pelajar dari keluarga yang paling tidak berdaya, paling tidak mampu, jika diberi kesempatan, diberi fasilitas, diberi bimbingan, bisa mencapai prestasi yang tertinggi. Rizky Citra dan seluruh siswa-siswi rakyat, sekolah rakyat dimanapun kalian berada, kami di sini untuk kamu semua. Kami semua di sini untuk memastikan bahwa kamu punya masa depan, kamu punya kesempatan yang baik. Tidak ada anak Indonesia pun yang akan kita tinggalkan. Saudara-saudara sekalian, mari kita beri tepuk tangan kepada anak-anak siswa-siswi sekolah rakyat. Saudara-saudara sekalian, adil itu tidak berarti negara
beri semua orang perlakuan yang sama. Adil adalah ketika negara beri dukungan yang sesuai dengan kebutuhan. Karena itu, bagi anak-anak kita yang memiliki bakat dan kecerdasan istimewa, kita juga telah selesaikan pembangunan 4 SMA unggul, yaitu SMA Garuda di Belitung Timur, Konawe Selatan, Bulungan, dan Timur Tengah. Dan sudah ada lebih dari 20 SMA unggul Garuda Transformasi. Jadi sekolah yang sudah ada, mereka daftar ikut dalam kurikulum SMA unggul Garuda. Apa yang membedakan? Karena SMA ini menggunakan kurikulum internasional IB yang sesuai dengan standar tertinggi, sama dengan sekolah-sekolah terbaik di dunia. Dan kita siapkan mereka untuk masuk ke universitas-universitas yang terbaik di dunia. Saudara-saudara, sekolah Garuda Transformasi, tadi saya salah, bukan 20, sudah menjangkau 42 sekolah di 15 provinsi. Terdiri dari 12 sekolah tahun 2025 dan 30 sekolah tambahan pada tahun 2026. Kita juga sekarang melalui Kementerian Pertahanan telah memiliki 5 SMA Taruna Nusantara yang baru di Cimahi, Malang, Pagar Alam, IKN, dan Minahasa, yang sudah beroperasi, yang sudah menjalankan tahun sekolah. Tentunya yang pertama di Magelang. Kepolisian RI dan LPKTB juga telah selesai membangun satu kampus SMA Taruna Bhayangkara. TNI dan Polri berkompetisi dalam kebaikan. Itu yang kita inginkan. Kompetisi baik dalam kebaikan. Kalau saya puji TNI, Kapolri agak resah. Saya puji Kapolri, TNI agak resah. Ini yang kita kendaki, kompetisi yang baik. Jadi mereka bersaing dalam kebaikan untuk mencapai prestasi yang lebih baik lagi. Saudara-saudara sekalian, dengan kurikulum internasional yang kita jalankan, jumlah siswa S1 yang kita kirimkan ke kampus-kampus terbaik dunia dengan beasiswa Garuda sudah mencapai 416 mahasiswa di tahun 2025, 515 di tahun 2026. Di dalam negeri kita terus tingkatkan kualitas kampus-kampus kita. Tahun ini 7 perguruan tinggi negeri kita berada dalam jajaran 500 kampus terbaik dunia. Dan ini harus kita perbaiki lagi. Universitas Indonesia berada dalam peringkat 191. UGM, ITB, dan Universitas Erlangga berada dalam kelompok 300 besar. Sedangkan IPB, Universitas Pajajaran, dan ITS berada di kelompok 500 besar. Tentunya ini harus lebih baik lagi di tahun-tahun yang akan datang. Negara harus menjaga kesehatan rakyat sebelum mereka sakit berat. Sejak diluncurkan pada Februari 2025, program cek kesehatan gratis telah menjangkau 108 juta orang. Pada tahun 2025 tercatat 70,2 juta peserta. Dan sampai akhir bulan Juni 2026 tercatat 59,5 juta peserta. Dengan sebagian warga mengikuti pemeriksaan pada kedua periode. Kita menghendaki ini harus lebih baik lagi. Tapi ada sementara rakyat kita yang takut cek kesehatan. Takut ketahuan sakitnya apa. Mungkin anggota DPR ini juga termasuk belum cek kesehatan.
rata-rata gulanya pasti tinggi ini. Apalagi orang Jawa Tengah itu. Layanan cek kesehatan gratis sekarang tersedia di 10.255 puskesmas pada 38 provinsi. Pemerataan pelayanan juga terus kita lakukan. Pemerintah telah membangun dan meningkatkan 66 rumah sakit umum daerah di daerah tertinggal, terdepan dan terluar. Hari ini 20 rumah sakit umum daerah baru telah kita bangun, sudah operasional. Negara juga telah menanggung penuh iuran jaminan kesehatan nasional bagi 96,8 juta warga Indonesia yang tidak mampu. Mungkin JKN kita ini salah satu sistem jaminan kesehatan terbesar di dunia. Untuk memperkuat pelayanan kesehatan kita, kita harus menghadapi dan menyelesaikan masalah kekurangan dokter umum dan dokter spesialis kita. Hampir semua puskesmas kita belum memiliki 13 jenis tenaga kesehatan secara lengkap. Menurut data Kementerian Kesehatan, 474 kabupaten kota butuh tambahan 84.781 dokter umum. 505 kabupaten kota butuh tambahan 127.580 dokter gigi. Dan kabupaten kota, 481 kabupaten kota butuh tambahan 55.712 dokter spesialis. Terutama di kabupaten kota yang jauh dari ibu kota provinsi. Terutama juga banyak di Indonesia Timur. Untuk itu, selama 21 tahun terakhir, pemerintah telah membuka 9 fakultas baru serta 170 program studi spesialis dan subspesialis, baik yang berbasis perguruan tinggi maupun berbasis rumah sakit. Kita menghadirkan program studi spesialis untuk pertama kali di 11 provinsi untuk mengejar kebutuhan dokter umum, dokter gigi, dan dokter spesialis kita. Saudara-saudara sekalian, untuk itu kita harus mencari solusi. Kita harus memperbanyak dokter-dokter spesialis dan dokter-dokter gigi dan dokter-dokter umum kita. Karena dari kerusakan gigi bisa menghasilkan kerusakan organ-organ lain di tubuh itu. Saudara-saudara sekalian, perlindungan sosial kita sadari harus semakin tepat sasaran, mudah dan bermartabat. Per hari ini, digitalisasi pendaftaran bantuan sosial untuk program PHK dan PKH. Tadi saya minta maaf, izin minum kopi lagi. PKH. Mau sembahyang Jumat nih. PKS udah ngelirik-ngelirik. Sebentar enggak. Jumat. Telah berjalan di 153 kabupaten dan kota pada 38 provinsi. Lebih dari 3 juta keluarga telah terdaftar menuju target 49 juta keluarga pendaftar, atau lebih dari 50% keluarga Indonesia pada saat implementasi nasional. Sebelumnya, keluarga tidak mampu harus mengeluarkan Rp150.000 untuk perjalanan, dokumen, kopi, dan waktu kerja yang hilang.
Sekarang pendaftaran dapat dilakukan tanpa biaya, gratis. Pemeriksaan kelayakan yang sebelumnya dapat memakan waktu 75-200 hari, kini dapat diselesaikan dalam hitungan menit atau jam. Rakyat yang tidak mampu tidak boleh bayar untuk membuktikan bahwa ia tidak mampu. Rakyat juga tidak boleh berkali-kali menyerahkan data yang sebenarnya sudah dimiliki oleh negara. Digitalisasi pada program perlindungan sosial harus kita terus perluas pada semua program bantuan sosial, bantuan pemerintah, dan juga subsidi. Sebagai implementasi agenda pro Kesra terintegrasi, juga untuk meningkatkan ketepat sasaran, transparansi, dan kemudahan bagi masyarakat Indonesia. Hari ini hadir bersama kita Ibu Susana dari Kabupaten Bogor. Ia bekerja sebagai buruh harian, mengupas bawang dengan upah Rp700.000 per kilogram. Program Keluarga Harapan dan program Sembako membantu menjaga pendidikan anak-anaknya. Hadir pula Ibu Lita Roy dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Sejak kecil ia hidup dalam kesulitan dan tidak pernah mengenyam pendidikan. Pada usia 38 tahun, ia masih berdagang serta merawat tantenya yang sudah berusia 80 tahun. Bantuan sosial atensi berupa beras dan minyak menjadi penopang keluarganya. Negara hadir bukan untuk menggantikan kerja keras rakyat. Negara hadir agar kerja keras rakyat tidak sia-sia. Saudara-saudara sekalian, sebagaimana tadi disinggung oleh Ketua DPD RI, dan sebagaimana berkali-kali saya sampaikan, bahwa pembangunan adalah sebuah long march, suatu perjuangan panjang. Apa yang kita bisa lakukan sekarang, kita tingkatkan, kita perbaiki, kita tambah, tapi dirintis oleh presiden-presiden dan pemimpin-pemimpin sebelum saya. Banyak program perlindungan sosial dirintis oleh Presiden SBY, oleh Presiden Jokowi. Saya meneruskan apa yang mereka rintis. Semua yang kita alami hasil dari kepemimpinan Bung Karno, kepemimpinan Pak Harto, kepemimpinan Pak Habibie, kepemimpinan Gus Dur, kepemimpinan Ibu Megawati. Sekarang kita teruskan. Ya, saya mengerti, saya sudah diingatkan. Saat ini 11.40, azan Jumatan 12.00. Sebentar lagi, sebentar. Rumah bukan sekedar bangunan. Rumah adalah tempat keluarga berlindung, tempat anak belajar, dan keluarga bertumbuh. Tahun 2026 sampai 30 Juni, pemerintah telah menyalurkan bantuan stimulan perumahan swadaya, bantuan renovasi rumah bagi 83.907 rumah. Ini masih jauh dari sasaran kita. Kita harus bekerja keras untuk tambah. Juga kita telah bantu pembeli rumah murah dengan program SLPP, dan sekarang sudah menjangkau hampir 100.000 rumah. Kredit program perumahan telah menjangkau 90.878 debitur. Hadir bersama kita hari ini Ibu Telma Humena dari Kota Manado. Rumahnya dahulu memiliki fondasi rapuh,
dinding lantai dan atap yang rusak. Melalui BSPS, keluarganya dapat memperbaiki rumah itu. Kita akan sekarang mencari langkah-langkah untuk menambah perbaikan rumah. Hadir juga Bapak Andre Kawaru dari Samarinda. Ia berdagang kelinci dari pasar ke pasar malam hari. Bertahun-tahun hidup di rumah kontrakan melalui KPR subsidi SLPP, Pak Andre kini memiliki rumah sendiri. Bagi keluarga Pak Andre dan jutaan rakyat Indonesia, rumah bukan sekedar aset. Rumah adalah ketenangan, martabat, dan masa depan. Saudara-saudara sekalian, 81 tahun yang lalu, para pendiri mewariskan kepada kita sebuah republik. Republik ini tidak didirikan agar negara sekedar ada. Republik ini didirikan agar rakyat tidak akan pernah merasa sendiri. Agar rakyat merasa pemerintah ada di sampingnya. Tugas kita bukan sekedar menjaga republik itu tetap berdiri. Tugas kita adalah memastikan republik ini berhasil sebagai bangsa. Republik ini berhasil punya kemampuan untuk hadir di tengah-tengah rakyat dan menghadirkan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Mari kita buktikan bahwa kepada dunia bahwa demokrasi kita dapat menghasilkan kesejahteraan. Terima kasih Ketua MPR, terima kasih Ketua DPD RI. Selalu dibicarakan persatuan, persatuan, persatuan. Dan Bung Karno selalu bermimpi persatuan Indonesia. Kita berbeda. Dari dasiannya kita lihat kita berbeda. Tapi satu, cinta merah putih. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Semoga Tuhan Maha Besar melindungi bangsa Indonesia menghadapi masa-masa yang sulit dengan optimis, dengan gembira, dengan keberanian. Merdeka! Merdeka! Merdeka! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Jam saya 12:15. Terima kasih. Selesai. Terima kasih semuanya.

0: terima kasih kami ucapkan kepada Saudara Presiden Republik Indonesia atas penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan pidato kenegaraan dalam rangka hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Saudara Presiden, Wakil Presiden, dan hadirin peserta sidang yang terhormat. Dengan selesailah pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia tadi, maka selesai sudah seluruh rangkaian acara sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI dan DPD RI tahun 2026. Kami mengucapkan
1: dan juga pemirsa RRR di manapun Anda berada, baru saja kita dengarkan bersama pidato Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam rangka penyampaian laporan hasil kinerja lembaga-lembaga negara dan juga pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Adapun memang sejumlah capaian yang telah dicapai oleh di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, di antaranya di sejumlah lembaga MPR, DPR, DPD, dan juga di tingkat eksekutif maupun di tingkat yudikatif, di mana juga terkait di legislatif sendiri memang DPR ini telah merampungkan sejumlah undang-undang, di mana untuk DPD ini juga sudah membahas terkait rancangan undang-undang daerah kepulauan ini yang sudah memasuki pembahasan triparti. Untuk di level ya, pendengar, dapat kami gambarkan suasana di ruang sidang paripurna di Gedung Nusantara, di mana saat ini Presiden Prabowo Subianto tadi usai pidato kenegaraannya sudah terlihat mulai meninggalkan podium dan juga terlihat menyalami sejumlah anggota PR, MPR, dan juga menyalami Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Pendengar, saat ini juga Presiden Prabowo Subianto terlihat mulai mendekati kepada sejumlah anggota DPR yang juga terlihat didampingi oleh Ketua DPD Sultan Bahtiar Najamuddin, dan juga Presiden Prabowo juga terlihat didampingi oleh Ketua DPR Puan Maharani, masih terus menyalami sejumlah anggota DPR sembari Presiden Prabowo ini mengarah ataupun mengarah ke pintu keluar di Gedung Nusantara, di mana memang
2: ya baik dengar demikian tadi telah kita ikuti bersama ya sidang tahunan MPR RI serta sidang bersama DPR RI dan DPD RI dari Gedung DPR MPR Senayan Jakarta. Dan kita kembali di Pro 1 RI di Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kini saatnya kita bergabung bersama tim siaran luar RRI Cirebon yang akan menyiarkan langsung pelaksanaan khotbah dan sholat Jumat yang disiarkan langsung dari Masjid Agung Sumber Cirebon. Insya Allah hari ini dengan khotib Kyai Haji Wawan Arwani Amin dan Imam Kyai Haji Ainur Rafiq Muazin sekaligus Muroki ya. Baik, pendengar, kita menuju ke tim siaran luar RRI Cirebon.
3: الله يحكم بين

0: Paripurna tahun 2026 untuk laporan penyampaian nota keuangan RAPBN 2027. Pendengar serta pemirsa Arena Kabupaten Nusantara, kita akhiri dulu untuk sidang bersama dan juga sidang tahunan tahun 2026 ini dari Gedung Parlemen Senayan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد حاضرين جماعة صلاة جمعة مسجد أجمع yang senantiasa dirahmati Allah سبحانه وتعالى terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah سبحانه وتعالى atas segala nikmat karunia hidayah serta anayanya pada kita sekalian, sehingga alhamdulillah insyaallah pada siang hari ini kita dapat melaksanakan sholat Jumat berjamaah dengan harapan semoga sholat kita dan amal ibadah kita yang lain diterima Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tetap tercurah limpahkan pada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya yang masih setia dalam ajarannya, dan mudah-mudahan termasuk di dalamnya kita sekalian selaku umatnya yang senantiasa mengharapkan syafaatnya. Hadirin yang dirahmati Allah, sebelum pelaksanaan salat Jumat dimulai, izinkanlah kami untuk menyampaikan informasi sebagai berikut. Yang pertama, tentang pengajian Sabtu siang ba'da duhur untuk hari Sabtu. Kami ulangi, untuk hari Sabtu 15 Agustus 2026 Masehi, insyaallah akan hadir yang terhormat Bapak Kiai Haji Sulaiman Wahid dengan kajian kitab Safinatun Najah, tempat ruang sholat utama Masjid Agung, waktu pukul 13.30 hingga menjelang 5 menit waktu asar. Sekali lagi, untuk pengajian Sabtu siang ba'da duhur, insyaallah untuk hari Sabtu 15 Agustus 2026 Masehi, insyaallah akan hadir yang terhormat Bapak Kiai Haji Sulaiman Wahid selaku pemateri dengan kajian kitab Risalatul Muawwanah, tempat ruang salat utama Masjid Agung, waktu pukul 13.30 hingga menjelang 5 menit sebelum asar. Selanjutnya, untuk pelaksanaan sholat Jumat 14 Agustus 2026 Masehi, insyaallah khatib yang terhormat Bapak Kiai Haji Wawan Arwani Amin MA, imam yang terhormat Bapak Kiai Haji Muhammad Ainur Rafiq, dan muazin sekaligus muraqqi Muhammad Farid Muhsin. Sekali lagi kami ulangi, untuk pelaksanaan sholat Jumat 14 Agustus 2026 Masehi, insyaallah khatib yang terhormat Bapak Kiai Haji Wawan Arwani Amin MA, imam yang terhormat Bapak Kiai Haji Muhammad Ainur Rafiq, dan muazin sekaligus muraqqi Muhammad Farid Muhsin. Untuk itu, marilah kita laksanakan solat Jumat ini dengan khusyuk, hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

وعلى آل سيدنا محمد. الله أكبر الله أكبر.

Hey, I don't wanna.

حي على الفلاح.

أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله شهادة تنجي قائلها في يوم المحشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد، أوصيكم وإياي بتقوى الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. Dari mimbar khutbah yang mulia selaku khatib Jumat hari ini, tentu menjadi kewajiban saya untuk mengajak semuanya, terutama diri saya, agar marilah kita senantiasa berikhtiar sekuat tenaga untuk meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan takwa yang sejatinya, yakni melaksanakan segala yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan, juga menjauhi dan mencegah serta meninggalkan segala yang Allah Subhanahu wa Ta'ala larang. Takwa yang kemudian kita implementasikan dalam laku keseharian menjadi takwa di dalam niatan, takwa di dalam ucapan, dan juga takwa di dalam segala perbuatan dan kebijakan. Ikhwani hadani wa iyyakum, sebagai umat Islam, hari-hari ini tentu kita teramat patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita telah Allah Subhanahu wa Ta'ala panjangkan umurnya dan bertemu bulan Rabiul Awal, bulan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan nikmat yang paling besar kepada umat manusia, di mana seperti yang kita ketahui, pada tanggal 12 Rabiul Awal Allah Subhanahu wa Ta'ala melahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada tanggal 12 Rabiul Awal juga baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahapan sejarah yang juga teramat luar biasa dalam kehidupan keagamaan beliau dan tentu keagamaan kita berikutnya, adalah pada bulan Rabiul Awal juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hijrah sampai ke Madinah dari Makkah Al-Mukarramah. Sementara sebagai bangsa Indonesia, tidak lama lagi kita akan merayakan hari kemerdekaan Negara Republik Indonesia yang ke-81, tanggal 17 Agustus tahun 2026, yang pada tahun ini juga jatuh pada bulan Rabiul Awal. Dan itu dalam kerangka beberapa hal yang tadi saya sampaikan di awal pada kesempatan khutbah Jumat hari ini. Perkenankan saya mengajak semuanya untuk marilah kita merenung apa yang disampaikan oleh salah seorang ulama, yaitu Al-Imam Ali Zainal Abidin, di mana beliau menyebutkan, innallaha katama salasan fi salasin, Allah Subhanahu wa Ta'ala sembunyikan tiga hal di dalam tiga hal yang lain. Yang pertama, katama ridhahu fi tha'ah, Allah Subhanahu wa Ta'ala sembunyikan ridhonya di dalam taat. Kita tidak tahu taat yang mana, takwa yang mana, amal yang mana yang menyebabkan Allah Subhanahu wa Ta'ala ridho kepada kita. Sebab memang Allah sembunyikan. Tentu ada hikmah yang bisa kita petik dari itu, yaitu bahwa jangan pernah kemudian kita memilih-milih amal. Perbanyak amal, tidak peduli apakah amal itu sedikit, apakah amal itu kecil, ataukah amal itu berat, atau apakah amal itu besar. Kita tidak tahu mana yang menyebabkan Allah Subhanahu wa Ta'ala ridho kepada kita. Boleh jadi hanya karena amal kita yang sepele dalam pandangan manusia biasa,

Tetapi di situ Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan ridhonya kepada kita. Ikhwani hadzani Allah iyyakum. Yang kedua, kata Al-Imam Zainal Ali Zainal Abidin, beliau menyebutkan kata ma'suhtuhu fi ma'siyatih. Allah juga sembunyikan kemarahannya. Allah juga sembunyikan murkanya di dalam maksiat. Allah rahasiakan maksiat mana yang membuat Allah murka kepada kita. Tidak tahu kita apakah maksiat yang besar, belum tentu juga maksiat yang kecil yang menyebabkan Allah murka kepada kita. Untuk soal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita dalam sabdanya, la saghirata ma'al israr wa la kabirata ma'al istighfar. Tidak bisa kita anggap remeh sebagai dosa yang kecil, sebagai dosa yang sepele, manakala itu kita lakukan secara terus-menerus. Dan barangkali secara jernih harus kita akui bahwa ternyata kita ini memang seringkali bermaksiat kepada Allah, boleh jadi tanpa terasa karena itu maksiat kecil. Tetapi sekali lagi, pandangan kita terhadap dosa, terhadap kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala haruslah kita perkuat, di mana kita meyakini bahwa jangan pernah kita beranggapan ini hanya dosa kecil, itu hanya dosa sepele. Kalau itu kemudian kita lakukan secara terus-menerus, itu boleh jadi menjadi dosa yang sangat besar yang menyebabkan murka Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya kata Nabi, wala kabirata ma'al istighfar. Dosa sebesar apapun yang pernah kita lakukan, yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dan pasti memberikan ampunan manakala kita memohonkan ampunan kepadanya. Setidaknya bukti dari kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah memperbanyak istighfar, mengucapkan astaghfirullahalazim. Ikhwani hadzani Allah iyyakum. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala juga sembunyikan para kekasihnya. Kata mawaliyahu fi khalqih. Allah sembunyikan hamba-hamba pilihannya di tengah-tengah manusia yang lain, di tengah-tengah makhluk Allah yang lain. Kita tidak bisa menebak, kita tidak bisa mereka-reka secara pasti mana yang menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita banyak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak juga diajarkan oleh para ulama, bahwa ada beberapa hal, ada banyak hal yang bisa kita lakukan dalam rangka mencapai status sebagai kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala sembunyikan kekasihnya di antara makhluk-makhluknya, itu artinya Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan yang sangat luas kepada kita. Untuk pertama, kita bisa menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, agar kita tidak memandang siapapun dengan pandangan yang jelek. Kita tidak bisa memastikan, boleh jadi orang yang sekilas nampaknya lebih rendah, lebih hina dari kita, itu justru menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Atau sebaliknya, jangan-jangan kita juga tertipu melihat kemuliaan seseorang. Ada orang yang kita bangga-banggakan, yang kita muliakan, ternyata boleh jadi dia bukanlah salah seorang kekasih Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ikhwani hadzalilakum, dari tiga hal yang Allah Subhanahu wa taala sembunyikan tadi, terkandung makna bahwa kita punya banyak kesempatan untuk berbuat, untuk melaksanakan ibadah, untuk berbuat amal baik tanpa terkecuali dan tanpa kita pertimbangkan amal apa, di mana dan bagaimana. Sebab Allah Subhanahu wa taala sembunyikan ridhonya di sana. Juga kita diberikan kesempatan yang seluas-luasnya agar kita selalu berikhtiar sekuat tenaga untuk menghindari, untuk menjauhi, untuk meninggalkan, untuk melarang
maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu maksiat kecilkah atau maksiat besarkah yang menyebabkan murka Allah kepada kita. Kemudian yang terakhir, kita juga diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani hadani yaqum, inilah khutbah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan memberikan pencerahan kepada kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu berikan kekuatan kepada kita untuk melaksanakan dan mengajak segala yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, dan menjauhi juga melarang serta meninggalkan segala yang Allah Subhanahu wa taala cegah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azhim. Wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azhim li wa lakum ولوالدي ولوالديكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله

0: الإيمان. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
1: Padahal hampir sedikit, sah.
2: Kenapa, Moni? Judi online, leh.
1: Memang.
0: Allahu Akbar.
2: Sudah. Selama itu jadi gembel, nih.
1: Jalan-jalan kita tunasi, hujan gerimis sejuk sekali. Judi online bikin sensasi, akhirnya Moni jadi pengemis.
2: Stop judi online. Jalan hidup dengan nyaman.
3: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. السلام عليكم ورحمة الله.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Sholat jemaah memiliki keutamaan dibanding sholat sendirian dengan selisih 27 derajat, sebagaimana sering kita dengar. Begitu pula ketika seseorang sudah berjalan dari rumahnya menuju masjid, itu pun sudah dihitung pahalanya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, salat seseorang dengan berjamaah lebih banyak pahalanya daripada salat sendirian di pasar atau di rumahnya, yaitu selisih 20 sekian derajat. Sebab seseorang yang telah menyempurnakan wudunya kemudian pergi ke masjid dengan tujuan untuk salat, tiap ia melangkah satu langkah maka diangkatkan baginya satu derajat dan dihapuskannya satu dosanya sampai ia masuk masjid. Apabila ia berada dalam masjid, ia dianggap mengerjakan sholat selama ia menunggu hingga sholat dilaksanakan. Para malaikat lalu mendoakan orang yang senantiasa di tempat ia sholat. Ya Allah, kasihanilah dia, ampunilah dosa-dosanya, terimalah taubatnya. Hal itu selama ia tidak berbuat kejelekan dan tidak berhadas. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
8: Golongan darah A.
9: Aku golongan darah AB.
10: Aku golongan darah O.
11: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
12: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang

0: kok milih sesar sih? Takut sakit kali ya? Ih, belum ngerasain jadi ibu beneran dong dia. Kan kurang afdol kalau lahiran yang gak normal.
1: Mereka bilang aku belum jadi ibu seutuhnya. Padahal di ruang operasi itu, aku mempertaruhkan nyawaku agar malaikat kecil ini bisa lahir dengan selamat.
2: Mom shaming atau menghakimi cara seorang ibu melahirkan bukanlah sekedar obrolan biasa. Stigma terhadap persalinan sesar sangat berbahaya. Kata-kata tajam Anda bisa menghancurkan kepercayaan diri seorang ibu dan memicu depresi pasca melahirkan. Menghakimi perjuangan hidup dan mati seseorang adalah tindakan yang sangat tidak terpuji.
1: Sesar atau normal, cinta kami sama besarnya.
2: Apapun metode persalinannya, setiap ibu adalah pahlawan bagi anaknya. Mari hentikan mom shaming sekarang juga. Jadilah support system yang baik, bukan hakim yang menyakiti.
3: Mbak Dewi? Mbak Dewi? Mau gabung judi online gak?
4: Banget!
3: Seru loh, beda sama judi yang lain.
4: Diam!
3: Ya Mbak Dewi, malah nyuruh diam. Ya udahlah,

0: informasi menarik yang telah dihimpun tim redaksi RRI Cirebon dalam kumpulan berita daerah selama sepekan.
1: Upah minimum Kabupaten Kota UMK dan upah minimum sektoral Kabupaten Kota UMSK telah ditetapkan dan berlaku per 1 Januari 2025.
2: Para petani harus segera melakukan masa tanam, terlebih saat ini hujan sudah mulai turun setiap hari di wilayah Cirebon dan sekitarnya.
3: Kondisi jalan rusak di Desa Luwung Kencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon menjadi perhatian publik setelah warga setempat menanaminya dengan pohon pisang dan membuat replika kuburan sebagai bentuk protes.
0: Berita daerah selama sepekan, setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pendengar, terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon. Kita lanjutkan kembali Cirebon siang ini. Tetaplah bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat beristirahat.
5: Di garis terluar Nusantara, tempat sang surya pertama kali menyapa, bendera merah putih berkibar tegak. Mereka yang berdiri di perbatasan bukan sekedar benteng penjaga, tapi wajah utama kedaulatan bangsa. 81 tahun Indonesia merdeka. Kedaulatan tidak boleh berhenti di pusat kota. Keadilan dan kemakmuran harus mengalir deras hingga ke pelosok terdepan. Pancasila adalah kompas kita. Selama kompas itu tetap di dada, tak ada gelombang yang mampu merobohkan rumah besar bernama Indonesia.

0: Yang di sininya kau, kupikir lagi belajar.
1: Tunggu dulu, Mak. Cair nih, Mak, cair.
0: Apanya yang cair? Kau pikir es batu?
1: Bentar lagi lah, Mak. Alah, kan jadi kalah nih, Mak. Aduh.
0: Oh, alah. Ya main judi online-nya kau. Belajar kau sana.
2: Kemenangan dalam judi online hanyalah ilusi yang memikat banyak orang ke dalam

0: Bro, kenapa lu bengong aja? Ada masalah?
1: Gue lagi stres nih. Gue kecanduan judi online. Duit gue habis semua, utang di mana-mana.
0: Kenapa bisa sampai kecanduan?
1: Awalnya iseng, cuma buat hiburan. Tapi lama-lama, gue jadi gak bisa berhenti. Tiap kali kalah, gue penasaran main terus karena pengen menang.
0: Bro, lu tahu gak judi online itu bikin kita hancur? Baik secara finansial maupun mental. Lu harus berhenti sekarang juga, sebelum semuanya tambah parah.
1: Lu bener, hidup gue hancur gara-gara ini. Tapi gue gak tahu caranya gimana.
0: Bro, lu harus kuat, cari dukungan dari keluarga, teman, bahkan profesional. Kita semua di sini buat lu kok.
1: Gue janji, gue bakal berhenti kok. Gue pengen berhenti.
0: Bagus bro, ingat, masa depan lu tuh lebih berharga daripada judi online. Ayo, kita mulai langkah baru.

0: dari Jalan Brigjen Darsono Bepas, Kota Cirebon. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon dengan berita daerah.
1: Kami ucapkan terima kasih karena karya yang tadi baik fisik dan non fisik.
2: Kan biasanya begitu melahirkan, baru hormon oksitosin itu bekerja aktif untuk merangsang ASI.
0: Sari Berita. Pelaksanaan TMMD ke-129 di Desa Luwung Kencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon, resmi ditutup. Produksi air susu ibu ASI yang masih sedikit pada hari-hari pertama setelah melahirkan merupakan kondisi normal. Bersama saya Iskandar Zulkarnain, inilah berita daerah selengkapnya. Semangat kebersamaan mewarnai peringatan hari ulang tahun HUT Kemerdekaan Republik Indonesia di Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon. Ratusan warga dari 9 desa bersama unsur pemerintahan, instansi, masyarakat hingga mahasiswa kuliah kerja nyata KKN larut dalam berbagai kegiatan untuk memeriahkan momentum kemerdekaan. Camat Pangenan Baihaki mengatakan, peringatan HUT RI bukan sekedar kegiatan seremonial maupun hiburan semata. Menurutnya, momentum kemerdekaan harus menjadi pengingat bagi masyarakat tentang pentingnya menjaga persatuan serta meneruskan semangat perjuangan para pahlawan melalui pembangunan. Ia menuturkan, kegiatan tersebut menjadi ruang untuk mempererat hubungan antara pemerintah, instansi, masyarakat, dan seluruh elemen yang ada di Kecamatan Pangenan. Dengan terjalinnya komunikasi yang baik, diharapkan berbagai program pembangunan dapat berjalan lebih optimal. Ia pun mengajak masyarakat untuk tetap kompak, menjaga kerukunan, serta menghadirkan berbagai ide kreatif dan inovatif demi kemajuan wilayah Pangenan. Pemerintah Kabupaten Cirebon mengapresiasi sinergi TNI dalam pembangunan Desa Luwung Kencana.
1: Saya atas sama pemerintah dan masyarakat Kabupaten Cirebon banyak mengucapkan terima kasih kepada TMMD ini.
3: Pelaksanaan TMMD ke-129 di Desa Luwung Kencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon, resmi ditutup Kamis 13 Agustus 2026. Program tersebut mendapat apresiasi pemerintah daerah karena memberikan manfaat melalui pembangunan fisik dan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Bupati Cirebon, Dr. Andes Haji Imron, menyampaikan apresiasi kepada jajaran TNI khususnya Kodim 0620 Kabupaten Cirebon yang telah melaksanakan berbagai program pembangunan di Desa Luwung Kencana melalui program TMMD.
1: Saya atas sama pemerintah dan masyarakat Kabupaten Cirebon banyak mengucapkan terima kasih kepada TMMD ini yang telah dilaksanakan di Desa Luwung Kencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon. Kami mengucapkan terima kasih karena karya yang tadi baik fisik dan non fisik telah kita lihat sendiri, pembangunan jalan, bahkan sawah-sawah. Nah ini masyarakat tadi pun banyak yang mengapresiasi kegiatan ini.
3: Menurut Imron, pembangunan yang dilakukan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, terutama melalui peningkatan akses menuju kawasan persawahan. Ia menilai hasil pembangunan tersebut perlu dijaga agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat dalam jangka panjang. Imron meminta masyarakat turut merawat berbagai fasilitas yang telah dibangun selama pelaksanaan TMMD berlangsung. Rena Safira melaporkan.
0: Jembatan perintis Garuda Merah Putih di Blok Ciranca, Desa Talaga Kulon, Kecamatan Talaga, Kabupaten Majalengka, resmi beroperasi pada Kamis 13 Agustus 2026. Infrastruktur sepanjang 26 meter tersebut menghubungkan Blok Cilengsar di Desa Campaga dengan Blok Ciranca di Desa Talaga Kulon. Peresmian jembatan dihadiri Bupati Majalengka Haji Eman Suherman bersama Dandim 0617 Majalengka, Letkol Infantri Rendra Dwi Jayanto, serta jajaran pemerintah daerah TNI Forkopimcam dan masyarakat setempat. Kehadiran jembatan ini menjadi solusi nyata atas terbatasnya akses mobilitas warga yang selama bertahun-tahun harus menempuh jalur memutar. Dandim 0617 Majalengka, Letkol Infantri Rendra Dwi Jayanto mengatakan, pembangunan jembatan bermula dari laporan masyarakat mengenai rusaknya akses penghubung di wilayah tersebut yang kemudian ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan Bupati Majalengka dan Mabes TNI hingga pengerjaan selesai dalam waktu kurang dari 1 bulan. Proses pembangunan jembatan juga tidak lepas dari semangat gotong royong antara prajurit TNI dan masyarakat setempat yang menjadi gambaran nyata kehadiran pemerintah daerah dan TNI AD dalam menjawab kebutuhan masyarakat secara langsung. Ikatan Bidan Indonesia Kota Cirebon menjelaskan produksi air susu ibu ASI yang masih sedikit setelah melahirkan merupakan hal yang normal.
2: Begitu mendekati kelahiran, biasanya progesteron mulai turun, estrogen naik, juga mulai merangsang ASI.
4: Produksi air susu ibu atau ASI yang masih sedikit pada hari-hari pertama setelah melahirkan merupakan kondisi normal. Ibu tidak perlu terburu-buru memberikan susu formula karena kebutuhan ASI bayi baru lahir memang masih sangat sedikit. Ketua Ikatan Bidan Indonesia, IBI Kota Cirebon, Om Jamiatur Rohmah, mengatakan pada hari pertama, bayi hanya membutuhkan sekitar 5 hingga 7 ml ASI setiap kali menyusu. Jumlah tersebut akan meningkat secara bertahap seiring proses produksi ASI yang semakin lancar.
2: Normal itu tadi yang kebutuhan bayi baru lahir 5 sampai dengan 7 ml. Memang karena masih kan biasanya begitu melahirkan baru hormon oksitosin itu bekerja aktif untuk merangsang ASI. Selama hamil kan ASI itu tidak keluar karena memang masih aktif hormon estrogen dan progesteron. Nah, begitu mendekati kelahiran biasanya progesteron mulai turun, estrogen naik, juga mulai merangsang ASI. Kemudian nanti setelah lahir oksitosin yang

0: Riani mengatakan, peserta terpilih memiliki tanggung jawab membawa nama daerah selama mengikuti Jambore Nasional. Menurutnya, kesempatan tersebut harus dimanfaatkan peserta untuk belajar, bertukar pengalaman, serta membangun persahabatan dengan pramuka seluruh Indonesia. Peserta juga diarahkan mengenali keberagaman budaya Indonesia melalui interaksi dengan delegasi dari berbagai daerah selama kegiatan berlangsung. Kegiatan tersebut diharapkan menjadi ruang pengembangan keterampilan, wawasan kebangsaan, dan karakter peserta selama mengikuti seluruh rangkaian Jambore. Ia berharap peserta pulang membawa pengalaman, keterampilan, dan semangat baru untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari setelah kegiatan. Wali Kota Cirebon dorong pemerintah daerah perkuat pelaksanaan program strategis Presiden tahun 2026.
1: Tentunya kita juga di daerah harus lebih semangat lagi untuk ngegas semuanya apa program Pak Presiden di tahun 2026 ini.
2: Pemerintah Kota Cirebon akan mengaplikasikan program-program strategis yang disampaikan Presiden Republik Indonesia dalam pidato yang didengarkan melalui rapat paripurna DPRD Kota Cirebon pada Jumat 14 Agustus 2026. Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, mengatakan berbagai program tersebut perlu diterapkan di daerah sesuai dengan arahan kebijakan pemerintah pusat.
1: Tadi ada paripurna untuk mendengarkan pidato dari Pak Presiden kita. Tadi udah beberapa yang sudah dikemukakan Bapak Presiden. Tentunya di pusat ada semangat, tentunya kita juga di daerah harus lebih semangat lagi untuk ngegas semuanya apa program Pak Presiden di tahun 2026 ini.
2: Lebih lanjut, menurut Edo, sejumlah program strategis telah disampaikan Presiden dalam pidato tersebut, sehingga pemerintah daerah perlu menindaklanjuti melalui pelaksanaan program-program di Kota Cirebon. Rapat paripurna berlangsung di gedung DPRD Kota Cirebon yang dihadiri Wali Kota Cirebon, Ketua DPRD, anggota DPRD, veteran kemerdekaan, serta tamu undangan. Sekar Damayanti melaporkan.
0: Pemerintah daerah Kabupaten Indramayu terus mendorong otomatisasi dan efisiensi kerja aparatur sipil negara ASN melalui pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan. Langkah ini diwujudkan melalui pelaksanaan workshop pemanfaatan Agentic Artificial Intelligence atau Agentic AI. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Indramayu, Haji Suenda, menegaskan bahwa adaptasi teknologi menjadi kunci utama efisiensi birokrasi modern. Ia menjelaskan teknologi Agentic AI memiliki kemampuan jauh lebih maju dibandingkan kecerdasan buatan biasa. Menurutnya, pelatihan ini memfokuskan para peserta perwakilan dinas, badan, hingga kecamatan untuk mempelajari pengoperasian platform workflow automation. Pihaknya meminta 70 ASN peserta workshop untuk menguasai teknologi ini dengan tetap menjaga etika serta keamanan data. Pendengar, berita tadi sekaligus mengakhiri berita daerah siang hari ini. Update terus informasi setiap saat melalui rri.co.id dan dengarkan RRI Cirebon melalui aplikasi RRI Digital serta follow Instagram kami di @rri_cirebon. Saya Iskandar Zulkarnain. Selamat siang.
3: Terima kasih Anda telah mengikuti berita daerah dari Radio Republik Indonesia Cirebon.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.
2: Pak, itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
3: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
2: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
3: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
2: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
3: Ya udah bu, kita berdoa aja, biar Tuhan yang kasih peringatan.
2: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
4: Kenyamanan bersama tercipta dari kepedulian kecil. Jangan egois, dengarkan hati, bukan hanya kepentinganmu.
5: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
6: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: judi online bayar.
1: Au! Ada banyak cara untuk mendapatkan banyak uang, tapi yang pasti judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak kesehatan mental. Bahaya, Bangku.
0: Judi online bayar. Wow!
2: Dangdut adalah kita.

0: tuntas isu terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
1: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Kok milih sesar sih? Takut sakit kali ya? Ih, belum ngerasain jadi ibu beneran dong dia. Kan kurang afdol kalau lahiran yang gak normal.
2: Mereka bilang aku belum jadi ibu seutuhnya. Padahal di ruang operasi itu, aku mempertaruhkan nyawaku agar malaikat kecil ini bisa lahir dengan selamat.
3: Mom shaming atau menghakimi cara seorang ibu melahirkan bukanlah sekedar obrolan biasa. Stigma terhadap persalinan sesar sangat berbahaya. Kata-kata tajam Anda bisa menghancurkan kepercayaan diri seorang ibu dan memicu depresi pasca melahirkan. Menghakimi perjuangan hidup dan mati seseorang adalah tindakan yang sangat tidak terpuji.
2: Sesar atau normal, cinta kami sama besarnya.
3: Apapun metode persalinannya, setiap ibu adalah pahlawan bagi anaknya. Mari hentikan mom shaming sekarang juga. Jadilah support system yang baik, bukan hakim yang menyakiti.
4: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

adil. Sebuah kata sederhana, namun menjadi napas bagi republik ini. Keadilan bukan tentang membagi sama rata, melainkan memastikan tidak ada satupun anak bangsa yang tertinggal di kegelapan. Dari riuh kota metropolitan hingga sunyinya tepian batas negara, setiap insan punya hak yang sama untuk tersenyum, belajar, dan sejahtera. Saat hukum berdiri tegak tanpa memandang rupa, disitulah Indonesia adil bernapas lega. Di ulang tahun ke-81 ini, mari genggam erat jemari saudara kita. Karena keadilan yang sejati baru terwujud saat kita saling menjaga tanpa membeda-bedakan.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pendengar, terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Saya Iskandar Zulkarnain yang masih akan terus temani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan pendengar, sambil kita menantikan siaran langsung ya, sidang paripurna DPR RI ke-1 tahun sidang 2026-2027 yang akan bertempat di gedung DPR MPR Senayan Jakarta. Kita hadirkan terlebih dahulu Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Baik, pendengar, untuk Anda yang akan bergabung, silakan bisa bergabung melalui WhatsApp RRI Cirebon di 081324951935. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
0: Benar juga ya. Ngeri.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Nusantara, tempat sang surya pertama kali menyapa, bendera merah putih berkibar tegak. Mereka yang berdiri di perbatasan bukan sekedar benteng penjaga, tapi wajah utama kedaulatan bangsa. 81 tahun Indonesia merdeka. Kedaulatan tidak boleh berhenti di pusat kota. Keadilan dan kemakmuran harus mengalir deras hingga ke pelosok terdepan. Pancasila adalah kompas kita. Selama kompas itu tetap di dada, tak ada gelombang yang mampu merobohkan rumah besar bernama Indonesia.

0: sintrene widadari, nemu kembang ning ayunan, nemu kembang ning ayunan, kembang isi jaya indra, widadari temuruna.
1: Dari pesisir Cirebon, lahir sebuah kesenian tradisional yang penuh cerita dan misteri, yaitu sintren. Kesenian ini dipercaya sudah ada sejak ratusan tahun lalu dan tumbuh di tengah masyarakat nelayan pesisir utara Jawa. Sintren berawal dari kisah rakyat tentang cinta yang tak sampai. Dalam kepercayaan masyarakat, tarian ini melibatkan unsur spiritual, di mana seorang penari perempuan menari dalam keadaan tidak sadarkan diri setelah melalui ritual tertentu. Musik tradisional, asap kemenyan, dan nyanyian pengiring menjadi bagian tak terpisahkan dari pertunjukannya. Bagi warga Cirebon, tari sintren bukan sekedar hiburan, tapi juga warisan budaya yang syarat makna. Hingga kini, sintren tetap dilestarikan sebagai identitas budaya pesisir yang unik dan memikat.
0: Turun-turun sintren, sintrene widadari, nemu kembang ning ayunan, nemu kembang ning ayunan, kembang isi jaya indra, bidadari temuruna.
2: Prodang

0: Sebagian besar sampah plastik yang terdampar di pantai salah satu negara kepulauan di Afrika, Seychelles, pada tahun 2023 berasal dari Indonesia. Sebanyak 0,59 juta ton per tahun atau 10% dari total sampah plastik yang menjadi polutan di laut berasal dari berbagai sungai di Pulau Jawa dan Bali. Penanggulangan sampah plastik dan segala bahayanya ternyata tidak cukup melalui slogan reduce, reuse, dan recycle saja. Mari bersama kurangi penggunaan plastik sekali pakai.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: anaknya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: pendengar, terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon. Kini saatnya kita bergabung bersama Pro 3 Jakarta guna mengikuti siaran langsung sidang paripurna DPR RI ke 1 tahun sidang 2026-2027 yang bertempat di gedung DPR MPR Senayan, Jakarta.
1: Sejak pagi hingga siang hari ini baik di Jalan Gatot Broto maupun di Jalan Gerbang Pemuda Senayan terlihat cukup ramai dan juga begitu pula dengan aktivitas masyarakat di sekitar Senayan dan saat ini di depan atau di Jalan Gerbang Pemuda Senayan juga terlihat cukup ramai dan lancar
2: sampiran. Ya, Yorika, dari adanya kepadatan yang terjadi di depan gedung DPR tadi, apakah Anda melihat adanya penutupan jalur ya oleh pengamanan dari Polri ataupun TNI terkait dengan bagaimana mengatur arus lalu lintas dari adanya dari anggota DPR, DPD ataupun bahkan Presiden untuk masuk ke dalam gedung Senayan?
1: Ya, memang sejak pagi, Safira, kendaraan-kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju gedung DPR pagi-pagi memang sempat ditutup karena memang iring-iringan rombongan dari Presiden Prabowo Subianto untuk menuju gedung DPR ini melintas di Jalan Gatot Broto, dan setelah Presiden memasuki gedung DPR, arus lalu lintas kembali normal dan juga lancar. Dan siang hari ini juga kami tadi sempat memantau ada beberapa kendaraan-kendaraan beberapa kendaraan Menteri juga sudah melintas ke gedung DPR Senayan Jakarta. Namun di Jalan Gerbang Pemuda Senayan pada siang hari ini terlihat cukup padat karena memang kendaraan roda 4 dan juga roda 2 baik dari arah Senayan yang akan menuju kawasan Semanggi juga terpantau cukup padat pada siang hari ini, Safira.
2: Terkait dengan kendaraan yang disiagakan oleh pihak pengamanan, apakah Anda melihat ada kendaraan khusus dari pihak kepolisian untuk menjaga jalannya sidang?
1: Ya, dari pantauan kami tepatnya di depan gedung DPR Senayan Jakarta, saya kira memang ada satu kendaraan milik kepolisian yang ditempatkan tepat di sisi kiri gedung DPR, dan ini memang situasional, bersifat situasional dan

0: arus lalu lintas juga terlihat cukup ramai lancar dan beberapa masyarakat juga tadi sempat berada di depan Gedung Dpr Senayan Jakarta untuk melihat secara langsung iring-iringan dari kendaraan yang membawa Presiden Prabowo Subianto untuk mengikuti sidang tahunan pada pagi tadi. Dan saat ini juga situasi awalnya atau siang hari ini juga banyak sekali masyarakat yang menantikan atau ingin mendengarkan terkait dengan pidato penyampaian RAPBN 2027 oleh Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta.
1: Kalau cuaca di sana seperti apa, Yorike? Bisa digambarkan?
0: Ya, saat ini memang pada siang hari ini cuaca di kawasan Senayan dan sekitarnya cukup terik dan beberapa masyarakat juga saat ini sudah menggunakan payung dan juga berteduh di halte dan juga di bawah pepohonan karena memang cuaca yang cukup panas dan juga beberapa pedagang kaki lima juga saat ini berada tepat di depan jalan gerbang Pemuda Senayan Jakarta, tepatnya di depan gedung PPRI.
1: Baik, terima kasih banyak Yorike, kami nantikan informasi selanjutnya. Selamat kembali bertugas.
2: Gerakan Pramuka Indonesia mulai diresmikan pada 14 Agustus 1961 oleh Presiden Soekarno. Pada tanggal tersebut dilaksanakan Mapinas, Majelis Pimpinan Nasional yang diketuai Presiden Soekarno, Wakil Ketua Sultan Hamengkubuwono IX, dan Wakil Ketua II Brigjen TNI Dr. Aziz Saleh. Hal itu untuk meresmikan Gerakan Pramuka Indonesia sekaligus diperkenalkan pula istilah Pramuka untuk pertama kalinya oleh Sultan Hamengkubuwono IX. Jepang kalah dalam Perang Asia Timur Raya pada 14 Agustus 1945 waktu Amerika Serikat atau 15 Agustus 1945 waktu Jepang. Negara ini menyerah tanpa syarat pada sekutu dan mengakui deklarasi Potsdam. Upacara penyerahan dilaksanakan di atas kapal perang Amerika Missouri yang berlabuh di Teluk Tokyo. Penandatanganan ini menandakan Jepang mengaku kalah sekaligus mengakhiri Perang Dunia Kedua. Sebelum kalah telak, pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Pearl Harbor Hawaii dihancurkan Jepang. Kaigun Angkatan Laut Jepang pun

0: bisa dibuka pihak Amerika Serikat. Jumlah kekuatan bisa diketahui. Waktu serangan Jepang juga bisa diprediksi. Armada Jepang pun hancur dalam pertempuran. Akhirnya, Pulau Saipan, Iwo Jima, dan Okinawa berhasil dikuasai sekutu yang membuat militer Jepang semakin tak berkutik dan berimbas pada negara Indonesia untuk memproklamirkan kemerdekaannya.
1: Indonesia menyapa siang.
2: Ya, mendengar memang beberapa saat lagi kita akan menyimak ya momen penting yang dinantikan setiap tahunnya, yakni penyampaian nota keuangan dan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara RAPBN 2027 oleh Presiden. Meski belum resmi diumumkan, arah kebijakan fiskal ini tentu sudah mulai menjadi perhatian banyak pihak, mulai dari pelaku usaha, pengamat ekonomi hingga masyarakat luas. Karena di sinilah kita bisa membaca bagaimana arah pembangunan Indonesia ke depannya akan dibawa. Dan sambil menantikan terkait dengan nota keuangan yang akan disampaikan oleh Presiden, kami berikan beberapa informasi dari reporter kami, di mana jelang peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia, Polda Sumatera Utara merampungkan pembangunan dan revitalisasi Jembatan Merah Putih Presisi, terutama pada akses jalan yang selama ini dikeluhkan masyarakat. Laporan disampaikan Nispu Fitri Sirait.
3: Kepolisian daerah Polda Sumatera Utara bersama jajaran telah membangun dan merevitalisasi 75 Jembatan Merah Putih Presisi di sejumlah wilayah di Sumut. Pembangunan tersebut ditujukan untuk membuka akses masyarakat yang selama ini terkendala kondisi jembatan. Peresmian jembatan dilakukan serentak secara nasional pada Kamis kemarin dan diikuti Polda Sumut secara virtual bersama Presiden Prabowo Subianto dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Di Sumatera Utara, peresmian dipusatkan di salah satu jembatan yang telah direvitalisasi jajaran Polrestabes Medan di Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang. Kapolda Sumut Irjen Pol Wisnu Hermawan Februanto mengatakan pembangunan 75 jembatan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo melalui Kapolri.
4: Hari ini Bapak Kapolri Wakil Kepala Presiden melaksanakan peresmian Jembatan Merah Putih secara serentak di seluruh Indonesia dan khusus di wilayah Sumatera Utara. Masyarakat di tempat ini dan Polda Sumatera Utara telah merevitalisasi dan membangun Jembatan Merah Putih sebanyak 75 jembatan. Hari ini adalah perintah Bapak Presiden melalui Bapak Kapolri untuk bisa membantu masyarakat yang membutuhkan hubungan dari tempat-tempat berupa jembatan.
3: Salah satu jembatan

0: revitalisasi Polresta Besmedan di Kutalim Baru, memiliki panjang sekitar 20 meter. Jembatan tersebut juga telah diperkuat sehingga dapat dilalui kendaraan dengan beban hingga sekitar 15 ton. Repalina, penduduk setempat pun mengaku bersyukur karena keluarganya sering melintasi akses dari wilayah Deli Serdang menuju kawasan Binjai ataupun Langkat.
1: Ya, kita sebagai masyarakat ya bang, bersyukur kali lah pokoknya, alhamdulillah kali. Kayak adik saya gitu kan, mau berangkat sekolah, saya pun kerja jadi lebih enak bang. Jadi kayak jalannya tuh lebih enak lah, lebih bisa lancar, gak makan waktu banyak lah gitu bang. Bersyukur kali lah, sangat mengapresiasi.
0: Secara nasional, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo melaporkan kepada Presiden Prabowo bahwa Polri telah membangun dan merevitalisasi 895 jembatan merah putih presisi secara swadaya yang tersebar di 30 polda. Dari Sumatera Utara, Nisbo Fitri Sirait, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kabupaten Sintang berharap program makan bergizi gratis MBG melibatkan UMKM lokal serta memanfaatkan kantin sekolah. Laporan disampaikan M. Avanur.
3: Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala menyatakan kebutuhan bahan baku idealnya dipasok langsung oleh para petani dan pedagang lokal. Lebih lanjut, ia menyoroti pentingnya memperdayakan pengelola kantin sekolah. Namun pihaknya menyayangkan hingga saat ini pemerintah daerah belum pernah diajak berkoordinasi langsung dalam menentukan pihak penyuplai.
4: Harapkan kita tuh kan, misalnya di sekolah tuh kan ada kantin-kantin, nah sebelumnya kan sekolah manapun ada kantin. Ya bagaimana melibatkan kantin-kantin itu, kalau mau ditanya ke kita. Tetapi barang ini kan kita kan tidak pernah diajak untuk menentukan itu.
3: Kondisi tersebut selaras dengan realitas di lapangan. Lurah Acaya Verseli Viani mengungkapkan pelaku usaha kecil di wilayahnya belum bisa berpartisipasi untuk menyuplai kebutuhan dapur umum yang berlokasi di kawasan Jerora 2. Kendala utamanya adalah persyaratan administrasi ketat karena penyelenggara mewajibkan penyedia barang memiliki lisensi resmi untuk kelancaran penyusunan SPJ atau surat pertanggungjawaban keuangan.
5: Kalau mereka sudah ada lisensi, karena persyaratan putih ini kan memang sudah berbadan hukum, mereka membutuhkan surat untuk mereka punya SPJ itu yang ada badan hukumnya lah, seperti itu.
3: Sebagai alternatif solusi, para pedagang di Kelurahan Acaya saat ini diarahkan untuk segera bergabung dengan Koperasi Merah Putih. Koperasi tersebut telah memiliki status badan hukum resmi, sehingga diharapkan mampu menjembatani para pelaku usaha lokal agar memenuhi syarat kelengkapan administrasi program. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Muhammad Arfanur melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Warga desa dekat Kulon Lamongan mendukung keberadaan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP dengan sejumlah catatan. Di antaranya mampu menampung hasil tani untuk menyejahterakan warga sekitar. Farin Regi menyampaikan laporannya.
6: Masyarakat desa dekat Kulon, Kecamatan Dekat Lamongan menyatakan dukungannya terhadap keberadaan Koperasi Desa Merah Putih atau KDKMP. Namun warga meminta pengelolaan koperasi dilakukan secara transparan dan benar-benar memberikan manfaat bagi perekonomian masyarakat. Aspirasi tersebut disampaikan dalam forum dialog bertajuk Rakyat Berbicara, Pemerintah Perbaiki di halaman KDKMP Dekat Kulon. Ketua Panitia Kegiatan Abdul Rauf mengatakan forum tersebut sengaja digelar untuk mengetahui secara langsung kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap koperasi. Menurutnya, masyarakat pada dasarnya mendukung keberadaan koperasi Desa Merah Putih, baik di Desa Dekat Kulon maupun secara umum di Kabupaten Lamongan.
7: Tadi tentang sekilas tentang keanggotaan, lagi tentang program-program khususnya simpan pinjam, tadi juga sempat dipertanyakan bisa membantu harganya, kalau bisa harganya lebih murah dari usaha yang retail. Dan lagi kami juga tadi sudah melibatkan UKM dan terdekat, tadi sudah menjadi peserta juga.
6: Salah seorang peserta sekaligus warga dekat Kulon, Toiba, mengaku mendukung keberadaan KDKMP selama koperasi dikelola secara profesional dan mampu memperkuat ekonomi masyarakat sekitar.
2: Saat ini mengalami kenaikan sekitar Rp10.000 per kilogram dalam 2 pekan terakhir. Laporan Awang Sukmawan.

0: Harga daging sapi di Kota Malang naik sekitar Rp10.000 per kilogram dalam 2 pekan terakhir. Dari sebelumnya Rp140.000, kini harga daging sapi di tingkat pasar mencapai Rp150.000 per kilogram. Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang, Eko Sri Yuliadi Pusai, inspeksi mendadak mengatakan, kenaikan harga juga terjadi di tingkat rumah potong hewan. Harga dari RPH saat ini berada di kisaran Rp145.000 per kilogram. Kenaikan harga ini dipengaruhi menipisnya ketersediaan sapi lokal dan kondisi ini membuat pemotongan dan RPH mulai mengandalkan sapi dari luar daerah. Sementara harganya ikut dipengaruhi oleh nilai tukar dolar.
1: Kita juga ngecek keberadaan kenapa naik, karena satu, ketersediaan untuk sapi lokal ini sudah menipis. Kemudian semua dari para pemotong sapi, kemudian para dari RPH juga sudah mengambil sapi yang dari luar. Di sapi dari luar yang hidup ini kan pasti ikut diangkat dolar, sehingga harganya menjadi naik. Jadi kita sudah ngecek benar bahwa keberadaan ini karena kebutuhan masyarakat terhadap sapi meningkat, kemudian daging sapi lokalnya juga sudah menipis.
0: Sementara itu kenaikan harga tersebut mulai berdampak pada penjualan pedagang daging sapi di Pasar Bulurejo, Kota Malang. Salah satunya Sarpin yang mengaku pembeli berkurang cukup drastis. Sebelum harga naik, Sarpin mampu menjual sekitar 50 kg daging sapi per harinya. Kini penjualannya turun menjadi sekitar 15 hingga 30 kg per hari, sehingga stok yang disiapkan juga harus dikurangi.
2: Ya, Pak. Akhirnya korban sekutu. Produknya juga. Ya, konsumen kurang. Kurang lebih 50.
3: Sekarang?
2: Ya, 50.
4: Sekitar 15 kiloan ya? Per hari itu?
2: Ya. Kadang baru. Baru. Kebanyakan baru. Saya nama 140. Yang 140.
0: Sarpin mengatakan mayoritas pelanggan yang merupakan pemilik warung makan. Kenaikan harga itu membuat sebagian pelanggan mengurangi jumlah pembelian. Ia juga menyebut pasokan sapi yang berkurang dan mahalnya harga sapi menjadi salah satu penyebab kenaikan harga. Pedagang pun berharap harga daging sapi bisa kembali normal agar daya beli masyarakat meningkat dan penjualan kembali ramai. Awang Sukmawan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
5: Memori kolektif bangsa. Sosok Tan Malaka di mata seorang cendekiawan atau intelektual publik,

0: Prabowo Subianto tentang karakter seorang pemimpin.
1: Saudara-saudara sekalian, ada pepatah yang mengatakan, kalau ikan menjadi busuk, busuknya mulai dari kepala. Semua pejabat dari semua eselon dan semua tingkatan harus memberi contoh untuk menjalankan kepemimpinan pemerintahan yang sebersih-bersihnya. Mulai dengan contoh dari atas, dan sesudah itu penegakan hukum yang tegas dan keras. Saudara-saudara sekalian, semua kita percaya dan kita yakin kita akan punya kekuatan untuk bisa menghilangkan kemiskinan dari bumi. Ini sasaran yang berat. Bahkan banyak yang mengatakan bahwa ini sesuatu yang tidak mungkin. Saudara-saudara, pemimpin yang berani, pemimpin yang baik akan terpanggil untuk menghadapi yang tidak mungkin dan mencari jalan agar yang tidak mungkin kita atasi.
0: Indonesia menyapa siang. Pendengar anggota Komisi 7 DPR RI menilai dukungan anggaran menjadi faktor penting agar industri kreatif khususnya yang digerakkan oleh generasi muda dan sektor teknologi informasi dapat terus berkembang dan memberikan dampak terhadap sektor ekonomi lainnya. Selengkapnya bersama dengan Rian Suryadi. Rian.
2: Iya, Bik Safira dan Tengah Pro 3 dari BOM. Memang saat ini saya sedang berada di kawasan kompleks Parlemen Senayan Jakarta, dan tadi pun kami sempat mewawancarai anggota Komisi 7 DPR RI Samuel Watumena yang memang menyoroti pemangkasan anggaran Kementerian Ekonomi Kreatif di tengah upaya pemerintah menjadikan sektor ekonomi kreatif sebagai the new engine of growth. Di mana ia pun menilai dukungan anggaran ini menjadi faktor penting agar industri kreatif khususnya yang digerakkan generasi muda dan sektor teknologi informasi dapat terus berkembang dan memberikan dampak terhadap sektor ekonomi lainnya. Dan tadi menurut Samuel juga, memang ekonomi kreatif ini memiliki potensi besar menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi bersama Kementerian Pariwisata

0: da pemberian UMKM.
1: Lagi, ekonomi kreatif dan ekonomi kreatif ini sendiri, dia bisa menjadi lokomotif yang berjalan bersama dengan kebudayaan pariwisata dan UMKM. Jadi, ini sesuatu yang menurut saya ekonomi kreatif dipush bisa memberikan impact kepada kementerian terkait lainnya. Nah, kalau
0: dan di tetapi juga karyawan nah, memang ekonomi kreatif bantuan pelaku ekonomi kreatif terutama kalangan anak muda di bidang teknologi informasi memang saat ini menunjukkan perkembangan yang baik, namun potensi tersebut dinilai tidak akan optimal apabila tidak diikuti dukungan anggaran yang memadai dari pemerintah. Dan diketahui juga benar bahwa memang saat ini suasana di kawasan kompleks Parlemen Senayan Jakarta tempatnya di Gedung Nusantara 2 ini masih terlihat ramai, dan tadi juga para anggota DPR RI bukan anggota RI DPD RI mulai memasuki ruang sidang tepatnya di Gedung Kura-Kura karena memang mereka akan mendengarkan pembacaan nota keuangan tahun 2026. Dan memang terlihat di layar bahwa memang pembacaan nota keuangan ini belum dilaksanakan karena masih menunggu tibanya Presiden Prabowo Subianto di kawasan Gedung Kura-Kura DPR MPR RI. Sementara itu dulu benar laporan dari kawasan Kompleks Parlemen Senayan Jakarta dan Surya di Pro 3 RRI. Terus mudah untuk Indonesia.

Ya, pendengar, Presiden Prabowo Subianto tidak lama lagi akan menyampaikan pidato terkait rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara 2027 atau RUU APBN 2027 beserta nota keuangan dalam rapat paripurna di gedung DPR RI pada hari ini. Kepala negara dijadwalkan akan menyampaikan perencanaan anggaran negara dan juga kebijakan-kebijakan unggulan seputar ekonomi, sosial, dan lainnya.

0: Sidang Paripurna DPR RI ke-1 Tahun Sidang 2026-2027 dan Pidato Kenegaraan Presiden tentang penyampaian RAPBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangan bersama Pradipta Rahadi dan Rizky Supermana.
1: Kita ikuti Rapat Paripurna DPR RI ke-1 Tahun Sidang 2026-2027 dengan Pidato Kenegaraan Presiden RI tentang penyampaian RUU APBN Tahun Anggaran 2027.
2: Ya, baik pendengar RRI dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, kita kembali lagi dalam acara Rapat Paripurna untuk laporan penyampaian nota keuangan RAPBN Tahun Anggaran 2027. Dan saat ini, Rapat Paripurna sudah dimulai dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali.
3: Presiden Republik Indonesia, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Haji Prabowo Subianto,

0: langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani, di mana dalam rapat paripurna kali ini Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto akan menyampaikan laporan neraca keuangan untuk tahun anggaran 2027. Kira-kira isi untuk laporan penyampaian RAPBN tahun anggaran 2027 ini ada faktor-faktor apa saja yang menjadi sorotan dan juga alokasinya akan seperti apa? Mungkin ada bayangan atau bocoran dari berbagai hal, khususnya dari anggota parlemen, Rizky.
1: Ya, Pramita. Baru saja kita ikuti lagu kebangsaan Indonesia Raya yang memang diikuti oleh seluruh anggota MPR, DPR dan juga DPD terkait tadi adanya penyampaian rancangan anggaran pendapatan dan juga belanja negara atau APBN tahun 2020.
2: Tentunya ini menarik sekali ya, di tengah masih ada

0: efisiensi keuangan negara. Dan pernah kita beralih saat ini Ketua DPR RI, Puan Maharani, dia akan membuka rapat paripurna masa sidang 1 tahun sidang 2026-2027.
1: Yang kami hormati Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Gibran Raka Pimpinan Lembaga Negara. Yang kami hormati para Ketua Umum Partai-Partai Politik, Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Profesor Dr. Hajah Megawati Soekarno Putri yang diwakili oleh saya sendiri. Yang saya hormati Ketua Umum Partai Golkar Bapak Bahlil Lahadia. Yang saya hormati Ketua Umum Partai Gerindra, Bapak Jenderal TNI Haji Prabowo Subianto. Yang saya hormati Ketua Umum Partai Nasdem, Bapak Dr. Andes Haji Surya Dharma Paloh. Yang saya hormati Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Bapak Dr. Dr. Andes Haji Abdul Muhaimin Iskandar. Yang saya hormati Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Bapak Dr. Haji Alu Jamil Yusuf MSI. Yang saya hormati Ketua Umum Partai Amanat Nasional Bapak Dr. Haji Zulkifli Hasan. Yang saya hormati Ketua Umum Partai Demokrat Bapak Dr. Haji Agus Harimurti Yudhoyono. Rekan-rekan pers dan para undangan yang berbahagia serta seluruh rakyat Indonesia yang kami muliakan. Berdasarkan catatan Jenderal DPR RI, telah hadir sebanyak 463 orang anggota yang terdiri atas seluruh unsur fraksi DPR RI sehingga quorum telah tercapai. Dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, perkenankan kami selaku pimpinan Dewan membuka rapat paripurna DPR RI yang ke-1 masa persidangan pertama tahun sidang 2026-2027 hari Jumat tanggal 14 Agustus 2026 dan kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara Presiden dan Saudara Wakil Presiden, Sidang Dewan yang terhormat, yang kami muliakan seluruh rakyat Indonesia. Sebelum memulai rapat paripurna hari ini, kami mempersilahkan Saudara M. Sarmuji S.E. M.Si., anggota DPR RI dari fraksi Partai Golongan Karya untuk membacakan doa. Kami persilahkan.

Bismillahirrahmanirrahim. Ilahana ya ilahana, anta maksudana walidoka matlubana. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Duhai Tuhan yang menghapus segala kekhawatiran, duhai Tuhan yang mengabulkan permohonan, kepadamulah kami sampaikan doa dan harapan. Allahumma ya Allah, 81 negara kami berdiri, telah banyak nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Bimbinglah kami untuk menjadi bangsa yang pandai mensyukuri nikmat-Mu, mensyukuri negeri yang elok bak permata, alam yang kaya, budaya dan adat istiadat yang beraneka. Ya Allah, berikan kekuatan kepada kami untuk mengelolanya demi kemakmuran rakyat semata. Allahumma ya Allah, jadikanlah negara kami baldatan aminatan, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang aman, penuh kebaikan dan ampunan. Jadikanlah Indonesia adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqnat tiba'ah, warinal batila batila warzuqnat tinalbah. Allahumma ya Allah, tunjukkanlah yang benar adalah benar, dan anugerahilah kami kekuatan untuk menjalankannya. Tampakkanlah yang batil itu batil, dan anugerahilah kami kekuatan untuk menjauhinya. Rabbana adkhilna mudkhala sidqin, wa akhrijna mukhraja sidqin, waj'alna min ladunka sultanan nasira. Allahumma ya Allah, jadikanlah kekuasaan yang Engkau amanahkan kepada kami menjadi sultanan nasira, kekuatan yang menolong, menolong bangsa kami, rakyat kami, dan negara kami. Allahumma ya Allah, anugerahilah pemimpin kami, khususnya Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming.

keselamatan, keberkahan, kebaikan, kemudahan, kekuatan, perlindungan, dan pertolongan agar dapat menjalankan tugas, mensejahterakan rakyat, dan meningkatkan harkat dan martabat bangsa Indonesia. Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya Allah, tetapkanlah hati kami dalam kebenaran, satukanlah langkah kami dalam persatuan, dan ikatlah tekad kami dalam kebajikan. Rabbana hab lana hukman wa anhitna bisolihin, waj'alna lisana sidqin fil akhirin. Allahumma ya Allah, anugerahilah kami hikmah dan kebijaksanaan, jadikanlah kami bagian dari orang yang berbuat kebaikan. Allahumma ya Allah, jadikanlah kami buah tutur yang baik bagi generasi yang datang kemudian. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana munaffis yang kulli madyun, subhana munaffis yang kulli mahzun, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: masyarakat. Sementara untuk rencana aksi pemerintah atau rencana kerja pemerintah tahun 2027 ini mengambil tema akselerasi pertumbuhan berkualitas melalui produktivitas, investasi, dan juga industri. Dan untuk rencana kerja pemerintah tahun 2027 ini ada 8 klaster, di mana mereka merupakan klaster-klaster yang menjadi prioritas pemerintah, yaitu mulai dari klaster kedaulatan pangan, kemudian kemandirian energi dan air, klaster pendidikan, klaster kesehatan, hilirisasi dan juga industrialisasi, kemudian klaster infrastruktur, perumahan dan ketahanan bencana, serta tidak lupa klaster ekonomi kerakyatan dan desa, dan juga klaster penurunan kemiskinan. Dan Rizky, rencananya jika tidak ada halangan, seberapa besar target pertumbuhan ekonomi untuk tahun 2027 yang direncanakan atau ditargetkan oleh pemerintah?
1: Ya, kita lihat di podium, sepertinya Ketua DPR RI Puan Maharani sudah mulai memasuki agendanya, yaitu pidato Ketua DPR dalam rangka pembukaan masa sidang 1 tahun sidang 2026-2027. Mari kita ikuti bersama pidato Ketua DPR Puan Maharani.
2: Rakyat Indonesia yang kami muliakan, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan rapat paripurna DPR RI dalam rangka pembukaan masa persidangan 1 tahun sidang 2026-2027. Pembukaan masa persidangan ini menandai dimulainya tahun ketiga dari masa bakti DPR RI periode 2024-2029. Memasuki tahun ketiga, harapan rakyat akan semakin besar untuk dapat menikmati hasil pembangunan dan berbagai kebijakan yang semakin nyata dirasakan rakyat dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, masa sidang ini akan menjadi kesempatan penting bagi DPR RI untuk terus memperkuat kinerja, menyerap aspirasi rakyat, dan menghadirkan kebijakan yang memberikan manfaat nyata bagi rakyat. Dalam menyampaikan dan menjalankan fungsi legislasi, DPR RI bersama pemerintah sejak pertama masa persidangan tahun 2024 hingga terakhir masa sidang telah menyelesaikan 28 rancangan undang-undang menjadi undang, yaitu Komisi 1 sebanyak 3 undang-undang. Komisi 2 sebanyak 10 undang-undang. Komisi 3 sebanyak 3 undang-undang. Komisi 6 sebanyak 2 undang-undang. Komisi 7 sebanyak 1 undang-undang. Komisi 8 sebanyak 1 undang-undang. Komisi 11 sebanyak 2 undang-undang.

Komisi 13 sebanyak 2 undang-undang. Badan Legislasi sebanyak 3 undang-undang. Panitia Khusus sebanyak 1 undang-undang. Pada masa persidangan ini, DPR RI bersama pemerintah akan memfokuskan pembahasan terhadap 14 rancangan undang-undang pada tahap pembicaraan 1. Selain itu, DPR RI juga akan melanjutkan 43 rancangan undang-undang yang sedang dalam tahap penyusunan, termasuk penyusunan rancangan undang-undang tentang perampasan aset. RUU tentang perampasan aset masih dalam tahap untuk menerima masukan dari masyarakat yang bermakna atau meaningful participation, sehingga dapat mempersubstansi undang-undang tersebut dan memiliki legitimasi yang kuat. Kualitas pembentukan undang-undang tentu saja tidak hanya diukur dari banyaknya undang-undang yang dihasilkan, akan tetapi seberapa banyak manfaat yang dapat dirasakan rakyat dengan hadirnya undang-undang tersebut. Dalam setiap pembentukan undang-undang, selalu terdapat dinamika politik, baik antar fraksi, antara DPR RI dan pemerintah, maupun dinamika dalam mengartikulasikan aspirasi kelompok masyarakat. DPR RI bersama pemerintah selalu mencari titik temu yang menegaskan kehadiran negara, keberpihakan kepada rakyat, dan kemanfaatan dari undang-undang tersebut. Menjadi komitmen bersama antara DPR RI dan pemerintah untuk melaksanakan pembentukan undang-undang sesuai dengan amanat konstitusi, membuka ruang partisipasi masyarakat yang bermakna atau meaningful participation, serta dilandasi dengan kebutuhan hukum nasional dan landasan legitimasi sosial, politik, ekonomi, serta tidak terdapat tumpang tindih antar undang-undang dan atau kewenangan aparatur negara. DPR RI melalui fungsi pengawasan terus memastikan kinerja pemerintah agar berdampak pada kehidupan rakyat yang semakin baik. Beberapa permasalahan yang menjadi perhatian rakyat dan perlu mendapat tindak lanjut antara lain, 1. Penyelesaian berbagai kasus hukum, 2. Relaksasi kebijakan belanja pegawai di daerah, 3. Perluasan kesempatan kerja serta perlindungan terhadap pekerja migran dan transportasi online, 4. Antisipasi kebakaran hutan dan lahan serta dampak kemarau panjang terhadap ketersediaan air dan keberlangsungan sektor pertanian, 5. Evaluasi tata kelola anggaran dan penyelenggaraan pendidikan nasional, 6. Penciptaan iklim investasi yang lebih kondusif untuk mendorong pertumbuhan sektor real, 7. PHK, 8. Akses pelayanan BPJS kesehatan. DPR RI juga ikut melaksanakan fungsi diplomasi yang diarahkan untuk memperkuat politik luar negeri Indonesia. Pada tanggal 22 Juli 2026 yang lalu, DPR RI telah sukses di tuan rumah penyelenggaraan sidang ke-17 AIPA Caucus secara hibrid, bertepatan dengan peringatan 50 tahun Traktat Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara. DPR RI dalam setiap kesempatan di forum internasional selalu ikut mendorong terciptanya perdamaian yang inklusif dan kolaborasi parlemen antar negara untuk ikut menyuarakan tata geopolitik dan geoekonomi yang lebih baik bagi semua. Saudara Presiden dan Saudara Wakil Presiden, Sidang Dewan yang terhormat, seluruh rakyat Indonesia yang kami muliakan. Agenda kedua pada sidang hari ini adalah pidato Presiden Republik Indonesia dalam penyampaian keterangan pemerintah atas rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara APBN tahun anggaran 2027 beserta dengan nota keuangannya. APBN adalah pilihan politik tentang kemasumberdayaan negara diarahkan, siapa yang diprioritaskan, dan manfaat apa yang harus dirasakan oleh rakyat. Pada tahun 2000, APBN berada pada besaran Rp197 triliun. Tahun 2010 sebesar Rp1.126 triliun. Dalam 10 tahun tersebut, belanja negara naik hampir 6 kali lipat. Pada tahun 2026, APBN sebesar Rp3.842 triliun, naik hampir 20 kali lipat dibanding tahun 2000. APBN tahun 2027 yang sebentar lagi akan disampaikan oleh Bapak Presiden bisa jadi APBN kita sudah mendekati besaran belanja 4.000-an triliun rupiah. Mungkin tidak ada satupun di antara kita yang perlihat banyaknya uang sebesar hampir 4.000-an triliun rupiah. Angka itu begitu besarnya, bahkan sangat besar. Tetapi bagi seorang petani yang sedang menunggu panennya menghasilkan, seorang anak yang ingin sekolah setinggi-tingginya, rakyat tidak mampu yang membutuhkan pelayanan kesehatan, seorang pencari kerja untuk menghidupi keluarganya, atau urusan rakyat lainnya, angka sebesar apapun terasa tidak bermakna apabila belum dapat menjawab harapan dan urusan rakyat. Oleh karena itu,

tidak terukur dari besarnya anggaran yang dapat dibelanjakan. APBN harus dinilai dari kinerjanya dalam memenuhi harapan rakyat dan banyaknya kehidupan rakyat yang dapat diubah menjadi lebih baik. Tema kebijakan fiskal tahun 2027, tumbuh lebih tinggi, sejahtera lebih cepat, harus dimaknai sebagai komitmen untuk mempertemukan pertumbuhan dengan pemerataan, kemajuan ekonomi dengan keadilan sosial. Program kerja prioritas tahun, program kerja prioritas nasional tahun 2027, mulai dari kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi, infrastruktur, dan perumahan, ekonomi kerakyatan dan desa, hingga penurunan kemiskinan, harus dilaksanakan sebagai satu kesatuan politik pembangunan nasional. Pembangunan nasional adalah cara negara menjaga persatuan dengan memastikan bahwa setiap rakyat dimanapun berada memiliki hak yang sama atas pelayanan publik, kesempatan ekonomi dan kemajuan. Tidak boleh ada rakyat yang merasa jauh dari negara karena tinggal di pulau kecil, daerah tertinggal, wilayah perbatasan, pegunungan maupun kawasan terpencil. DPR RI memandang bahwa pembahasan dan penyusunan APBN tahun anggaran 2027 harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Pertama, pendapatan negara harus dihimpun secara adil tanpa melemahkan daya beli masyarakat dan keberlangsungan ya usaha. Negara harus menghimpun pendapatan negara secara optimal, tetapi juga harus adil dalam membagi beban. Kedua, belanja negara harus semakin berkualitas, sasaran dan berorientasi pada hasil. Ketiga, defisit dan utang harus dikelola secara hati-hati, terukur dan bertanggung jawab. Setiap pembiayaan harus dilihat dari manfaat, risiko dan bebannya bagi generasi mendatang. Kebijakan hari ini tidak boleh meninggalkan beban yang tidak adil bagi generasi yang akan datang. Keempat, transfer ke daerah harus benar-benar memperkuat pelayanan publik, ekonomi lokal dan pemerataan pembangunan. APBN bukan sekedar angka dan program. Bagi rakyat, yang diingat bukan hanya angka dalam APBN, melainkan seberapa besar APBN mampu mengubah hidup rakyat menjadi lebih baik. Oleh karena itu, maka ukuran keberhasilan kita dalam menyusun APBN adalah sejauh mana kebijakan, program, dan anggaran mampu membuka jalan bagi rakyat untuk hidup lebih baik. Di tengah ketidakpastian global, persaingan geopolitik, fragmentasi ekonomi dan derasnya arus informasi, kita harus menjaga ruang publik agar tidak dikuasai oleh politik kebencian, polarisasi dan kepentingan yang memecah belah. Perkembangan ruang digital telah membuka ruang yang semakin luas bagi masyarakat untuk memperoleh informasi, menyampaikan aspirasi dan memberikan kritik. Namun, derasnya arus informasi juga membawa tantangan tersendiri, yaitu berupa disinformasi, hoax, serta konten yang dimanipulasi atau dilepaskan dari konteksnya, yang dapat memperuncing polarisasi dan mengaburkan batas antara kritik yang membangun dengan provokasi yang memecah belah. Dalam konteks DPR RI, juga ditemukan berbagai informasi yang tidak benar, seperti kutipan palsu yang mengatasnamakan pimpinan atau anggota DPR, informasi keliru mengenai sikap DPR terhadap pembahasan rancangan undang-undang, serta penggunaan video lama atau vote atau old footage dengan narasi baru yang tidak sesuai dengan konteksnya. Kondisi tersebut perlu disikapi dengan bijaksana dan proporsional. Kritik, aspirasi, dan pengawasan masyarakat merupakan bagian penting dari demokrasi yang harus kita hormati. Pada saat yang sama, informasi yang keliru perlu diluruskan secara cepat, terbuka, dan berdasarkan fakta. DPR RI dan rakyat tidak semestinya diposisikan sebagai dua pihak yang saling berhadapan, bahkan dipertentangkan. Sebagai lembaga perwakilan rakyat, DPR RI berkewajiban untuk terus mendekatkan diri kepada masyarakat melalui keterbukaan, kesediaan mendengar, komunikasi, serta kerjanya yang dapat dirasakan manfaatnya. Karena itu, menjaga ruang digital yang sehat membutuhkan peran dan kedewasaan semua pihak. Masyarakat diharapkan semakin cermat dalam menerima dan menyebarkan informasi. Media dan platform digital harus makin bertanggung jawab. Sementara DPR dan lembaga negara terus memperkuat transparansi, memperbaiki komunikasi,

kualitas pelayanan serta kinerja. Perbedaan politik adalah wajar dalam demokrasi. Kita boleh berbeda pandangan mengenai cara membangun negara. Namun, kita harus bersatu dalam tujuan melindungi rakyat, memperkuat kedaulatan, memajukan kesejahteraan, dan mewujudkan keadilan sosial. Persatuan juga menuntut adanya kepercayaan rakyat kepada institusi negara. Kepercayaan hanya dapat tumbuh apabila kebijakan negara dirasakan adil, pelayanan publik semakin baik, hukum ditegakkan, anggaran dikelola secara transparan, dan kekuasaan dijalankan sebagai amanah. Karena itu, tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, pemberantasan korupsi, kepastian hukum, dan pengawasan yang efektif merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari politik pembangunan dan politik anggaran negara dalam APBN tahun anggaran 2027. Marilah kita wujudkan APBN tahun anggaran 2027 sebagai instrumen politik pembangunan yang menghadirkan negara dalam kehidupan rakyat, memperkuat keberpihakan negara kepada rakyat, dan meningkatkan manfaat pembangunan bagi semua. Jangan pernah kita biarkan rakyat menunggu.

bahwa 81 tahun yang lalu, ketika Indonesia menyatakan kemerdekaannya, kita bangsa Indonesia telah sampai ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia. 81 tahun kita telah melewati pintu gerbang kemerdekaan tersebut menuju negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. 81 tahun telah silih berganti pemerintahan untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia. Setiap pemerintahan akan meninggalkan warisannya masing-masing. Warisan itu bukan sekedar deretan kebijakan atau pembangunan fisik, melainkan jejak nilai, keputusan, dan pengabdian yang akan dikenang oleh sejarah. Apa warisan kita bagi masa depan Indonesia? Seiring berjalannya waktu, generasi-generasi peneruslah yang akan menguji nilai sejati dari setiap warisan tersebut. Mereka akan menilai apakah langkah-langkah yang diambil benar-benar membawa bangsa Indonesia semakin dekat kepada cita-cita kemerdekaan, menghadirkan keadilan, kesejahteraan, persatuan, dan martabat bagi seluruh rakyat Indonesia. Membangun Indonesia sebagai bangsa yang besar bukan hanya memerlukan sumber daya dan kebijakan yang tepat, tetapi juga pondasi yang paling mendasar, yaitu persatuan dan kesatuan. Di tengah keberagaman suku, agama, budaya, bahasa, dan pandangan politik, maka kemauan dan kemampuan kita untuk tetap berjalan bersama, bergandeng tangan, merupakan kekuatan terbesar bangsa Indonesia. Persatuan bukanlah keadaan yang lahir karena kita sama, melainkan pilihan untuk tetap bersama walaupun kita berbeda. Persatuan dan kesatuan bukan sekedar cita-cita, melainkan prasyarat bagi keberhasilan pembangunan nasional. Tanpa persatuan dan setiap upaya pembangunan akan menghadapi tantangan yang semakin berat. Perbedaan mudah berubah menjadi perpecahan, kepercayaan sosial melemah, dan bangsa habis untuk menyelesaikan konflik. Sebaliknya, ketika seluruh anak bangsa saling percaya, saling menghormati, menjunjung tinggi semangat gotong royong, serta mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan golongan, maka pembangunan tidak hanya berjalan lebih efektif, akan tetapi juga mampu menghadirkan manfaat yang besar dan adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Keberagaman bukan ancaman bagi persatuan, tapi kenyataan yang harus dipertukan oleh cita-cita yang sama, tujuan yang sama, rasa yang sama sebagai rakyat Indonesia. Menjadi bangsa Indonesia berarti hidup dalam satu rumah kebangsaan, rumah yang dibangun oleh sejarah, dipersatukan oleh Pancasila, dan diwariskan kepada setiap generasi untuk dijaga bersama. Di dalam setiap rumah itu, setiap warga negara merasa dihormati martabatnya, dilindungi hak-haknya, serta memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkontribusi bagi bangsa dan negara. Persatuan dan kesatuan bukan berarti menyeragamkan perbedaan. Persatuan justru memberi makna pada perbedaan. Kita boleh berbeda suku, agama, budaya, bahasa, maupun pilihan politik, tetapi kita memiliki satu tujuan yang sama, berada dalam satu rumah kebangsaan yang sama, berlindung di dalam rumah kebangsaan yang sama. Sama dengan berada dalam satu rumah kebangsaan yang sama, berlindung di dalam rumah kebangsaan yang sama. Dengan rasa tanggung jawab kebangsaan yang demikian, maka apapun perbedaan yang kita miliki, tidak akan pernah dari kita yang akan merusak rumah kita bersama. Apabila kita merasa ikut memiliki rumah kebangsaan

81 tahun yang lalu, bangsa Indonesia membuka pintu gerbang kemerdekaan dan memasuki pintu gerbang itu. Sejak saat itu, perjalanan panjang terus kita tempuh untuk mewujudkan cita-cita Indonesia yang beradil dan makmur. Kini, tanggung jawab itu berada di tangan kita semua. DPR RI, pemerintah, seluruh lembaga negara, dan seluruh rakyat Indonesia memiliki amanah yang sama. Pastikan setiap langkah, kebijakan, dan setiap ikhtiar benar-benar mendekatkan bangsa dan negara kepada cita-cita kita bersama untuk bangsa dan negara, untuk Indonesia. Saudara Presiden dan Saudara Wakil Presiden, sidang Dewan yang terhormat, seluruh rakyat Indonesia yang kami muliakan. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim atas nama pimpinan DPR RI, dengan ini mengumumkan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa masa persidangan 1 tahun sidang 2026-2027 dimulai sejak hari Jumat 14 Agustus 2026 sampai dengan Kamis 8 Oktober 2026. Marilah kita DPR RI pada masa persidangan 1 ini dapat menghasilkan kebijakan-kebijakan negara yang dapat melindungi rakyat. Selamat bekerja memberikan bimbingannya kepada kita semua. Terima kasih, Dirgahayu Republik Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om, Namo Buddhaya. Salam kebajikan.

pun secara adil, negara juga hadir dalam membagi beban. Kemudian belanja antara juga harus yang berkualitas dan berorientasi pada hasil, serta defisit dan utang yang harus dikelola secara hati-hati.

0: dikasih kepada seluruh orang yang hadir di ruang sidang utama untuk menandatangani nota RAPBN tahun 2027 dan juga menyampaikan pidato kenegaraan terkait dengan laporan nota keuangan 2027. Kita ikuti langsung pidato yang disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto berikut ini.
1: Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu rahayu. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia, Saudara Gibran Rakabuming Raka, para pimpinan lembaga negara, Ketua Majelis Perwakilan Republik Indonesia Saudara Ahmad Muzani, para Wakil Ketua, Ketua dan Anggota MPR RI, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Saudari Puan Maharani, beserta Wakil Ketua DPR RI Profesor Sufmi Dasko Ahmad, Ketua DPR RI Saudara Mustafa, Wakil Ketua DPR RI Saudari Sari Yudi, Wakil Ketua DPR RI Saudara Cucun Ahmad Samsurizal, dan seluruh anggota DPR RI yang saya hormati dan saya muliakan. Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Saudara Sultan Diyar Najamuddin beserta para wakil ketua dan anggota DPD yang hadir. Yang saya hormati Ketua Mahkamah Agung Profesor Sunarto. Yang saya hormati Ketua Mahkamah Konstitusi Saudara Suhartoyo. Yang saya hormati Ketua Komisi Yudisial Saudara Abdul Khair Ramadan. Yang saya hormati Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Saudari Isma

khusus presiden, jaksa, kepala bin, kapolri, panglima TNI dan seluruh kepala staf angkatan yang hadir, para wakil menteri serta seluruh anggota kabinet merah putih yang terhormat, para pimpinan partai politik, partai oleh saudari Ipan Adani, ketua umum partai golongan karya saudara Bahlil Lahadalia, partai Gerindra, saya sendiri. Tapi hadir juga yang Profesor Sufmi Dasko Ahmad, ketua umum Partai Amanat Nasional saudara Zulkifli Hasan, ketua umum Partai Demokrat saudara Agus Harimurti Yudhoyono, ketua umum Partai Kebangkitan Bangsa saudara Abdul Muhaimin Iskandar, Presiden Partai Keadilan Sejahtera saudara Al-Muzamil Yusuf, Ketua Umum Partai Nasional Demokrat saudara Salma Palo. Ya hati rekan-rekan pers media, para tamu undangan dan saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, seluruh rakyat Indonesia yang saya cintai dimanapun engkau berada. Pertama-tama tentunya sebagai insan yang bertakwa, marilah kita tidak hentinya memanjatkan syukur ke Tuhan Maha Esa, Tuhan Maha Besar yang memiliki segala. Hanya kepada-Nya kita berdoa dan hanya kepada-Nya kita memohon pertolongan. Atas rahmat dan karunia-Nya, hari ini kita dapat hadir pada sidang penyampaian keterangan pemerintah atas rancangan undang-undang tentang APBN tahun anggaran beserta nota keuangannya dalam keadaan sehat, damai, dan dengan penuh semangat pengabdian. Pimpinan dan anggota dewan yang saya hormati, pertama saya menyampaikan penghargaan kepada pimpinan dan seluruh anggota DPR RI atas kerjasama, pengawasan, dan dukungannya dalam penyusunan serta pelaksanaan APBN. APBN bukan sekedar dokumen keuangan negara. APBN adalah alat perjuangan kita. APBN adalah instrumen untuk melindungi rakyat, alat untuk memperkuat bangsa, alat untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan dalam mencapai kehidupan yang lebih baik. Jika dahulu para pahlawan berjuang agar bangsa Indonesia memiliki negara, hari ini tugas kita bersama adalah memastikan bahwa negara kita berhasil, negara kita dapat memberi peningkatan kualitas hidup bagi rakyat kita, negara kita hadir dalam kehidupan setiap rakyat kita, negara kita hadir ketika petani membutuhkan teknologi, negara hadir ketika nelayan membutuhkan kapal dan tempat penyimpan hasil tangkapannya, negara hadir ketika buruh membutuhkan perlindungan dalam bekerja dan berkarya, negara harus hadir ketika anak-anak membutuhkan makan bergizi dan sekolah yang baik, negara harus hadir kalau keluarga membutuhkan rumah, air bersih, listrik, pekerjaan, layanan kesehatan serta perlindungan pada masa sulit. Kemerdekaan belum selesai hanya karena bendera kita, bendera merah putih, telah berkibar. Kemerdekaan harus terasa di meja makan rakyat kita. Kemerdekaan harus terasa di ruang kelas anak-anak kita. Kemerdekaan harus terasa di puskesmas dan di rumah sakit, dan di masa depan setiap keluarga Indonesia. Itulah makna APBN sebagai alat perjuangan. Setiap rupiah yang dikumpulkan oleh negara harus kembali menjadi harapan yang nyata bagi rakyat kita. Saudara-saudara sebangsa air, kita memasuki tahun 2026 dalam keadaan dunia yang tidak menentu, yang tidak mudah. Harga energi di seluruh dunia meningkat,

masih tetap terkendali. Pertahanan domestik tetap kuat. Yang lebih penting, APBN kita bekerja optimal. Hingga akhir Juli 2026, pendapatan negara tumbuh tinggi 21,3% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Ini peningkatan yang cukup signifikan. Belanja negara tumbuh 18,2%. Belanja kita arahkan untuk menjaga daya beli rakyat, memperkuat pelayanan publik, dan menggerakkan ekonomi. Walaupun belanja negara tumbuh, defisit APBN tetap terjaga hanya 0,91% terhadap produk domestik bruto. Ini adalah bukti bahwa keberpihakan kepada rakyat dapat berjalan bersama dengan disiplin fiskal. Kita tidak memilih antara pertumbuhan dan kehati-hatian. Kita memilih kedua-duanya. Kita tidak memilih antara membantu rakyat dan menjaga APBN. Kita melakukan kedua-duanya. Pimpinan dan anggota dewan yang saya hormati dan saya muliakan, dunia melihat dan memantau sikap kita. Pada tanggal 11 Juli 2026, salah satu rating agency internasional yang kesohor, Standard & Poor's, mempertahankan peringkat kredit Indonesia BBB BBB dengan outlook stabil. Ini pengakuan dunia terhadap kokohnya perekonomian Indonesia, dan Indonesia tetap berada pada kategori investment grade. S&P bahkan menilai Indonesia memiliki prospek pertumbuhan ekonomi kokoh. Kebijakan makroekonomi yang secara umum berhati-hati, serta beban utang yang relatif prominent dan stable dibandingkan negara-negara setara. Ini bukan pemerintah, ini bukan kata saya, ini penilaian mereka terhadap kita. Mereka juga menilai bahwa upaya pemerintah memusatkan pengelolaan sumber daya alam kita dan menutup kebocoran di sektor sumber daya dan mineral dapat meningkatkan penerimaan negara serta devisa ekspor. Mereka secara khusus menilai positif peran Danantara dan potensi PT Danantara Sumber Daya Indonesia DSI dalam memberantas praktek-praktek under invoicing dan transfer pricing yang sesungguhnya adalah praktek penipuan. Itu dari pandangan pengamat-pengamat, pakar-pakar dari barat. Dari timur, lembaga rating Republik Rakyat Tiongkok, China Lianhe Rating, justru memberi rating AAA stable, yang merupakan level tertinggi dalam penerbitan Panda Bonds untuk Republik Indonesia. Mereka menilai fundamental ekonomi Indonesia solid, kebijakan pemerintah kita efektif, ekonomi kita tahan terhadap guncangan eksternal, dan inflasi kita terkendali. Sidang yang terhormat, kita menerima penilaian-penilaian ini sebagai pengingat bahwa kredibilitas dibangun oleh konsistensi

sinergis dan semakin solid. Transformasi ekonomi pada aktivitas ekonomi yang bernilai tambah tinggi harus terus diperkuat. Program-program unggulan harus berjalan efektif. Program perlindungan sosial harus andal. Pemberdayaan bagi UMKM harus terus digairahkan. Dukungan untuk petani, nelayan, guru, dan tenaga kerja yang rentan juga harus diperkuat. Harmonisasi kebijakan pusat dan daerah harus semakin baik dan semakin kokoh.

APBN tahun 2027 kita fokuskan untuk 8 program kerja nasional atau PKPN, yaitu kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur, perumahan dan ketahanan terhadap bencana, penguatan ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa, serta penurunan kemiskinan. 8 prioritas tersebut didukung oleh penguatan pertahanan dan keamanan, penegakan hukum, tata kelola pemerintahan, percepatan digitalisasi, dan diplomasi ekonomi. Untuk menjalankan seluruh agenda tersebut, belanja negara tahun 2027 direncanakan sebesar Rp4.097,2 triliun, naik dari Rp3.842,7 triliun di APBN 2026. Pendapatan negara diperkirakan mencapai Rp3.426 triliun, naik dari Rp3.153,6 triliun di APBN 2026. Pembiayaan direncanakan sebesar Rp671,2 triliun dengan defisit sebesar 2,40% terhadap produk domestik bruto, dan ini akan kita usahakan untuk kita tekan lebih kecil lagi. Kita memahami bahwa defisit yang ideal adalah sekecil-kecilnya. Akan cita-cita kita adalah anggaran yang berimbang. Maka defisit ini rencana pembiayaan di tahun APBN 2026 yaitu Rp689,1 triliun dengan defisit 2,68% produk domestik bruto. Pertumbuhan ekonomi tahun 2027 ditargetkan mencapai 6%, lebih tinggi dari target APBN 2026 sebesar 5,4%. Inflasi akan kita jaga pada kisaran 2,5%. Suku bunga SBN 10 tahun diperkirakan 6,9%. Nilai tukar rupiah kita berada pada kisaran Rp17.500 per $1 Amerika Serikat. Harga minyak mentah Indonesia diperkirakan $70 Amerika Serikat per barel. Lifting minyak kita targetkan 610.000 barel per hari, dan lifting gas 954.000 barel setara minyak per hari. Dengan pertumbuhan yang lebih kuat dan APBN yang efektif, kemiskinan di tahun 2007 ditargetkan turun ke rentang 6,0-5% dari target APBN 2026 6,5-7%. Tingkat pengangguran terbuka tahun 2007

manusia meningkat menjadi 0,575. Angka-angka tersebut akan kita jaga reformasi fiskal yang holistik dan konsisten. Pendapatan negara kita dorong lebih optimal. Kebocoran penerimaan harus diminimalisasi. Efisiensi belanja harus terus kita lanjutkan. Perlindungan sosial didorong makin tepat sasaran, serta pembiayaan yang inovatif dan berkelanjutan terus dikembangkan. Saudara-saudara sekalian, angka-angka APBN kita sangat bergantung dengan angka-angka makroekonomi kita. Angka-angka makroekonomi kita sangat bergantung dari kualitas data yang dikumpulkan oleh Badan Statistik kita. Saya mendapat laporan sudah lebih dari 10 tahun kita belum melakukan rebasing atau pembaharuan cara kita menghitung berapa sebenarnya aktivitas ekonomi yang terjadi di negara kita. Oleh karena itu, sensus ekonomi yang sekarang dijalankan sampai akhir bulan Agustus 2026 yang dilakukan oleh 251.000 petugas sensus bekerja di seluruh desa-desa kita perlu kita pastikan berhasil. Saya minta agar saudara-saudara sekalian, wakil-wakil rakyat dan seluruh rakyat yang sedang mendengarkan pidato saya saat ini, saya minta agar saudara-saudara tidak hanya mengisi formulir sensus dengan sejujur-jujurnya, tapi juga mengajak semua orang untuk ikut mengisi dengan sejujur-jujurnya. Data yang dikumpulkan BPS dari sensus ekonomi tidak akan digunakan untuk mengejar kekayaan atau pendapatan pribadi yang dilaporkan. Data dari sensus ekonomi akan digunakan untuk kita bisa lebih tepat menyusun kebijakan dan anggaran. Sebagai contoh, di RAPBN 2027, kita mengasumsikan besar PDB kita mencapai 27.987 triliun rupiah. Jika pembiayaan sebesar 671,2 triliun rupiah, maka defisit APBN sebesar 2,40% terhadap PDB. Tapi jika ternyata PDB kita lebih besar, yang banyak lembaga internasional mengatakan seperti itu, maka defisit kita akan jauh lebih kecil. Selain itu, pembaharuan data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSN juga akan kita lakukan dari hasil sensus ekonomi tahun 2026 ini. Karena itu, sensus ekonomi ini sangat penting. Saudara-saudara sekalian, disiplin fiskal tidak berhenti ketika anggaran disahkan. Disiplin fiskal harus hadir sampai pada eksekusi setiap rupiah yang dibelanjakan. Selama ini, terlalu banyak kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah membeli barang yang sama, tapi membelinya sendiri-sendiri dengan harga yang berbeda-beda. Spesifikasinya sama, tapi karena prosesnya berulang dan mungkin berbeda-beda, jumlahnya terpecah, daya tawar negara menjadi lemah. Kita harus hentikan APBN digunakan alam yang sama tanpa koordinasi, seolah-olah seperti ribuan pembeli yang tidak saling bicara, padahal kita semua adalah bagian dari negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita, apakah pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau pemerintah kabupaten kota, kita adalah pemerintah Republik Indonesia. Data lembaga kebijakan pengadaan

Bayangkan, $20 miliar. Ini bukan angka yang kecil. Kita bisa berbuat sangat banyak dengan 360 triliun. Dan ini adalah di tangan kita. Saudara-saudara, sebagai contoh, tahun lalu, layar interaktif atau IFT yang selama ini dibeli oleh pemda-pemda secara terpisah di kisaran harga 150 juta rupiah per unit, setelah pembelinya kita konsolidasikan di Kementerian Dikdasmen, kita dapat membeli dengan harga 26 juta rupiah per unit. Ini penghematan hampir 6 kali penghematan, ini real. 150 juta kita beli dengan harga 26 juta termasuk ongkos dan ongkos pasang sampai ke tempat terpencil, terluar dan tertinggal. Saudara-saudara sekalian, karena itu saya melaporkan di sini, pemerintah akan segera mengkonsolidasikan seluruh pengadaan barang dan jasa yang serupa. Kita akan tingkatkan kelembagaan LKPP menjadi badan pengadaan pemerintah, dan untuk itu kita mohon dukungan Dewan Perwakilan Rakyat yang saya hormati. Tidak masuk akal berbagai badan, berbagai KL, berbagai pemerintah daerah membeli barang yang sama dengan harga yang berbeda-beda, bahkan harganya lebih tinggi dari yang bisa kita capai. Kebutuhan berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah akan dihimpun. Spesifikasi akan distandarisasi. Volume akan disatukan. Proses penggalian pemerintah akan dilakukan secara digital. Sehingga supaya semakin transparan, kompetitif, dan akuntabel. Jika barangnya sama, kita beli bersama. Jika kebutuhannya dapat direncanakan, kita rencanakan bersama. Jika negara dapat memperoleh harga dan mutu yang lebih baik dengan bekerja sama, tidak ada alasan untuk kita tidak lakukan itu. Tidak ada alasan untuk masing-masing institusi tetap melakukan pengadaan sendiri-sendiri. Setiap rupiah yang berhasil kita hemat adalah ruang fiskal tambahan yang dapat kita gunakan untuk rakyat kita. Ruang kelas sekolah yang bisa kita perbaiki, proses yang kita bisa renovasi, rumah sakit dan alat-alat kesehatan yang dapat kita berikan kepada rakyat kita di semua kota, di semua kecamatan. Ujungnya, kehidupan rakyat yang lebih baik. Pimpinan dan anggota dewan yang saya hormati dan saya muliakan, hari ini saya akan menggunakan kesempatan berbicara di ruang terhormat ini untuk menyampaikan beberapa langkah besar yang akan jadi tahap berikutnya dari transformasi Indonesia. Pertama, kita akan memperbaiki seluruh puskesmas di Indonesia. Ternyata puskesmas kita sudah puluhan tahun tidak diperbaiki. Puskesmas harus menjadi benteng pertama yang menjaga kesehatan bangsa. Puskesmas di sanalah ibu memeriksa kandungan, bayi mendapat imunisasi, anak diperiksa pertumbuhannya, penyakit dideteksi sebelum menjadi lebih berat. Mulai tahun 2027, pemerintah akan merenovasi 10.000 puskesmas di 7.280 kecamatan di seluruh Indonesia. Setiap puskesmas

lebih. Selain itu, kita juga akan merenovasi dan membangun lebih baik lagi 504 laboratorium kesehatan masyarakat atau Labkesmas di 514 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Program renovasi puskesmas dan Labkesmas ini harus selesai paling lambat pada tahun 2030. Rakyat tidak boleh menempuh perjalanan jauh hanya untuk memperoleh pelayanan kesehatan dasar. Negara harus hadir sedekat mungkin dengan tempat rakyat hidup. Untuk itu kita juga akan membuat ambulans udara dengan helikopter dan dengan pesawat kecil yang bisa mendarat di lapangan-lapangan rumput, di lapangan-lapangan pasir, bisa mendarat di pinggir sungai, supaya tidak ada rakyat kita yang tidak bisa dievakuasi kalau dia sakit. Saya mendapat laporan banyak ibu-ibu yang meninggal karena harus menempuh jalan 7 jam sampai 9 jam pada saat melahirkan, pada saat sudah waktu mau pecah harus 9 jam karena tidak ada jalan yang baik.

dibangun dan revitalisasi 441 rumah sakit umum daerah. Setiap dari 511 kabupaten dan kota kita harus memiliki rumah sakit yang canggih, yang bisa menyelamatkan rakyat secepat mungkin. Langkah awal kita telah membangun 66 rumah sakit di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Dan hari ini, saya melakukan dari 66 rumah sakit tersebut, 22 sudah operasional. Kita telah membawa alat pemeriksa jantung, CT scan, mamografi, USG, dan layanan modern ke wilayah yang sebelumnya harus merujuk pasien ke tempat yang sangat jauh. Rencana kita di setiap gerai koperasi Merah Putih akan ada klinik di mana rakyat bisa dapat kesehatan layanan melalui jarak jauh. Saudara-saudara, tahap berikutnya jauh lebih besar. Pemerintah akan membangun revitalisasi 440 rumah sakit umum daerah agar setiap kabupaten dan setiap kota memiliki rumah sakit yang baik. RSUD tersebut akan kita perkuat terutama untuk menangani penyakit-penyakit penyebab kematian tertinggi, kanker, jantung, stroke, ginjal, serta untuk pelayanan kesehatan ibu dan anak. Tidak boleh lagi seorang ibu kehilangan nyawa karena rumah sakit terlalu jauh. Tidak boleh lagi seorang ayah menjual seluruh hartanya karena harus berobat ke kota besar. Untuk memperkuat upaya ini, sebagaimana saya telah melaporkan, kita harus menghadapi

9 fakultas kedokteran baru, 170 program studi spesialis dan subspesialis, baik yang basis perguruan tinggi

kasih rumah sakit. Dan ini kita akan upayakan lebih banyak lagi. Saudara-saudara kalian, bila perlu kita sedang memikirkan kita bisa mengundang dokter-dokter dari negara lain untuk praktik ini untuk waktu yang terbatas. Karena kalau kita menunggu lulusnya 187 ribu dokter gigi, mungkin kita harus nunggu 4 presiden sesudah saya.

akan menyelesaikan renovasi seluruh sekolah yang membutuhkan perbaikan paling lambat tahun 2029. Bagi saya, negara wajib memastikan setiap anak sekolah belajar di sekolah yang aman dan bermartabat. Ini adalah tempat anak-anak Indonesia membangun masa depan mereka. Tetapi kita mengerti bahwa masih banyak anak-anak kita yang belajar dengan atap yang bocor, mungkin juga atap yang runtuh, dinding yang retak, toilet yang rusak, mungkin juga WC yang tidak ada, ruang kelas yang tidak aman. Keadaan ini tidak boleh kita wariskan. Program renovasi seluruh sekolah dan satuan pendidikan yang membutuhkan perbaikan akan terus dipercepat pada tahun 2007 dan 2008 dan harus paling lambat tahun 2029. Ini adalah program renovasi sekolah terbesar dalam sejarah kita. Saudara-saudara sekalian, kita harus berani memasang target yang tinggi. Tidak boleh ada lagi cerita sekolah roboh. Tidak boleh lagi ada ruang kelas rusak yang dibiarkan rusak bertahun-tahun. Semua sekolah harus berada dalam kondisi baik, aman, bersih, layak untuk belajar. Semua sekolah harus punya kamar kecil yang layak. Semua ruang kelas akan kita lengkapi dengan layar pintar interaktif atau IFP. Di akhir bulan Desember 2026, kita perjuangkan semua sekolah akan menerima tambahan 3 layar untuk tiap sekolah. Akhir tahun ini, kalau tahun yang lalu baru terima 1, akhir tahun ini semua sekolah di Indonesia akan punya 4 ruangan yang memiliki IFP. IFP ini akan memudahkan guru dan murid untuk mengajar dan belajar. Kita juga akan deep learning, pembelajaran lewat siaran jarak jauh. Guru-guru terbaik akan bisa mengajar dari studio guru di Jakarta atau di ibu kota provinsi. Semua kelas di seluruh Indonesia akan punya akses kepada pendidikan yang terbaik. Kita harus melakukan lompatan di bidang pendidikan. Pemerintah juga akan memperjuangkan seluruh sekolah negeri tidak dipungut bayaran. Ini adalah cita-cita pendiri-pendiri bangsa kita. Pendidikan adalah hak semua anak Indonesia. Bagi mereka yang punya kemampuan, silakan ke sekolah-sekolah swasta yang hebat. Tapi untuk pemerintah, kita harus perjuangkan anak-anak kita bisa sekolah dengan gratis. Keempat, hari ini saya mengumumkan tahap lanjutan kebijakan ekspor satu pintu kita. Kita telah membahas bersama OJK bahwa kita ingin segera mendirikan bursa mineral dan komoditas strategis. Selama puluhan tahun, Indonesia menjadi salah satu

lainnya. Tetapi terlalu sering harga kekayaan kita yang keluar dari bumi dan keringat rakyat Indonesia justru harganya ditentukan di luar negeri, di negara lain, di bursa komunitas negara lain. Mereka yang tidak punya komunitas ini, masa mereka menentukan berapa harga komunitas itu? Ini masuk akal. Saya tidak mengerti di mana diajarkan ilmu ekonomi semacam ini. Kita yang punya barang, orang lain menentukan harganya. Saya bertanya kepada wakil-wakil rakyat, mau kita terus

yang menentukan tegak. Banteng boleh juga. Luar biasa. Keadaan ini harus berani kita ubah. Saya minta dukungan Dewan Perwakilan Rakyat untuk kita ubah ini.

dan saya katakan di sini, saya yakin saudara-saudara mendukung saya. Kalau mereka tidak mau bayar harganya, kan nggak usah beli. Lebih baik komoditas itu, nikel itu, timah itu, emas itu, semuanya biar di tanah untuk anak cucu kita. Batu bara kita, gas kita, minyak kita, biar di tanah. Kopi kita, biar kita sendiri. Tentunya kita juga mengerti mekanisme pasar. Kalau harga tinggi itu juga nggak masuk akal. Tapi yang penting bursanya ada di bumi Republik Indonesia. Kita akan segera operasionalkan perusahaan mineral dan komunitas strategis di bawah pengawasan otoritas jasa keuangan. Rencana kita apabila OJK bekerja dengan baik, dan saya yakin OJK bekerja dengan baik, ini emak-emak yang menguasai ekonomi kita sekarang ini. Rencana kita dengan dukungan DPR, kita rencanakan 1 Januari 2027 akan memiliki bursa komoditas sendiri. Kita targetkan ketentuan penyelenggaraan bursa mineral dan komunitas strategis segera mohon dibahas oleh DPR RI dan mohon diterbitkan dalam waktu yang singkat-singkatnya. Saya terima kasih sekarang sudah ada kerjasama yang sangat sinergis antara pemerintah dan DPR. Ini tidak berarti bahwa tidak ada demokrasi. Kita harus ada demokrasi, kita harus diawasi, kita harus dikritik. Tapi kita harus kerja cepat untuk rakyat kita. Dan ini saya kira sudah dihasilkan oleh DPR RI sekarang ini. Saya terima. Dan terima kasih khusus sekali lagi untuk PDIP. Ini marhain ini. PDIP ini susah tidak mendukung ini. Saudara-saudara, dengan ini kita akan membangun Indonesia Reference Price, harga referensi Indonesia untuk komoditas-komoditas utama ekspor Indonesia. Kita ingin membangun pasar yang dalam, transparan, liquid, dan dipercaya dunia. Produsen, petani, eksportir, pembeli, dan investor akan bertemu dalam satu sistem yang diawasi dengan data transaksi yang lebih terang

investasi terbesar dalam sejarah bursa saham kita. Mereka yang melanggar aturan bursa diberi sanksi. Kita juga akan melanjutkan reformasi pasar modal kita dengan demutualisasi pasar modal. Demutualisasi akan membawa pasar modal Indonesia ke standar dunia dan menjadikan pasar modal Indonesia menjadi salah satu yang terbesar di dunia. Pasar modal yang bekerja dengan baik, ini adalah masalah keadilan. Soal kesempatan perusahaan rintisan, startup, pengusaha-pengusaha kita bisa naik kelas, menambah ekuitas, menambah modal, agar bisa memperbesar skala dan dampak usahanya.

negara lain. Kita bukan hanya ingin menjadi penghasil komoditas dunia, kita harus ikut menentukan harga komoditas dunia. Kita ingin jadi Indonesia tempat komoditas diperdagangkan. Kita juga mempercepat optimalisasi aset dan usaha milik negara kita. BUMN kita menguasai aset yang sangat besar. Sebagian bekerja dengan baik, sebagian belum menghasilkan manfaat dibandingkan dengan nilainya. Sebagaimana saya telah laporkan tadi pagi di majelis yang terhormat ini, kita telah menutup 290 BUMN yang tidak produktif dan tidak memberi nilai tambah untuk bangsa kita. Kita teruskan upaya optimalisasi BUMN hingga kita akan punya di akhir tahun ini maksimal 300 BUMN yang produktif. Kalau bisa lebih ramping, lebih baik. Selain itu, aset berupa tanah, gedung, jaringan, kawasan, dan fasilitas yang tidak dikelola optimal oleh BUMN tidak boleh dibiarkan tidur sementara rakyat membutuhkan pekerjaan dan perekonomian membutuhkan investasi. Pemerintah akan mempermudah kerjasama pemanfaatan aset-aset BUMN yang belum optimal dioperasikan. Kita ajak pihak swasta melalui proses yang terbuka, kompetitif dan akuntabel, serta menjaga kepemilikan strategis negara. Kita akan membuka supaya aset-aset yang tidak produktif dikerjakan oleh BUMN bisa dikerjakan oleh pihak swasta di seluruh Indonesia. Kita harus belajar dan berani belajar dari negara lain. India telah menjalankan apa yang disebut no monetization pipeline. Swasta diberi ruang mengoperasikan aset publik yang telah terbangun. Kepemilikan tetap berada pada negara. Modal yang diperoleh diputar kembali untuk membangun infrastruktur baru. Sebagai contoh, kalau ada bandara port yang kurang maksimal dioperasikan, kita bisa membuka peluang untuk swasta mengoperasikan itu. Tentunya kepemilikan tetap oleh negara, tapi kalau mereka bisa menjalankan dengan lebih efisien, lebih kreatif, lebih inovatif, menghasilkan manfaat, kenapa tidak? Saudara-saudara, contoh, sekarang ada integrasi antara penerbangan-penerbangan, perusahaan penerbangan, hotel, dan bandara. Kalau ingin dioperasikan secara integratif, ini punya nilai tambah yang potensial bisa menambah income bagi kita. Saudara, itu akan kita rintis. Selanjutnya, kita telah mulai dan akan membangun 100.000 megawatt atau 100 gigawatt energi

setiap desa bisa memiliki PLTS 1 MW. Ini ideal. Kalau desa itu mau siapkan lahan, kita bisa yakinkan bahwa mereka bisa PLTS 1 MW. Atau saya ulangi, 1 MW, 1 desa. Saudara sekalian, Menko Perekonomian telah menghitung dengan PLTS 100 GW, negara akan menghemat setidaknya 73,9 triliun rupiah setiap tahun dari penuhan biaya pokok produksi listrik kita. Belum lagi kalau kita tidak import BBM dari luar negeri lagi, dengan 100 GW kebutuhan impor kita akan jauh berkurang dan kita bisa menghemat sangat banyak devisa. Ketujuh, hari ini saya umumkan rencana lokasi Indonesia Financial Center atau Pusat Finansial Internasional Indonesia, disingkat PFII. Kita telah tentukan lokasi sementara PFII di Jakarta, dan begitu bisa kita buka juga PFII di Bali, dan mungkin ada kawasan lain di bagian lain dari Republik Indonesia yang menarik bagi dana-dana besar dari luar negeri. PFII ini akan menjadi wajah baru pusat-pusat keuangan kita. Jakarta dan mungkin nanti Bali sebagai pusat keuangan, investasi, teknologi, finansial, arbitrase, dan penyelesaian sengketa komersial berstandar dunia. Kelembagaan PFII terdiri dari Dewan Pertimbangan, Dewan PFII, Lembaga Pengelola PFII, Lembaga Pengawas Jasanan PFII, Pengadilan PFII yang di bawah Mahkamah Agung, dan Lembaga Arbitrase PFII. Bahasa Inggris dapat digunakan sebagai bahasa kontrak. Prinsip hukum komersial dan standar internasional dapat kita adopsi.

Services, Treasury Center, and Management Investasi. BRI menyediakan kepastian transfer dan repatriasi modal secara laba. Fasilitas perbajakan perpajakan untuk kegiatan yang memenuhi syarat, golden visa, dan pelayanan perizinan yang kompetitif. Pada saat yang sama, aturan anti pencucian uang, transparansi pemilik manfaat, kewajiban perpajakan dan pertukaran informasi internasional tetap kita tegakkan. Kita membangun PFI agar modal dunia menemukan kepastian di Indonesia, talenta terbaik bekerja di Indonesia, dan transaksi atas kekayaan Indonesia diselesaikan di Indonesia. Untuk awalnya, Jakarta dan Bali harus menjadi tempat modal dunia dihimpun dan masa depan Indonesia dibiayai. Selanjutnya, hari ini saya ingin masyarakat mengenal Dananthara Development Management Fund atau DDMF. Dananthara adalah dana kekuatan kita. Dananthara harus menjadi instrumen pembangun kapasitas bangsa untuk puluhan tahun mendatang. DDMF adalah instrumen yang menyiapkan, mengembangkan, dan membiayai proyek strategis jangka panjang yang penting bagi Indonesia, tapi belum dapat kita biayai dengan investasi komersial jangka pendek. Dan juga kita hindari harus dibiayai oleh APBN. Melalui DDMF, dana kedaulatan Indonesia akan ditanamkan secara disiplin dan profesional. Sebagai contoh, pada proyek mobil nasional, kita rencanakan mobil nasional kita produksi secara massal

dibangun di daerah Subang. Proyek motor nasional juga telah kita lakukan. Ekosistem motor nasional sudah bekerja. Dua perusahaan swasta besar bekerja. Dua BUMN juga telah mulai produksi motor listrik. Kita juga harus membangun Giant Seawall, tanggul besar untuk mengamankan pantai utara Pulau Jawa. Ini mutlak harus kita lakukan. Jangan kita tunggu bencana datang. Kita harus belajar dari negara lain. Negara Belanda membangun infrastruktur perlindungan jangka panjang tanpa perlu menunggu bencana. Giant Seawall di Belanda kini melindungi jutaan penduduk Belanda dan menjadi simbol kemampuan teknologi nasional Belanda. Giant Seawall kita di utara Jawa harus kita bangun segera dan menjadi sabuk perlindungan bagi jutaan warga Pantura Jawa untuk menyelamatkan puluhan ribu hektar yang sudah mulai tenggelam oleh naiknya laut. Selain itu, Giant Seawall kita di utara Jawa harus menjadi infrastruktur air bersih, harus menjadi jalur pertumbuhan baru dan proyek rekayasa yang membangun kemampuan anak bangsa. BRIN telah menghasilkan terobosan-terobosan teknologi yang akan kita gunakan untuk Giant Seawall ini. Proyek Giant Seawall ini akan butuh 15 hingga 20 tahun untuk kita selesaikan pembangunan Giant Seawall ini. Ini waktu yang lama. Saya tidak tahu presiden keberapa yang akan meresmikan, tapi saya bertekad presiden ke-8 akan mulai proyek ini. Pembangunan ini kita rencanakan dibagi 15 segmen dari Banten sampai Jawa Timur sampai Gresik. Kau tidak Gresik. Dan jika dilaksanakan serentak, sesungguhnya mungkin berkurang dari 20 tahun. Apapun, kita harus berani mulai. Ini menyangkut hajat hidup puluhan juta rakyat kita yang hidup di Pantura. Dan kita harus ingat berapa persen industri kita ada di kawasan-kawasan di pantai utara, mulai Jawa Barat sampai ke Jawa Timur. Jadi, masa depan industri kita juga dipertaruhkan. Tadi saya sebut kita akan percepat proses elektrifikasi mobilitas rakyat. Subsidi BBM harus kita kurangi secara signifikan. Pemerintah yang pimpin kemarin telah meluncurkan ekosistem motor listrik nasional. Selain itu, hari ini kita umumkan kita akan beri insentif cukup besar untuk mereka yang bisa membangun 1 juta motor listrik yang diproduksi di dalam negeri oleh perusahaan Indonesia. Kebijakan ini mempunyai 3 tujuan sekaligus: menurunkan biaya kendaraan, mengurangi konsumsi bahan bakar impor, dan membesarkan industri motor listrik nasional beserta rantai pasok baterai, komponen, perangkat lunak, serta layanan penjualannya. Saudara-saudara, kita telah memiliki hampir semua unsur dalam baterai untuk kendaraan listrik. Hampir semua. Setiap motor listrik buatan Indonesia yang melaju di jalan raya adalah 3 kemenangan sekaligus. Saya ulangi ya. Setiap motor listrik buatan anak-anak Indonesia yang berjalan di jalan Indonesia memiliki 3 kemenangan bagi bangsa kita. Pertama, penghematan bagi rakyat. Penghematan bagi mereka. Kita perkirakan mereka akan bayar lebih 50% lebih rendah dari pengeluaran yang mereka lakukan sekarang untuk motor BBM. Bahkan bisa nanti turun hanya 30%.

ke Dewan. Saran pemerintah Indonesia, saran kami untuk izinkan duit kewarganegaraan bagi talenta-talenta tertentu yang dibutuhkan bangsa Indonesia. Indonesia memiliki jutaan diaspora. Di antara mereka terdapat ilmuwan yang hebat-hebat. Dokter, insinyur, ahli, kecerdasan buatan, peneliti, pengusaha, seniman, atlet, terutama pemain bola, profesional kelas dunia. Sebagian terpaksa mengambil kewarganegaraan lain karena kebutuhan karier, keluarga, atau pengabdian mereka di luar negeri. Kita tidak boleh memaksa talenta terbaik Indonesia memilih antara kesempatan berkarya di dunia dan ikatan mereka kepada tanah air. Hari ini, pemerintah akan mengajukan kepada sidang yang terhormat ini perubahan undang-undang untuk membuka kewarganegaraan ganda secara terbatas bagi mereka yang memiliki talenta istimewa dan dapat memberi sumbangan luar biasa bagi kepentingan nasional. Kebijakan ini akan kita rancang dengan selektif terukur, disertai uji integritas, kewajiban yang keras, serta perlindungan penuh terhadap keamanan dan kepentingan negara. Saudara-saudara sekalian, pimpinan dan anggota dewan yang saya hormati dan saya muliakan, seluruh kebijakan yang kita lakukan memiliki satu tujuan: mengubah kekayaan Indonesia menjadi kekuatan Indonesia. Renovasi puskesmas, pembangunan 441 RSUD, perbaikan seluruh sekolah dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Roti, akan memastikan negara hadir dalam kebutuhan paling dasar rakyat. Bursa komunitas akan memperkuat kedaulatan rakyat, meningkatkan penghasilan negara. Optimalisasi aset akan membuat kekayaan negara lebih produktif. Indonesia International Financial Center atau PFI akan menarik modal dan talenta global. DDMF kita bentuk untuk membiayai proyek lintas generasi, subsidi motor listrik, dan mungkin nanti mobil listrik akan menciptakan pasar bagi industri nasional. Kebijakan kewarganegaraan secara terbatas akan memanggil tuan kemampuan terbaik dari diaspora kita dan juga talenta-talenta terbaik untuk memperkuat bangsa Indonesia. Kita tidak sedang membangun ekonomi hanya besar dalam statistik. Kita sedang membangun negara yang berdaulat dalam keputusan, adil dalam pembagian dan pemerataan, nyata dalam kehidupan rakyat. Saya mengajak DPR RI, DPD RI, seluruh lembaga negara, pemerintah daerah, dunia usaha, perguruan tinggi, pekerja, petani, nelayan, tenaga kesehatan, guru, dan seluruh rakyat Indonesia untuk mengawal agenda besar kita bersama-sama. Kita akan melaksanakannya dengan disiplin. Tidak boleh ada proyek yang hanya besar pada anggaran tetapi kecil manfaat nyata bagi rakyat. Tidak boleh ada insentif tanpa pekerjaan baru. Tidak boleh ada investasi tanpa transfer teknologi. Setiap rupiah harus memiliki tujuan. Setiap kebijakan harus memiliki ukuran. Setiap pejabat harus memiliki pertanggungjawaban. Untuk itu saya juga mengajak kita semua untuk terus koreksi diri, terus meningkatkan disiplin. Pemerintah harus mengabdi kepada rakyat, mengabdi kepada bangsa, memberi solusi kepada kesulitan-kesulitan rakyat. Tugas pemerintah yang paling utama melindungi segenap tumpah darah rakyat dari semua ancaman. Ancaman kemiskinan, ancaman bahaya fisik, ancaman pemutusan hubungan kerja,

0: pembelanjaan. Tadi sudah saya sebut, kita akan di, kita akan satu lembaga yang mengkonsolidasikan semua pembelanjaan pemerintah di satu lembaga. Pemerintah harus lebih efisien di setiap tingkatan. Kita harus kurangi semua pengeluaran efisien. Saya gembira, sekarang tidak ada lagi anggaran untuk ulang tahun kementerian. Ulang tahun kementerian cukup potong tumpeng di kantor saja. Dan saya berharap juga di semua provinsi dan semua kabupaten kota, jangan ada anggaran untuk merayakan ulang tahun besar-besaran. Lebih baik di sekolah, rumah sakit, tingkatkan gaji guru daripada seremoni upacara. Tapi kalau upacara hari kemerdekaan secara terpusat itu wajib. Pimpinan dan anggota dewan yang saya hormati, dibikin keterangan pemerintah atas rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2020 beserta nota keuangannya. Besar harapan saya agar pembahasan RAPBN 2007 dilaksanakan secara terbuka, konstruktif, berorientasi sepenuhnya kepada kepentingan rakyat dan bangsa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberi rahmat, petunjuk, taufik dan hidayah kepada kita sekalian, memberi kekuatan kepada kita semua dalam menjalankan amanah harapan seluruh rakyat Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia tercinta. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali berdaulat, terus berdaulat. Merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, pendengar RRI dan juga pemirsa RRI dimanapun Anda berada.

Kompas 2 triliun rupiah. APBN 2027 yang ini angka tersebut meningkat dari 3.842,7

0: sosialisasi, infrastruktur, perumahan, dan ketahanan bencana, penguatan ekonomi kerakyatan dan juga pembangunan desa serta penurunan kemiskinan. Dan selain daripada itu juga untuk RAP tahun 2027 direncanakan sebesar ada peningkatan sebesar 30 dari angka yang sebelumnya 3.153,6 triliun menjadi 3.426 triliun rupiah. Dan diharapkan untuk RAPBN 2027 mendatang ini Indonesia tetap memiliki defisit fiskal yang terkendali karena pertumbuhan belanja yang juga disertai dengan kenaikan pendapatan. Rizky.
1: Ya, Pak Gita. Adapun juga tadi Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya bahwa menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun depan 2027 akan meningkat hingga 6%, di mana pada tahun 2026 ini targetkan mencapai 5,4%. Adapun Presiden Prabowo Subianto menekankan bahwa APBN ini adalah alat

jadi memang masih dipastikan hingga akhir tahun 2026 ini. Dan dengan berakhirnya pidato kenegaraan dan juga sudah disampaikan penyampaian RU tentang anggaran pendapatan dan belanja negara, dan juga tadi pagi sudah dilakukan sidang tahun MPR, maka berakhir sudah siaran langsung

secara langsung, saya sendiri Rizky Sopana dan juga Prabu Tarhadi dan juga kerabat teknik Muhammad Ilham Bang Angga Putra Pradono dan juga Muhammad Iskandro Hidayat dan Eko Marino serta reporter Rian Suryadi, Rina Zahra, Namira Kaguma, Anissa Hania dan juga di sekretariat umum Abdul Malik, Rusa Halganto dan juga Abi Incu Adam. Hari ini menyatakan mengundurkan diri terkait dengan siaran langsung yang pada hari ini sudah berlangsung dengan sukses. Terima kasih kami ucapkan.

Terima kasih. Anda telah mengikuti pidato kenegaraan Presiden RI tentang penyampaian RUU APBN tahun anggaran 2027 dalam rapat paripurna DPR RI ke-1 tahun sidang 2026-2027.

101 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar. Sebelumnya telah kita ikuti siaran langsung sidang paripurna DPR RI ke-1 tahun sidang 2026-2027 yang disiarkan langsung dari gedung DPR MPR Senayan, Jakarta. Kali ini bersama saya Rina Agustini akan menemani sore Anda di Cirebon sore ini untuk edisi Jumat 14 Agustus 2026 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat.

menjadi napas bagi republik ini. Keadilan bukan tentang membagi sama rata, melainkan memastikan tidak ada satupun anak bangsa yang tertinggal di kegelapan. Dari riuh kota metropolitan hingga sunyinya tepian batas negara, setiap insan punya hak yang sama untuk tersenyum, belajar, dan sejahtera. Saat hukum berdiri tegak tanpa memandang rupa, disitulah Indonesia adil bernapas lega. Di ulang tahun ke-81 ini, mari genggam erat jemari saudara kita. Karena keadilan yang sejati baru terwujud saat kita saling menjaga tanpa

0: aku mempertaruhkan nyawaku agar malaikat kecil ini bisa lahir dengan selamat.
1: Mom shaming atau menghakimi cara seorang ibu melahirkan bukanlah sekedar obrolan biasa. Stigma terhadap persalinan sesar sangat berbahaya. Kata-kata tajam Anda bisa menghancurkan kepercayaan diri seorang ibu dan memicu depresi pasca

0: juga. Jadilah support system yang baik, bukan hakim yang menyakiti.
1: Satu RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Bromo dilaporkan meredah dengan titik api yang sudah tidak lagi terlihat. Meski demikian, petugas gabungan masih terus memantau untuk memastikan tidak ada titik api yang kembali muncul. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Jawa Timur, Satrio Nurseno, mengungkapkan kondisi titik api di kawasan Gunung Bromo per Jumat siang ini sudah nihil. Meski demikian, masih terdapat dua titik asap tipis yang terpantau. Satrio mengatakan tim gabungan tetap melanjutkan upaya pembasahan dan juga pemantauan asap di lapangan. Upaya monitoring ini dilakukan menggunakan drone. Tim personel BPBD Jatim melakukan pemantauan menggunakan drone untuk memonitoring titik asap ataupun api. Tim gabungan melaksanakan penyisiran kembali untuk memastikan tidak terdapat sisa bara api yang berpotensi memicu penyalaan kembali, sekaligus melakukan pembasahan pada lokasi yang masih terindikasi mengeluarkan asap. Dari sisi udara, 3 unit helikopter dikerahkan untuk operasi water bombing di titik sasaran wilayah Pakis Mincil. Soal luasan terdampak, Satrio menyebutkan area Taman Nasional Bromo Tengger Semeru TNBTS yang terbakar diperkirakan mencapai 1.120,3 hektar. Sejumlah vegetasi di area Bromo terdampak peristiwa kebakaran ini. Meski demikian, dikatakan Satrio tidak ditemukan korban jiwa akibat kejadian tersebut. Seperti diketahui, kebakaran di kawasan Bromo ini bermula pada hari Senin sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat pada 3 Agustus lalu, menyusul meluasnya titik api Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. TNBTS menutup sementara seluruh akses wisata ke kawasan Gunung Bromo sejak Sabtu 8 Agustus malam.

0: Keluar, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu media sosial ramai

kebijaksanaan. Dan mistis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjamret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana, dari orang biasa yang tidak

0: mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian. Ini
1: cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
2: Makmur bukan hanya soal tingginya gedung pencakar langit atau meliwatnya angka-angka statistik. Makmur adalah saat dapur warga terisi, saat senyum membingkai wajah-wajah guru, nelayan, dan guru-guru kita. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur adalah tatanan tempat kekayaan alam kita dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat, dari generasi ke generasi. Kita tidak kekurangan aset, kita hanya perlu menjaga amanah. Tepat di usia 81 tahun kemerdekaan, mari kita ubah potensi menjadi bukti kemakmuran Indonesia adalah milik kita bersama.

0: Periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
1: Update Cek Fakta kali ini mengenai tautan lowongan kerja Agrinas Jaladri Nusantara. Akun TikTok lockerblog.idn pada Selasa 7 Juli 2026 membagikan video yang menampilkan lowongan kerja PT Agrinas Jaladri Nusantara. Dengan narasi PT Agrinas Jaladri Nusantara kembali memberikan kesempatan kepada para talenta terbaik untuk berkarir. Yuk segera daftarkan dirimu melalui link yang tertera untuk bisa mengawali karir bersama PT Agrinas Jaladri Nusantara. Penting, proses rekrutmen ini dilakukan secara mandiri dan online, serta tidak bekerja sama dengan perusahaan travel manapun dan tidak dipungut biaya. Tautan yang tertera pada profil akun TikTok lockerblog.idn dan tim pemeriksa fakta Mavindo Trendback Hoax mengakses tautan pada profil akun TikTok lockerblog.idn diketahui tautan mengarah ke halaman mencurigakan berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telegram. Trendback Hoax kemudian memasukkan kata kunci lowongan kerja PT Agrinas Jaladri Nusantara ke mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah ke laman karir resmi milik PT Agrinas Jaladri Nusantara karir.agrinasjaladri.co.id. Melalui laman itu diketahui bahwa pada saat ini PT Agrinas Jaladri Nusantara hanya sedang membuka program pendaftaran Jaladri Career Box, database potensial kandidat hingga 31 Desember 2026. Berdasarkan unggahan akun Instagram Agrinas Jaladri milik PT Agrinas Jaladri Nusantara, masyarakat bisa mendaftarkan diri lebih awal melalui database potensial kandidat DPC di Career Box Jaladri. Dengan bergabung dalam DPC, data dan CV akan tersimpan dalam sistem PT Agrinas Jaladri Nusantara dan menjadi pertimbangan utama saat rekrutmen dibuka. Kesimpulannya, fakta tautan pendaftaran tidak mengarah ke laman resmi PT Agrinas Jaladri Nusantara. Jadi unggahan video berisi klaim tautan pendaftaran lowongan kerja PT Agrinas Jaladri Nusantara merupakan konten tiruan atau impostor konten.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: sebentar ya. Papa lagi mabak, bentar lagi menang. Aisyah main sendiri aja sana.
1: Udah mana HP-nya?
2: Defeat. Coba 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.
3: Dengan informasi cuaca yang tepat, Anda dapat mengambil keputusan yang lebih baik dan dapat mengurangi resiko yang mungkin terjadi akibat kondisi cuaca. Kini saatnya info cuaca.
4: Baik mendengar, kita akan update info cuaca yang kali ini akan disampaikan anak Kania, silakan.
5: Pendengar RRI Cirebon, kami sampaikan update informasi cuaca terkini untuk wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan. Berdasarkan pantauan citra satelit awan, kondisi cuaca saat ini terpantau cerah hingga cerah berawan. Untuk malam hingga dini hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Untuk perkiraan cuaca esok hari, Sabtu 15 Agustus 2026, di wilayah Ciawi Majakuning pada pagi hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Pada siang hingga malam hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Dengan suhu udara berkisar antara 21 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 40 hingga 85%. Untuk angin umumnya berhembus dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan angin 10 hingga 40 km per jam. Untuk perkiraan tinggi gelombang wilayah perairan utara Indramayu dan Cirebon dalam kategori rendah berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Masyarakat dihimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang signifikan seperti kelembaban udara yang rendah, angin kencang, dan panas terik pada siang hari. Oleh karena itu, hindari membakar sampah tanpa pengawasan untuk mencegah terjadinya kebakaran lahan. Kami juga

10 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.

Adil, sebuah kata sederhana, namun menjadi napas bagi republik ini. Keadilan bukan tentang membagi sama rata, melainkan memastikan tidak ada satupun anak bangsa yang tertinggal di kegelapan. Dari riuh kota metropolitan hingga sunyinya tepian batas negara, setiap insan punya hak yang sama untuk tersenyum, belajar, dan sejahtera. Saat hukum berdiri tegak tanpa memandang rupa, disitulah Indonesia adil bernapas lega. Di ulang tahun ke-81 ini, mari genggam erat jemari saudara kita. Karena keadilan yang sejati baru terwujud saat kita saling menjaga tanpa membeda-bedakan.

0: seutuhnya. Padahal di ruang operasi itu, aku mempertaruhkan nyawaku agar malaikat kecil ini bisa lahir dengan selamat.
1: Mom shaming atau menghakimi cara seorang ibu melahirkan bukanlah sekedar obrolan biasa. Stigma terhadap persalinan sesar sangat berbahaya. Kata-kata tajam Anda bisa menghancurkan kepercayaan diri seorang ibu dan memicu depresi pasca melahirkan. Menghakimi perjuangan hidup dan mati seseorang adalah tindakan yang sangat tidak terpuji.
0: Sesar atau normal, cinta kami sama besarnya.
1: Apapun metode persalinannya, setiap ibu adalah pahlawan bagi anaknya. Mari hentikan mom shaming sekarang juga. Jadilah support system yang baik, bukan hakim yang menyakiti.
2: Siap bergoyang? Siap bernyanyi? Jangan lewatkan, produk dangdut adalah kita. Setiap hari mulai jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI. Yuk ramaikan suasana dengan irama dangdut terbaik di RRI.

Perundungan adalah perilaku tidak menyenangkan baik secara verbal, fisik, ataupun sosial di dunia nyata maupun dunia maya. Perilaku perundungan mengandung tindakan agresi yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang lebih berkuasa dan bisa terjadi di lingkungan sekolah, pekerjaan, rumah, ataupun di lingkungan tempat bermain. Perilaku perundungan sangat rentan terjadi pada anak dan remaja, baik laki-laki maupun perempuan, yang bisa menimbulkan rasa tidak nyaman, sakit hati, dan tertekan. Korban perundungan berpotensi mengalami gangguan kecemasan dan depresi. Stop perundungan terhadap anak. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

Guru Besar Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor IPB Dwi Andrea Santosa mengingatkan pentingnya mitigasi dampak dari fenomena El Nino terhadap kinerja sektor pangan nasional pada paruh kedua tahun 2026. Ia mengatakan hal ini menyusul laporan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG yang memperkirakan fenomena El Nino pada Agustus hingga Oktober yang sangat kuat ya. Ada potensi terjadi penurunan produksi di beberapa komoditas pangan. Meskipun Presiden Prabowo Subianto mengatakan dalam kurun satu tahun ini, Indonesia telah mampu mencapai swasembada 8 komoditas pangan, Andreas mengatakan terdapat beberapa komoditas yang harus diwaspadai terdampak El Nino seperti beras dan juga jagung. Ia memprediksi komoditas padi dan jagung akan mengalami penurunan produksi karena pengaruh cuaca panas ekstrim. Ya, sebelumnya Presiden Prabowo Subianto mengatakan dalam kurun satu tahun ini Indonesia telah mampu mencapai swasembada 8 komoditas pangan, yakni beras, jagung, cabai besar, cabai rawit, gula konsumsi, daging ayam, telur ayam, dan bawang merah sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan nasional. Ya, dalam satu tahun terakhir Indonesia mencapai swasembada 8 komoditas pangan. Ya, dan ini dikatakan Prabowo dalam pidatonya di hadapan sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPD RI dan DPR RI

0: 2026 di gedung MPR DPR RI Senayan Jakarta hari ini. Dan pakar IPB mengingatkan mitigasi dampak El Nino terhadap kinerja pangan. Dan tentunya pendengar, kami informasikan pula untuk azan maghrib ya, wilayah Cirebon dan sekitarnya. Hari ini Jumat 14 Agustus 2026, nanti akan berkumandang untuk azan maghrib wilayah Cirebon dan sekitarnya pada pukul 17:50.
1: Ade, kenapa gak mau sekolah?
2: Gak mau ama,

perhitungan adalah perilaku tidak menyenangkan baik secara verbal, fisik, ataupun sosial di dunia nyata maupun dunia maya. Perilaku perundungan mengandung tindakan agresi yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang lebih berkuasa dan bisa terjadi di lingkungan sekolah, pekerjaan, rumah, ataupun di lingkungan tempat bermain. Perilaku perundungan sangat rentan terjadi pada anak dan remaja, baik laki-laki maupun perempuan, yang bisa menimbulkan rasa tidak nyaman, sakit hati, dan tertekan. Korban perundungan berpotensi mengalami gangguan kecemasan dan depresi. Stop perundungan terhadap anak. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu.

0: semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.
1: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di RRI.

0: Lagi ngapain, Pak?
1: Kak, lagi cek email aja nih, Ma.
0: Kok Papa buru-buru nutup laptop gitu sih? Lagi ngapain?
1: Enggak, gak ngapa-ngapain kok.
0: Coba sini lihat. Apa ini, Pak? Situs judi? Papa, gimana sih? Mama kan udah bilang, jangan main judi online. Nanti Papa bisa kecanduan. Yang ada uang habis gak dapat untung, Papa.
1: Mama, coba deh, lihat dulu nih.
0: Gak perlu lihat-lihat.
1: Tapi, Ma.
0: Gak ada tapi-tapi. Kapan Mama belanja kalau uang kita habis buat judi online gini, Pa? Loh, Papa kok malah buka laptop lagi sih? Mau ngapain? Mau main judi online?
1: Mau ngambil kacamata Mama. Nih, pasang. Lihat tuh.
0: Lah, ini kan game online, Pa.
2: Ya iya, makanya lihat dulu.

0: Jangan taunya ngomel aja, kan sekarang ada jejak digital tuh, apalagi jejak judi online.
1: Nah, udah tahu kan sekarang zamannya jejak digital, apalagi judi online. Pasti ketahuan lah. Hayo, masih mau main judi online?
2: Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka.

Pro 1 RRI Cirebon, kenal informasi dan inspirasi. Pendengar, selanjutnya kita akan ikuti pengajian ayat suci Al-Quran Surat An-Nisa ayat 172 sampai dengan 175 yang akan dibacakan Muhammad Nabil.

kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

Dan mendengar hingga di sini, Rina menemani Anda. Dan segera kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta guna mengikuti Warta Berita pukul 19 waktu Indonesia Barat. Rina pamit. Pendengar, selamat malam dan sampai jumpa.

Presiden Prabowo Subianto meminta masyarakat untuk mengisi data sensus penduduk dengan jujur. Menteri Keuangan mengatakan kebijakan fiskal dan APBN menjadi instrumen penting untuk menghadapi tantangan perekonomian global. Air India mewajibkan seluruh pilot Air India untuk menjalani tes narkoba. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 14 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho.

0: Presiden Prabowo Subianto meminta masyarakat untuk mengisi data sensus penduduk dengan jujur, karena sensus ekonomi sangat penting untuk aktivitas perekonomian bangsa. Selengkapnya dilaporkan Sugandi Afandi. Gandhi, laporan Anda.
1: Ya, Fajar, Presiden Prabowo Subianto telah menyampaikan RUU APBN tahun 2027 dan nota keuangan di gedung MPR DPR Jakarta sore tadi. Salah satu yang disampaikan kepada negara adalah Presiden Prabowo menyoroti belum diperbaharuinya aktivitas ekonomi masyarakat selama 10 tahun. Aktivitas ekonomi tertuang di dalam sensus ekonomi oleh Badan Pusat Statistik atau BPS. Presiden Prabowo mengatakan sensus ekonomi telah melibatkan 251.000 petugas. Mereka mendatangi satu persatu rumah warga. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo meminta agar masyarakat tidak menolak petugas sensus dan mengisi dengan jujur. Data dari sensus ekonomi akan digunakan untuk menyusun kebijakan dan anggaran oleh pemerintah. Dan pendengar, berikut yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan di gedung MPR DPR Jakarta hari ini.
2: Perlu kita pastikan berhasil. Saya minta agar saudara-saudara sekalian, wakil-wakil rakyat dan seluruh rakyat Indonesia yang sedang mendengarkan pidato saya saat ini, saya minta agar saudara-saudara tidak hanya mengisi formulir sensus dengan sejujur-jujurnya, tapi juga mengajak semua orang untuk ikut mengisi dengan sejujur-jujurnya. Data yang dikumpulkan BPS dari sensus ekonomi tidak akan digunakan untuk mengejar kekayaan atau pendapatan pribadi yang dilaporkan.
1: Iya, pendengar, Presiden Prabowo Subianto memastikan data dari masyarakat tidak akan disalahgunakan, bahkan akan digunakan untuk mengejar kekayaan atau juga pendapatan pribadi yang dilaporkan. Dan itu pembaruan data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTKS juga akan dilakukan dari hasil sensus ekonomi tahun 2026. Oleh sebab itu, sensus ekonomi sangat penting. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan kebijakan fiskal dan APBN menjadi instrumen penting untuk menghadapi tantangan perekonomian global yang kompleks di tahun 2027. Berikut laporan Magdalena Krisnawati. Lena.
3: Setelah mengikuti pidato Presiden Prabowo di gedung DPR MPR hari ini, sejumlah menteri dan pemimpin lembaga negara menggelar keterangan pers di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak mengenai RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2027. Dalam keterangan pers yang masih berlangsung saat ini, Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan dinamika global di tahun 2027 masih sangat kompleks, sehingga ketidakpastian masih akan tinggi dan akan berdampak pada perekonomian global serta domestik. Namun pemerintah meyakini dapat menghadapi dinamika tersebut dan kinerja perekonomian nasional akan tetap solid. Menteri Keuangan Purabaya juga mengatakan strategi fiskal dan APBN menjadi instrumen penting untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Karenanya di tahun 2027 strategi fiskal akan tetap diarahkan untuk ekspansif meski fiskalnya tidak besar. Berikut pernyataan Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa.
4: Jadi fiskal kita tetap dirancang untuk ekspansif walaupun tidak besar sekali. Tapi kita dari pemerintah akan ada dorongan ke perekonomian. Kebijakan belanja pemerintah saat ini ditempuh pertama dibuatnya untuk mendukung pencapaian target PKPN tahun 2027, kemudian untuk kebijakan pemerintah dalam pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas pelayanan publik dan SDM serta menjaga masyarakat. Kita juga mendorong pembangunan sarana dan prasarana yang mendukung penyataan kualitas nasional seperti yang dipercepat Bapak Presiden dari DPR dan juga mengakselerasikan penurunan penghapusan dan kemiskinan ekstrim berbasis atasnya serta penguatan program.

0: kedua sedikit miskinan dan juga macam tanah pula tidak sampai masuk sini dan bansos agak lebih tetap tetap pasar.
1: Lebih lanjut, Menteri Keuangan Purabaya Yudhistira Dewa mengatakan, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, peningkatan kesejahteraan yang cepat menjadi fokus dalam RAPBN 2027. Penggunaan anggaran, tegas Menteri Purabaya, akan terus dijaga agar selalu sehat, kredibel dan berkelanjutan melalui peningkatan pendapatan negara serta belanja pemerintah yang lebih berkualitas. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Masih tentang ekonomi, pendengar. Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani menyampaikan target investasi dan sejumlah strategi pemerintah mendorong investasi dan hilirisasi dalam konferensi pers RAPBN 2027 di Jakarta sore ini. Berikut laporan Zahrotin Aljana. Otin, laporan Anda.
3: Ya, pendengar, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Arsalani telah menghadiri konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2027 di Kantor Pusat Dirjen Pajak Jakarta. Dalam pemaparannya, Rosan menyebut bahwa investasi menjadi salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi Indonesia. Menurutnya, investasi menyumbang sekitar 39% terhadap pertumbuhan ekonomi pada triwulan kedua 2026. Kontribusi tersebut berada di atas rata-rata normal yang biasanya berada pada kisaran 28% hingga 29%. Ia menyebut bahwa pemerintah menargetkan realisasi investasi sebesar Rp2.322 triliun pada tahun 2027, yang mana target tersebut meningkat dari target investasi tahun ini, yakni sebesar Rp2.041.3 triliun. Berikut pernyataan Rosan.
4: Nah, memang sesuai rencana kerja pemerintah tahun 2027, target investasi yang ditargetkan kepada kami oleh Pak Prabowo Budi sebagai Ketua Bappenas itu ditargetkan di 2027 adalah Rp2.322 triliun, naik dari target tahun ini sebesar Rp2.041.3 triliun. Ini adalah bagian dari target yang kurang lebih 13.032 triliun pada 5 tahun ke depan dari 2025 sampai 2029.
3: Selain itu, pendengar, Rosan juga menyoroti peran hilirisasi yang menyumbang 29.7% dari total investasi yang masuk. Rosan menyebut bahwa nilai investasi sektor hilirisasi mencapai sekitar Rp300.1 triliun dengan pertumbuhan 6.9%. Angka ini didominasi oleh hilirisasi mineral, namun pemerintah juga mendorong pengembangan sektor perkebunan, kehutanan, serta minyak dan gas bumi. Rosan menilai hilirisasi di sektor berbasis perkebunan dan kehutanan memiliki potensi menyerap lebih banyak tenaga kerja masyarakat. Demikian laporan langsung dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ketua MPR RI, Ahmad

Komisi 3 teman-teman sekarang lagi uji publik semua, mendengar masukan dari semua stakeholder, dan kita tunggu. Bagi Presiden, perintahnya jelas kepada Menteri Hukum, itu untuk disegerakan. Tapi karena ini usul inisiatif DPR, karena itu kita tunggu ya, kita tunggu, saya yakin.

0: pendek. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ketua DPD RI Sultan Bakhtiar Najamuddin mengapresiasi capaian pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan selama satu tahun terakhir. Berikut laporan Namira Kaguma.
2: Kita menyadari bahwa capaian kita cukup membanggakan.
3: Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia DPD RI Sultan Bakhtiar Najamuddin mengapresiasi capaian pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan selama satu tahun terakhir. Menurutnya, capaian tersebut menjadi terobosan positif yang perlu dikawal agar manfaatnya terus dirasakan masyarakat. Ia menyebut swasembada pangan dan sejumlah produk pertanian masih menjadi harapan yang perlu terus diwujudkan. Namun, ia mengatakan masih terdapat komoditas yang membutuhkan perhatian pemerintah. Ia menilai semangat gotong royong penting untuk memperkuat ketahanan pangan nasional secara berkelanjutan.
4: Apresiasi, karena selalu sampaikan bahwa kita berusaha untuk seobjektif mungkin. Sesuatu yang memang terobosan-terobosan yang hasilnya bisa dirasakan langsung, kita berikan.

0: RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke informasi luar negeri, Air India mewajibkan seluruh pilot Air India dan Air India Express menjalani tes narkoba setelah kapten penerbangan Phuket Delhi dinyatakan positif ganja. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, kebijakan itu diberlakukan menyusul insiden turbulensi yang menyebabkan 17 penumpang dan awak kabin terluka. Beralih ke dunia olahraga, Timnas Futsal Indonesia terus mematangkan persiapan menuju Piala Dunia Futsal 2028. Skuad Garuda ini menjalani pemusatan latihan di Spanyol dan akan menguji kemampuan menghadapi klub asal negeri Matador tersebut.
2: Futsal Indonesia akan menjalani laga uji coba menghadapi klub asal Spanyol Oparulo Ferrol di Cantada Sabtu dini hari pukul 1:30 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini merupakan bagian dari pemusatan latihan atau TC Timnas Futsal Indonesia di Spanyol. TC tersebut menjadi tahap penting dalam persiapan jangka panjang menuju Piala Dunia Futsal 2028. Pelatih Hector Souto memanfaatkan agenda ini untuk meningkatkan kualitas permainan sekaligus memperbaiki sejumlah aspek yang masih menjadi perhatian tim. Selain menjalani latihan, Timnas Futsal Indonesia dijadwalkan menghadapi sejumlah klub di Spanyol. Pengalaman bertanding melawan tim dengan karakter permainan Eropa diharapkan dapat menambah pengalaman dan membantu para pemain beradaptasi dengan tempo serta gaya permainan yang berbeda. Laga pertama menghadapi Oparulo Ferrol menjadi ujian menarik. Klub yang berdiri sejak 1981 tersebut memiliki pengalaman panjang di kompetisi futsal Spanyol dan musim lalu kembali menembus Primera Division. Pelatih Timnas Futsal Indonesia Hector Souto mengatakan tim telah mempersiapkan pertandingan secara detail.
3: Saya pikir kita prepare detail, selalu kita coba to prepare semua situasi dan bermain belajar bagus. Saya pikir bermain paham bagus. So ekspektasi pertandingan ini kompetitif.
2: Sementara itu, pemain Timnas Futsal Indonesia M. Iqbal memastikan seluruh pemain siap menjalankan instruksi pelatih.
4: Ya, insya Allah teman-teman siap. Semua instruksi yang dikasih sama Coach Hector juga sangat jelas. Kita sebagai pemain tinggal ngikutin aja apa yang diinstruksikan sama Coach Hector.
2: Melalui TC di Spanyol, Hector Souto berharap tim semakin matang, baik secara taktik maupun mental, sehingga memiliki fondasi kuat untuk mengejar target tampil di putaran final Piala Dunia Futsal 2028. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Warta Berita Pro 3 RRI. Tetaplah bersama kami untuk menghadirkan informasi-informasi aktual lainnya. Anda juga bisa mendapatkan informasi aktual di portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @RRI Program 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi segelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan.

dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata

0: Pancasila.
1: Saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.
2: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
3: Ini Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam mendengar, apa kabar? Mudah-mudahan Anda dalam keadaan baik. Saya Arul Anwar akan menemani Anda hingga pukul 24 malam nanti dalam Cirebon malam ini.

0: apa benar ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
1: Cian, mantep bener nih sotonya.
2: Ini mas, sotonya.
1: Lah, kok jadi enak-enak gini sotonya?
3: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
4: Pernah ngalamin ketika makan di awal terasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda? Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan

cuaca lagi panas-panasnya. Jangan bakar sampah ya, khawatir kebakaran. Ayo, bikin gerakan bersih-bersih agar lingkungan kita selalu nyaman ditinggali. Tapi, setiap membuat gerakan, hendaknya selalu berkoordinasi ya dengan dinas terkait agar sampah yang berhasil dibersihkan tidak jadi gunungan di tempat lain. Karena pada bagian ini, dinas terkaitlah yang paham cara mengendalikannya. Oh iya, sebentar lagi kan musim hujan. Jangan buang sampah sembarangan ya.

menyampaikan informasi dan inspirasi pendengar Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PPPA Arifah Fauzi mendorong agar pelaksanaan cek kesehatan gratis CKG bagi anak tidak berhenti pada pemeriksaan. Menurutnya hasil pemeriksaan perlu ditindaklanjuti melalui edukasi kesehatan dan juga langkah penanganan yang tepat agar memberikan manfaat berkelanjutan bagi anak. Ia mengatakan Kementerian PPPA akan mengoptimalkan pusat pembelajaran keluarga atau PUSPAGA di berbagai daerah untuk memperkuat literasi kesehatan keluarga. Edukasi tersebut mencakup pemeriksaan kesehatan secara berkala, penerapan gizi seimbang, serta pengasuhan positif yang berbasis pada hak anak.

Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pamirsa, haturan wilujeng wengi, wilujeng patepang dangu deui. Sareng sim kuring Emed Haryanto, insyaallah Kang Maman ngan masih di jalan. Diantos sangga. Dina wengi ieu alhamdulillah sim kuring tiasa nyarengan deui, tiasa pependak deui, sok sanaos ngalangkungan jomantara. Alhamdulillah dina wengi ieu sim kuring aya dina ginanjar kawilujengan samulihna para miarsa nu mikareus mikacinta kana lagu-lagu Sunda Tiari Cirebon, mugi aya dina barokah nikmat sehat wal afiat sapapaosna. Alhamdulillah para wargi sadayana, alhamdulillah dinten ieu dinten Jumaah kaping 14 bulan Agustus tahun 2020 genep. Tanggal 14 teh memperingati hari kepramukaan. Memperingati hari kepramukaan. Salajengna oge dina sasi ieu alhamdulillah bangsa Indonesia ngalaksanakeun ulang tahun kemerdekaan anu ka-81. Pamugi warga negara dari Sabang sampai Merauke mugi-mugi aya dina nikmat hidup tentram nyaman sejahtera. Mangga urang haturkeun menawi dina lagu anu munggaran laguna teh Kidung 45. Wilujeng wengi, wilujeng ngadangukeun.

0: kita.
1: Kain anggoan enggak? Aduh.
0: Tina karet cenah ieu teh.
1: Dina lagu kitu nah. Tina karung
0: mangmet. Tina karung leres teh. Janten di sasi Agustus tepatna kaping 17.
1: Oh, dinten Senin calonnya.
0: Mohon ulang tahun negara Republik Indonesia anu ke-81.
1: Satunya 81.
0: Tamugi urang sadayana gaduh kawajiban kanggo ngeusi kamerdekaan ku kunaon ku pembangunan anu nyata dirasakeun ku masyarakat sadayana di sagala widang Kang Maman, henteu wungkul dina infrastruktur dan lain sebagainya termasuk pelestarian budaya.
1: Kalau buat pelestarian budaya Jawa Barat
0: khususnya umumnya pelestarian budaya Indonesia. Gitu.
1: Nah media yang lebet set pecan orang ngebahas temanya mohon panuhun kanggoti RRI orang duikin lah ya anu ayah nulebat ya orang awasken kahiji ayah pamunut lagu di Ceuntin
0: mohon
1: di Desa Cimara Kecamatan Cibeureum Kabupaten Kuningan.
0: Alhamdulillah
1: sauna teh bade mulut dagu dasar jodoh.
0: Dasar jodoh
1: mohon lagu ieu disanggakeun kanggo Ceni kanggo Kang Juhya
0: mohon
1: kanggo Cemi
0: leres
1: gitu. Oke kanggo Aepin sawetara tari Cibingbin
0: mohon alhamdulillah
1: mohon wilujengi tapi maga jeung kadangukeun hatur nuhun Centin lajeng Mang Met Abah Jayadi
0: waduh Abah Jayadi
1: di Perum burung sawetara bade mundut lagu Warung Pojok ti
0: Abah Jayadi mohon
1: Mbak ti Ibu Emi Nurhayati lagu ieu disanggakeun kanggo warga RW 14 sadayana bekum kirim hiji-hiji sae bah
0: mohon teh bahnya hatur nuhun Abah Jayadi kana pangrojongna
1: terus anu salajengna mah di Bunda Nyai di Ciporang Kuningan sarta bade mundut lagu Karembong Kayas lagu ieu disanggakeun kanggo Kabasurwa di Pananggapan
0: Alhamdulillah
1: bisa mikir Pananggapan terus Panidi, Citenjo, Ciade di Cibingbin, Kang Cileuya, Abang Teddy,
0: di Abang Teddy di Jakarta,
1: Mangkoto di Padang Pariaman. Ujung sadayana hatur nuhun, jeung adangukeun. Hatur nuhun, Pak. Kitu Mang Wed. Anu tapi hatur teh mohon.
0: Mohon. Alhamdulillah hatur nuhun kana pangrojongna sareng panggedelna.
1: Mohon.
0: Ka Centin di Cimara, oge Abah Jayadi sareng Bunda Nyai.
1: Terus
0: sagedengan urang ngelestarikan budaya teh ajang silaturahmi gitu
1: silaturahmi
0: leres mohon alhamdulillah
1: sok sanaos ngelanggungan di udara namanya
0: mohon
1: itu yang ngerasono ke Abah Abah Haji Elo mohon kanggo Abah Haji Wildan mohon Anwi Tajur Buntu oke kanggo Abah Uji kamana ya Abah Ujinya mohon Mama Asep mangga diantos mohon orang rame-rame ya ngaibur lagu-lagu di RRI Cirebon mohon oke kang Kang Hendi di Pekalongan
0: di Lami itu tenongol-nongol Kang Hendi
1: Kang Dede di Palangkaraya
0: nah kalau saya di Palangkaraya tadi nawartos di berita itu menuju palang menuju kebakaran
1: gitu.
0: Mohon mugi-mugi atuh selamat berkah enggal nu kadurukna teh enggal bisa pareum.
1: Mohon. Kang Joni oge di Pekanbaru Mang Wed, entar lebih ya, entar lebihnya mohon.
0: Alhamdulillah.
1: Kang Johan tadi Gunung Lawu, di Gunung Lawu Mang Wed. Di Karanganyar Solo atau entar lebih anu ujung kulon Mang Wed.
0: Ujung Kang Asria,
1: mohon. Kang Asria, mohon. Kang di Cilacap, tadi Cilacap mohon Abah. Aduh hilap deh mohon
0: Cilacap
1: mohon hilap deh aduh apun tentang di Cilacap mohon itu rupanya Mang Wed orang sangakin
0: mangga dina lagu dasar jodoh
1: mangga
0: lujeng wengi lujeng ngadangukin

0: rengse judul lagu Dasar Jodoh.
1: Sir Gogoda
0: dina kahirupan di dunia mah gitu Gogoda teh. Mau di rumah tangga, Gogoda di lingkungan, Gogoda di pasar, di mana aya wae Gogoda.
1: Kada gado prinsip
0: lu eta diantawisna gitu. Ieu teh masihan wartos ngelingkeun ka urang Kang Maman. Supados urang teh tadi gaduh prinsip dina kahirupan teh kadua tangtosna oge upami urang loba teuing ka goda matak cilaka ngene.
1: Harus bisa.
0: Itu pina.
1: Alhamdulillah mamesa sareun sabeuneur nya. Sakedik urang. Kurang ngabahas tema teh nya
0: mohon. Nah enggak siap. Naon tema teh?
1: Mohon tema teh. Mohon penyebab punahnya kesenian Sunda itu tajanten diantarisnya tanamen. Nah tapi anu disuhunkeun teh di pihak Teh Nurul mohon sauna teh di sini ada Kang Maman tuh mohon dijelaskan pertama katanya adanya modernisasi yang kedua adanya globalisasi dan yang ketiga kurangnya regenerasi tah mohon leres nama depami lebetina modernisasi memang didinya kada aya penyesuaian di satu sisi kurang melestarikan budaya Sunda anu langgeng tapi di sisi sanes kadang-kadang tergerus terseok-seok kecanda
0: modernisasi tadi contohna dina sisi modernisasi tina elektronik media tina media pang-pangna media elektronik digital komo aina zaman HP gitu. Tah janten kenapa budaya daerah secara umum khususnya budaya Sunda generasi muda kirang mengapresiasi tah eta diantawisna tina modernisasi tadinya Kang Maman. Tah janten tayangan-tayangan anu ditayangkeun ngalangkungan media. Tah janten kurang menyentuh rupina, kurang menyentuh, kurang frekuensina kurang banyak rupina. Rupina imah. Rupina patula patali dengan bahasa misalnya bahasa Sunda teh, bahasa Cirebon teh ya. Digali dialek Majalengka, dialek Kuningan, cekang logis mah kateo gitu. Tah kitu diantawisna.
1: Tapi aya memet satu beberapa daerah kitunya un diantawisna anu ajeg teh kitu, anu istiqomah diantawisna di Bali tah. Mun angguan tetep we kitu, nami tetep gitu. Mung eta di arasana semua kitunya punten ya nami sok kadang-kadang ngiringan ke barat-baratan.
0: Eta nuhun leres nami anak bae oge zaman kiwari mah tah ka barat-baratan gitu teu jiga zaman kapungkung
1: anggon sami ka barat-baratan gitu nya
0: meh sadayana sisi kahirupan urang budaya nanti tos ka terkontaminasi ku budaya-budaya deungeun
1: gitu
0: modernisasi eta
1: ayeuna namanya nu di Aceh tah ajeg
0: di urang ge gitu. Kecuali di daerah-daerah anu istos baduy kampung baduy, naga
1: ajeg temun atuh
0: tadi antawisna gitu
1: biasa mempertahankan budaya daerah
0: tah modernisasi nu kaduana naon tadi
1: kehalaman mereka kurang gulanya,
0: sebatas
1: tahap-tahap tentang demokrasi, anu kedua kayak globalisasi,
0: lu
1: generasi, kurang sangatin lagu-lagu moment, lagu salah jengna,
0: lagu salah jengna orang haturkan pamunut nati Abah Jayadi, lagu nateh Warung Pojok, alhamdulillah,
1: mangga
0: Abah. Ye Warung Pojok.
1: Pojok
0: tadi. Wilujeng mengi, wilujeng ngadangukeun.

0: Alhamdulillah rengsek kapi hatur dina lagu warung pojok Abah Jayadi. Ake wong pada kelingan Abah Jayadi.
1: Terus kan dari saya teh Mang Me.
0: Aduh, masya Allah.
1: Mohon, abdi masuk ngabayangkan Mang Me jadi panggung kehela ya kapungkurnya.
0: Gitu ah.
1: Etanya pengsuling. Aduh, mending ngelik mohon. Sarang cineneng tianya nunggah halang mohon. Sarang aki aman. Aduh, marawas mohon. Di hajatan teh nu kaundangan suur. Jantan sana kadang-kadang dua sisi memang adi mah ningali degung sering ningali kaundangan beda saraya gini kan karasep dari list
0: warung gitu. Pojok
1: tahun 70-an ya mohon tapi itu warung pojok tuh mohon namanya
0: mohon abah mugi katampi atau bah jadi etan lagu nate mohon alhamdulillah ieu teh mangrupikeun hiji lagu anu hasil karya nati Haji Abdul Aziz. Nah, ieu teh geuning.
1: Dilestarikeun mah enggak mau lagu-lagunya mun alhamdulillah.
0: Tadi antawisna sair-sairna kalebet dina tina laras. Karena salendro tiasa, karena perlu oge tiasa. Gitu. Alhamdulillah.
1: Aduh ya teh hapun teh nongat ada bang bing bang. Santen. Mohon lah res atau teh mengpuntus kajian sama teh bade tuang nasi di warung pojok. Ayah ngeliat kopi gitu. Entah baca aja dia.
0: Mohon.
1: Mamet uihan deh karena tema anu kadua mah globalisasi. Tah, eta mah menyeluruh.
0: Menyeluruh, sadunya eta mah.
1: Oh, global, kadang-kadang dari kampung, dari kota.
0: Nah, jadi ayeuna nama muhun leres. Anu kasebat dahareun anu kecapna nu mah hese disebutkeun teh geuning. Seperti fried chicken tenaon. Aduh, hese nyebutna oge. Nah, eta teh tos ka lembur-lembur tos aya. Di lemur mam udah deblak gitu teh. Aduh. Lah modelnya gitu, modelnya bener gitu, persis. Tapi ngaranna teh pricikan.
1: Asik. Serius. Asal
0: eta. Sanes. Ih, da pengglobalisasi. Globalisasi
1: istilah gitu. Tidak global jadi
0: apun kan ieu mah nami-nami pamendak sanes
1: geus geu bujeng tujuh demam kayak gitu
0: modelna pertos gitu jadi meser ti payun teh fried chicken ta naon nama tuh
1: aya di rujak kacamba
0: tadi antawisna tah janten
1: insyaallah
0: mohon dahareun oge sepertos gitu.
1: Eta Mang Mer kepusuk ya sok ngecerot-ngecerot tutut teh.
0: Tutut mohon. Tah sop-sop karacak teh mohon. Sop karacak teh. Tapi da naon namina teh Kang Maman margi ieu mah tos mengglobalisasi. Tapi aina kuliner-kuliner anu kapungkur aya teh kan dikembangkeun deui. Sapertos aina muncul di Ciber di Tarikolot aya beuyeul. Mengglobal tetepan.
1: Mohon. Ayeuna gampil ningali naon we nu aya di mana we kitu tiasa. Karena satu alat IT-nya mohon. Mohon. Wayang golek kayak gini lebih ke Prancis wayang golek
0: gitu. Globalisasi. Janten teu wungkul dina sisi ieu tapi dina kuliner oge sami. Kalebet hanggean, sepatu. Oh sampai rambut ge di globalisasi.
1: Upami gepe aya teh di Amerika.
0: Jika nama aya.
1: Kalau betul sepatu. Masya Allah. Aduh ya. Kegiatan muncung baik.
0: Globalisasi.
1: Sampai liur ge cager ya. Alhamdulillah.
0: Muncung mengi kasadayana aja.
1: Aduh gimana. Mohon atau orang mamet absen nembete Abah Sohe. Mohon di Cilengkrang.
0: Leres ke rumah.
1: Saurate Kang Mama. Mundut lagu, mohon kembang kaca piring.
0: Oh, kembang?
1: kaca piring ta harus cair
0: aya teh kaca piring
1: kaca piring gitu nya
0: kaca piring rupi nama
1: oh mangga nah lagu ieu sareng kanggo Teh Citra di Plumbon kanggo Kang Hendy di Pekalongan kanggo Nur Cibeureum Neng Nia sora basoe ya mun abdi Ciporang punten mun nyai sareng nama teh Kang Lokis abdi Bayuni
0: Bayuning
1: mun terus ieu kanggo di Kamarang Abah Gelenyut
0: Abah Gelenyut
1: tadi itu kan sempat menurut lagu menuju milaran pulsa atau terhilap kanggo mimihna Abah Soheh mangga mohon wilujeng wengi wilujeng leleson wilujeng istirahat di antos ya cirengna aduh atuh nuhun oke kanggo Abah Uji
0: Abah Uji di Tajur
1: Abah Jirdan Abah Elon ya ti Abah Soheh mohon ti Cilengkrang mohon insya Allahnya orang puterkan lagu namun nongen mangga teman orang
0: alhamdulillah orang lajengkan karena lagu rupine telepon orang
1: mangga tuh bilih panasar beli telepon mangga
0: assalamualaikum
2: halo waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
1: kata suatu menggelegar
2: gitu. RRI Cirebon
1: sana suatu menggelegar gitu tiba yuning ya
2: Mang Wamaman Mang Mehmet sararehat
0: alhamdulillah
1: abi menuju sehat
2: alhamdulillah ya.
1: Gini kan Belanda, gini kan
2: Belanda. Nepangkan abdi menir pan hok.
0: Aduh,
2: ada di Bangladesh.
1: Kela, tadi di daya belak.
2: Hok hok lah, kalau sugro orang.
0: Menir pan hok.
1: Ya mal, menir pan hoak.
0: Masyaallah.
1: Sanes ya mah kalau ya Sunan Gunung Jati mohon ya acara para tokoh masyarakat kota kabupaten Karempal di Pendopo
2: ya itu Minangkala ya
1: mohon
2: di Kidung Reklok Masih non
1: atau tadi Reformasi mohon Reformasi Kidung Reformasi
2: atau cetrek ya
1: nah
2: tadi saya mirangkan generasi naon kedua generasi ketilu naon dah
1: teh
2: oh
1: iya tadi teh modernisasi aduana globalisasi
0: nah
1: regenerasi mohon tah tapi lu kan rame mah ya mohon tah teh aya
2: anu ulah aya urbanisasinya
1: aya peralihan
2: ulah teh alim ulah betah di teo
0: nyaman di teo
2: di laguan laku ya bae
1: lah kunaon teh
2: artinya Kembang Tanjung
0: Kembang Tanjung
2: anjing gitu teh.
0: Oh. Wanda Kacapi atau Napi Jaipong?
2: Ah, di Darsohan we lah.
0: Oh, Darso.
2: Kimat awaki.
0: Nah, perjuangan eta ke lagu na teh.
2: Baca emak ke pasar kepuh di sekolah.
1: Ke pasar kepuh.
0: Jauh-jauh ke Palimanan pasar kepuh di Kuningan kayak pasar kepuh.
2: Sudah badeka eta nu kaya nu namanya teh pleret nu no, teh.
1: Oh.
2: Sumber tebi.
1: Oh.
2: Aduh ngaturan kabar Jayadi.
0: Heeh.
2: Bailon.
0: Bailon.
2: Cilengkrang kumah cilengkrang cai kumah gitu ayatan.
1: Aya.
2: Eta teh gresik ka Bali wetan mau nigararing eta teh anu bareu ya.
1: Ini mohon.
2: Aduh. Kalabar bae lah.
1: Kang. Aya salam ti si Bungsu Bandung. Mohon.
2: Di Bandung?
1: Mohon, kami di Cimahkan, di Sumedang, telepon, mohon.
2: Oh, akhirnya, cinta teh buta.
1: Tahan, itu mohon. Mohon, Kang Mama damang, alhamdulillah, itu mohon.
2: Mohon, di Bandung.
1: Si lincah teh, mohon.
2: Teh Citra, Bunda Nyai.
1: Mohon.
2: Kamarang, Gelenyu, apa? Tengok ke... Bagi Elonnya, tanggo masyarakat Kuningan, anu alhamdulillah aralangkat umroh, menjadi, tadinya terlantar saya berangkat mun datang ka sadayan awelanya. Abdi kamari ka ibu kota wae mun.
1: Kumaha sok-sok naras teh.
2: Ya ayah nama terbiasa rada mendingan
0: enak mah. Oh gitu alhamdulillah.
1: Oh atos. Eta teh cek sareng Pak Bupati anjeunna teh.
2: Eta mohon.
1: Mohon Kang Ujang.
2: Salam cenah kanggo sadayana.
0: Hatur nuhun.
1: Ngobrolnya ka ayo Mas Abdi. Ngobrol ke.
2: Ayo buku nuju ieu nuju ka luar abdi jeung si bapana we ngobrol.
1: Oh gitu. Kang Ujang nya mohon mohon.
2: Iya.
1: Hatur nuhun.
2: Kanggo ka operator Kang Yos ya.
1: Mohon ieu Mas Mas Maulana, aduh Mas Maulana.
0: Mas Maulana. Mas
2: Maulana. Maulana. Aduh kangen ke Bapak Sri Depok
1: limnya. Ta Bapak Sri teh nuju naon
0: teh. Jeung ngadangukeun eta teh.
1: Kitu.
2: Tukang Mimit, Omat.
0: Mohon mangga.
2: Sadinten basa dinten.
0: Salajengna
2: ayana eta di parapatan.
0: Mani sae.
2: Hapunten, eta kering hapunten. Lamun aya jurig mah arek lumpatan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar Kang Lois mah membuat kita ceria. Alhamdulillah.
1: Duh ki kan nyurucut si Soca.
0: Tadi mah menir soalnya tuh. Menir panhoak.
1: Panhoak.
0: Panhoak
1: kan. Mamet mah urang lajengkeun.
0: Mohon alhamdulillah hatur nuhun Kang Lois Pak karena pangrojong sareng pang naon namna teh. Nah, urang hat lajengkeun karena lagu salajengna dina lagu Karembong Kayas.
1: Ya enggak.
0: Mohon, mangga kaaturkeun lagu Karembong Kayas.

0: Alhamdulillah rengsek kapi hatur dina lagu Karembong Kaya.
1: Mang Med, kaya apa? Teleponnya orang Tabela.
0: Tabela.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Mang Abah.
2: Ya,
1: nama dia sih dia yang bosan. Oh, gitu. Aduh, ya ngebelaan Mang Med mohon setia sarang ya, KRRI nya mohon
2: masyaallah. Kapan kapirangan ya? Ca Citra.
1: Oh, mohon.
2: Kanggo Ca Citra dari Ca Kembang Kaca Piring. Kanggo Mama Ririn.
0: Mohon.
2: Lagi jalan salah pamit lepat deh.
0: Laras mohon.
2: Kajeng Ras Mang Dodo.
0: Mang Dodo.
2: Nyo. Mbak Wildan. Ras Abang Haji Elon sekarang.
0: Ibu Haji Elon.
2: Mohon. Anggong anu di Padang Pak Toto.
0: Mohon.
2: Anu di Lubang Buaya Abah Botak.
1: Bang Botak.
2: Mbak Botak. Pas ini Cimurem. Anu di Pekalongan.
0: Pekalongan Kang Hendy.
2: Anu ya, anu di Cilengkrang ya, namina teh akan apalnya rada hilap. Putrana Bapak Dapiah. Cimina menuju Mirangkin ya.
0: Oh, gitu. Mohon. Mohon.
2: Oh, di Dusun 2.
0: Oh, mohon alhamdulillah juga nanggukeun mah tuh. Ya,
2: kanggo sadaya nawaya anu nuju nadangukeun acara ieu mah. Jeung ngadangukeun.
0: Mohon bae.
2: Mohon pisan kanggo anu maju mancen tugas.
0: Hatur nuhun bae.
2: Sarapiat.
0: Nuhun.
2: Pak Maman ya sadaya nuju pileg. Mohon bae. Tamu Pak dia saminggu ya. Batuk orang pileg ya sami bae. Atuh musim ya. Udah sabar mama. Bisa gitu lah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abah Soleh di Cilengkrang. Atur nuhun bah, kena pang rojong pang dedelna dina acara Gentara Pariangan Munggi. Alhamdulillah.
1: Emot kena karena tete Karembong Kayasnya eta mun nyambut sarusan sobat urang teh kabungkur.
0: Aya aya carita
1: di Paris di Pasihan Karembong cenah alhamdulillah. Eta ku setia setia na Mamet. Mohon amengan sobat teh ka Bogoh kitunya mun Pasihan Karembong Kayas ngampar samak nyawang bulan. Aduh hawa asa. Atuh nuhun emot ka kabungkurnya. Kitu Mamet. Anu terakhir Mamet regenerasi. Mohon tar regenerasi mah tadi teh disebatkeun kieu cenah sekarang sudah banyak yang tidak berminat. Anak-anak sekarang itu pada kesenian tertentu, kesenian tradisional kecuali tapi dimodifikasi. Gitu. Contoh dina calung, dina degung, sarasa jabina mah enggak pamit mata.
0: Tah janten beberapa faktor sababaraha hal tete generasi kunaon karena seni pangpangna, seni budaya daerah, seni seni tradisi maksudna mamureun. Tah aya hiji hal sanes hiji hal sabaraha hal gitu nya. Hiji mah tadi dilurut upami ieu mah keterpengaruh tina modernisasi tadi. Margi modernisasi tadi teh henteu wungkul dina sisi-sisi pakaian, sisi makanan. Kalebet modernisasi dina sisi digital diantawisna. Tajanten dimodifikasi sapertos contoh pengalaman, pengalaman ieu mah. Tah kapungkur kan nu aya teh mung piano wungkulnya.
1: Piano.
0: Piano. Tah piano mah kan jaman hari teman nu eta piano ayeuna mah pantos benten deui aya deui nu leuwih canggih deui. Naon namina teh geningan? Organ tunggal teh
1: naon? Keyboard.
0: Keyboard tah. Tah keyboard teh di dinya tos mencakup sagala naon pamilaras melaras leupas aya di dinya.
1: Iya. Tos di setelnya tos di program.
0: Di setel mun di program. Tah janten antukna anu tadina urang hoyong mengembangkan atau ngalastrikan seni budaya urang tahku modernisasi tadi seperti kita diantawis. Nah, janten leres tadi kedah dimodif, dimodifikasi. Contoh ayeuna tina lagu anu sok dipake ku barudak jaman kapungkur. Nah, lamun tas arulin barudak tepan terus aya tetembangan ning Kang Maman. Ayang-ayang gung, gung goong narame jeung sajabana. Tah eta teh dimodif,
1: dimodifnya.
0: Dimodifikasi. Terus aya deui lamun di sakola aya jenis pupuh. Ya, irung mancung dieunteupan laleur tilu. Ditepak-tepak teu beunang enteup kana bibir jebleh. Untuk tonggar dieunteupan bango buta. Tah eta teh pucung.
1: Pucung.
0: Dimodif. Tah antukna aya nu disebut kawih.
1: Kawih.
0: Di sakola ayana aya nu disebut tembang. Seperti nah janten upami hoyong agenerasi generasi regenerasi diantawisna pamarentah geus berusaha Kang Maman.
1: Atau,
0: contoh ayeuna di sisi sakola kan TSLTA teh tiasa lebet ka ISBI, tiasa lebet ka seni rupa, seni tari jeung sajabana, jeung sajabana. Eta teh tarekah ngamodifikasi supados seni urang teh henteu leungit kitu diantawisna. Tah, kitu manawi Kang Maman sakedikna kitu.
1: Mun ayeuna nu katawis teh mang degung, tanya degung teh mun.
0: Sama
1: teh abdi kudu alat degung Kang Maman jeung tapi teu aya anu berminat. Mana padahal mata pamit. Aya mah atuh di sakola kitu nya anu di piwarang ieu ngalatihan degung cenah da. Aya di sanggar teh Mang Mel kitu
0: ngaya teh
1: kitu degung calu.
0: Kitu. Tah karawitan berarti karawitan degung di antawisna mun disebatkeun tadi ku Kang Maman. Tah memang leres degung teh terus kaseseg.
1: Ya.
0: Kaseseg ku modernisasi tadi. Janten generasi-generasi model ayeuna mah barudak ayeuna. Janten kirang-kirang minat karena mempelajari seni karawitan khususna degung. Tah gitu janten. Memang degung teh kapungkurna dianggo kanggo menyambut para gegeden undangan jeung sajabana. Tapi soksanaos kitu wajib urang melestarikeun budaya karuhun naon warisan karuhun urang budaya nu kasebut degung.
1: Kalau santos aya dina rekaman-rekaman Kang Mel alhamdulillah kantun ditiru we
0: teh. Mohon kitu
1: diantos. Hatur nuhun, hatur nuhun. Urang lajengkeun we teh kaopatnya kalima.
0: Lagu kanu anu kalima urang haturkeun ieu teh Abah Soe ya. Kaca piring,
1: kembang
0: kaca piring.
1: Cicih campur deung
0: mah. Ya katurkeun kaca piring. Jengi lujeng ngadangukeun.

0: sekapi hatur dina lagu kaca piring pamugi lagu nembe tiasa katampi kalian mugi janten penghibur kalbu pangbeberah manah utamina kanggo Abah Soheh di Cilengkrang kali ibu.
1: Memet emut lagu kaca piring teh ieu teh anjeunna kapungkur di Desa Pasawan, Kecamatan Pasawan, Kabupaten Purwakarta. Nuju Manggung gitu mun teh. Tapi da kitu anu ngibingna mun aranom we kitu. Anjeunna mun geang, geong ge. Gitu mun. Tapi suantana aduh alhamdulillah masyaallah. Mama dicangkul di atas pohon aduh hei lah gitu
0: nah, gitu rada nyambung ya Wanda Jaipong teh nyambung kalau non tadi karena globalis non terakhir teh
1: regenerasi
0: ta supados generasi muda ta katarik resep mengapresiasi para seniman teh tihotat mencoba untuk memodif muncullah istilah Jaip Pong. Gitu dan tawisna Kang Mama.
1: Tadi di yeukeun nama diturunkeun Kang ka Cici Suwarsi hayana teh mun. Janten putrana.
0: Alhamdulillah.
1: Cici muda berarti. Cici muda namina teh mun. Tah kitu. Bos separon sapados ka koncara janten nambel numpang nami kitu tah. Cici muda. Alhamdulillah mun. Teh Cici ieu mah teh kana mun. Salmi suanteun mah saya oke mun. Pasti didik ku Mama Cici sangkuling namo.
0: Aduh. Tadi antawisna.
1: Tare generasi aya.
0: Aya mun sok sanaos pungkur ti ibuna ka putrana. Tapi nu kahoyong pribadi kamuman. Supados lestari budaya urang terus janten pendukung kanggo pariwisata. Tapi kan ayeuna model di Jawa Barat seperti di Lembur Pakuan tah muncul tah kulinerna aya, anggeana aya, sagala rupi tah seni budayana nu kalebet karawitan tadi. Supados oge diapresiasi berkembang. Supados generasi urang tilingiteun jati dirina pangpangna kana seni budaya
1: nah gitu. Bersyukur mamay nu arano masih kena kersa janten sinden
0: alhamdulillah mohon
1: janten sinden
0: janten dalang
1: janten dalang mohon oke dia mapa kanggo pacara adat sudah
0: alhamdulillah diantawisna
1: etak itu tah mohon mangga tuh ajeng
0: tah ieu mah lagu anu bade kapihatur ite lagu perjuangan Kang Maman. Tah disuunkeun teh ku Kang Menir Khwak.
1: Oh gitu.
0: Di Kang Logis. Nuhunkeun Kembang Tanjung. Tadi sugan teh ti Belanda bener. Ya bener Khwak. Khwak kana teh. Padenok. Tah ieu teh lagu perjuangan. Iye oge mangrupikeun karya sastra Wahyu Bisana. Muntil lepat artinya diciptakan Wahyu Bisana dituangkan dina lagu dina zaman harita waktu perjuangan seorang anggota tentara berjuang membela bangsa dan negara ketika berjuang di antawisna tahmun mohon muncullah lagu nu kasebut Kembang Tanjung mangga
1: orang sangakeun
0: lagu Kembang Tanjung.

0: Rese Kapi Hatur dan lagu kembang Tanjung Panindengan di Nawanda Calung di Galindengken ku Hendarso.
1: Lagu kembang Tanjung temang men kapungku teh sobatan di Bandung itu tengah gambarkan pahlawan Bandung Selatan sama eta nama teh dugaan-dugaannya gitu membantu hati ya teh menuju ke kandungan teteh
0: iya lamun nyoko tina sairna aya kecap dina naon pagar bitis gitu pagar bitis tadi antawisna leres menuju ke kandungan tea janten begitu lahir nah si suami janten pejuang teh menuju berjuang
1: janten nusumping teh sanes jalmina
0: nah, tapi layon
1: nah, tadu gitu, kabayang sedihnya putra nama masih di kandung gitu gitu mah lagu tetangga dengan saya bisa
0: alhamdulillah tah lagu perjuangan
1: nama mangga dia ya harus kenya ti Emi
0: masyaallah
1: teh saurang teh hayang pamuteukeun lagu nanti baju bereum.
0: Baju bereum.
1: Oh, lagu ye aturan sangatkan kanggo kak Pak Cim bos tape di tali kolot. Kanggo Pak Ku napa angkos ke suara. Oke kanggo kak orang Cimara Centin Jenny Kang Juya kak orang Cimulia kum sadayana sa Cimulia gitu sorte.
0: Alhamdulillah.
1: Nuju ayat tamu cenakang punten tak itu.

0: tur lagu baju beureum teh.
1: Eta baju beureum teh ti Citenjo ka Cibingbing
0: terus
1: jalan kaki muhun muhun ngala gedai jalan rambutna panjang acukna beureum senyumna manis aduh ditaros teh kalah ka maur emut
0: janten cir gobang gocir cabe beureum lada cing urang taksir acuk beureum urang mana
1: eta urang di mananya tak itu
0: aduh alhamdulillah
1: lagunya Mang Med hiburan we urang mah Mang Med urang aos gede
0: aya yang ribet deui
1: aya mah Kang Haji on
0: oh kitu alhamdulillah
1: sauna teh bade mulut lagu cawadan tapi hayang dikalindengkeun aku Teh Yanti Puja oh
0: kitu
1: mohon
0: mohon hatur nuwun
1: lagu ieu kanggo karyawan karyawati mahkota Cibureum
0: alhamdulillah
1: kanggo Kang Emet khususon
0: hatur nuwun
1: sareng teknisi teknisi TRRI kanggo Amaman geus sami hatur nuwun oge kanggo Uwa Juhya di Cimara mohon Uwa Eni sami
0: alhamdulillah
1: oge kanggo kanggo Kang Dudi di Cianjur
0: alhamdulillah
1: oh gitu mohon hoyong pamuterkeun lagu cawadan
0: cawadan
1: ka insyaallah
0: alhamdulillah nuhun tah ieu mah tisim kuring ye kanggo ngawang ngawang samulina kanggo Pak Haji Ono ye mahkota bae dikintun lagu daun puspa
1: daun puspa
0: saya daun puspa di cangkurileung manawi nuhun kana pangrojong sareng pangdedelna Pak Haji. Mugi-mugi atuh urang wengi ieu nampi kanikmatan ditambih, nikmat sehatna ditambih. Barokahna ditambih. Amin. Allahumma amin. Kitu menawi Kang Mama?
1: Mangga urang sangat.
0: Mangga urang haturkeun lagu cawadan. Bujeng wengi, wilujeng ngadangukeun.

Mami sering mustakin seracamu.

0: sok cemburuan gitu.
1: Mugi katambe Kang Ajono.
0: Alhamdulillah. Aduh, iya namen tapi iya ya tapi tapi ngagorok gue pisanten deh.
1: Aduh. Alhamdulillah hatur nuhun kana pangrejong sareng pangdelna oge lagu Cawadan tadi tiyan dipuja. Mugi-mugi can terpahibur kalbu pangbeberah manah kalayan nikmatna ditambihan deui ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Salajengna tisim kuring imah khusus ya. Tisim kuring kanggo Pak Haji Ono. Mangga bade diaturkeun daun puspa ti cicih cangkurileung. Kumatah daun puspa teh mangga urang dangukeun dina lagu Daun Puspa. Lujeng wengi, lujeng ngadangukeun.

0: Sareng saya kapih hatur dina lagu Daun Puspa.
1: Aduh, mang Imad ya.
0: Alhamdulillah.
1: Medangkeun lagu ya teh mani nya resep kana manahnya.
0: Adem.
1: Masyaallah, baraas. Oh, masih cangkurileungnya mani saya pisan.
0: Betul.
1: Suantemna pirigan gamelanana.
0: Saerna oge sae. Aya nu bunina kieu, sorana kieu. Asih kuring cenah Kang Maman.
1: Mm-hmm.
0: Moala asku datang na mangsa.
1: Nah, ajeg berarti
0: mah. Oh. Jadi ajeg leres.
1: Aduh.
0: Jeung moal poho cenah Daun Puspa nu jadi saksi nah,
1: gitu. Kenangan eta berarti mohon.
0: Allahu Akbar.
1: Alhamdulillah. Tadi teh nguping naon ngaleuteh sareng gula beureum.
0: Mohon. Mohon. Laguna sapertos kieu kelilingan tengah poe tas macul di sawah teh panas
1: itu
0: ieu teh wedang teh naon teh lalawuna teh gula beureum
1: gitu
0: laguna lagu ieu waduh mito haliwat moal ditanya ku nikmat nikmatna
1: saking nikmatna
0: gitu. Aduh caksi cepot teh
1: alhamdulillah gitu. Mang Med gini waktu terusnya relek ya orang dua lagu beres sakat gitu nya dua lagu sakat gitu nya
0: mohon
1: anuka soal jangan lagu
0: Masket
1: hate
0: dipungkasku salempai
1: berem atuh Mang Med mah sok
0: atuh mohon pilih nyang kolomping karena waktu satu etang-etang naon namna teh pamit manawi kitunya satu acana dua lagu kapi hatur sim kuring hatur kenuhun karena pangrojong sarang pangdedelna sarang kasatianana karena acara gentar pariangan terari Cirebon sakalih nate eta hapun tenan nu kasuhun margi seueur kirang nabatan sae na kitu Kang Maman. Maklum namina oge jalmi tangtosna oge teu luput tina lepat. Mangga Kang Maman dirajeng.
1: Ah ieu mah ku ku pantun tah kitu. Saninten buah saninten di sana kapalapatan. Hapunten urang hapunten
0: mangga
1: samudaya kalepatan. Gitu eh atuh nuhun tina tangrojongna oge anu hapunten tina sagala rupi kalepatanan. Mun urang
0: mangga
1: lestarikeun tetap budaya Sundanya tiari Cirebon. Alhamdulillah. Mangga urang pungkas ku lagu.
0: Masket hate dikeraskeun kana salempai beureum. Lujeng kantun, lujeng istirahat.

0: Ya, mendengar demikian tadi Gendera Barahyan. Selanjutnya kita akan mengikuti Sandiwara Radio untuk kali ini dengan judul Menembus Batas Cakrawala, produksi RRI Singaraja, yang akan menemani Anda hingga pukul 20 yang nanti akan menemani Anda tentunya di sesi selanjutnya.
1: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
2: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
1: Loh, terpapar apa, Pak?
2: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
1: Oh, gitu ya, Pak.
2: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
1: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
3: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: Di sebuah desa kecil tempatku tinggal, berdiri sebuah sekolah rakyat sederhana. Walau dindingnya dari papan, atapnya seng berkarat, tapi disinilah mimpi-mimpi anak desa mulai tumbuh.
1: Baik anak-anak, sebelum kita melanjutkan pelajaran, siapa nih yang mau menceritakan cita-cita kalian?
2: Saya, tenang.
1: Satu-satu ya. Nah, coba Aska. Setelah lulus sekolah nanti, kamu mau jadi apa? Ayo, ceritain sama ibu.
3: Kalau saya mau jadi dokter, Bu. Biar bisa untuk mengobati orang-orang di desa ini.
1: Wah, cita-cita Aska mulia sekali. Kalau Raya, gimana cita-citanya?
4: Kalau saya mau jadi penulis, Bu. Tapi buku mahal ya, Bu.
1: Gak apa-apa, Raya. Cita-cita itu dimulai dari hati, bukan dari uang.
5: Bu, maaf saya terlambat, Bu. Saya bantu ayah tadi di sawah.
1: Anton, gak apa-apa, Anton. Yang penting kamu tetap datang. Ayo, duduk dulu.
5: Baik, Bu.
1: Ayo, siapa lagi yang mau cerita?
6: Saya, Bu.
1: Oh, Ina. Silakan, Ina.
6: Jadi, Bu, saya ingin menjadi guru seperti Bu Siska. Saya ingin mengajar anak-anak di desa ini supaya mereka semua bisa membaca surat dan menulis namanya sendiri. Bukan cuma pakai cap jempol, Bu.
1: Wah, angan-angan yang bagus itu, Ina. Anton sini mau jadi apa?
7: Saya nggak tahu, Bu. Mungkin ya saya cuman kembali ke sawah kali, Bu, ya. Jadi kuli cangkul kayak bapak saya.
1: Baik, anak-anak. Cita-cita kalian semua sungguh mulia. Nah, sekarang coba kalian buka halaman 144, ya.
8: Iya, Bu. Siap.
1: Anton, gak ada yang salah menjadi petani. Petani adalah pahlawan yang memberi makan seluruh negeri ini. Tapi, apakah kamu ingin bertani tanpa tahu hak-hak kamu? Tanpa tahu bagaimana cara mengelola hasil tanahmu sendiri?
7: Tapi, sekolah butuh biaya, Bu. Perut kami lapar hari ini. Ya, kami gak bisa kenyang cuman dengan baca buku doang, kan, Bu? Ya, saya udah lelah, Bu, sama keluarga.
1: Anton, lihat ibu. Sekolah rakyat ini didirikan bukan untuk membuat kalian jadi pejabat. Sekolah ini didirikan ya biar kalian memiliki senjata, yaitu bernama ilmu. Senjata yang tidak bisa dicuri oleh siapapun, bahkan oleh penjajah sekalipun. Nah, jika kamu berhenti sekarang, kamu membiarkan kegelapan menang atas diri kamu.
4: Bener, Anton. Kemarin kan kamu yang ngajarin aku cara menghitung luas tanah. Nah, kamu punya kemampuan itu loh. Jangan dibuang gitu aja.
1: Bener, yang ibu minta tuh dari kamu ya hanya satu, Anton. Datang ke kelas ini setiap pagi, bawa niatmu untuk belajar, ya.
7: Tapi, Bu.
1: Tapi apa, Anton? Kamu adalah investasi masa depan bangsa ini. Bayangkan, 10 atau 20 tahun lagi, bangsa kita gak boleh lagi dipimpin oleh orang-orang yang buta aksara. Bangsa ini butuh anak muda seperti kamu dan teman-teman kamu buat bangkit.
4: Bener itu, Anton. Ayo kita bangkit.
1: Jadi gimana, Anton? Apa kamu bakal tetap mengenalkan cangkul saja? Atau cangkul dan ilmu pengetahuan? Keduanya ada di tangan kamu.
7: Saya ingin belajar, Bu, dan tetap sekolah supaya bisa membantu Bapak menghitung hasil panen, ya, supaya gak dicurangin lagi, Bu. Dan saya janji akan terus datang ke sekolah.
4: Yeay. Itu baru Anton yang aku kenal. Keren Anton gitu loh.
2: Nah gitu, bagus Anton. Itu baru murid sekolah rakyat yang sejati.
3: Ah, saya juga mau belajar lebih giat Bu, biar bisa jadi dokter desa.
4: Dan saya akan mulai menulis cerita pertama saya Bu.
2: Bagus, yeay. Bagus. Sekarang buka buku kalian ya. Mari kita lihat peta dunia, biar kalian tahu dunia ini luas sekali dan langkah kalian tidak boleh berhenti hanya di desa ini, ya?
3: Siap, Bu. Yeah.

Sekolah Rakyat membuktikan bahwa semangat belajar bisa tumbuh di mana saja. Dan dari keterbatasan, lahirlah cita-cita yang membawa perubahan hingga menembus batas cakrawala.

Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Nusantara, tempat sang surya pertama kali menyapa, bendera merah putih berkibar tegak. Mereka yang berdiri di perbatasan bukan sekedar benteng penjaga, tapi wajah utama kedaulatan bangsa. 81 tahun Indonesia merdeka. Kedaulatan tidak boleh berhenti di pusat kota. Keadilan dan kemakmuran harus mengalir deras hingga ke pelosok terdepan. Pancasila adalah kompas kita. Selama kompas itu tetap di dada, tak ada gelombang yang mampu merobohkan rumah besar bernama Indonesia.

masih suka share link atau informasi tidak jelas sumbernya di grup-grup WhatsApp. Berhentilah, karena tidak semua informasi yang dibagikan adalah informasi yang benar. Hampir 80% informasi yang di-share ulang di sosial media adalah informasi bohong, hoax, dan mengakibatkan masalah baru jika dikonsumsi oleh orang yang sama-sama tidak mengerti. Percayakan sumber informasi hanya dari lembaga terpercaya atau media terverifikasi. RRI menghadirkan Cek Fakta. Kami menghalau banyaknya misinformasi di sosial media. Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9 pagi, pukul 2 siang, dan pukul 5 sore. Dengarkan Cek Fakta hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

0: jadi ibu beneran dong dia. Kan kurang afdol kalau lahiran yang gak normal. Mereka bilang aku belum jadi ibu seutuhnya. Padahal di ruang operasi itu, aku mempertaruhkan nyawaku agar malaikat kecil ini bisa lahir dengan selamat.
1: Mom shaming atau menghakimi cara seorang ibu melahirkan bukanlah sekedar obrolan biasa. Stigma terhadap persalinan sesar sangat berbahaya. Kata-kata tajam Anda bisa menghancurkan kepercayaan diri seorang ibu dan memicu depresi pasca melahirkan. Menghakimi perjuangan hidup dan mati seseorang adalah tindakan yang sangat tidak terpuji.
0: Sesar atau normal, cinta kami sama besarnya.
1: Apapun metode persalinannya, setiap ibu adalah pahlawan bagi anaknya. Mari hentikan mom shaming sekarang juga. Jadilah support system yang baik, bukan hakim yang menyakiti.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
3: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
2: Loh, terpapar apa, Pak?
3: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
2: Oh, gitu ya, Pak.
3: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
2: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
4: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

adil. Sebuah kata sederhana, namun menjadi napas bagi republik ini. Keadilan bukan tentang membagi sama rata, melainkan memastikan tidak ada satupun anak bangsa yang tertinggal di kegelapan. Dari riuh kota metropolitan hingga sunyinya tepian batas negara, setiap insan punya hak yang sama untuk tersenyum, belajar, dan sejahtera. Saat hukum berdiri tegak tanpa memandang rupa, disitulah Indonesia adil bernapas lega. Di ulang tahun ke-81 ini, mari genggam erat jemari saudara kita. Karena keadilan yang sejati baru terwujud saat kita saling menjaga tanpa membeda-bedakan.

Dan ini Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, masih bersama saya di Cirebon malam ini pendengar di edisi hari ini, hari Jumat 14 Agustus 2026. Pendengar, pemerintah menyiapkan 10 program besar untuk mendorong transformasi bangsa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Bakom RI Muhammad Qodri menyampaikan hal ini dalam konferensi pers Nota Keuangan dan RAPBN Tahun Anggaran 2027, Jumat 14 Agustus 2026. Qodri mengatakan pelaksanaan program pemerintah berlandaskan 4 pedoman utama Presiden dan Kabinet selama 21 bulan bekerja. Pedoman tersebut mencakup pelaksanaan berdasarkan Undang-Undang Dasar, menjaga kepentingan nasional, mengatasi kesulitan rakyat dengan cepat, serta berorientasi pada kepentingan rakyat. Menurutnya, berbagai program pemerintah tidak sekedar menjadi kebijakan tanpa sasaran yang jelas. Program tersebut dirancang agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat di berbagai daerah.

informasi bohong, hoax, dan mengakibatkan masalah baru jika dikonsumsi oleh orang yang sama-sama tidak mengerti. Percayakan sumber informasi hanya dari lembaga terpercaya atau media terverifikasi. RRI menghadirkan Cek Fakta. Kami menghalau banyaknya misinformasi di sosial media. Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9 pagi, pukul 2 siang, dan pukul 5 sore. Dengarkan Cek Fakta hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

0: keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga.

Makmur bukan hanya soal tingginya gedung pencakar langit atau menyilapnya angka-angka statistik. Makmur adalah saat dapur warga terisi, saat senyum membingkai wajah-wajah buruh, nelayan, dan guru-guru kita. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur adalah tatanan tempat kekayaan alam kita dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat, dari generasi ke generasi. Kita tidak kekurangan aset, kita hanya perlu menjaga amanah. Tepat di usia 81 tahun kemerdekaan, mari kita ubah potensi menjadi bukti kemakmuran Indonesia adalah milik kita bersama. Diraih dengan kerja keras dan kejujuran.

Setiap kali kita berada di jalan, baik sebagai pengemudi, penumpang, maupun pejalan kaki, kita harus selalu waspada dan mematuhi aturan lalu lintas. Menggunakan sabuk pengaman, memakai helm saat berkendara motor, dan mematuhi batas kecepatan adalah beberapa langkah sederhana yang bisa kita lakukan untuk menjaga keselamatan diri dan orang lain. Ingat, tidak ada yang lebih penting daripada keselamatan kita di jalan. Hindari menggunakan ponsel saat berkendara dan selalu berhati-hati di persimpangan jalan. Setiap detik, perhatian kita bisa menyelamatkan nyawa.

Ya mendengar, selanjutnya nanti Anda akan mengikuti Jazz Music yang sudah disiapkan oleh Music Director Pro 1 yang akan menemani Anda hingga pukul 24 malam nanti, dan akan ada renungan malam yang akan dibawakan oleh rekan saya. Tentunya untuk mengakhiri kebersamaan kami di Cirebon malam ini tentunya. Selamat mendengarkan Jazz Music, pendengar.

0: Mau kemana, Den? Rapi bener.
1: Ke minimarket depan komplek nih, Mbak. Mau beli pulsa sama titipan ibu.
0: Ke depan doang, naik motor.
1: Iyalah, biar cepet.
0: Den, itu minimarket tuh cuma 3 menit kalau jalan kaki. Lewat gang tikus malah lebih dekat. Masa buat jarak segitu doang kudu ngasih makan mesin?
1: Ya elah, Mbak. Cuma 1 liter 2 liter doang kok bensinnya.
0: Nah itu dia. Bayangin kalau 1 juta orang mikir cuma buat jarak 500 meter. Sayang bensinnya. Pakai sepeda jengki punya ibu aja kalau males jalan. Lebih estetik buat diupdate di story kan?
1: Bener juga sih. Hitung-hitung pemanasan sebelum nge-gym nanti sore ya.
0: Cerdas, dompet aman, betis kencang. Udah sana buruan.
2: Hemat BBM itu gak harus nunggu kebijakan besar. Bisa dimulai dari keputusan kecil di depan pagar rumah sendiri. Dekat, jalan saja, atau bersepeda. Lebih sehat, lebih hemat.
3: Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.
4: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Jangan biarkan ketidakpastian cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap, dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembaban, arah dan kecepatan angin, hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam Info Cuaca. Info Cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info Cuaca hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

0: pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
1: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
2: 1 jam sebelumnya.
3: Berangkat yuk.
2: Gas.
3: Yang, seatbeltnya dipake lah.
2: Ah, risih pakainya.
3: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
2: Udah, gini aja, yang penting gak bunyi kan.
4: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

adil. Sebuah kata sederhana, namun menjadi napas bagi republik ini. Keadilan bukan tentang membagi sama rata, melainkan memastikan tidak ada satupun anak bangsa yang tertinggal di kegelapan. Dari riuh kota metropolitan hingga sunyinya tepian batas negara, setiap insan punya hak yang sama untuk tersenyum, belajar, dan sejahtera. Saat hukum berdiri tegak tanpa memandang rupa, disitulah Indonesia adil bernapas lega. Di ulang tahun ke-81 ini, mari genggam erat jemari saudara kita. Karena keadilan yang sejati baru terwujud saat kita saling menjaga tanpa membeda-bedakan.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh.

0: bilang dari tadi. Iya, sini, Ning saya ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
1: 100 juta, bisa enggak?
0: Kok banyak banget, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
1: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: jadi ibu beneran dong dia. Kan kurang afdol kalau lahiran yang gak normal.
1: Mereka bilang aku belum jadi ibu seutuhnya. Padahal di ruang operasi itu, aku mempertaruhkan nyawaku agar malaikat kecil ini bisa lahir dengan selamat.
2: Mom shaming atau menghakimi cara seorang ibu melahirkan bukanlah sekedar obrolan biasa. Stigma terhadap persalinan sesar sangat berbahaya. Kata-kata tajam Anda bisa menghancurkan kepercayaan diri seorang ibu dan memicu depresi pasca melahirkan. Menghakimi perjuangan hidup dan mati seseorang adalah tindakan yang sangat tidak terpuji.
1: Sesar atau normal, cinta kami sama besarnya.
2: Apapun metode persalinannya, setiap ibu adalah pahlawan bagi anaknya. Mari hentikan mom shaming sekarang juga. Jadilah support system yang baik, bukan hakim yang menyakiti.

hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis.

ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

siap bergoyang, siap bernyanyi. Jangan lewatkan Prodangdut, dangdut adalah kita. Setiap hari mulai jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI. Yuk ramaikan suasana dengan irama dangdut terbaik di RRI Cirebon.

Saat ini sebagian masyarakat marak menjadi affiliate marketing. Apa sih affiliate marketing? Affiliate marketing adalah model bisnis pemasaran berbasis komisi di mana seseorang atau afiliator mempromosikan produk atau layanan dari suatu perusahaan dan mendapatkan komisi dari setiap penjualan, lead, atau tindakan lain yang berhasil dicapai melalui tautan afiliasi khusus mereka. Ini adalah strategi pemasaran digital yang sangat menguntungkan kedua belah pihak. Perusahaan memperluas jangkauan dan mendapatkan penjualan dengan biaya efisien, sementara afiliator bisa mendapatkan penghasilan tanpa harus memiliki produk sendiri. Gimana? Tertarik menjadi affiliate marketing?

Setiap pagi, di teras rumah sederhana itu, selalu ada 4 cangkir teh yang hangat. Bukan kebetulan, bukan pula kebiasaan tanpa makna. Di sanalah persahabatan 4 ibu tumbuh pelan, sederhana namun menguatkan. Mereka adalah Bu Rini, Bu Sari, Bu Lestari, dan Bu Maya. 4 perempuan dengan latar belakang berbeda, tetapi dipertemukan oleh kehidupan yang sama-sama menuntut menjadi ibu. Awalnya mereka hanya saling menyapa saat mengantar anak ke sekolah. Senyum kecil, anggukan singkat, namun waktu perlahan mendekatkan mereka. Bu Rini dikenal pendiam. Ia jarang bercerita, tetapi selalu mendengarkan. Bu Sari paling ceria. Tawanya mudah pecah meski hidupnya tak selalu mudah. Bu Lestari bijak dan tenang. Sementara Bu Maya sering terlihat kuat. Ya, meski sebenarnya menyimpan banyak beban. Persahabatan mereka tidak dibangun dari hal besar, melainkan dari cerita-cerita kecil saja. Tentang anak yang sulit makan, tentang biaya sekolah, tentang lelah yang sering datang tanpa permisi. Di antara tegukan teh dan hembusan nafas panjang, mereka saling menguatkan tanpa menghakimi. Suatu hari, Bu Maya tidak datang. Hari berikutnya juga tidak. Ketiganya mulai khawatir. Mereka pun mendatangi rumah Bu Maya dan menemukan sahabatnya itu sedang duduk termenung. Usahanya bangkrut, tapi ia merasa gagal sebagai ibu. Tidak ada nasihat panjang hari itu. Hanya pelukan, hanya kehadiran, dan Bu Rini duduk di sampingnya. Bu Sari menggenggam tangannya. Bu Lestari berkata pelan, "Kamu tidak sendiri." Hari-hari berikutnya mereka bergantian membantu. Ada yang membawakan makanan, ada yang menemani Bu Maya mencari pekerjaan kecil, ada juga yang sekedar datang dan mendengarkan. Mereka tidak bisa menyelesaikan semua masalah, tapi mereka memastikan satu hal, Bu Maya tidak menghadapinya sendirian. Waktu berlalu dan roda kehidupan terus berputar. Kini giliran Bu Sari yang jatuh sakit. Giliran Bu Lestari menghadapi masalah keluarga. Giliran Bu Rini merasa lelah dan hampir menyerah. Namun satu hal yang tidak pernah berubah, keempat cangkir teh itu selalu ada. Mereka belajar bahwa persahabatan di usia dewasa bukan tentang sering bertemu, melainkan tentang saling hadir saat dibutuhkan. Bukan tentang tertawa bersama setiap hari, tapi tentang bertahan bersama di hari-hari sulit. Di mata dunia, mereka mungkin hanya 4 ibu biasa. Namun bagi satu sama lain, mereka adalah tempat pulang. Tempat menguatkan saat tenaga hampir habis. Karena persahabatan sejati tidak selalu keras terdengar, tetapi selalu terasa. Seperti teh hangat di pagi hari, sederhana, tetapi mampu menguatkan jiwa. Dan selama 4 cangkir itu masih tersaji, mereka tahu, apapun yang terjadi, mereka akan menghadapinya bersama.

Saudara pendengar, dengan ini berakhir siaran kami sepanjang hari ini, Jumat tanggal 14 Agustus tahun 2026, melalui frekuensi AM 84 kHz, FM 94,8, 91,4, dan 89,1 MHz. Akhir kata, kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan kita berjumpa lagi esok pada waktu dan frekuensi yang sama. Terimalah salam nasional kita, sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon, program 1.

0: yang ingin bergabung bersama kami untuk bertanya seputar tema kita, Anda bisa menghubungi kami di nomor WhatsApp di 081324951935, atau Anda bisa berinteraksi dengan kami di nomor 02318493259. Sekali lagi kita akan menghubungi Ustaz Ahmad. Assalamualaikum Ustaz Ahmad.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, Ustaz, pagi hari ini tema kita adalah bahagia menyambut kelahiran Nabi Muhammad SAW, ya Ustaz ya.
1: Baik.
0: Baik, silakan Ustaz Ahmad.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Qala rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdatan min lisani afqahu qawli ya fattahu ya alim ya fattahu ya alim. Dawaina nata'alum wa ta'lim wal ifadata wal istifada wal hatha ala tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibtidha'a thawabihi wa kurbihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inna nas'aluka min ilmin nafi' wa na'udhubika min ilmin la yanfa wa du'a'un la yustajabu lahu birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma agnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi وَأَكْرِمْنَا بِالتَّقْوَى وَالِاسْتِقَامَةِ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Para pemirsa, para pendengar Mutiara Pagi RRI, dimanapun Anda berada, mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, diberikan keistiqomahan dalam beribadah, diberikan kekuatan, diberikan istiqomah menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya diberikan kemudahan segala urusan kita. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam kita haturkan, kita senjungkan untuk kekasih kita Nabi Agung, Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lupa untuk keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mencatat kita, memasukkan kita ke dalam deretan bagian umat dari bagian daripada umat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pemirsa, para pendengar, dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa nikmat sehat dan nikmat diberikan panjang umur. Hari ini kita sudah sampai di bulan Rabiul Awal di tanggal 2, yang mana bulan ini adalah bulan dilahirkannya sosok manusia yang paling agung, sosok hamba Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia, sosok hamba Allah Subhanahu wa taala yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, tiada lain dan tiada bukan, yaitu panutan kita, kekasih kita, Nabi Agung, Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bulan ini adalah bulan Rabiul Awal, ini bulan dilahirkannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita adalah di mana kita menjadi umatnya. Nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita, kita menjadi bagian daripada umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah menyampaikan di dalam Al-Quran, Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidhalika falyafrahu. Maka katakan,

adalah bifadlillahi, dengan karunia Allah wa birahmatihi dan kasih sayangnya Allah subhanahu wa ta'ala, fabidhalika falyafrahu. Nah, maka dengan karunia dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, falyafrahu, maka kalian semua harus merasa senang, merasa bahagia. Dan di antara karunia yang Allah berikan kepada kita, dan di antaranya rahmat kasih sayang Allah yang Allah berikan kepada kita, di antaranya diutusnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dilahirkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umat ini, bahwa hadiah yang paling utama, karunia yang paling agung yang Allah berikan kepada kita semua, kasih sayang Allah yang paling agung, yang paling besar yang Allah berikan kepada umat ini adalah siapa? Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul bi fadlillah, maka dengan karunia Allah, wa bi rahmatihi, dan sayangnya Allah subhanahu wa ta'ala, fa bidzalika falyafrahu, maka kalian harus berbahagia. Dan di antara yang bahagia dengan apa? Dengan diutusnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bulan ini adalah bulan yang mestinya kita sebagai umat muslim, umat yang beriman, adalah harus berbahagia melebihi bahkan daripada bulan-bulan yang lain. Karena apa? Karena di bulan ini dilahirkannya baginda Nabi Muhammad SAW, dilahirkannya sosok manusia yang mengajarkan tentang cinta, dilahirkannya sosok hamba Allah Subhanahu wa taala yang menjadi wasilah, menjadi perantara kita mendapatkan keselamatan daripada Allah Subhanahu wa taala, dilahirkannya seseorang yang menjadi jembatan kita bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, bahkan menjadi wasilah perantara kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari nerakanya, dan bahkan menjadi wasilah kita masuk ke dalam surganya Allah. Kenapa? Karena baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falyafrahu, maka kalian harus berbahagia, harus senang. Bagaimana tidak, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Abu Lahab yang segitu bencinya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Lahab yang segitu memusuhinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Lahab yang dia merencanakan atas pembunuhan Nabi Muhammad SAW, dia mendapatkan dispensasi, dia mendapatkan keringanan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap hari Senin Allah kurangi siksanya, setiap hari Senin Allah kasih diskon Abu Lahab atas siksaannya di alam kubur. Kenapa seperti itu? Karena Abu Lahab merasa senang atas dilahirkannya bagi Nabi Muhammad, bukan karena diutusnya, bukan. Karena pada waktu itu Abu Lahab tidak tahu kalau Muhammad yang lahir ini akan menjadi utusan Allah Subhanahu wa taala. Tapi begitu seorang budaknya, hamba sahayanya Suwaibah, memberikan kabar kepada siapa? Kepada Abu Lahab sebagai majikannya. Suwaibah menyampaikan bahwasanya, wahai Abu Lahab, wahai majikanku, bahwasanya ponakanmu telah lahir. Kemudian Abu Lahab menjawab, siapa? Putranya Abdullah? Karena memang kakak adik dengan Abdullah, Said Abdullah. Kemudian Abu Lahab itu merasa senang, merasa bahagia, merasa gembira karena lahirnya sosok siapa? Sosok Muhammad, putranya Abdullah itu. Kemudian saking rasa bahagianya, saking rasa gembiranya, ini Abu Lahab itu mencari sesuatu untuk dijadikan hadiah yang akan diberikan kepada Suwaibah karena sudah membawa berita gembira. Kemudian akhirnya Abu Lahab ini tidak mendapatkan sesuatu apapun, maka kemudian Abu Lahab membebaskan Suwaibah sebagai hamba sahaya, dan dia bebaskan menjadi manusia yang bebas.
dicabut dari sifat kehamba sahayaannya. Kenapa seperti itu? Karena Abu Lahab merasa senang, merasa bahagia mendapatkan kabar berita gembira atas kelahirannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian dengan rasa bahagianya Abu Lahab karena dilahirkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala

0: Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi Allah subhanahu wa taala memberikan keringanan kepada Abu Lahab di dalam kuburnya. Kenapa? Karena dia punya rasa senang dan bahagia ketika lahir. Kalau seandainya Abu Lahab saja yang segitu bencinya, yang segitu zalimnya, yang bahkan merencanakan untuk membunuh baginda Nabi Muhammad SAW, Allah berikan keringanan, Allah berikan dispensasi atas kelahirannya Nabi Muhammad SAW. Bagaimana dengan kita umat Muhammad SAW yang kita merasa bahagia, merasa senang jika seseorang merasa senang, merasa bahagia atas kelahiran Nabi Muhammad SAW? Karena apa? Karena menjadi utusan Allah, karena menjadi hamba Allah yang paling Allah cintai. Bagaimana dengan itu? Oleh karena itu, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita ada di awal daripada bulan Rabiul Awal, bulan di mana dilahirkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka berbahagialah, bersenang-senanglah atas dilahirkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya kemudian bagaimana kita senang dilahirkannya ke Nabi Muhammad SAW? Dengan cara apa kita mengekspresikan rasa bahagia dilahirkan Nabi Muhammad SAW? Tentu dengan cara kita mengihya, menghidupkan sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Dengan cara apa? Dengan cara kita memperbanyak salawat kepada baginda Nabi Muhammad. Pupuk cinta kita, pupuk rasa senang kita, pupuk rasa bahagia kita dengan cara kita memperbanyak salawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dengan cara apa? Dengan cara menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Sunnah Nabi Muhammad, apakah harus sholat saja? Oh tidak, Muhammad sholat tidak harus kita tahajud sampai bengkak kaki. Tidak harus, tidak harus kita duha sampai bengkak kakinya. Yang mudah-mudah saja, pemirsa ini, yang gampang-gampang saja. Minimal kita apa? Kita bisa menghidupkan sunnah Nabi yang gampang. Minimalnya kita tidak makan sambil berdiri. Minimalnya kita tidak minum sambil berdiri. Minimalnya kita makan pakai tangan kanan. Minimalnya dengan minum kita pakai tidak tangan kiri tapi menggunakan tangan kanan. Ketika kita masuk rumah pakai tangan kaki kanan, ketika kita masuk keluar rumah pakai kaki kiri, maka dengan cara itulah mudah-mudahan tangan kita ini, tangan kanan kita ini yang pernah kita pakai untuk makan karena mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW, di akhirat nanti kita bisa ketemu dengan baginda Nabi SAW karena kita mengikuti sunnahnya. Dengan tangan kanan ini, mudah-mudahan kita di akhirat nanti dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala karena dengan baginda Nabi Muhammad SAW, karena kita minum dengan tangan kanan karena mengikuti sunnahnya. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak sunnah bagi Nabi yang gampang untuk kita kerjakan. Tidak mesti harus yang berat-berat, yang gampang saja dulu, dan ketika kita melakukan sunnahnya, bahkan niati kita bahwa kita ini adalah bahagia dan tenang atas dilahirkannya baginda Nabi Muhammad SAW yang diutus sebagai Rasulnya Allah yang akan memberikan syafaat nanti di akhirat nanti. Mudah-mudahan kita termasuk umat baginda Nabi Muhammad SAW yang merasa bahagia hari ini, merasa tenang. Mudah-mudahan di akhirat nanti kita dikumpulkan bersamanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Allah alam bissawab.
1: Baik, terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Tema kita pagi hari ini sekali lagi adalah tentang bahagia menyambut kelahiran Nabi Muhammad SAW. Bagi Anda pendengar yang ingin bergabung, Anda sekali lagi bisa menghubungi kami di nomor WhatsApp di 0813-2495-1935 atau juga di nomor telepon di 0231-849-3259. Sudah ada yang masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Wabarakatuh, selamat pagi Mas Rian.
1: Selamat pagi.
0: Ini baru diangkat ya, tadi belum.
1: Tadi belum ya. Silakan Ibu Reni ya.
0: Iya. Ya, assalamualaikum Pak Ustadz, sehat.
2: Waalaikumsalam, wabarakatuh Ibu.
0: Angnoknya kemana nih?
2: Angnok ini sekarang bulan satu bulan Rabiul Awal itu punya kegiatan pagi di pesantren.
0: Alhamdulillah kegiatan
2: selawatan.
0: Selalu ya banyak kegiatan badan sehat selalu.
2: Betul. Bulan full itu dari pagi.
0: Iya, senang bisa ceramah kembali di RRI Pak Ustadz.
2: Iya, amin Ibu, makasih Ibu.
0: Menyambut kelahiran bulan kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah dengan melaksanakan sunah-sunahnya seperti berpuasa Senin Kamis, kemudian juga mungkin
2: betul.
0: Ada yang kalau gosok gigi katanya pakai siwak gitu ya, bukan?
2: Iya betul.
0: Iya, terus membaca selawat Nabi yang banyak. Apakah betul-betul itu tuh tandanya bahwa umatnya itu sangat mencintai Nabi Muhammad gitu dan berharap untuk mungkin kelak akan mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti, apakah seperti itu? Dan kalau di dunia itu syafaatnya mungkin seperti apa ya, kalau kita selalu mewiridkan sholawat Nabi mungkin bisa diberikan contohnya seperti apa gitu, karena memang kita memang gak pamrih ya kalau memang baca sholawat ya sholawat aja gitu, tapi terkadang ingin tahu yang kita rasakan dampaknya dalam kehidupan kita sehari-hari itu apa dan bagaimana. Mohon penjelasannya Pak Ustadz, terima kasih sebelumnya. Mas Rian, terima kasih.
1: Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih Ibu Reni. Silakan Ustadz.
2: Tadi saya kurang dengar apa bentuk syafaat di dunia gitu.
1: Iya, syafaat di dunia ketika kita bahagia dengan kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
2: Ah, baik, masyaallah. Baik, apa manfaat atau syafaat yang kita rasakan, pertolongan yang kita rasakan di dunia, yang tentunya kita punya rasa cinta di hati kita, punya rasa ingin selalu dekat dengan Allah, kemudian kita istiqomah, itu tuh sebagian daripada bentuk daripada nur Nabi Muhammad SAW, bagian daripada manfaat daripada kita berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Karena tidak ada satu orang pun yang bisa dia dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, yang bisa dia melaksanakan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala kecuali semuanya lewat nur, lewat cahaya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau seumpama kita ditanya apa sih manfaatnya, manfaatnya kita dekat dengan Allah itu sebabnya karena kita lewat Nabi Muhammad. Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang bisa dekat dengan Allah tanpa melalui Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau seumpama ibu hari ini bisa istiqomah ibadah sama Allah, bisa istiqomah taat kepada Allah, itu tuh karena apa? Karena Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad ada di hati ibu. Karena Nabi Muhammad hidup di hati ibu. Kalau bukan karena Nabi Muhammad, maka kita tidak akan mungkin bisa kita dekat kepada Allah, tidak akan mungkin bisa kita taat kepada Allah kalau Nabi Muhammad tidak hidup di hati kita. Jadi untuk di dunia ini apa manfaatnya kita mengikuti sunnah Nabi? Manfaatnya apa kita memperbanyak salawat kepada Nabi? Manfaatnya adalah kita, hati kita tenang, hati kita bisa kepengen dekat kepada Allah, kepengen selalu melaksanakan taat, kepengen selalu melaksanakan ibadah kepada Allah. Itu tuh karena siapa? Karena Nabi Muhammad SAW hadir di hati kita. Kalau hari ini ibu mendapatkan ketenangan, itu tuh karena Nabi Muhammad hadir di hati kita ibu. Allah alhamdulillah.
1: Baik, itu tadi jawaban dari pertanyaan yang ditanyakan oleh Ibu Reni di 8493259. Kembali ada yang bertanya di 8493259. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
2: Waalaikumsalam.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Dengan siapa ini?
0: Dengan Ibu Dini di Brebes.
1: Ibu Dini di Brebes. Silakan Ibu.
0: Assalamualaikum Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Ini maaf ya. Ya, saya pengen nanya juga pengen.
2: Gini. Ibu suaranya boleh agak kencengan dikit, Bu.
1: Agak keras sedikit ya. Ibu, ya.
0: Ya. Ini maaf ya. Aku sih merasa begini Pak Ustaz. Umpamanya lagi kerja apa ya lagi aktivitas apa aja lah ya, tapi selalu ya ini maaf aja ya, lalu aku di hati atau dengan mulut di mana aku selalu membaca salawat alhamdulillah Pak Ustaz, merasa hatinya adem, merasa tenang, terus nggak takut ya gitu deh. Umpamanya di sambil nyapu di karangan ya, yang takut ada ular apa apa, saya selalu bersalawat. Ya terus kalau mau pergian juga di jalan ya alhamdulillah ya selalu bersalawat. Alhamdulillah Pak Ustaz, walaupun kena waktu itu kena musibah ya, sudah jatuh di gunung itu 2 kali, enggak cacat, enggak bocor. Alhamdulillah saya percaya banget dengan apa mujizat apa salawat itu, merasa banget kayak gitu Pak Ustaz. Iya, pernah apa kecelakaan 2 kali tuh di gunung, jatuh ke bawah dari berangkatnya sampai pulangnya juga, tapi enggak cecel, enggak bocel Pak Ustaz, karena aku di hati selalu bersalawat. Ya gitu ya, manfaatnya itu alhamdulillah banget tuh. Terus ini mau nanya nih, keduanya maaf ya ini ya, waktu saya di sana katanya nih, kata yang mengasuh itu memandu ya, maaf nih di makanya maaf nih katanya di sekitarnya itu apa ya, maaf nih itu Abu Lahab apa Abu Jahal katanya dikuburnya di situ, kata dia nih orang yang jahat mah dikuburnya juga di sekitar gitu, ini maaf benar atau enggak itu. Itu aja ya
1: Pak Ustaz ya. Terima kasih Ibu Dini yang ada di Brebes. Pertanyaannya mungkin tentang benarkah bahwa makamnya Abu Lahab ataupun orang-orang yang menjahati di Baginda Rasul ini dikuburnya di Spiteng di Mekahnya itu Ustaz, betul apa tidak ungkapan seperti ini?
2: Oh gitu. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Kalau masalah dikuburnya di mana dan di mananya, karena memang pada waktu itu belum ada syariat untuk dikuburkan kemudian dipelihara gitu ya. Nah, yang setahu saya, Allahu a'lam, bukan dikubur di Spiteng gitu, tapi wilayah rumah yang dulunya rumahnya Abu Lahab, Abu Jahal itu dijadikan WC sekarang gitu. Jadi WC sekarang itu kalau mungkin ibu atau kapan siapapun pemirsa yang berkunjung ke Tanah Suci itu WC 9. Jadi begitu keluar dari Marwa itu ada halaman luas, kemudian itu ada WC 9. Nah, katanya apa ini bisa mungkin bisa dicari sumber kebenarannya. Itu dulunya wilayah itu, area itu dulunya rumahnya Abu Lahab katanya. Nah sekarang dijadikan WC. Jadi bukan Abu Lahabnya dikubur di WC, tapi rumahnya dulu yang dipakai Abu Lahab tinggal itu sekarang itu di area tersebut dijadikan WC. WC-nya WC 9 itu di Mekah itu. Allahu a'lam bishawab.
1: Baik. Kembali ada yang bertanya ataupun menelpon di 8493259. Assalamualaikum, selamat pagi.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak?
3: Dengan Ahmad Irwan Fauzi dari Garut.
1: Dengan Bapak Ahmad dari Garut. Silakan, Pak.
3: Assalamualaikum, Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahmad Fauzi.
3: Ya, tolong uraikan tentang ayat Quran dengan sumun bukmun umyum tahum layar diun, kan di sana kan
2: sumun bukmun
3: umin fahum layar.
2: Fahum layar ceramah.
3: Jadi itu mungkin mereka melihat sudah melihat atau mendengar sudah melihat, itu tujukan kepada siapa. Nah sekarang bagaimana? Maka kalau dikaitkan dengan sekarang kan, kan kita punya wakil ya Pak ya di DPR, baik DPRD dipilih oleh rakyat. Merengek-rengek kepada rakyat ingin dipilih. Ketika sudah jadi atau diinginkan, kok jadi tidak mendengar lagi, sudah tidak melihatlah melihat tapi mendengar tidak. Apakah terbentur Pak dengan ayat sungguh bukan undang wilayah juga? Memang itu bukan tunjukkan kepada waktu itu bukan kesana akan mengurungkan, tapi kan kalau dikatakan itu seperti itu. Ini yang dijelas oleh kita semua. Nah bagaimana Bapak? Mungkin Pak. Assalamualaikum.
1: Baik, terima kasih Pak Ahmad. Ayat sumum bukmun yang dikaitkan dalam konteks sekarang terlebih pada anggota dewan ini Pak Ustadz, silakan.
2: Baik, ini di luar konteks ya. Baik ya, sumum bukmun umyum fahum la yarji'un. Sebetulnya ini ayat ini kaitannya dengan orang-orang munafik ya. Orang-orang munafik mereka di sumun umyun, mereka bisu, mereka tuli, mereka tidak melihat kepada kebenaran. Jadi kalau memang ada orang yang punya sikap seperti itu ya bisa masuk gitu. Karena memang Al-Qur'an itu khususus sabab umumul hukum. Sebabnya khusus. Jadi ya, ini ayat Al-Qur'an ayat ini diturunkan kepada orang-orang munafik. Jadi orang-orang munafik itu matanya buta, kemudian telinganya tuli, kemudian lisannya bisu, buta terhadap kebaikan, tuli tidak bisa mendengar kebaikan, dan kemudian bisu terhadap susah untuk mengatakan kepada kebaikan. Nah ini ayat secara spesifikasi memang diturunkan kepada orang munafik, akan tetapi kalau seandainya sekarang di hari ini ada orang yang punya perilaku, apakah bisa dikaitkan dengan ayat tersebut? Ya sangat bisa sekali, karena memang Al-Quran itu universal, Al-Quran itu sifatnya menyeluruh, hukumnya menyeluruh. Oleh karena itu apa yang mesti kita perbuat? Ya kita sebagai rakyat hari ini ya tentunya kita doakan gitu ya, para pemimpin kita, para pejabat kita doakan, karena kita tidak punya kekuatan apapun selain doa. Kita mau mencaci maki dan apapun itu nggak akan ada ngaruh, nggak ada manfaatnya. Jadi lebih manfaatnya gimana? Ya doakan sama kita, doakan mudah-mudahan para pejabat kita, para pemimpin kita diberikan hati, diberikan punya rasa bahwa mereka itu adalah pemimpin yang peduli ke rakyatnya. Itu solusinya. Kemudian yang kedua, besok lusa dan nanti jangan asal milih, jangan mau dibohongi, jangan mau karena diiming-iming uang dan lain sebagainya. Akhirnya ketika kita memilih uang ya sudah, hanya waktu itu saja. Setelah itu ya ditinggalkan kan gitu. Kayak ngedorong mobil bogok didorong setelah jalan kita ditinggalin. Nah makanya itu tentunya kita sebagai rakyat ya harus lebih tambah harus cerdas. Mana nih kira-kira pemimpin yang bisa diandalkan? Mana nih pemimpin yang benar-benar murni? Ya kita berusaha gitu. Itu usaha kita. Doa, jangan henti doakan para pemimpin kita diberikan hati yang soleh tentunya. Hati yang rakyat, cinta ke rakyatnya. Pemimpin yang sayang, perhatian ke rakyatnya. Kemudian ketika nanti datang lagi masanya, ya kita harus selektif gitu ya. Benar-benar memilih pemimpin dengan hati, benar-benar kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena per hari ini kita mencaci maki apapun, gak ada manfaatnya. Nah, itu wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, artinya ayat itu ditujukan pada orang-orang yang munafik aslinya ya, Ustaz ya.
2: Betul.
1: Baik. Kembali betul. Ada yang bergabung di 8493259. Assalamualaikum, selamat pagi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga. Ini pakai Sweater hitam ya, Bung Rian.
1: Pakai apa, Ibu?
4: Sweater.
1: Sweater, oh iya.
4: Kedinginan rupanya.
1: Betul, karena lumayan nih.
4: Iya. Dengan siapa pagi ini, Bung Rian?
1: Bertugasnya?
4: Iya.
1: Ada Mbak Lela dan Mbak Samara di bagian operator.
4: Iya, Mbak
1: sama
4: Lela dan Mbak Samara.
1: Perempuan-perempuan cantik nih, Bu Indra.
4: Iya, asik dong. Bikin hangat dong.
1: Baik, silakan pertanyaannya.
4: Terima kasih. Assalamualaikum Ustadz Haji Soleh Musin LCMPD.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda.
4: Amat, gimana kabarnya, Bunda? Ini jalan lagi. Angnok.
2: Iya, alhamdulillah. Angnok ada kegiatan, Bunda, untuk satu bulan ini full paginya itu ada kegiatan yang tidak bisa ditinggal.
4: Iya, menjelang peringatan kemerdekaan ya. Alhamdulillah. Banyak kegiatan itu apa kita memperingati Maulud Nabi juga dekat-dekat kemerdekaan RI ya. Dari yang sering didengarkan begitu memang apa kita saat Nabi lahir aja keluarga sudah menyambutnya, sudah tahu dari saat dikandung. Memang sepertinya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah dijanjikan untuk

0: apakah memang sudah dijanjikan juga jadi demikian, Pak Ustadz, sekeluarga yang berkecimpung di apa di pesantren gitu, kemudian Bung Rian ini yang menjadi penyiar dan berbakti di RRI dan lain-lain sebagainya itu, bagaimana apa yang kita lakukan, menerima apa takdir kita dengan menyikapi sebaik-baiknya, atau berusaha untuk lebih meningkatkan derajat kemuliaan kita dengan ridho Allah. Nah itu, dan juga saya ingin bertanya tentang kalau kita dihina oleh seseorang gitu. Nah, ada hadis yang mengingatkan bahwa kita tidak usah membalasnya, karena Allah sudah mempersiapkan orang lain yang akan membalas hinaan itu, walau kita tidak meminta kepada Allah untuk membalaskan apa yang kita terima. Bagaimana pendapat dari Ustaz Soleh Muslim LPMPD mengenai ini? Terima kasih.
1: Baik, terima kasih.
0: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua pertanyaan, Ustaz, tentang apakah kita harus melawan takdir atau pasrah, dan yang kedua, apakah kita harus membalaskan sakit hati kita ataupun kejahatan yang kita terima melalui tangan sendiri atau melalui orang lain, nanti bisa dibalas oleh orang lainnya. Seperti itu, Ustaz, kurang lebihnya, silakan.
2: Baik. Takdir itu bukan untuk dilawan dan bukan untuk diundang, bukan untuk pasrahnya. Karena diantaranya ar-ridho bi qada'illah. Kita itu harus ridho dengan kepastian daripada Allah Subhanahu wa taala, yaitu takdir. Jadi takdir ini harus kita jalani, bukan untuk dilawan. Takdir ini harus kita jalani, bukan untuk dilawan dan kemudian pasrah atas takdir itu. Nah itu, kita jalani takdir ini dengan apa? Dengan kita syukuri takdir ini, takdir kita, contoh, takdir kita menjadi orang seumpama, menjadi orang biasa saja. Ya kita syukuri dengan biasa kita ini. Nah, kita nikmati, kita ridho atas pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala, dan berusaha meningkatkan derajat kita dengan keadaan kita. Gampangannya lah, kita ditakdirkan seumpama menjadi orang yang fakir. Nah, orang menjadi orang miskin ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana kita berusaha menjalani takdir ini, kita menjadi orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan takdir miskin itu. Ya tentunya dengan apa? Dengan bersabar, tentunya dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan nikmat yang lainnya, ya kan begitu. Jadi berbicara tentang takdir itu bukan untuk dilawan dan bukan untuk pasrah, tapi untuk dijalani dan disyukuri, dan kemudian kita menerima apa yang Allah berikan kepada kita. Nah, kemudian yang kedua adalah mengenai ketika orang lain berbuat jahat ke kita, biarkan saja Allah yang akan membalasnya. Memang begitu, in ahsantum ahsantum li anfusikum, kan gitu. Wa in ahsantum falaha. Ketika kamu berbuat baik, Allah akan membalasnya. Wa in ahsantum falaha. Ketika kamu berbuat curang, berbuat jahat, maka kejahatan itu akan nyampe ke diri kamu. Artinya, ketika ada orang jahat ke kita, gitu ya, ketika ada orang yang kurang baik ke kita, ya memang idealnya kita mengikuti sunnah Nabi SAW, tidak dibalas dengan kejahatan. Biarkan saja. Memang kejahatan yang dilakukan ini Allah juga maha melihat, Allah juga maha mendengar, kan gitu. Nah gitu ya. Jadi bagaimana kita berusaha menjadi orang yang muhsinin. Orang yang muhsinin itu adalah orang yang selalu membalas dengan kebaikan. Nah, itu ya. Membalas dengan apa? Membalas dengan kebaikan. Karena memang kalau kita membalas dengan kejahatan lagi, ya sama-sama kalau gitu. Orang berbuat jahat, kita balas lagi dengan kejahatan, ya sama-sama gitu. 11-12 namanya. Tapi ketika orang berbuat jahat, berlaku tidak baik ke kita, kita balas dengan kebaikan. Nah, itu adalah orang yang baik. Allah Alam Bistuwa.
1: Baik, di WhatsApp programa 1 ada Ibu Purnama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang bertemu dengan Pak Ustadz dan juga Rian, sehat selalu. Mau bertanya, apa yang harus dilakukan untuk umat Nabi yang sangat mencintai Nabi tapi merasa banyak dosa yang telah dilakukan supaya bisa bertemu dengan Nabi kelak di akhirat dan mendapat syafaatnya? Terima kasih atas jawabannya.
2: Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Berbicara tentang dosa, semua kita ini adalah pendosa. Berbicara tentang kesalahan, kita ini pelaku salah, Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu orang pun di antara kita yang tidak berlumur dosa. Semuanya berlumur dosa, semuanya pelaku dosa, semuanya pelaku salah. Tapi pendosa ini bagaimana kita bisa dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nah, inilah. Jadi pelaku dosa yang merasa dirinya berlumur dengan dosa, itulah yang dirindukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketimbang ada orang ahli ibadah tapi merasa dirinya paling baik. Tapi bukan berarti sudahlah berdosa aja cukup dengan merasa dosa. Oh, enggak, tidak juga, tidak begitu. Tapi tetap kita harus terus meningkatkan taat kita, meningkatkan ibadah kita, menjauh, terus berusaha sekuat tenaga kita menjauhi apa sesuatu yang dibenci oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan berusaha sekuat tenaga kita melakukan hal-hal yang disukai oleh Nabi. Jadi kita punya ukuran pekerjaan kita itu. Ini yang mau dikerjakan disukai Nabi enggak? Ini yang saya kerjakan itu dibenci Nabi enggak? Nah, itulah ukurannya orang yang dicintai oleh Nabi, dan tentunya nanti insya Allah di akhirat dia adalah orang yang akan mendapatkan kasih sayang daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, demikian jawabannya dari Pak Ustadz Ibu Purnama. Mudah-mudahan saja bisa diaplikasikan ya Ustadz ya, ataupun dilakukan dalam kehidupan ya, sehari-hari. Nah, berbicara tentang Maulud Nabi, hari kelahiran Nabi, ada golongan-golongan yang di lain pihak mereka mengaku sangat menjunjung tinggi Rasul, tapi untuk perayaan-perayaannya mereka menganggap hal tersebut tidak perlu dilakukan. Bagaimana menurut pendapat Ustadz terhadap golongan seperti ini, Ustadz?
2: Ini sesuatu hal khilaf yang tidak perlu diperdebatkan ya, karena memang perdebatan ini perdebatan yang sangat klasik sekali. Yeah. Dan hari ini tidak perlulah kita berdebat, karena apapun yang kita perdebatkan itu bukan masalah akidah, tapi masalah furu'iyah, masalah furu', gitu ya. Yang mau merayakan Maulid ya bagus, silakan. Yang tidak pun ya silakan, bangga. Yang paling penting kita per hari ini kita persatuan umat gitu ya, persatuan umat. Tidak lagi kita membahas masalah ini Maulid, ini tidak Maulid, ini Maulid bid'ah. Sudah terlalu anulah, kita terlalu akan habis buang-buang waktu ya untuk memperdebatkan masalah ini. Karena sekali lagi masalah perayaan Maulid itu masalah furu, masalah hukum fikih, bukan masalah akidah. Anda yang ingin merayakan bagus, yang tidak ingin ya tidak masalah, silakan. Jadi bagi yang merayakan ya rayakan dengan sepenuh hati, dengan penuh kasih, dengan penuh cinta, dengan penuh ta'zim ya. Anda pun yang tidak merayakan ya tidak harus mencaci dan tidak harus memaki dan kemudian kita mau dibenturkan dan harus berdebat ya. Berdebat panjang untuk urusan ini.
1: Baik, ya. Tidak perlu dipertebal. Jadi, ya Ustaz ya.
2: Begitu.
1: Baik, baik. Itu. Kembali ada di 8493259. Assalamualaikum. Selamat pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim.
1: Baik, silakan dengan
3: siapa pemimpinnya, lupa saya. Iya.
1: Halo.
3: Pak Kasmo dari Subang.
1: Oh, ya. Pak Kasmo dari Subang. Oke, silakan Pak Kasmo.
3: Iya, iya. Mohon maaf Pak Ustaz, mau tanya.
2: Baik,
3: sekarang menghadap ini 17 Agustus kok hasil kemerdekaan bangsa Indonesia ini. Jadi saya mau tanya, kemerdekaan ini syariatnya negara Indonesia, bangsa Indonesia, tapi kemenangan ini atas siapa? Negara di merdeka ini Bang Dirinting melawan Maryam gitu. Nah ini mohon maaf, minta diterangkan segitu aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, terima kasih Pak Kasmo. Tentang kemerdekaan Indonesia, Ustadz, apakah ini...
2: Mohon maaf, pertanyaannya.
1: Ya, saya juga agak kurang jelas. Cuman ini konteksnya, kemenangan ini adalah kemenangan siapa? Dan bagaimana bisa, kalau tidak saya salah tangkap ya, bagaimana bisa Bambu Runcing bisa menang melawan Meriam gitu. Artinya mungkin ini ditarik dalam konteks ataupun pengertian bagaimana bisa bangsa kita bisa merdeka walaupun dengan persenjataan ataupun dengan persiapan yang sangat minim itu, Ustaz.
2: Baik. Baik. Kalau kemudian bertanya tentang kemerdekaan adalah nikmat besar yang Allah berikan kepada kita, negara kita bisa merdeka itu nikmat besar. Kemudian pertanyaannya, kemerdekaan atas siapa? Ya atas rakyat Indonesia. Seluruh tumpah darah Indonesia itu adalah hasil perjuangan rakyat Indonesia pada masa itu. Dan kemerdekaan untuk siapa ya? Kemerdekaan untuk rakyat Indonesia tanpa dipilah-pilih untuk segenap tumpah darah rakyat Indonesia. Kemudian kok bisa seperti itu? Ya, bisa, sangat bisa Allah memberikan kekuatan kepada rakyat Indonesia pada waktu itu dengan jihadnya para ulama pada waktu itu, dengan kekuatan batiniahnya, dengan kekuatan keimanannya dan ketakwaannya pada waktu itu para ulama terdahulu kita, karena memang dasarnya memerdekakan ini orang-orang saleh, orang-orang yang beriman, orang-orang yang kuat imannya kepada Allah, para ulama, para kiai pada waktu itu. Allah memberikan, bukannya ketika kita berbicara tentang kekuatan Allah, Allah yang Allah kasihkan ketika Nabi SAW perang Badar berapa? Cuman 313 pasukan harus melawan orang Quraisy 1000 pasukan. Ketika perang Uhud, Nabi SAW pasukannya itu 1000, kembali lagi 300-700 lawan 3000. Itu sudah diberikan contoh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi SAW dengan para sahabatnya mendapatkan kemenangan karena Allah yang menolong. Begitu pula dengan negara kita Indonesia dulu yang hanya senjatanya bambu runcing, hanya bambu, ya. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala tidak melihat itu bambunya, tapi yang Allah lihat adalah usahanya rakyat Indonesia pada waktu itu untuk memperjuangkan kemerdekaan ini. Kemudian Allah kasih pertolongan. Jadi ketika kita berbicara pertolongan dari Allah, apapun itu, tidak berbicara kepada materinya, tidak, tapi berbicara kepada usaha kita. Bagaimana usaha dulu rakyat Indonesia, kakek nenek moyang kita pada waktu itu? Usahanya, usahanya bohiron wabatinan, bohir batinnya untuk memperjuangkan kemerdekaan negara ini. Secara bohir ya hanya bambu. Tapi Allah yang memberikan pertolongan. Allah yang memberikan pertolongan kepada rakyat Indonesia untuk memerdekakan negaranya dengan dasarnya taat kepada Allah, padahal senjata yang di bawahnya sekelas bambu runcing harus melawan senjata-senjata canggih pada waktu itu. Bagi Allah tidak ada yang sulit. Ketika hambanya mendapatkan pertolongan, tidak ada sesuatu yang sulit apapun. Maka yang paling penting adalah apapun itu perjuangannya sertakan Allah di dalam perjuangan kita. Yang penting kita nyariat, yang penting kita usaha dan doa tentunya, maka hasil itu adalah kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk dengan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Para pendahulu negeri ini, para pendahulu bangsa ini, dulu mereka sekuat tenaga berusaha zahiran wa batinan, kemudian hasilnya mereka pasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan nyatanya Allah memberikan kemerdekaan kepada kita semua. Bukan hadiah, bukan kemerdekaan negara Indonesia, bukan hadiah, tapi harus ditebus dengan ribuan kubik liter darah, ribuan nyawa ditebus kemerdekaan itu. Bukan hadiah gratis kemerdekaan Indonesia itu, tapi ditebus dengan ribuan liter darah, ribuan nyawa melayang untuk merebut kemerdekaan ini. Maka oleh karena itu kita jangan melupakan para pendahulu kita. Kemerdekaan yang kita dapat ini adalah nikmat besar yang Allah berikan kepada kita. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik Ustaz, di ujung acara ini singkat saja closing statement dari tema kita pagi hari ini tentang bahagia menyambut kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silakan Ustaz.
2: Baik para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup, yuk kita senangkan hati kita, bahagia hati kita di awal bulan ini, di Rabiul Awal ini. Bahagia kenapa? Bahagia karena dilahirkannya sosok manusia agung, sosok manusia mulia, manusia yang akan memberikan pertolongan yang kiamah nanti, itu baginda Nabi Muhammad SAW. Bukti cinta kita dengan apa? Perbanyak salawat. Bukti bahagia kita dan cinta kita dengan menghidup-hidupkan sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Tidak harus yang berat, yang ringan pun sunnah Nabi masih banyak yang belum kita lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih, mohon maaf atas kekurangan dan silapnya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haji Ahmad Soleh Muhsin SMPD di kesempatan pagi hari ini, dan sekaligus Mutiara Pagi saya tutup sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Republik Indonesia Cirebon dengan berita daerah.
1: Kami beberapa waktu lalu lapor bahwa seiring dengan minimnya TKD ya, pemerintah kabupaten kota diminta mencari solusi pembiayaan kreatif atau solusi pembiayaan alternatif yang salah satunya adalah KPBU.
2: Di Cirebon itu Kali Saparan ini merupakan sebuah tradisi rutin tahunan di mana di bulan Sapar ini adalah Rabu terakhirnya, makanya kenapa namanya itu Rebo Wekasan. Ini adalah sebuah media untuk berdoa.
0: Sari berita, Pemkot Cirebon kaji KPBU penerangan jalan. Rebo Wekasan di Keraton Kacirebonan menjadi sarana doa dan berbagi. Bersama saya Rian Kris, inilah berita daerah selengkapnya.

0: Pemkot Cirebon mengkaji KPBU penerangan jalan untuk atasi keterbatasan anggaran dan tingkatkan layanan.
1: Pak Wali pernah diskusi membahas yang menjadi referensi nasional untuk KPBU APJ.
2: Pemerintah Kota Cirebon mengkaji kerjasama pemerintah dan badan usaha untuk mengelola alat penerangan jalan sebagai alternatif pembiayaan di tengah keterbatasan anggaran akibat minimnya transfer ke daerah atau TKD. Sekretaris Daerah Kota Cirebon, Iing Daiman, mengatakan skema tersebut menjadi salah satu solusi pembiayaan alternatif yang sedang didorong pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas layanan penerangan jalan.
1: Kami beberapa waktu lapor bahwa seiring dengan minimnya TKD ya, pemerintah kabupaten kota diminta mencari solusi pembiayaan kreatif atau solusi pembiayaan alternatif yang salah satunya adalah KPBU. KPBU yang sedang dibahas itu kami dengan Pak Wali pernah diskusi membahas yang menjadi referensi nasional untuk KPBU APJ.
2: Lebih lanjut, pembahasan KPBU APJ yang telah dilakukan pemerintah Kota Cirebon bersama pimpinan DPRD, ketua fraksi, badan anggaran DPRD, serta melalui studi banding ke Kota Madiun menjadi salah satu referensi penerapan KPBU APJ. Iing mengatakan sejumlah titik penerangan yang sedang dibahas mencapai sekitar 3.000 titik. Sementara, kebutuhan pembiayaan per tahun masih dalam proses pembahasan. Sekar Damayanti melaporkan.
0: Rapat paripurna DPRD Kota Cirebon digelar di gedung DPRD Kota Cirebon kemarin dalam rangka mengikuti dan mendengarkan pidato Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto pada sidang tahunan MPR RI serta sidang bersama DPR RI dan DPD RI tahun 2026. Kegiatan tersebut dihadiri Wali Kota Cirebon, Ketua DPRD Kota Cirebon, jajaran anggota DPRD, veteran kemerdekaan, dan tamu undangan. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari agenda dan rangkaian menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, sekaligus untuk menyimak berbagai pesan dan program strategis yang disampaikan Presiden. Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, mengatakan terdapat sejumlah program strategis yang disampaikan Presiden dalam pidatonya dan perlu diperhatikan oleh Pemda. Program yang disampaikan pemerintah pusat tersebut juga perlu diaplikasikan dalam pelaksanaan pemerintahan di daerah. Ia mengatakan Pemda perlu memiliki semangat yang sama dengan pemerintah pusat dalam menjalankan berbagai program Presiden pada 2026 ini. Program-program tersebut perlu didorong pelaksanaannya di daerah agar dapat berjalan sesuai dengan arah kebijakan pusat. Kehadiran veteran kemerdekaan dalam rapat paripurna menjadi bagian dari peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Cirebon. Rebo Wekasan di Keraton Kacirebonan menjadi sarana doa dan berbagi.
3: Tradisi rutin tahunan di mana di bulan Sapar ini adalah Rabu terakhirnya, makanya kenapa namanya itu Rebo Wekasan.
4: Tradisi Saparan di Keraton Kacirebonan menjadi sarana masyarakat memanjatkan doa dan mempererat silaturahmi. Rangkaian Rebo Wekasan tersebut juga diisi pembagian apem dan kegiatan curak atau sawer tawurji. Sekretaris Keraton Kacirebonan sekaligus Kepala Bidang Pariwisata, Ratu Azimah, mengatakan tradisi tersebut memiliki makna keagamaan bagi masyarakat.
3: Di Cirebon itu Keraton Saparan ini merupakan sebuah tradisi rutin tahunan di mana di bulan Sapar ini adalah Rabu terakhirnya, makanya kenapa namanya itu Rebo Wekasan. Ini adalah sebuah media untuk berdoa, bersilaturahmi, dan juga tolak bala lah, untuk kegiatan tolak bala.
4: Menurutnya, pembagian apem kepada masyarakat memiliki makna sedekah sekaligus menjadi bagian dari ikhtiar memperoleh keberkahan. Kegiatan tersebut menjadi ruang masyarakat berkumpul dan mempererat hubungan sosial dalam suasana kebersamaan. Setelah pembagian apem, rangkaian tradisi saparan dilanjutkan dengan kegiatan curak atau sawer tawurji. Curak menjadi sarana berbagai rezeki kepada masyarakat sekaligus memperkuat silaturahmi antar keraton dan masyarakat. Ia berharap seluruh masyarakat memperoleh perlindungan dan keberkahan melalui pelaksanaan tradisi tersebut. Rena Safira melaporkan.
0: PT KAI Daop 3 Cirebon kembali menertibkan perlintasan sebidang di Kabupaten Cirebon. Penutupan dilakukan untuk meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api dan mengurangi risiko kecelakaan bagi masyarakat. Perlintasan yang ditutup berada di JPL kilometer 247 plus 3 min 4 pada petak sindang laut Ciledug, Desa Jatirenggang, Pabuaran, Kabupaten Cirebon. Manajer Humas Daop 3 Cirebon, Muhibudin, mengatakan lokasi perlintasan memiliki lebar kurang dari 2 meter dan tidak dilengkapi petugas penjaga. Selain itu, titik tersebut juga tidak memiliki rambu lalu lintas maupun fasilitas keselamatan lainnya. Keberadaan perlintasan tidak terregistrasi atau ilegal dapat membahayakan baik bagi perjalanan kereta api maupun pengguna jalan yang melintas dan menjadi salah satu faktor risiko terjadinya kecelakaan di jalur kereta api. Muhibudin menuturkan, setiap perlintasan sebidang harus memenuhi persyaratan teknis dan administratif sesuai dengan peraturan. KAI mengimbau masyarakat menggunakan perlintasan resmi yang telah dilengkapi berbagai fasilitas keselamatan. Muhibudin berharap penertiban perlintasan sebidang dapat menekan potensi kecelakaan sekaligus meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api. Langkah tersebut juga diharapkan mendukung terwujudnya layanan transportasi publik yang aman, tertib, dan andal. Distribusi program MBG di SDN Pangrango, Kota Cirebon berjalan lancar.
5: Kalau berdasarkan pengalaman selama di sini nemenin anak-anak mengenai distribusi MBG sih, alhamdulillah lancar.
6: Pelaksanaan makan bergizi gratis atau MBG di SD Negeri Pangrango Kota Cirebon mendapat respon positif dari guru dan wali murid. Program tersebut dinilai membantu memenuhi kebutuhan makanan siswa sekaligus meringankan orang tua. Wali kelas 5 SD Negeri Pangrango Kota Cirebon, Windu Kusmawati, mengatakan pelaksanaan dan distribusi MBG di sekolah berjalan lancar. Siswa kelas 5 dan 6 juga sudah mulai memahami mekanisme pembagian makanan sesuai jadwal yang telah ditentukan.
5: Kalau berdasarkan pengalaman Ibu selama di sini nemenin anak-anak mengenai distribusi MBG sih, alhamdulillah lancar. Terutama untuk yang kelas atas itu sudah bisa kayak tadi terjadwal sesuai jadwal piketnya. Mereka udah ngerti MBG udah datang, terus jam-jam istirahat mereka ambil, kemudian dibagiin makan, terus dikumpulin lagi.
6: Selain guru, pelaksanaan MBG juga mendapat perhatian positif dari wali murid. Salah satu wali murid kelas 5 SD Negeri Pangrango, Umi Adiba, mengatakan anaknya kerap menceritakan menu yang diterima di sekolah dan mengaku senang dengan makanan yang diberikan.
7: Bagus, baik, anak-anak juga senang. Contohnya nasi sendiri, kalau pagi nggak sempat sarapan, jadinya bisa sarapan. Kalau pengusaha kalau ditanyain, tadi MBG-nya dimakan nggak? Dimakan mie, oh ya sudah, kan jadi tenang kalau orang tua. Kalau menunya ya kan karena tiap harinya kan berganti-ganti menunya, kadang ayam, kadang daging, kadang ditambur dengan sayur-sayuran, iya telur. Jadi kan anak tidak bosan.
6: Dengan adanya respon positif dari berbagai pihak, baik Windu Kusmawati maupun Umi Adiba mengharapkan program MBG terus ditingkatkan, termasuk pemenuhan gizi, penerapan higien, serta sanitasi dalam penyediaan makanan. Dengan demikian, pelaksanaan MBG dapat berjalan optimal dan sesuai dengan tujuan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan gizi anak. Vivi Islamiyati melaporkan.
0: Pemkot Cirebon memperkuat koordinasi lintas sektor dalam upaya menekan angka stunting di wilayahnya. Langkah tersebut dibahas dalam rapat koordinasi tim percepatan penurunan stunting TPPS semester 1 tahun 2026 di Baperida, Kota Cirebon. Wakil Wali Kota Cirebon, Siti Farida Rusmawati, mengatakan persoalan stunting harus dipandang lebih luas dari sekadar pertumbuhan fisik anak. Menurutnya, kondisi tersebut berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia dan masa depan generasi Kota Cirebon. Stunting bukan sekadar urusan tinggi badan anak yang tidak sesuai usia. Lebih dari itu, ini adalah ancaman nyata terhadap kualitas, kecerdasan, dan produktivitas generasi Kota Cirebon di masa depan. Ia menilai penanganan stunting membutuhkan keterlibatan berbagai unsur, mulai dari perangkat daerah, fasilitas kesehatan, pemerintah kecamatan dan kelurahan, kader, dunia usaha, akademisi, hingga masyarakat. Kolaborasi tersebut diperlukan agar intervensi yang dilakukan tidak berjalan sendiri-sendiri dan dapat diukur hasilnya. Ida menyebut Pemkot telah menetapkan target prevalensi stunting sebesar 13,05% pada 2026 ini. Karena itu, evaluasi program selama semester 1 diperlukan untuk mengetahui kendala sekaligus menentukan langkah percepatan yang lebih efektif. Menurutnya, intervensi harus diarahkan kepada kelompok yang memiliki risiko stunting. Siti Farida juga meminta optimalisasi peran posyandu, kader, puskesmas hingga pemerintah kelurahan dalam memberikan pelayanan dan pendampingan kepada keluarga. Ia menegaskan keberhasilan penanganan stunting tidak cukup diukur dari banyaknya kegiatan yang terlaksana maupun anggaran yang terserap. Wali Kota Cirebon dorong Pemda perkuat pelaksanaan program strategis Presiden tahun 2026.
8: Tentunya kita juga di daerah harus lebih semangat lagi untuk ngegas semuanya apa program Pak Presiden di tahun 2026 ini.
2: Pemerintah Kota Cirebon akan mengaplikasikan program-program strategis yang disampaikan Presiden Republik Indonesia dalam pidato yang didengarkan melalui rapat paripurna DPRD Kota Cirebon pada Jumat 14 Agustus 2026. Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, mengatakan berbagai program tersebut perlu diterapkan di daerah sesuai dengan arahan kebijakan pemerintah pusat.
8: Tadi ada paripurna untuk mendengarkan pidato dari Pak Presiden kita. Tadi udah beberapa yang sudah dikemukakan Bapak Presiden, tentunya di pusat aja semangat, tentunya kita juga di daerah harus lebih semangat lagi untuk ngegas semuanya apa program Pak Presiden di tahun 2026 ini.
2: Lebih lanjut, menurut Edo, sejumlah program strategis telah disampaikan Presiden dalam pidato tersebut, sehingga pemerintah daerah perlu menindaklanjuti melalui pelaksanaan program-program di Kota Cirebon. Rapat paripurna berlangsung di gedung DPRD Kota Cirebon yang dihadiri Wali Kota Cirebon, Ketua DPRD, anggota DPRD, veteran kemerdekaan, serta tamu undangan. Sekar Damayanti melaporkan.
0: Pemkab Indramayu secara resmi meluncurkan penyaluran bahan pangan beras untuk periode Juli, Agustus hingga September 2026. Langkah tersebut diambil guna menjaga stabilitas ketersediaan pangan serta meringankan beban kebutuhan pokok masyarakat di tengah tekanan ekonomi yang masih dirasakan. Peluncuran dilakukan langsung oleh Bupati Indramayu, Luki Hakim, di Desa Terusan, Kecamatan Sindang kemarin. Sebanyak 981 keluarga penerima manfaat KPM di wilayah tersebut menerima bantuan beras sekaligus seberat 30 kg per keluarga. Bupati Indramayu Luki Hakim menegaskan program ini bukan sekadar rutinitas seremonial, melainkan wujud nyata kehadiran negara dalam memenuhi kebutuhan dasar warga. Ia juga menyampaikan Pemkab Indramayu terus berkoordinasi secara berkala setiap minggu bersama Badan Pangan Nasional Bappanas. Selain itu, bersama Perum Bulog dan Kementerian Dalam Negeri untuk memantau ketersediaan stok dan mengendalikan laju inflasi di daerah. Penyaluran bantuan tersebut berjalan berkat bekerjasama yang erat antara Pemkab Indramayu, Bappanas, Perum Bulog Cabang Indramayu, serta seluruh instansi terkait. Pimpinan Cabang Bulog Indramayu, Apip Wijaya, berharap bantuan ini benar-benar meringankan beban masyarakat dan menekan pentingnya penyaluran yang tepat sasaran serta lancar tanpa hambatan. Dengan adanya sinergi antar instansi, diharapkan penyaluran bantuan beras dapat berjalan lancar di wilayah Indramayu dan memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Pemkab Cirebon mengapresiasi sinergi TNI dalam pembangunan Desa Luwung Kencana.
9: Saya atas nama pemerintah dan masyarakat Kabupaten Cirebon banyak mengucapkan terima kasih kepada TMMD ini.
4: Pelaksanaan TMMD ke-129 di Desa Luwung Kencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon, resmi ditutup Kamis 13 Agustus 2026. Program tersebut mendapat apresiasi pemerintah daerah karena memberikan manfaat melalui pembangunan fisik dan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Bupati Cirebon, Dr. Andes Haji Imron, menyampaikan apresiasi kepada jajaran TNI khususnya Kodim 0620 Kabupaten Cirebon yang telah melaksanakan berbagai program pembangunan di Desa Luwung Kencana melalui program TMMD.
9: Saya atas nama pemerintah dan masyarakat Kabupaten Cirebon banyak mengucapkan terima kasih kepada TMMD ini yang telah dilaksanakan di Desa Luwung Kencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon. Kami mengucapkan terima kasih karena karya yang tadi baik fisik dan non-fisik telah kita lihat sendiri, pembangunan jalan, bahkan sawah-sawah. Nah ini masyarakat tadi pun banyak yang mengapresiasi kegiatan ini.
4: Menurut Imron, pembangunan yang dilakukan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, terutama melalui peningkatan akses menuju kawasan persawahan. Ia menilai hasil pembangunan tersebut perlu dijaga agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat dalam jangka panjang. Imron meminta masyarakat turut merawat berbagai fasilitas yang telah dibangun selama pelaksanaan TMMD berlangsung. Rena Safira melaporkan.
0: Jembatan perintis Garuda Merah Putih di Desa Talaga Kulon Majalengka resmi beroperasi. Infrastruktur 26 meter menghubungkan Desa Cambaga, Campaga dengan Desa Talaga Kulon, dan peresmian jembatan dihadiri Bupati Majalengka Haji Eman bersama Dandim 0617 Majalengka, Letkol Infantri Rendra dan jajarannya. Kehadiran jembatan menjadi solusi nyata atas terbatasnya akses mobilitas. Letkol Infantri Rendra mengatakan pembangunan jembatan bermula dari laporan warga mengenai rusaknya akses penghubung di wilayahnya yang kemudian ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan Bupati Majalengka dan Mabes TNI hingga pengerjaannya selesai dalam waktu kurang dari 1 bulan. Proses pembangunan jembatan juga tidak lepas dari kebersamaan prajurit TNI dan warga yang menjadi gambaran nyata kehadiran Pemda dan TNI dalam menjawab kebutuhan warga secara langsung. Ikatan Bidan Indonesia Kota Cirebon menjelaskan produksi air susu ibu sedikit usai melahirkan adalah hal yang normal.
10: Begitu mendekati kelahiran, biasanya progesteron mulai turun, estrogen naik, juga mulai merangsang ASI.
6: Produksi air susu ibu atau ASI yang masih sedikit pada hari-hari pertama setelah melahirkan merupakan kondisi normal. Ibu tidak perlu terburu-buru memberikan susu formula karena kebutuhan ASI bayi baru lahir memang masih sangat sedikit. Ketua Ikatan Bidan Indonesia, IBI Kota Cirebon, Om Jamiaturrohma, mengatakan pada hari pertama, bayi hanya membutuhkan sekitar 5 hingga 7 ml ASI setiap kali menyusu. Jumlah tersebut akan meningkat secara bertahap seiring proses produksi ASI yang semakin lancar.
10: Normal itu tadi yang kebutuhan bayi baru lahir terima sampai dengan 7 ml. Memang karena masih kan biasanya begitu melahirkan baru hormon oksitosin itu bekerja aktif untuk merangsang ASI. Selama hamil kan ASI itu tidak keluar karena memang masih aktif hormon estrogen dan progesteron. Nah, begitu mendekati kelahiran biasanya progesteron mulai turun, estrogen naik, juga mulai merangsang ASI. Kemudian nanti setelah lahir oksitosin yang berperan itu untuk memproduksi atau melancarkan ASI biasanya seperti itu, jadi memang ada beberapa tahap.
6: Menurut Oom, produksi ASI dipengaruhi oleh perubahan hormon yang terjadi setelah proses persalinan. Hormon oksitosin mulai bekerja aktif untuk merangsang dan melancarkan produksi ASI setelah bayi lahir. Ia menjelaskan, isapan bayi saat menyusu menjadi rangsangan alami yang membantu meningkatkan produksi ASI. Kontak antara ibu dan bayi saat menyusui juga berperan dalam merangsang pelepasan hormon oksitosin. Vivi Slamiati melaporkan.
0: Saudara, berita tadi mengakhiri Berada Pagi hari ini. Update terus informasi setiap saat di website rri.co.id dan dengarkan RRI Cirebon di aplikasi RRI Digital dan follow Instagram at rri_cirebon. Saya Aryan Chris, selamat pagi dan sampai jumpa.
11: Demikian rangkaian berita aktual pagi ini dalam Buletin Berita Daerah Radio Republik Indonesia Cirebon.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Hilau Pancasila.
2: Yes!

Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

adil. Sebuah kata sederhana, namun menjadi napas bagi republik ini. Keadilan bukan tentang membagi sama rata, melainkan memastikan tidak ada satupun anak bangsa yang tertinggal di kegelapan. Dari riuh kota metropolitan hingga sunyinya tepian batas negara, setiap insan punya hak yang sama untuk tersenyum, belajar, dan sejahtera. Saat hukum berdiri tegak tanpa memandang rupa, disitulah Indonesia adil bernapas lega. Di ulang tahun ke-81 ini, mari genggam erat jemari saudara kita. Karena keadilan yang sejati baru terwujud saat kita saling menjaga tanpa membeda-bedakan.

Programa 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Cirebon Pagi ini untuk edisi Sabtu 15 Agustus 2026. Bagi Anda yang merasa kurang tidur dan ketika ngaca matanya udah kayak mata panda, ini emang hal yang biasa terjadi ya. Muncul lingkaran hitam di sekitar mata dan kita memang mengenalnya mata panda. Tapi ada juga istilah raccoon eyes atau mata rakun yang membuat penampilan di sekitar mata kita jadi lebam seperti abis dipukulin orang. Kondisi ini bisa jadi tanda cedera kepala yang berbahaya, terutama jika muncul setelah trauma. Misalnya nih, kita habis terjatuh atau kepala terbentur beberapa hari sebelumnya. Nah, oleh karena itu penting untuk paham penyebab gejala dan kapan harus mencari pertolongan medis ketika mengalami raccoon eyes ini. Nah, pendengar, mengutip dari headline, raccoon eyes paling sering dikaitkan dengan fraktur dasar tengkorak atau basal skull fracture. Bagian dasar tengkorak ini merupakan area bawah tempat otak bertemu. Nah, saat terjadi patah tulang di bagian ini, gejala seperti memar di sekitar mata bisa muncul dan kondisi ini dapat terjadi akibat kecelakaan kendaraan, jatuh, cedera olahraga, atau benturan keras pada kepala. Selain itu, raccoon eyes juga bisa muncul karena retaknya tulang-tulang tipis di sekitar mata. Cedera wajah ini ataupun cedera wajah seperti patah hidung atau patah tulang pipi juga dapat memicu kondisi yang serupa. Apakah penyebabnya? Yang pertama, cedera dan trauma. Kedua, karena masalah operasi. Ketiga, infeksi. Ya, infeksi adenovirus ini pada anak khususnya, dan infeksi pada sinus frontal ini juga menimbulkan pembengkakan serta peradangan pada mata. Yang keempat, gangguan pembuluh darah. Yang kelima, penyakit sistemik. Dan pengobatannya, ini menurut WebMD, raccoon eyes bukanlah masalah kulit sehingga tidak perlu perawatan khusus untuk mengembalikan warna kulit. Tapi jika raccoon eyes muncul setelah mengalami cedera kepala, kita harus segera mencari bantuan medis. Dokter bisa jadi akan melakukan CT scan untuk melihat apakah ada kerusakan pada otak atau tengkorak dalam kondisi parah. Operasi perlu dilakukan untuk menghilangkan gumpalan darah, memperbaiki pembuluh darah yang pecah, atau menghilangkan pecahan tulang. Kita masih di Cirebon Pagi ini, tentu saja sampai nanti jam 10 waktu Indonesia Barat di program 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Antara tempat sang surya pertama kali menyapa, bendera merah putih berkibar tegak. Mereka yang berdiri di perbatasan bukan sekedar benteng penjaga, tapi wajah utama kedaulatan bangsa. 81 tahun Indonesia merdeka. Kedaulatan tidak boleh berhenti di pusat kota. Keadilan dan kemakmuran harus mengalir deras hingga ke pelosok terdepan. Pancasila adalah kompas kita. Selama kompas itu tetap di dada, tak ada gelombang yang mampu merobohkan rumah besar bernama Indonesia.

0: Gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka.
1: Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya diupdate?
1: Iya dong.
0: Ih, nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pembangunan yang paling menentukan masa depan adalah pembangunan manusia. Kita memulai dari hal yang paling dasar, yaitu gizi. Tidak boleh ada anak-anak kita belajar dalam keadaan lapar.
2: Kualitas pembentukan undang-undang tentu saja tidak hanya diukur dari banyaknya undang-undang yang dihasilkan. Akan tetapi, seberapa banyak manfaat yang dapat dirasakan rakyat dengan hadirnya undang-undang tersebut.
0: Pemerintah memastikan tidak boleh ada anak-anak Indonesia belajar dalam keadaan lapar. Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan rancangan undang-undang perampasan aset masih dalam tahap penyusunan. Negara-negara Teluk mulai mencari alternatif untuk menghindari ketergantungan pada Selat Hormuz.